Ini penting buat Adin. Kayaknya Adin kan angka tabungannya segitu semua kan. Kok amin ini loh. Amin itu doa. Nah, masih bisa jadi orang zuhud apa enggak? Kata Imam Ahmad, na'am, bisa. Bisyarat, ada syaratnya tapi. Alla yafraha idza zadat, wa la yahzan idza naqasat. Syaratnya, dia tidak gembira ketika hartanya nambah, dan dia tidak sedih ketika hartanya berkurang. Gak senang, biasa aja. Gak penting bagi dia. Dari misalnya dari berapa tadi berapa? 11M. Pak, mau kasih kabar, alhamdulillah penjualan kali ini bagus. Jadi nambah jadi 20M. Udah, kita sholat dulu, sholat. Azan gitu. Nanti habis azan aja. Gitu. Gak tertarik. Bisa gak gitu? Ya, ini contoh aja. Wala yazan idza naqasat. Dan gak sedih kalau berkurang. Ada staff kita pucat datang ke ruangan. Pak, ini ada berita penting. Kenapa? Pabrik kita di itu kebakaran. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada lagi? Gitu, biasa gitu. Ya udah perbaiki ya. Selesai masalah. Bisa enggak gitu hadirin? Mulai mikir ya. Padahal kan ini contoh-contoh fiksi ya. Kok udah buat antum jadi beban gitu loh. Nah ini padahal bukan uang kita juga gitu loh. Hadir mau datang kajian. Pak, ini ada report. Apa namanya? Ini kita berkurang. Itu nanti. Saya mau kajian dulu. Saya pikir ada apa lagi. Udah nanti aja kita bahas gitu. Itu. Maksudnya Imam Ahmad apa? Itu gambaran agak ekstrim ya. Tapi maksudnya Imam Ahmad apa sih? Itu duit miliaran. Gak ada di hati. Nah itu. Sehingga ketika gak ada di hati. Gak membuat kita seneng kalau nambah. Dan gak membuat kita sedih kalau berkurang. Itu. Itu poin. Nah orang yang kayak begitu bisa sabar. Bisa sabar. Kita lanjutkan. Wamtila'ul qalbi biha yunafis syukur. Dan penuhnya hati dengan cinta dunia, inilah yang meniadakan rasa syukur. Kata beliau. Saya kembali ingatkan pembahasan kita yang beberapa waktu sebelumnya. Mau di dalam rasa syukur ada sabar. Dan di dalam sabar ada syukur, itu poin. Jadi kalau syukur hilang, sabar juga hilang. Karena di dalam rasa syukur, kata para ulama, kata Ibnu Qayyim, ada rasa sabar. Dan di dalam sabar ada syukur. Ini yang membuat kita kehilangan kesabaran dan kehilangan rasa bersyukur. Wa ra'su syukri tafrigul qalbi minha wa billahi taufiq. Karena induknya rasa syukur dan sabar dalam catatan adalah bersihnya hati dari cinta dunia. Nah, itu. Bersihnya hati dari cinta dunia. Kan itu poin. Selama hati masih cinta dunia, ini yang jadi masalah. Itu poinnya hadirin. Dan sekali lagi cinta dunia bukan hanya tentang harta. Bukan hanya tentang harta. Kedudukan, posisi.
gengsi. Itu semua namanya pujian. Prestasi. Ada orang tuh gak peduli dengan harta. Tapi ambisinya adalah saya ingin sejarah mencatat. Nah, sejarah mencatat. Dia ingin masuk ke dalam sejarah. Di negerinya atau di negaranya. Padahal tujuan hidup kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dicatat atau tidak dicatat oleh manusia. Maka itu gak penting. Itu yang membuat akhirnya kita gak bisa sabar. Karena itu tadi ambisi dapat sesuatu. Karena begitu cintanya terhadap hal-hal tersebut. Dan begitu gak dapat, gak bisa sabar. Terpukul, tertekan, jatuh, depresi. Kenapa? Karena target dunianya gak dapat. Beda dengan ahli tauhid. Ahli tauhid itu hidupnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupkan matiku untuk Allah. Selama Allah ridho, saya gak peduli. Dapat apa gak dapat. Bahkan di dalam kegagalan duniawi, kalau kita sabar, Allah cinta, dapat kita, aman. Makanya kita gak akan reaktif. Itu poin. Hadirin gagal bisnis, hadirin sabar, dapat cinta Allah. Gak dapat kaya, kaya gak dapat, bisnis gagal. Tapi cinta Allah dapat kalau sabar, tenang lagi. Kita akan kehilangan kontrol ketika tujuan kita adalah kekayaan misalnya. Selama hidup seseorang itu, dia selalu orientasinya adalah menjaga nama baiknya. Tiba-tiba difitnah orang, hancur dia. Kenapa? Ini tujuan dia hidup selama ini. Makanya Nabi SAW gak hancur walaupun difitnah satu kota. Difitnah satu kota. Bahkan sampai hari ini masih ada yang fitnah Rasulullah SAW. Belum gak hancur. Kenapa? Karena belum gak tertarik dengan itu. Beliau hidup itu bukan menjaga nama baik beliau. Beliau hidup itu untuk menunaikan amanat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika beliau dapat wahyu. Selebihnya beliau gak peduli. Mau dibilang tukang sihir kah? Mau dibilang dukun kah? Mau dibilang pengkhianat nenek moyang kah? Gak peduli. Dan ini berbanding terbalik dengan paman beliau Abu Thalib. Percaya, tapi gak mau dilabeli durhaka kepada ajaran nenek moyang. Akhirnya gak mau. Kalau Nabi SAW gak peduli dilabelin apapun. Akhirnya beliau bisa sabar. Beliau bisa sabar. Intinya tuh di sini jemaah. Intinya di sini. Ini yang membuat kita bisa sabar atau gagal sabar. Makanya ketika kita hanya berusaha menahan semata tanpa mengevaluasi kecintaan kita terhadap hal-hal duniawi tersebut, seringkali gak berhasil. Seringkali tidak berhasil. Kita harus evaluasi. Kok gue terpukul banget ya ketika ada ujian ini? Kenapa nih? Oh ternyata gue terlalu mencintai ini. Dan ini duniawi. Duniawi, semua dunia. Lalu kita bandingkan lagi. Dan sebaliknya, kok ketika kita kehilangan ibadah, kita biasa-biasa aja. Kalaupun sedih, gak sedalam ini. Kita kehilangan kesempatan ibadah misalnya.

biasa aja. Tapi ini terpukul kita. Nah ini yang perlu kita dudukkan. Jadi ternyata kita gak bisa sabar. Atau kita gagal terus ketika sabar. Karena itu tadi. Kita terlalu mencintai hal-hal duniawi yang berkaitan dengan kehidupan kita masing-masing. Dan itu kita harus jujur ketika refleksi. Orang beda-beda tadi. Tadi ada orang terfitnah dengan harta. Ada yang nama baik. Ada yang gengsi. Ada yang anak. Ada yang keluarga. Orang beda-beda. Berbeda-beda. Tapi semuanya masuk dalam lingkup hal-hal yang sifatnya duniawi. Begitu ini masuk ke hati, yunafis syukur. Ini yang meniadakan kesabaran dan syukur. Karena setiap syukur di dalamnya ada kesabaran. Dan dalam sabar ada rasa syukur. Dan ini ra'su syukur. Induknya rasa syukur. Induknya kesabaran. Itu sterilnya hati dari cinta dunia. Itu sterilnya hati. Kalau hati kita steril dari cinta dunia, maka aman jemaah. Dan inti dari cinta dunia adalah di dalam hati, bukan di tangan. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, itu orang-orang yang paling steril dari fitnah atau dari cinta dunia. Paling steril dari cinta dunia. Dan kita tahu bersama-sama, mereka wafat dalam kondisi bukan hanya dunia, kekuasaan dunia di tangan mereka. Puncaknya dunia di tangan mereka. Mereka semua wafat sebagai khalifah. Dan khalifah itu puncaknya dunia di dalam agama kita. Puncaknya dunia. Puncaknya dunia. Puncaknya dunia. Ya gak deh. Kalau ada di antara hadirin misalnya memiliki properti di ring 2 Masjidil Haram. Gak usah banyak-banyak. Cukup 10 ribu meter aja. Kaya apa gak? Oh, Masjidil Haram. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Jangankan ring 2, ring 1. Itu semua tanah haram dipegang. Khalifah. Mekah, Madinah itu dipegang. Gitu lah. Kan demikian. Dipegang. Kita tidur 1 bulan di ring 1 Masjidil Haram aja mikir hadirin. Sebulan tidur situ. Ini dipegang. Semua tanah haram dipegang. Mekah, Madinah. Itu kurang duniawi apa? Tapi semua sabar. Kenapa? Hati mereka bersih dari hubu dunia. Walaupun tangan mereka menggenggam dunia. Lebih daripada mayoritas orang pada hari ini. Bahkan semua orang pada hari ini. Oleh karena itu hadirin sekalian, ini yang perlu kita tinjau. Ini yang perlu kita renungkan. Ini yang perlu kita evaluasi. Makanya Ibnu Qayyim juga mengatakan, fazuhdu faragul qalbi minad dunya la faragul yadaini minha. Wa yuqabilu syuhu wal hirs

0: zuhud itu artinya tidak cinta dunia. Maksudnya, lawannya cinta dunia kan zuhud. Zuhud itu adalah bersihnya hati dari dunia, bukan bersihnya kedua tangan dari dunia. Itu lagi-lagi. Zuhud itu bersihnya hati dari dunia, bukan bersihnya kedua tangan dari dunia. Itu poin. Jadi ini yang harus kita obati. Ini gak disentuh, kita gak akan pernah bisa sabar. Dan kita gak akan bisa jadi orang yang bersyukur. Jadi punya ambisi terhadap dunia. Tapi kalau gitu, nah, banyak orang berpikir, nanti kita hidupnya malas-malasan dong. Oh enggak. Itu salah konsep. Sebagaimana kita sampaikan. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu ta'ala dan para sahabat itu orang-orang paling bersih dari dunia hati mereka. Hati mereka bersih dari dunia. Hasilnya apa? Males. Jadi kaum rebahan. Screen time-nya banyak. Gak ngapa-ngapain. Enggak. Menjadi nama-nama besar dan bisa berhadapan dengan Romawi pada saat itu. Kekuatan nomor satu di dunia. Bukan hanya sukses di regional, tapi berhasil skala global dengan konsep ini. Dan kita selama ini dalam hidup dengan teori-teori kita sendiri dan hati yang terkontaminasi dengan hubu dunia, gak ada pencapaian apa-apa. Kalaupun ada di antara kita yang mencapai, gak tenang juga hidupnya. Gak bahagia. Dan pencapaiannya juga terukur. Siapa yang sekali lagi mencapai pencapaian mereka, nama-nama besar tersebut? Gak ada. Jadi hadirin Allah muliakan, ini bukan membuat diri ini jadi malas bekerja. Gak semangat. Dan kalah dengan etos kerja orang-orang yang ahli dunia. Enggak. Justru kita lebih kuat seharusnya. Karena konsep seorang muslim adalah setiap waktu itu ditanya oleh Allah. Setiap waktu itu dihisap oleh Allah. Setiap waktu itu harus digunakan sebaik-baiknya. Lebih totalitas. Jadi semangat totalitas dan di waktu yang sama hati gak punya kepentingan dunia. Kan siapa yang bisa ngalahin orang kayak begitu hadirin? Siapa yang gak tertarik? Fokus aja berkarya. Fokus aja melakukan sesuatu. Fokus belajar, beramal, berkarya, lalu ngerjain di bidangnya dan gak peduli apapun. Kecuali Allah ridho gak sama saya? Allah sayang gak sama saya? Ini mengundang ridho Allah apa bukan? Atau ini murka Allah? Itu aja. Hasilnya fantastik hadirin. Gak bisa disentuh orang kapan. Dan sangat menghargai waktu. Kenapa? Karena wal asri innal insana lafi khusrin, demi waktu manusia rugi kecuali waktunya diisi dengan ilal ladzina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabar, beriman, beramal soleh dan saling kasih nasihat di atas kebenaran dan kesabaran. Kalau hadirin isi waktu dengan empat hal tersebut dan amal soleh dipahami secara luas, bukan hanya di masjid atau bukan hanya sholat, walaupun sholat ada rukun Islam yang kedua, gak mungkin kita remehkan, itu ibadah yang luar biasa, tapi semua hal yang dicintai oleh dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dikerjakan amanat, punya work ethic, lalu punya semangat juang, lifelong learner, selalu belajar, selalu mencoba, selalu melakukan eksperimen dan produktif, di waktu yang sama hati tidak ada ambisi terhadap dunia. Hati hanya ingin mengabdi kepada Rabbul Alamin. Gimana cara ngalahin orang kayak begitu coba? Gak tertarik. Gak bisa didistract. Orang kayak gitu gak bisa didistract. Orang maju aja terus. Orang mau ngomong apa, orang mau nyinyir apa, orang mau fitnah apa, orang mau ini apa, jalan aja dia terus. Yang penting Allah ridho apa enggak. Sebagaimana Nabi SAW di kota Mekah, jalan aja terus. Mau Abu Jahal sebel, Abu Lahab kesel, difitnah, diboikot, jalan terus. Ditimpukin di Taif, direndahkan, direndahkan, dilecehkan. Nabi SAW mengatakan, selama engkau tidak murka, saya gak peduli. Aw kama qal, kama ruwi. Walaupun hadisnya diperselisihkan. Jadi, kita lihat, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada dalam diri Nabi SAW suri tauladan yang baik. Gak bisa disentuh Nabi SAW. Nah itulah kekuatan seorang muslim. Apalagi yang sudah ngaji. Dia akan sabar menjalankan perintah. Dia akan sabar meninggalkan larangan. Dan dia akan sabar dengan segala macam musibah dan ujian. Kenapa? Hatinya tidak ada kepedulian terhadap duniawi. Itu yang kita harapkan. Dan sekali lagi disclaimer, bukan berarti yang berbicara detik ini lebih baik daripada yang mendengarkan. Enggak. Ini PR besar kita semua, termasuk yang bicara detik ini. Tapi inilah konsep yang benar dan yang diajarkan para ulama. Dan kita harus pelan-pelan naik ke arah sana. Karena membersihkan hati dari cinta dunia ini gak mudah hadirin. Tapi inilah resepnya. Kalau ingin bisa sabar di bidang manapun, di rumah tangga, di keluarga, di bisnis kita, di pekerjaan kita, dan hubungan sosial kita, ini. Gak bisa enggak. Hadirin Allah muliakan. Bahkan kan Nabi SAW, menunjukkan keindahan bersabar, itu kan bukan hanya dalam dunia dakwah. Bukan hanya dalam dunia sosial atau interaksi sosial. Bukan hanya dalam mengelola kota Madinah. Bahkan dalam rumah tangga saja. Sangat sabar. Dan sangat sabar beliau kan kesabaran yang sangat utuh. Kesabaran yang sangat utuh. Maksudnya apa? Nabi SAW bukan hanya sabar ketika misalnya Aisyah memecahkan piring misalnya. Di depan para sahabat. Lalu beliau mengatakan, qorat ummukum, ibumu lagi cemburu, santai aja, kita lanjut lagi. Yaitu sabar Nabi SAW. Tapi sabar Nabi SAW juga Allah firmankan dan ditunjukkan ketika Allah turunkan surat Al-Ahzab ayat 28. Ketika istri beliau meminta dalam tanda kutip sedikit lebih. Tapi itu tidak sesuai dengan standar rumah tangga seorang Nabi. Turun ayat, ya ayuhan Nabi. Wahai Nabi, kul li azwajika, sampaikan ke istri-istrimu, in kuntunna turidnal hayata dunia, apabila kalian menginginkan harta dunia, atau jika kalian menginginkan kehidupan dunia, wazinataha, dan perhiasan-perhiasan dunia, fata'alaina umatikunna usarihkunna sarahan jamila. Marilah datang kemari, umatikunna, aku berikan permintaan kalian, wa usarihkunna sarahan jamila, dan kita bercerai saat ini juga. Itu fine. Hadirin, yang Allah muliakan. Lalu, ayat berikutnya dilanjutkan, wa in kuntunna turidnallaha wa rasulah, dan apabila kalian menginginkan Allah dan rasulnya, wad darul akhirah, dan kehidupan akhirat. Fa innallaha 'adda lil muhsinati min kunna ajran 'azima. Maka Allah akan persiapkan untuk kalian atau orang-orang baik, orang-orang ihsan di antara kalian pahala yang sangat berlimpah. Begitu dua ayat ini turun, Nabi SAW langsung memanggil istri. Kan Allah perintah apa? Ya ayuhan Nabi, quli azwajika. Wahai Nabi, sampaikan ke istri-istrimu. Maka langsung dipanggil. Mulai dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Lalu Aisyah ditanya. Semua ditanya. Mau dunia dan mau perhiasannya, sebutkan, saya kasih. Dan kita bercerai hari ini juga. Tapi kalau kalian ingin Allah dan Rasulnya, kita bertahan dan Allah persiapkan pahala yang sangat besar buat kalian. Hadirin, hadirin bisa ngamalin kayak begini? Detik itu juga, itu istri-istri diurut. Kita cerai. Kenapa? Allah perintahkan cerai. Itu kan. Hadirin langsung terdiam dan mengakui berapa Ustaz. Padahal istri-istri hadirin berapa persennya Aisyah? Berapa persennya Ummu Salamah? Berapa persennya dari Hafsah, Sofia? Ini nama-nama besar. Wanita-wanita kelas atas. Dari segi kecantikan, dari segi ketakwaan, keimanan, dan seterusnya. Tapi dijelaskan sebagian para ulama, ada dinamika. Mereka minta nafkah dan pakaian yang melebihi. Langsung tegurannya demikian. Dan Nabi SAW gak bilang ke Allah, ya Allah kok serius amat. Gak bilang gitu, gak bilang itu sama sekali. Beda sama kita kalau nanya ke seorang ustaz bilang ini harus cerai Pak. Gak ada opsi lain Pak Ustaz, kan gitu. Saya masih cinta nih Pak Ustaz. Gak bilang begitu. Lihat sabarnya Nabi SAW. Di posisi itu, detik itu, kan masih gak jelas. Bisa diterima atau bisa pisah. Lihat Nabi SAW. Quote unquote ya. Gak peduli. Yang penting perintah Allah dijalankan. Dan kalau harus cerai hari ini, cerai hari ini. Bisa gitu tuh. Jadi belum sabarnya itu multidimensi. Multidimensi. Dan diantaranya adalah ketegasan yang luar biasa. Hadirin bayangin gak sih kalau kita sebagai suami bisa sekonsisten ini. Itu luar biasa. Tapi siapa yang bisa menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tapi itu poin. Bayangkan ayatnya bilang umatikunna wa usarihkunna sarahan jamila. Itu loh hadirin. Dan sangat elegan gitu loh. Istri minta ini kan. Gak bisa. Ini udah terlalu jauh. Gak tapi gini mas segala macam. Oke. Sebutkan kamu apa. Saya kasih. Kita cerai hari ini. Bisa gak hadirin? Susah hadirin. Kan elegan banget. Umatikunna. Kita saya kasih. Apa yang saya punya, saya akan kasih. Sebutkan, saya kasih. Lihat ya, wibawa laki-laki itu hadir gitu loh. Wibawa pemimpin itu. Tapi, usarihkunna sarohan jamila. Saya ceraikan kamu baik-baik. Sarohan jamila itu, saya serahkan baik-baik. Sarohan jamila, di antara tafsir para ulama, saya bacakan, min ghairi mughadabah, wala musyatamah, bal bisa'ati sadr, wan syirahi bal, qabla an tablughal halu ila ma la yanbaghi. Saya akan ceraikan kalian, atau saya akan ceraikan kalian, tanpa ada permusuhan, dan tanpa ada nyinyiran dan ucapan yang gak baik. Gak aman. Saya gak akan bicara negatif tentang kalian. Tapi kita bercerai. Balbi saat sadar. Dan cerainya itu dengan dada yang lapang. Dengan dada yang lapang. Insyirahi bal. Dada yang dengan lapang dada dan pikiran jernih saya ceraikan. Itu disampaikan ke setiap istri satu-satu, dimulai dari Aisyah. Wih, itu luar biasa, hadirin. Itu kesabaran yang luar biasa dalam menjalankan perintah Allah. Menyampaikan itu di hadapan wanita yang kita cintai, itu kan susah. Nabi SAW mencintai istri-istri beliau alaihi salatu wassalam dengan cinta yang kita gak perlu ragukan lagi. Gak gampang ngomong begitu dengan kepada orang yang atau dengan pasangan yang kita cintai. Tapi itu dilakukan. Dan begitu semuanya mendengar, semuanya sepakat, kita pilih Allah dan Rasulnya. Dan masalah selesai. Itu. Betul masalah happy ending. Tapi proses itu mengejutkan hadirin. Prosesnya itu gak semua orang bisa. Bahkan mayoritas mungkin tidak bisa. Dan itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau bisa seperti itu? Pertanyaan kenapa? Gak ada hubungan dunia gitu loh. Sampai setiap itu. Oh, berarti beliau gak cinta sama istrinya. Cinta. Tapi cinta karena Allah yang sudah terbukti. Kalau kita kan cinta karenanya belum terbukti hadirin. Illa ayasya Allah tentu saja. Kecuali orang-orang yang sudah membuktikan. Tapi kan itu. Cinta karena Allah kan kalau sampai pada titik Allah perintahkan, ya udah selesai. Itu poin. Kalau saya lawan, berarti saya bukan cinta karena Allah. Ini cinta pribadi, cinta hasrat, cinta nafsu. Tapi kalau cinta karena Allah, Allah putuskan, selesai, selesai. Kalau putuskan pisah, pisah. Kalau putuskan berakhir, berakhir. Jadi sampai titik itu. Sampai titik itu. Allah Ta'ala alam bisawab. Kita buka sesi tanya jawab. Semoga Allah memberikan taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz selalu Allah berikan perlindungan dan juga amin, seluruh keluarga amin, Ustadz amin, diberikan perlindungan hal yang sama.
0: Amin ya, teman tuli ya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pada kajian hari ini, Ustadz tadi sudah menjelaskan tentang bagaimana ketika kita diberikan banyak sekali nikmat, maka dari nikmat yang diberikan kita wajib bersyukur dan juga memuji Allah dengan cara kita beribadah seperti sholat. Lalu kemudian meminta bantuan kepada Allah setiap ketika kita punya urusan. Tapi dalam kondisi kami sebagai seorang tuli, memang ada beberapa kemampuan yang sangat bervariasi dan terbatas. Contohnya berkaitan dengan lisan ataupun verbal, di mana kami lebih banyak menggunakan bahasa isyarat. Nah, dalam suatu kondisi, ada rekan saya yang tuli bertanya saat itu. Beliau bertanya, bagaimana jika sebagai seorang tuli, kemudian kita dalam kondisi sakaratul maut dan akan meninggal, dan kami tidak bisa mengucapkan lafaz la ilaha illallah atas keterbatasan kami. Apakah boleh mengucapkannya dalam hati? Karena kami sebetulnya secara dari hati kami, kami ingin mengucapkan hal tersebut, tapi terbatas kemampuan dalam pelafalannya. Dan yang kedua, tentunya sebagai seorang tuli kami berusaha beribadah seperti sholat, kami mengaji, dan ibadah-ibadah lainnya. Tapi bagaimana caranya agar hati kami juga bisa tetap khusyuk? Yang pertama tetap pengucapan, yang kedua bagaimana cara kami bisa khusyuk dan merasa tetap dekat kepada Allah. Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakumullah khairan
0: kasih. Yang kedua tadi apa? Kedua, mohon maaf. Bisa diulang.
1: Yang kedua tentang ini Ustaz, bagaimana kami sebagai seorang tuli ketika kami beribadah hati kami ini bisa tetap khusyuk. Ditambah kami merasa lebih dekat kepada Allah. Itu caranya. Mohon penjelasan Ustaz. Jazakumullah khairan kasiran.
0: Baik, makasih banyak. Jazakumullah khairan. kepada penanya, semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua dan penanya. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, kalau kita gak bisa mengucapkan karena ada kendala seperti kondisi teman-teman tuli, maka tidak ada masalah sama sekali. Ulama mengatakan kaidah di dunia ilmu, la wajib ma'al ajaz, tidak ada kewajiban kalau tidak mampu, kalau tidak bisa. Jadi kalau tidak bisa mengucapkan dengan lisan, maka tekadkan atau ucapkan dengan ucapan hati. Ucapkan dengan ucapan hati. Karena kita tahu bersama, ulama mengatakan di hati kita ada qaulul qalbi dan amalul qalbi. Ada ucapan hati dan ada perbuatan hati. Jadi gunakan aja ucapan hati untuk itu. Dan Allah maha tahu. Insya Allah aman. Dan yang kedua, tentang masalah khusyuk. Sebenarnya masalah khusyuk tidak ada bedanya antara teman-teman tuli dengan yang bisa mendengar. Ada banyak pembahasan yang masalah khusyuk. Tapi setidaknya ada dua hal saja yang ingin saya ingat, tiga hal lah yang ingin saya ingatkan. Yang pertama, isti'anah, minta pertolongan kepada Allah sebelum beribadah, seperti sebelum sholat, itu minta tolonglah sama Allah Subhanahu wa taala. Udu'uni astajib lakum, minta kepadaku, aku akan kabulkan. Kalau kita minta khusyuan, Allah akan kabulkan. Dan diantaranya perbanyak baca doa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat dan hati yang tidak khusyuk dan jiwa yang tamak dan tidak pernah puas dan doa yang tidak dikabulkan. Jadi doalah minta kekhusyuan di antara doa di atas. Dan yang itu yang kedua. Yang ketiga, pelajari makna dari bacaan dan gerakan ibadah tersebut, gitu loh. Apa maknanya dan renungkan dan tadaburi. Jadi kita perlu tahu apa makna dari doa iftitah, lalu surat Al-Fatihah, lalu zikir atau doa ketika ruku, ketika i'tidal, ketika sujud, dan seterusnya. Susah kita khusyuk kalau kita tidak tahu apa yang dibaca. Yang terakhir, perlu kita camkan bahwa ulama mengingatkan bahwa kekhusyuan kita dalam ibadah itu sangat ditentukan performa kita di luar ibadah tersebut. Di luar ibadah tersebut. Karena kalau di luar ibadah kita berusaha menjaga hak Allah Subhanahu wa taala, itu akan memudahkan kekhusyuan ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau kita di luar ibadah atau misalnya sholat, di luar sholat kita maksiat, kita enggak ini, itu sangat pengaruh ketika sholat. Itu yang seringkali dilupakan oleh banyak orang. Banyak orang berpikir bahwa kualitas sholatnya hanya ditentukan pada atau dengan performa ketika dia sholat. Enggak. Performa sholatnya itu ditentukan bagaimana hari-hari atau bagaimana aktivitasnya di hari tersebut. Dan itu kita rasakan gitu. Itu poin. Makanya kalau sebelum sholat pikiran kita lupa dengan Allah, hanya fokus kerjaan segala macam, ketika sholat ingatnya kerjaan. Selalu demikian. Tapi kalau kita berusaha zikrullah di luar sholat, lalu kita jaga hak Allah, dan kalau kita buat salah atau dosa, istighfar dan taubat kepada Allah, maka begitu ketika sholat kita akan lebih mudah untuk khusyuk. Jadi ingatlah bahwa performa kita atau kualitas khusyuk kita ketika sholat itu sangat ditentukan performa kita di luar sholat. Maka jaga hal tersebut. Jaga hal tersebut. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 24. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wal rasul. Idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang beriman, sambutlah seruan Allah dan Rasul jika Rasul mengajak kepada hal yang menghidupkan kehidupan kalian. Jadi kalau ada perintah larangan, sambut, kata Allah Subhanahu wa taala. Terus setelah itu Allah mengancam. Lihat ancamannya. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Dan ketahuilah, Allah bisa membuat tabir, sekat antara seseorang dengan hatinya. Allah bisa memisahkan antara seseorang dan hatinya. Salah satu maknanya apa? Kita pengen khusyuk, hati kita gak bisa khusyuk. Itu ada sekat. Sehingga hati kita gak bisa diatur. Kenapa hati kita gak bisa diatur? Karena kita tidak menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang namanya al-jaza min jinsil amal. Balasan tergantung jenis perbuatan. Ketika Anda tidak mau nurut sama Allah, Allah balas hati Anda tidak mau nurut sama Anda. Itu mengerikan, hadirin. Alhamdulillah. Jadi kalau kita ingin khusyuk, kok gak bisa-bisa? Baru udah mau sholat tuh udah, saya pengen khusyuk, saya niat khusyuk. Begitu, Allahu Akbar, mikir sana, mikir sini, ini. Ya itu tadi, evaluasi di luar sholat tuh, kita sambut gak seruan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Begini itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati Ibnul Jamaah, para ulama, menjaga ustaz, guru-guru kita, keluarga, tim, dan seluruh umat muslim dimanapun berada. Amin. Rabbal alamin. Ustaz, apakah bahagia ketika gaji sudah turun itu bentuk cinta dunia? Kalau iya, bagaimana caranya agar saat gaji turun saya tidak bahagia? Jazakallahu khairan. Ini loh hadirin, bukan begitu juga. Kalau kita bahagia karena sebatas kita punya uang, ya bisa jadi itu hubo dunia. Tapi kalau kita bahagia karena kita punya sesuatu yang kita bisa gunakan untuk menjalankan perintah Allah, seperti menafkahi diri sendiri, menafkahi istri, menafkahi anak, itu semua perintah-perintah Allah. Liunfik du sa'ati min sa'ati dalam surat Talak. Hendaknya seorang menafkahi keluarganya sesuai dengan kelapangannya. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan menafkahi diri sendiri itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu bisa infak, bisa sedekah, bisa zakat ketika syarat-syaratnya terpenuhi. Maka bahagia ketika gaji turun itu positif. Itu zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau gaji turun atau kita bahagia karena gaji kita turun, lalu yang kita pikirkan bisa beli A, bisa beli C, bisa beli D, bisa beli kesukaan kita, bisa ganti handphone, bisa kulineran, bisa segala macam, dan semuanya duniawi, duniawi, duniawi, duniawi, bisa jadi itu hubu dunia. Itu poin. Jadi tergantung nih apa yang ada dalam hati kita. Apa yang ada dalam hati kita. Allah Ta'ala bisalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ilaikum wa iyakum. Semoga Allah merahmati Imam Ibnu Jamaah, Imam Al-Qayyim, para ulama, Ustaz beserta tim dan seluruh kaum muslimin. Amin wa iyakum. Ustaz Afan, bagaimana cara mendiagnosa secara simple dengan metodenya para ulama bahwa kita ini hubu dunia atau tidak? Khawatir ngerasa gak hubu dunia, tapi kenyataannya hubu dunia, bahkan terlalu hubu dunia. Mau nasihatnya Ustaz, ya salam khairan. Diagnosa secara simple. Kalau diagnosa secara simple, hadirin, atau ada orang sakit nih, demam. Pertanyaannya sederhana. Gimana cara mendiagnosa secara simple atau yang paling simple? Ini tuh saya sakit apa? Demam ini sakit apa? Bisa COVID, bisa tipes, bisa demam berdarah, bisa bla bla bla bla bla. Caranya gimana? Ke dokter. Ke dokter. Itu diagnosa secara simpel. Bukan hadirin merenung sendiri. Lalu muhasabah sendiri. Walaupun muhasabah, tapi kalau bicara diagnosa ya, ke dokter. Apalagi orang awam, nggak tahu ilmu kedokteran dan nggak tahu teknik untuk mendiagnosa, bahkan banyak dokter nggak bisa mendiagnosa kecuali tes lab dulu, ronsen dulu, dan seterusnya. Hadirin Allah muliakan, dijelaskan sebagian para ulama seperti Syekhul Islam bahwa menata hati itu seperti menata fisik. Itu tadi. Itu analogi pertama. Kata. Analogi yang lain dijelaskan sebagian ulama seperti lajuri. Kata ulama bahwa hati manusia itu seperti al-muhur. Muhur itu apa? Muhur itu anak kuda. Kuda masih anak-anak. Kira-kira. Karena anak kuda bisa jadi udah dewasa ya udah. Ini anaknya si ini gitu kan. Bisa. Jadi kuda masih anak-anak, muhur. Yang akan jadi kuda perang. Yang akan jadi kuda perang. Nah gimana caranya? Agar anak kuda masih kecil ini akan jadi kuda perang. Jawabannya adalah harus ada pelatih kuda. Itu poin. Harus ada pelatih kuda. Nah begitu juga dengan hati. Ini pelik. Jadi kalau pertanyaannya, gimana cara yang paling simpel untuk mendiagnosa, hadirin ke pakarnya, lalu minta pakarnya menilai. Guru atau ustadz yang punya kualitas dalam masalah ini, yang mendalami buku-buku para ulama tentang masalah ini, lalu berinteraksi. Karena kan gak susah, hubu dunia kan gak bisa. Pak Ustadz, saya mau tanya, saya punya hubu dunia gak ya? Ya kan bukan peramal Pak Ustadznya. Makanya pentingnya, kata Imam Ahmad, kita itu punya kehidupan dengan ahli ilmu. Kita tuh punya kehidupan dengan guru. Kata Imam Ahmad, an-nasu bisyuyukhihim, manusia itu hidup bersama guru-guru mereka. Kalau gurunya pergi, mau hidup macam apa yang dicari? Susah. Karena mendiagnosa seperti ini, itu butuh interaksi. Gak bisa hanya ngeliat mukanya nih, wudunya. Ini muka, gak bisa begitu kan. Kan harus ngeliat ada interaksi di sebuah kegiatan, kok sikapnya begini? Baru dikasih tahu, coba hati-hati karena dikhawatirkan ada sisi ini. Oh dia begini, itu akan terlihat melalui tadi. Itu poin. Makanya kenapa para sahabat kuat? Karena mereka bukan hanya ngaji dengan Nabi SAW, tapi punya kehidupan dengan Nabi SAW. Sehingga Nabi SAW bisa mendiagnosa Abu Dzar misalnya, bisa mendiagnosa banyak para sahabat Nabi SAW. Kenapa? Karena ada interaksi, ada kebersamaan. Nah, jadi kalau mau cara-cara yang paling simpel, ini cara yang paling simpel. Punya kebersamaan dengan guru yang punya kapasitas. Karena kita tahu bahwa guru-guru juga spesialisasinya beda-beda. Dan kita menghormati semuanya. Tapi ya sama, kalau kita misalnya ingin tahu waris, ya cari, pergilah ke spesialis yang bisa ngitung waris. Kalau kita ingin tanya misalnya masalah konsep pendidikan dan seterusnya, cari guru yang punya sisi itu. Sama juga dengan ini. Jadi sekali lagi, pentingnya kita mempelajari, itu diagnosa paling simpel. Karena kalau kita harus mendiagnosa diri kita sendiri, Jangan, kayak Anda harus belajar beberapa hal. Terus aflak. Karena masalah manusia itu susah nilai diri sendiri, jemaah. Itu paling susah. Kita punya blind spot besar dalam masalah menilai diri sendiri. Sesederhana, jangankan noda di hati kita. Noda di hidung, depan hidung nih, ujung hidung kita, yang termasuk antum yang, antum kan mancung-mancung ya, hidung antum kan mancung-mancung nih, ada noda di sini. Antum bisa lihat, antum butuh cermin. Itu noda di ujung hidung, anggota tubuh kita yang paling dekat dengan mata, paling dekat dengan mata, dan strukturnya maju ke depan, itu pun kita butuh cermin. Susah kita ngelihat sendiri. Susah untuk kita ngelihat sendiri. Artinya, bukan berarti semua, enggak. Kalau nodanya di tangan, kita bisa lihat. Tapi enggak semua noda di tubuh kita, padahal tubuh kita itu tangible, bisa terlihat. Tapi enggak semua anggota tubuh kita, jika ada noda, kita dengan mudah melihatnya. Yang kita bisa lihat paling, kalau noda di jari, tangan, di dada di paling bawah, di bagian dada di bawah, mata kaki udah susah. Terus bawah, belakang tumit susah kita ngelihat. Terus paha bagian belakang susah. Punggung apalagi. Leher gak bisa. Dagu kalau ada gak bisa. Kita butuh cermin. Nah, pentingnya cermin dalam hidup itu. Kita suka lupa itu. Bahwa dalam hidup, untuk mendeteksi noda di hati, kita butuh bantuan cermin, cermin kehidupan. Guru kalau bisa, atau kalau nggak bisa, kalau susah akses atau ini, karena populasi guru dibanding populasi umat, kan kita tahu 1:1. Kalau guru susah karena keterbatasan, senior, orang tua, atau yang lebih tua, atau teman sepantaran yang tajam, hatinya bersih, dan punya kapasitas ilmu yang lebih oke, walaupun dia bukan ustadz, tapi dia bisa ngebaca. Butuh cermin. Makanya itu tadi, hidup itu jangan sendirian, jemaah. Hidup itu jangan sendirian. Berinteraksilah. Punyalah sahabat-sahabat yang soleh dan soleha, dan salah satu kriteria sahabat-sahabat soleh dan soleha, mampu jadi cermin. Jadi kalau antum punya 10 sahabat yang soleh dan soleha, ke-10-10-nya gak ada yang bisa jadi cermin, antum butuh sahabat yang ke-11. Antum harus cari. Antum punya 20 sahabat, 20-20-nya gak bisa jadi cermin, antum butuh sahabat yang ke-21. Antum punya 50 sahabat, tapi gak bisa jadi cermin, antum butuh 50 sahabat yang 51. Tanpa meninggalkan yang 50 yang lain. Sahabat yang soleha, soleh, itu sangat penting. Tapi kita butuh cermin di dalam kehidupan. Ini yang bisa disampaikan. Jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan taufik. Subhanakallah. Nasyadala ilaha ila anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: Hidayah FM
2: 103,4 IDFM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar rahimani rahimakumullah. Demikianlah telah kita dengarkan kajian dalam format rekaman dari kajian seri pembahasan kitab Tazkiratul Sami bersama Ustaz Muhammad Nuzul Zikri Habibullah Ta'ala di pertemuan ke-259 dengan tema antara di tangan dan di hati. Semoga bermanfaat dan menambah khazanah ilmu kepada kita, dan semoga menjadi tambahan ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga di pertemuan selanjutnya kita diberikan kemudahan untuk mendengarkan lanjutan pembahasan kitab ini. Kajian tarikh mengantar kita sekarang pada pukul 7:58 waktu Indonesia Barat. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Kita dengarkan berikut pernyataan dari Qori Syekh Abdurrahman Al-Hudaifi di Surah Toha, dan dilanjutkan juga nanti dengan jeda hidayah. Telah bersama kami di 103,4 di DFM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam.

نسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد.
1: Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini hasan sahih, dikisahkan ada kakak beradik di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah si A dan si B. Si A banyak bekerja, sedangkan si B banyak menghadiri majelis taklimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Si A banyak bekerja, sedangkan si B banyak menghadiri majelis taklim. Suatu hari si A ini datang mengeluh kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang beban pekerjaan yang beliau jalani. Kenapa si B tidak banyak bekerja seperti saya? Dua-duanya bekerja, cuman porsi bekerjanya si A ini lebih banyak dibandingkan si B. Kenapa si B ini, saudara saya, lebih banyak hadir majelis taklim dibandingkan bekerja? Si B tetap bekerja, cuman tidak seberat pekerjaannya si A. Jadi ibaratnya si A ini lebih banyak menafkahi si B, saudaranya sendiri. Wahai Rasul, gimana ini? Saya bekerja, sedangkan si B belajar. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La'allaka turzaqu bihi. Artinya bisa jadi rizkimu lancar itu karena engkau membiayai saudaramu yang sedang belajar agama. Apa kata Nabi SAW? Bisa jadi rizkimu itu lancar karena apa? Kamu membiayai saudaramu belajar agama. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini? Bahwa faktor rizki itu bukan hanya dinilai dari seberapa perjuangan fisik yang kita lakukan. Bekerja siang malam membanting tulang memeras keringat, bukan hanya dinilai dari situ saja. Yang kadang-kadang sering kita lupakan adalah faktor X. Faktor X apa? Faktor yang tidak kita sangka-sangka. Dan salah satu faktor X itu adalah rizki kita ini dimanfaatkan untuk apa? Ketika rizki, duit yang kita miliki, kita manfaatkan untuk biaya pendidikan agama, entah itu anak kita, saudara kita, atau bahkan orang lain yang tidak kita kenal, ini akan menjadi faktor X yang membuat rezeki kita semakin lancar. Maka, dari sekarang berpikirlah, rezeki yang saya dapatkan ini harus ada sebagian yang kita gunakan untuk membiayai pendidikan agama. Siapapun dia, syukur-syukur anak kita sendiri. Jadi kalau milih sekolah buat anak itu, usahakan carilah sekolah yang pelajaran agamanya lebih dominan. Berarti enggak perlu belajar umum, perlu, tapi yang dominan pelajaran agamanya. Karena pelajaran umum akan kita pakai selama kita hidup di dunia. Berapa tahun? Ya, kira-kira lah. 60 sampai 70 tahun. Sedangkan ilmu agama ini akan kita jadikan modal untuk hidup di akhirat berapa tahun? Berarti kehidupan dunia sama kehidupan akhirat banyak mana? Kehidupan akhirat. Nah sekarang kalau pelajaran umumnya lebih dominan dibandingkan pelajaran agamanya gimana? Berarti kan modal buat akhiratnya lebih sedikit dibandingkan modal buat dunianya. Ketika kita akan memilihkan sekolah buat anak kita, cari sekolah yang kira-kira pelajaran agamanya lebih dominan. Pesantren lah, madrasah lah. IT gitu kan, STIT, MPSBIT, SMAIT. Intinya sekolah yang pelajaran agamanya lebih dominan. Wah Ustaz, SPP ini larang. Larang sepira. Ya. Seberapa sih mahalnya? Kadang kita berpikir, oke lah mahal. Misalnya SPP-nya ternyata sebulan di pondok misalnya 250 ribu misalnya. Coba Anda pikirkan ketika anak Anda sekolah di sekolah umum. Setiap hari ngasih sangu atau tidak? Setiap hari ngasih sangu atau tidak? Ngasih. Coba dihitung. Dikalikan 30 hari. Anak itu cuma minta sangu atau suatu saat minta hal-hal yang lain? Hal-hal yang lain. Pulsa. Pengen dolan oleh kancane. Itu kalau dikumpulkan duit itu, kira-kira sama SPP sebulan di pesantren, sama atau tidak? Mungkin lebih. Loh berarti kan pada baik. Sama saja, bahkan lebih besar pengeluarannya ketika kita sekolahkan anak kita di sekolah umum. Nang pondok sih genah. Mangane bareng-bareng karo kancane. Berkah insya Allah. Toh, wah Ustaz enggak 250, Ustaz mahal sekarang. Toh seandainya mahal sekalipun. Uang yang kita keluarkan itu untuk membiayai anak-anak kita belajar agama dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala akan membuat rizki kita menjadi berkah. Sebagaimana yang disampaikan Nabi SAW tadi, la'allaka turzaku bihi. Bisa jadi rizkimu lancar itu karena kamu membiayai saudaramu belajar agama. Anak wis gede-gede Ustaz, malah wis duwe anak maning. Siapa yang saya biayai Ustaz? Cari saudara-saudara. Ponakan. Atau saudara yang jauh enggak apa-apa. Tawari, ayo siapa sih yang harap mondok? Tak biayai. Ustaz, ponakan wis entong. Cari sudah lembaga pendidikan yang kira-kira butuh bantuan. Atau lihat kanan-kiri TPQ yang ada di masjid atau musola yang dekat dengan rumah kita. Coba dilihat, ada guru TPQ-nya enggak? Guru TPQ-nya kira-kira sebulan dijatah pira? Ya, pinten? Enggak tahu? 200 ribu paling. Gue sakeh. Malah kadang-kadang bayarannya jazakallahu khairan. Matur nuwun. Oh, jazakallah khair kan lebih mahal Ustaz. Iya betul, tapi kan butuh duit. Coba itu, pedulilah dengan kanan kiri kita. TPQ, guru-guru TPQ ya. Yang mereka sudah meluangkan waktunya untuk mengajar anak-anak kita, peduli sama mereka. Ustaz enggak ada TPQ, ya sudah cari lembaga pendidikan yang memang membutuhkan biaya untuk operasional pondok tersebut. Atau sekolah tersebut. Karena rata-rata lembaga-lembaga pendidikan yang kita ketahui di Indonesia diistilahkan dengan pondok pesantren, rata-rata itu berarti kan mayoritas. Mungkin saja ada 1-2. Rata-rata misinya itu bukan untuk bisnis. Rata-rata. Sehingga lebih relatif banyak kurangnya dibandingkan apa? Lebihnya. Jadi bisa dikatakan para pengasuh pesantren itu setiap akhir bulan atau awal bulan itu spot jantung. Ya cukup apa ora? Gue mangane bocah-bocah, gue biayai guru-guru. Karena saat ini, sementara itu ya mengandalkan, pertama ya tentu dari Allah Azza wa Jalla, kemudian dari orang yang peduli kepada lembaga tersebut. Ketika anak diambil SPP, ya misalnya katakanlah di pondok kita ini, SPP 50 ribu, uang makan 200 ribu dalam satu bulan. 200 ribu sebulan. Coba Anda bagi, sehari makannya 3 kali. 200 ribu bagi 3, bagi 30. Kira-kira sekali makan berapa? 200 ribu bagi 3 kali makan, bagi 30 hari. Berapa keluarnya? 2.000 rupiah. Jajal jenengan mengwarung rames nggawa duit 2.000. Oleh apa? Hah? Mendoan. Di sini mokon sepiring segane oli nambah. Ada sayurnya, ada lauknya. Perhatikan itu nanti semuanya kembali kepada santri. Bukan untuk keuntungan pengasuhnya. Jadi bukan berpikir bisnis. Di pesantren itu bukan berpikir bagaimana mengumpulkan duit sebanyak-banyaknya di santri untuk kiainya. Bukan. Mindset seperti itu gak cocok dengan pesantren. Pesantren ini bukan lembaga pendidikan yang dibisniskan. Dan itu bukan berarti pesantren gak boleh punya bisnis untuk membiayai operasionalnya. Jadi ketika ada pesantren punya toko, punya percetakan, punya ini, itu semuanya itu didirikan untuk menyokong supaya pondoknya tetap jalan. Tapi kan kadang-kadang gak mesti itu menghasilkan biaya yang cukup. Maka disinilah diperlukan kepedulian dari kaum muslimin, dari kaum muslimat, supaya mereka ikut andil di situ. Coba bayangkan, bisa jadi setiap rupiah yang kita berikan, bisa jadi itu akan menjadi pahala yang akan membantu kita nanti di hari kiamat. Nabi SAW, sebagaimana hadis yang pernah saya sampaikan kemarin di kajian tafsir, beliau SAW bersabda apa? Ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah. Ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah. Lindungilah tubuhmu dari api neraka walaupun hanya dengan sedekah kurma separo. Kurma separo. Jadi kalau seandainya kurma itu harganya 1 butir 1.000 perak, berarti berapa? 500 perak. 500 perak ini, kalau seandainya tulus kita keluarkan karena Allah Azza wa Jalla, itu bisa melindungi kita dari api neraka. Bagaimana seandainya lebih dari 500 perak? Apa sih susahnya kita menyisihkan setiap hari 1.000, 1.000, 1.000? Susah atau tidak? Sudahlah, belanjaanlah, jujur-jujur. Receh-receh itu. Itu kadang-kadang kan nanti ana ngisor longan. Ya, kadang-kadang kesapu. Itu kalau dikumpulkan tuh Masya Allah itu. Maka berpikirlah mulai saat ini, ada sebagian dari rezeki kita yang kita alokasikan untuk membantu pendidikan agama. Walaupun itu jumlahnya menurut kita tidak besar. Akan tetapi ingat, sedikit demi sedikit, lama-lama akan menjadi bukit. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Qudwatun nabawiyah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Hibban,
3: man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arfa al-jannati yawm al-qiyamah.
2: Barang siapa yang mencari ilmu yang seharusnya ia persembahkan untuk Allah, mencari wajah Allah, namun ia justru niatkan untuk mencari dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga. Oleh karena itu, siapakah orang yang pertama kali dihempaskan ke dalam api neraka? Nabi mengatakan, awwalu ma yuqda 'alaihi yaumal qiyamati thalatha. Yang pertama kali akan dihisab dan akan dilemparkan ke dalam api neraka ada tiga golongan.
4: Yang pertama siapa?
3: Inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati 'alaihi rajulun ustushida fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha.
5: Seorang yang meninggal di medan perang, maka fa'arrafahu ni'amahu fa'arafahu, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang tersebut dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia, fa'arafaha.
2: Lalu orang ini dihadapkan di hadapan Allah,
5: maka Allah bertanya tentang nikmat tersebut.
2: Lalu apa yang dikatakan? Qataltu fika hatta tushhidtu.
5: Aku berperang di jalan engkau sampai aku mati syahid.
2: Apa kata Allah?
3: Qala kadzabta walakinna qataltu li an yuqala jari.
4: Allah berfirman, kadzabta, kamu dusta.
2: Namun pada hakikatnya engkau berperang agar dikatakan pahlawan, faqadakil, dan gelar itu telah engkau dapatkan. Faumira bihi. Lalu Allah panggil malaikatnya, fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar.
3: Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret orang itu di atas mukanya dengan tertelungkup, lalu dilemparkan ke dalam neraka.
2: Na'udzubillahi min dzalik.
4: Yang kedua siapa?
3: Warajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'ana.
2: Orang yang kedua ini mempelajari ilmu agama, lalu mengajarkannya dan membaca Al-Qur'anul Karim.
3: Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha.
2: Lalu orang ini dihadapkan di hadapan Allah. Lalu Allah jelaskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia.
3: Qala fama 'amilta fiha?
2: Untuk apa engkau gunakan nikmat tersebut? Dengan bangganya orang ini mengatakan,
3: qala ta'allamtu al-'ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'ana.
2: Aku mempelajari dan mengajarkan ilmu agama, membaca Al-Quran semata-mata untuk mencari ridhamu. Apa kata Allah?
3: Qala kadzabta.
2: Dusta, bohong.
3: Walakinnaka ta'allamta al-'ilma liyuqala 'alim.
2: Namun sejatinya engkau mempelajari dan mengajarkan ilmu agama agar dikatakan alim.
3: Wa qara'ta al-Qur'ana liyuqala huwa qari'.
2: Dan engkau membaca Al-Quran agar dikatakan qari'.
3: Faqad qila.
2: Dan gelar itu telah engkau dapatkan di dunia.
3: Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nari.
5: Kemudian Allah Subhanahu wa taala merintahkan malaikat untuk menggeret orang ini di atas wajahnya, kemudian dilemparkan di dalam neraka jahanam.
4: Yang ketiga siapa?
2: Seseorang yang diberikan harta oleh Allah, lalu dipanggil kembali, lalu sebutkan nikmat-nikmatnya. Apa kata orang ini?
3: Ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak.
2: Aku tidak pernah meninggalkan satu jalan kebaikan pun yang engkau ridhai, yang engkau cintai, kecuali aku dermakan hartaku di sana. Lalu apa kata Allah?
3: Qala kadzabta.
2: Dusta.
3: Walakinnaka fa'ata liqala huwa jawadun faqad qila thumma umira bihi fasuhibi 'ala wajhihi thumma ulqiya fin nar.
2: Namun pada sejatinya engkau melakukan hal tersebut agar dikatakan jawad, agar dikatakan dermawan, faqad qil, dan gelar itu telah engkau dapatkan. Akhirnya Allah perintahkan kembali malaikatnya untuk melemparkan dia ke dalam siksa api neraka.
5: Inilah akibat orang-orang yang mereka beramal soleh, yang seharusnya amal soleh tersebut memasukkan mereka ke dalam surga yang paling tinggi. Tetapi tatkala mereka melaksanakannya tidak ikhlas, hanya mengharapkan pujian, hanya mengharapkan sanjungan, ingin dihormati orang lain, maka akhirnya nasib mereka dimasukkan dalam neraka jahanam.
6: Hidayah 103,4 FM. 7 tips melunasi hutang riba. Pertama, taubat dari riba. Sahabat Jabir radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba atau rentenir, penyetor riba atau nasabah yang meminjam, penulis transaksi riba atau sekretaris, dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba. Kata beliau, semuanya sama dalam dosa. Kedua, berbanyak istighfar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan lebat kepadamu dan memperbanyak harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai." Ketiga, jual aset tanah, rumah atau kendaraan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika seorang muslim memiliki hutang dan Allah mengetahui bahwa dia berniat ingin melunasi hutang tersebut, maka Allah akan memudahkan untuk melunasi hutang tersebut di dunia." Keempat, lebih giat lagi untuk bekerja untuk memberi nafkah keluarga. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketika hamba berada di setiap pagi, ada dua malaikat yang turun dan berdoa, 'Ya Allah, berikanlah ganti pada yang rajin memberi nafkah pada keluarga.' Malaikat yang kedua berdoa, 'Ya Allah, berikanlah kebangkrutan bagi yang enggan memberi nafkah.'" Kelima, bersikap lebih amanah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah amanah kepada orang yang menitipkan amanah padamu." Keenam, bersikap hidup lebih sederhana dan qanaah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh beruntung orang yang diberi petunjuk dalam Islam, diberi rizki yang cukup dan qanaah atau merasa cukup dengan rizki tersebut." Ketujuh, perbanyak doa yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Terdapat doa agar tidak terlilit hutang yang berbunyi, "Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram." Artinya, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan sulitnya hutang."
7: Bagaimana kita bisa bertahan sedangkan hijrah adalah ujian? Hijrah adalah pengorbanan. Hijrah pengusiran. Hijrah rasa sakit. Hijrah kita harus pertaruhkan semuanya. Gimana kita bisa bertahan? Yang pertama, ikhlas dan jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman tentang orang-orang yang hijrah dalam surat Al-Baqarah ayat 218. "Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka adalah orang-orang yang hanya mengharapkan rahmat Allah. Mereka tidak mengharapkan pujian. Mereka enggak peduli tentang eksistensi di masyarakat, di sosmed, di lingkungan kerja, di lingkungan kampus. Ingat, bukan tidak eksis, tapi bukan itu tujuan mereka. Bukan terkenal, tapi bukan keterkenalan yang menjadi tujuan dan ambisi mereka. Makanya apa kata Nabi SAW tentang orang-orang yang ikhlas? Kata Nabi SAW, orang yang ikhlas itu kalau ditempatkan untuk nimba-nimba dan nuang-nuang air, semangat tuh nimba-nimba sama nuang air, semangat tuh. Tiba-tiba dipindahkan untuk jaga perbatasan atau jaga malam ronda, semangat tuh dia. Dia gak peduli. Mau taruh garda depan, belakang, tengah, samping, mau dicadangkan, gak peduli. Kenapa? Karena yang penting rahmat Allah. Yang kedua, hadirin, gimana biar kita bisa bertahan? Hadirin, kita ingin hijrah sampai kita menghembuskan nafas kita yang terakhir. Bukan hanya 1 tahun, bukan hanya 2 tahun, bukan hanya 3 tahun, bukan hanya 4 tahun. Kalau kita hidup 30 tahun yang akan datang, kita ingin hijrah selama 30 tahun. Kalau kita hidup 40 tahun yang akan datang, kita ingin hijrah sampai 40 tahun ke depan. Oleh karena itu, jadilah seorang pelari maraton, bukan menjadi sprinter. Dan yang jadi masalah, banyak yang hijrah di awal-awal jadi sprinter semua. Semua dikejar sama dia, semua dibaca, lalu langsung dipraktekan di dalam keluarganya. Bukannya praktekan, didakwahi semuanya, dikumpulin tuh seluruh keluarga besar. seperti Nabi mengumpulkan orang-orang Quraisy. Ya benar, Nabi mengumpulkan orang Quraisy itu setelah berapa tahun beliau eksis dengan mereka. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 106, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukth wa nazzalnahu tanzila. Al-Qur'an kami potong-potong saat kami turunkan, potong-potong, enggak komplit Al-Fatihah sampai An-Nas langsung disuguhkan, kami potong-potong biar apa? Litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukth, agar Anda wahai Muhammad menyampaikan kepada manusia sesaat demi sesaat, potongan demi potongan, pelan-pelan, pelan-pelan, mukat, jeda dulu, lanjut lagi, jeda dulu. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami turunkan itu secara berangsur-angsur, bertahap, khususnya dalam belajar dan dalam mengamalkan. Karena kan belajar otomatis harus berjalan paralel dengan pengamalan. Jadi kalau belajarnya bertahap, pengamalannya juga akan mengikuti proses belajar. Makanya ketika para ulama menjelaskan belajar yang bertahap, mereka menggunakan hadis makana rifku fi syai'in illa zanah, tidaklah kelemah lembutan itu berada dalam sebuah kondisi kecuali akan menghiasi kondisi tersebut. Jadi bertahap dalam belajar dan berhijrah dinyatakan oleh para ulama sebagai kelemah lembutan dalam berproses. Innallaha rafiq yuhibbur rifqa fil amri kulli aw kama qala. Allah tuh yang maha lembut dan Allah suka kelembutan di dalam setiap situasi. Dan sebaliknya, wa ma nuzi'an syai'in illa syana, tidaklah kelemah lembutan dicabut kecuali akan merusak kondisi itu. Ketika kita hijrahnya enggak lemah lembut, semua ditabrak, semua gerasa kerusuk, semua cepat, semua injek gas, hancur, kata Nabi SAW, hancur. Syana, akan merusak tuh. Sabar pelan-pelan. Lalu yang terakhir, ilmu yang kita lakukan bertahap itu harus kita amalkan. Allah berfirman, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Kalau mereka mengamalkan apa yang mereka dapatkan dari nasihat, dari ilmu, maka itu yang terbaik buat mereka dan akan mengokohkan mereka, akan membuat mereka istiqomah dalam hijrah, enggak terombang-ambing. Nah itu tadi, kenapa harus bertahap dalam ilmu? Karena ilmu itu bukan teoritis, ilmu itu bukan retorika, ilmu itu dapat diamalin, dapat diamalin, baru antum akan istiqomah dalam hijrah. Antum bertahan, kalau antum gak amalkan, gak akan bisa. Itulah kunci sukses hijrahnya para sahabat, sebagaimana dikatakan Utsman bin Affan, kita dulu belajar sama Nabi asyra ayat, 10 ayat, 10 ayat, wala yujawizuhunna, dan kita enggak akan melangkah ke ayat ke-11 sampai kita sudah amalkan ke-10 ayat tersebut. Pelan-pelan. Itu yang buat mereka sukses. Pelan-pelan. Bertahap.
8: Berapa banyak di zaman sekarang akhal Islam mereka yang berkomentar di dunia maya sana? Berapa banyak para penuntut ilmu ikut berkomentar? Berapa banyak di antara kita terpancing emosi kita untuk berkomentar? Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Semakin rusuh, semakin kalut, semakin tidak karuan. Aneh di zaman sekarang akhal Islam, sampai-sampai orang-orang awam pun berbicara tentang masalah politik, komentar-komentar tentang masalah-masalah yang ada yang terjadi zaman sekarang. Subhanallah. Maka akhi, Rasulullah SAW mengatakan, imlik alaika lisana, tahan lisan, wa khud ma ta'rif wa da ma tunkir ma tunkir, ambil yang kamu lihat itu ma'ruf dan tinggalkan yang kamu lihat itu mungkar.

0: alaika bi khasati nafsik. Hendaklah kamu lebih memperhatikan dirimu untuk perbaikan dirimu sendiri. Dan jangan kamu pikirkan, jangan kamu sibukkan memikirkan tentang kesalahan orang. Sungguh bahagia, akhi, bila anda lebih mengetahui dosamu daripada dosa orang lain. Dan sungguh celaka, ya akhi, kalau kamu ternyata pintar melihat kesalahan saudaramu dan ternyata kita tidak bisa mengetahui kesalahan diri kita sendiri.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab terhadap orang tua. Di antara manusia yang paling berjasa bagi kita adalah orang tua kita. Orang tua merupakan sebab kita hadir di muka bumi ini. Karena Allah menciptakan kita melalui orang tua kita. Karena itulah, Allah menggandengkan perintah mentauhidkan dirinya dengan perintah untuk berbuat baik kepada orang tua. Allah berfirman, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Untuk itulah, Islam memberikan banyak keistimewaan bagi mereka yang berbakti kepada orang tua mereka. Bahkan sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan kebaktian seorang anak kepada orang tua sebagaimana orang yang berjihad. Sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu menceritakan, ada seorang yang datang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta izin untuk ikut berjihad. Kemudian beliau bersabda, "Ahayyun walidak? Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Orang itu menjawab, "Ya, masih hidup." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Fafihima fajahid." Kalau begitu, berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih mendahulukan birrul walidain daripada jihad. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Amal apakah yang paling dicintai Allah?" Jawaban beliau, "As-salatu ala waqtiha." Salat tepat waktu. Ibnu Mas'ud bertanya lagi, "Kemudian setelah itu amal apa?" Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Thumma birrul walidain." Kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Ibnu Mas'ud bertanya lagi, "Kemudian setelah itu amal apa?" Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Al jihadu fi sabilillah." Kemudian jihad fi sabilillah. Muttafaqun alaih. Oleh karena itu, beberapa ulama di antaranya Ibnu Hibban menegaskan bahwa berbakti kepada kedua orang tua lebih didahulukan daripada jihad fi sabilillah yang hukumnya sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan janji sangat indah berupa surga bagi orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dakhaltul jannata fasami'tu fiha qira'atan. Qultu man hadha? Qalu Harithatu bin Nu'man. Kadakumul bir." Aku pernah masuk surga, lalu aku mendengar suara bacaan di surga. Aku bertanya, "Siapa ini?" Para malaikat menjawab, "Harithah bin Nu'man." Seperti itulah pahala berbakti kepada orang tua. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Syu'aib Al-Arnaud. Sahabat Harithah bin Nu'man dikenal sebagai anak yang paling berbakti kepada ibunya. Dan masih ada banyak dalil yang menunjukkan keutamaan berbakti kepada orang tua. Berikut beberapa adab yang harus kita jaga bersama orang tua. Pertama, menjaga sopan santun saat berbicara dengan mereka. Allah melarang manusia untuk berkata uff kepada orang tuanya atau membentak mereka. Allah berfirman, "Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā." Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Ibnu Katsir menjelaskan, uf adalah berkata buruk yang paling rendah tingkatannya. Kedua, berusaha untuk tawaduk di hadapan orang tua. Anak tidak perlu terlalu menunjukkan kehebatannya dan merasa paling berjasa di depan orang tuanya. Sebaliknya, tunjukkan bahwa dirinya berhutang jasa kepada orang tuanya. Allah berfirman, وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Quran Surat Al-Isra ayat 24. Ketiga, jangan mengarahkan pandangan tajam ke orang tua sebagai bentuk penghormatan baginya. Para sahabat menjaga adab ini ketika mereka bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Miswar bil Makhramah radhiyallahu anhu bercerita, wa idza takallama khafadu aswatahum 'indahu wa ma yuhidduna ilaihi an-nadhara ta'dhiman lahu. Jika para sahabat berbicara dengan Rasulullah, mereka merendahkan suara mereka dan mereka tidak memandang tajam sebagai bentuk pengagungan terhadap Rasulullah. Hadis riwayat Bukhari. Adab semacam ini bisa kita lakukan ketika kita bersama orang tua kita. Keempat, mendahulukan orang tua daripada dirinya, istrinya, dan anak-anaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita, ada tiga orang yang berteduh di dalam gua. Tiba-tiba turun batu besar yang menutupi mulut gua, sehingga mereka tidak bisa keluar. Salah seorang di antara mereka berdoa dengan tawasul amalan berupa kebaktiannya kepada orang tuanya, yaitu dia selalu memberikan susu kepada orang tuanya sebelum memberikan kepada anak-anaknya. Bahkan dia sanggup bersabar, berdiri menunggu di samping orang tuanya yang sedang tidur sambil membawa susu untuk diberikan kepada orang tuanya sampai terbit fajar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kelima, menjaga hubungan kedekatan terutama dengan ibu. Ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku sikapi dengan baik? Ibumu, jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian siapa lagi? Tanya sahabat itu kedua kalinya. Kemudian ibumu, jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian siapa lagi? Tanya sahabat itu ketiga kalinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menjawab, ibumu. Kemudian siapa lagi? Tanya sahabat itu keempat kalinya. Kemudian ayahmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keenam, jika orang tua memerintahkan untuk menyalahi aturan syariat, tidak boleh ditaati, tapi tetap bersikap baik kepadanya. Sekalipun orang tua memerintahkan kita untuk berbuat syirik, kita tetap wajib untuk menghormatinya, namun tidak boleh mentaati perintah maksiatnya. Allah berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Quran Surat Luqman ayat 15. Ketujuh, banyak berterima kasih kepada orang tua dan mendoakan kedua orang tua. Allah perintahkan hal ini dalam Al-Quran. وَقُلْ رَبِّرْ حَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا. Berdoalah, ya Allah, berilah rahmat kepada mereka kedua orang tua sebagaimana mereka merawatku ketika kecil. Quran Surat Al-Isra ayat 24. Demikian adab yang bisa dilakukan seorang muslim kepada orang tuanya ketika mereka masih hidup. Lalu bagaimana jika mereka telah meninggal? Salah satu di antara rahmat yang Allah berikan kepada orang yang beriman adalah mereka bisa saling memberikan kebaikan, sekalipun harus berpisah di kehidupan dunia. Karena ikatan iman, Allah abadikan sekalipun mereka sudah meninggal. Doa mukmin yang hidup kepada mukmin yang telah meninggal, Allah jadikan sebagai doa yang mustajab. Doa anak soleh kepada orang tuanya yang beriman, yang telah meninggal, Allah jadikan sebagai paket pahala yang tetap mengalir. Setelah orang tua meninggal, ada banyak cara bagi si anak untuk tetap bisa berbakti kepada orang tuanya. Mereka tetap bisa memberikan kebaikan bagi orang tuanya yang telah meninggal, berupa aliran pahala, dengan syarat selama mereka memiliki ikatan iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menganjurkan kepada salah seorang sahabat untuk melakukan beberapa amal agar mereka tetap bisa berbakti kepada orang tuanya. Dari Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba datang seorang dari Bani Salamah. Orang ini bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah masih ada cara bagiku untuk berbakti kepada orang tuaku setelah mereka meninggal?" Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Na'am, as-salatu alaihima, wal istighfaru lahuma, wa ifa'un bi'uhudihima min ba'di mautihima, wa ikramu sadiqihima, wa silatul rahimil lati la tusalu illa bihima." Ya, mensolatkan mereka, memohonkan ampunan untuk mereka, memenuhi janji mereka setelah mereka meninggal, memuliakan rekan mereka, dan menyambung silaturahmi yang terjalin karena sebab keberadaan mereka. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, disahihkan oleh Al-Hakim dan disetujui oleh Adz-Dzahabi. Kata mensolatkan mereka memiliki dua kemungkinan makna. Yang pertama, mensolatkan jenazah mereka. Dan yang kedua, mendoakan mereka dengan doa rahmat. Demikian keterangan As-Sindi yang dikutip Syu'aib Al-Arnaud dalam tahqiq beliau untuk Musnad Imam Ahmad. Salah satu bentuk berbakti kepada orang tua setelah mereka meninggal adalah menjaga hubungan silaturahmi dengan semua keluarga yang masih kerabat dengan orang tua kita dan orang-orang yang menjadi teman dekat orang tua. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min abarril birri silatar rajuli ahla wuddi abihi ba'da an yuwalliya." Bentuk kebaktian kepada orang tua yang paling tinggi, menyambung hubungan baik dengan orang yang dicintai ayahnya setelah ayahnya meninggal. Hadis riwayat Muslim. Cara lain untuk berbakti kepada ibu adalah menjalin hubungan baik dengan bibi atau saudara ibu. Dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-khalatu bimanzilatil Bibi saudara ibu kedudukannya seperti ibu." Hadis riwayat Bukhari, Abu Dawud, dan yang lainnya. Hadis tersebut mengisyaratkan bahwa ketika ibu meninggal, kedekatan kerabat yang paling penting untuk kita jaga adalah kedekatan kepada bibi. Semoga Allah memudahkan bagi kita untuk selalu berbakti kepada orang tua kita. Allahu a'lam bissawab.
3: Aku mengakui semua nikmat yang Engkau curahkan kepada
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku. Dengan kasih sayang. Aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

0: Yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsy, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hati. Nikmat hidayah, nikmat taufik. Abu bidzambi. Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan, penjagaan yang engkau berikan kepada aku. Nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang engkau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lakukan. Mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang engkau anugerahkan.
2: Nikmat itu aku tidak bisa aku
0: tunaikan kepada Allah.

yang pasti dan harus dijalani oleh setiap insan. Banyak sekali kita lihat bentuk-bentuk ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada umat manusia. Di antaranya adalah musibah-musibah, bencana-bencana, sakit, kekurangan buah-buahan, tanam-tanaman, paceklik, dan banyak lagi ujian-ujian yang Allah turunkan. Ada pula ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan dalam bentuk nikmat. Nikmat juga bisa menjadi ujian bagi seseorang. Memang kehidupan ini penuh dengan ujian, seperti ombak yang menyerang pantai. Ombak-ombak kehidupan pasti akan kita hadapi. Oleh karena itu, seorang insan harus siap menjalani dan menghadapi segala tantangan dan ujian. Apalagi seorang mukmin, dia harus tegar, janganlah mudah berputus asa, dan hendaklah dia mempersiapkan diri untuk menghadapi segala ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Karena ujian-ujian itu, apabila dia berhasil melewatinya dengan baik, maka itu akan menjadi sarana baginya, menjadi alat baginya, menjadi sebab baginya untuk menaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, para sahabat dahulu seperti Abu Bakar As-Siddiq merasa khawatir akan dirinya apabila ia tidak mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam kitabnya, "Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun." Dan kami jadikan sebahagian kamu menjadi ujian bagi sebahagian lainnya untuk menguji kamu apakah kamu bersabar. Maka kita lihat di dalam kehidupan, ada seseorang yang diuji dengan pasangan hidupnya, diuji dengan suami atau istrinya. Ada seorang insan yang diuji dengan anak-anaknya. Anak-anaknya membuat dirinya pusing kepala. Ada pula yang diuji dengan orang tuanya, ibu bapanya. Ada pula yang diuji dengan saudara-saudaranya. Seperti Nabi Yusuf alaihi salam diuji dengan saudara-saudaranya yang hasad terhadap dirinya. Ada pula yang diuji dengan tetangganya. Dia dapat ujian dari tetangganya. Seperti seorang wanita yang gagal ketika mendapat ujian dengan tetangganya. Yaitu dia suka menyakiti tetangganya. Dia suka mengganggu tetangganya dengan lisannya. Ada pula yang diuji dengan karib kerabatnya. Ada pula yang diuji dengan sahabat-sahabatnya. Teman-teman dekatnya yang justru menjauhkannya dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kehidupan penuh dengan ujian. Ombak-ombak kehidupan yang akan menerjang kita. Maka kita harus tegar, setegar karang. Jangan mudah berputus asa. Jangan mudah melemah. Minta terus pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat sabar menghadapi ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Tetap istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji kamu apakah kamu bersabar. Atas birun, ini adalah ujian kesabaran. Apabila kita bisa menjadi hamba yang bersabar, maka kita akan mendapat pahala tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Namun untuk meraih pahala tanpa batas itu tidaklah mudah. Kita harus memiliki kesabaran. Dan sabar itu hanya dapat diraih dengan latihan, melatih diri jadi orang sabar. Tidak mudah marah, tidak mudah dendam, tidak mudah terpancing emosinya. Tidak mudah tersulut amarahnya, ya, tidak mudah sakit hati, menjadi seorang yang pemaaf, penuh dengan kasih sayang. Apalagi kita yang telah mendapat hidayah Islam dan hidayah sunnah dan memiliki ilmu dari ilmu, ya, yang mengetahui Quran dan sunnah, kita seharusnya menjadi seorang yang lebih santun dan lebih sabar. Karena tidak sama antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu.

Kul hal yastawil ladzina la ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Jawabnya tentunya tidak akan sama. Maka dari itu, seorang yang alim, seorang yang memiliki ilmu, seorang yang memiliki pengetahuan, dia harus bisa menjadi orang yang lebih sabar, lebih santun di dalam menghadapi segala macam tantangan, ujian, dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak bisa lari dari kehidupan. Inilah dia jalan yang harus kita tempuh. Dan ini merupakan jalan bagi kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak akan mungkin menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa menghadapi fase-fase kehidupan ini. Latar kabunna tobakon antobak. Kamu akan melewati kehidupan ini fase demi fase. Inilah fase kehidupan yang harus kita jalani. Kita telah melewati beberapa fase dalam kehidupan ini. Kita akan melewati beberapa fase dalam kehidupan ini. Dulu kita adalah suatu yang tidak ada. Lam yakun syai'an madzkura, suatu yang tidak disebut, tidak tersebut, tidak ada. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengadakan kita. Ini adalah fase alam rahim yang sudah kita jalani dan kita sudah keluar darinya. Sehingga kita sekarang ini berada di fase yang kedua dalam perjalanan kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu fase alam dunia. Di mana di sini kita akan menghadapi berbagai macam cobaan-cobaan, rintangan-rintangan. Kemudian kita akan menjalani fase alam barzah. Kemudian kita akan menjalani fase alam akhirat. Hingga akhirnya diputuskan tempat kita surga atau neraka. Ini adalah suatu perjalanan yang harus kita tempuh. Harus kita jalani. Maka di dunia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut bahwasanya kita akan menghadapi berbagai macam tantangan dan ujian. Karena mencapai surga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ternyata tidak mudah. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita balasan yang begitu luar biasa. Nikmat yang luar biasa di surga. Nah, semua itu tentunya tidak dapat dicapai dengan bermalas-malasan atau lari dari kenyataan atau enggan menjalani ujian atau gagal terus menjalani atau menghadapi ujian kehidupan. Lalu bagaimana kita dapat masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka dari itu, seorang mukmin hendaknya betul-betul menjadi hamba yang siap untuk menghadapi segala macam ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kadang-kadang diuji dengan sakit, maka ketika sakit, hendaklah kita jangan mengeluh. Janganlah kita menyalahkan takdir, jangan kita menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mencela penyakit demam, itu tidak boleh mencela penyakit demam. Demikian pula ketika kita diuji dengan kemiskinan atau kekurangan, janganlah kita mengeluh. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa masih banyak orang-orang yang nasibnya jauh lebih kurang beruntung daripada kita. Kita jauh beruntung daripadanya. Ketika kita diuji dengan ujian-ujian yang kita hadapi dari keluarga kita, kita bersabar menghadapinya. Ya, tidak putus asa dan tidaklah patah arang untuk membimbing dan mendidik mereka untuk menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ujian-ujian kehidupan yang harus kita jalani. Ya, ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan musibah, yaitu diambil orang-orang yang kita kasihi, kita bersabar mengucapkan kalimat istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari musibah yang menimpa kita. Jadi apapun yang dihadapi seorang mukmin itu menjadi kebaikan bagi dirinya, dan itu tidaklah terjadi dan tidaklah ada kecuali pada diri seorang mukmin. Ya, kullu amrihi khairun lahu. Ya, semua urusannya baik baginya. Diberi kenikmatan dia bersyukur, diberi musibah dia bersabar. Jadi tidak ada sesuatu pun keburukan yang menimpa dirinya kecuali dapat ditransformasikannya menjadi suatu kebaikan. Musibah dia bersabar, nikmat dia bersyukur. Nikmat tidak membuatnya tenggelam, hanyut sehingga menjadi musibah bagi dirinya. Ada nikmat-nikmat yang membawa musibah, mendatangkan musibah. Membuat seorang itu jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lupa daratan, lupa lautan, hingga akhirnya tenggelam. Banyak orang-orang yang gagal ketika diuji dengan
kekayaan, kelebihan, ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Maka dari itu, hamba Allah yang berbahagia, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita bisa menjadi seorang hamba yang siap untuk menghadapi segala macam ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu itulah yang akan kita hadapi di dunia ini. Tapi ingat, sekali-kali janganlah ya kita memohon ujian itu datang kepada kita atau meminta musibah itu datang menimpa kita. Ya, kita tidak boleh meminta kematian, ya, kita tidak boleh meminta musuh datang kepada kita. Ya, namun hendaknya kita tetap selalu menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga ketika ujian itu datang kita tidak labil dan goyang dan tetap berpegang, tetap memiliki pegangan hidup dan tetap berpegang kepada tali Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki kesabaran, kita memiliki keteguhan dan keistiqomah di dalam menghadapinya hingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa hina sa'ina la umur dunia wa din. Syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwat al-Islam para pemirsa rahimani rahimakumullah. Pagi ini akan kita ikuti kajian secara langsung dari Masjid Jami' Abu Darda untuk menyimak kajian bersama Ustaz Ahmad Jahidin LC afiyallahu taala dalam pembahasan Syarah Masail Jahiliyah di pertemuan ke-12. Kajian telah dimulai, kita langsung bergabung dari studio. Anda ucapkan selamat mendengarkan.

pendapat yang betul dan mana pendapat yang salah, maka Allah Azza wa Jalla itu telah memberikan rujukan kepada kita. Al-Quran dan Sunnah, itu barometernya. Nah, maka narji'u ilal kitabi wa sunnah. Ay, kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Faman syahida lahu al-kitab wa sunnah bi annahu haq akhadna bih. Maka siapa saja yang menurut Al-Quran dan As-Sunnah dinyatakan benar, maka kita terima. Ya. Ini kewajiban setiap Muslim. Ya. Kalau telah ditentukan atau ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah mana pendapat atau pihak yang benar, maka mesti diambil. Nah, wama syahida annahu ghairu haqq tarakna. Dan siapa yang dinyatakan tidak benar menurut Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita tinggalkan. Nah, li anna hadafana ittiba'ul haqq. Karena tujuan kita adalah mengikuti kebenaran. Ya. Ini di garis bawah. Ya. Tujuan ya, seorang Muslim. Nah, tujuan Muslim ketika mendapati ada perbedaan pendapat. Ya. Lantas merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan kemudian nampak mana yang didukung oleh Al-Quran dan Sunnah dan ditunjuk sebagai kebenaran dan mana yang tidak didukung dan ditunjuk sebagai pihak yang salah. Maka tujuan kita kaum muslimin bukan untuk mencari pembenaran suatu pendapat. Yeah. Tapi tujuan kita adalah untuk apa? Mengikuti kebenaran itu. Yeah. Nah. Akhwati fillah rahimanillah wa iyyakum. Lal intisar lil aba. Bukan untuk membela pendapat nenek moyang. Afwan, tadi saya baca yang mana ni? Lal intisar lil ara. La ilaha illallah. Lal intisar lil ara. Jadi bukan untuk membela pendapat. Au ta'zim al-aba wal-ajdad awi syuyukh. Dan bukan pula untuk mengagungkan nenek moyang. Al-aba wal-ajdad. Khalas, masuk jadi satu. Nenek moyang. Jadi ya. Awi syuyukh. Atau para syekh. Maksudnya para syekh di sini adalah para guru. Naam. Laisa hadha sya'nil muslimin. Jadi bukan ini urusan kaum muslimin. Bukan ini urusan kaum muslimin. Al-haq huwa dhalatul mu'min. Ya. Kebenaran adalah dhalah itu sesuatu yang hilang. Ya. Jadi kalau ada orang kehilangan hewan ternak dibilangnya dhalah. Ya. Sesuatu yang hilang. Nah, dhalatul mu'min. Jadi kebenaran itu adalah dhalatul mu'min, sesuatu yang hilang kemudian ketemu lagi sama orang itu. Yeah. Bukan senjata. Aina wajadahu akhadahu. Jadi kebenaran itu adalah sesuatu yang hilang dari orang beriman, dimanapun ia mendapatinya maka ia mengambilnya. Yeah. Dimanapun ia mendapatkannya ia ambil. Yeah. Al-hadaf al-haq. Tujuannya adalah kebenaran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila." Ya. Ini kelanjutan ayat yang tadi kita baca. "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul." In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir.
Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ya. Naam. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, ya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, hal itu lebih baik bagi kalian. Ya. Artinya perintah untuk mengembalikan setiap perselisihan kepada Al-Quran dan Sunnah, ini adalah sebuah kewajiban. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, ya, di sini menjadikan apa? Perkara mengembalikan setiap perselisihan kepada Al-Quran dan Sunnah itu digantungkan dengan kalimat in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Apabila kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ya. Maksudnya kalau kalian betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka setiap kali ada perselisihan, ada perbedaan pendapat, maka kembalikan kepada Al-Quran dan juga Sunnah. Begitu. Dzalika khair. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian. Yeah. Ini ditafsirkan oleh para ulama. Ay min baqaikum ala niza'. Hal itu lebih baik bagi kalian daripada kalian tetap dalam perselisihan. Ayuh. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian daripada kalian menetap dalam perselisihan. Karena kita dituntut untuk bersatu bersama-sama di bawah panji tauhid. Di bawah naungan tauhid. Di bawah naungan agama Islam. Bukan untuk bercerai-berai seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrik jahiliyah. Nah. Akhwati fillah rahimanillah wa iyyakum. Wa ahsanu ta'wila. Dan lebih baik akibatnya, maksudnya yakni ahsanu aqibah. Yakni hasil yang terbaik. Baik di dunia maupun di akhirat. Baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia terjadi persatuan, terjadi saling condong satu sama lain, ya, saling menghormati, saling mengasihi, ya, darah pun jadi terjaga dari pertumpahan darah, ya, terjaga dari permusuhan, ya, kecintaan saling tumbuh satu sama lain, mencintai satu sama lain. Nah, dan lebih baik akibatnya itu di dunia, begitu juga dengan di akhirat. Akhwati fillah rahimanillahu wa iyyakum. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى لنا. Kesihan bagi kita. Al-Quran ini dijaga oleh Allah Azza wa Jal. Dari semenjak diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan terjaga sampai menjelang hari kiamat. Nah, dia akan terus terjaga. Ya, tidak seperti kitab-kitab yang lain yang mengalami perubahan, ya, dikarenakan tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Ya. Adapun Al-Quran
maka dijaga oleh Allah Azza wa Jal. Sampai anak-anak yang belum balig sudah hafal Al-Quran. Ya. Makanya kalau ada satu huruf saja yang dirubah, ya, anak belum balig paham. Tahu di mana letak perubahan dan kekeliruannya. Ya. Subhanallah. Akhwati fillah, rahimanillahu wa iyyakum. Nah. Wahuwa kitabuh, yaitu kitabnya. Walihada qala, ya, oleh karena itu Allah Azza wa Jalla berfirman, wa'tasimu bihablillah, dan berpeganglah kalian kepada tali Allah. Ya. Apa itu tali Allah? Wahuwa al-Quran. Ya. Tali Allah yang dimaksud pada ayat ini adalah Al-Quran. Jami'a ay laysa ba'dakum faqat. Ay semuanya. Bukan sebagian kalian saja, tapi semuanya. Bal jami'an. Jadi yang diperintahkan untuk berpegang teguh dengan kitabullah bukan sebagian saja, ya, tapi semuanya. Ya. Ay jami'al khalq umuman. Wa hadhihi al-ummah khususa. Ya. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah semua makhluk. Ya. Semua makhluk secara umum. Ya, semua manusia secara umum dan umat Islam ini secara khusus. Ya. Maksud semua makhluk di sini adalah semua manusia secara umum dan umat Islam secara khusus. Akhwati fillah rahimanillahu wa iyyakum. Artinya ketika mereka menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, meskipun mereka bukan dari kalangan kaum muslimin, maka mereka juga menanggung dosa penyelisihan tersebut. Ya. Mereka berdosa. Selain dosa kekufuran mereka terhadap Allah dan Rasulnya, mereka juga berdosa atas penyimpangan yang mereka lakukan terhadap Al-Quran

dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhwati fillah rahimanillahu wa iyyakum. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaykum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha." Ini lanjutan ayat yang tadi. Lanjutan ayat yang wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Wa la tafarraqu. Wadhkuru, dan ingatlah ni'matallahi 'alaikum, akan nikmat Allah kepada kalian. Idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum, ketika kamu dahulu bermusuh-musuhan di masa jahiliyah. Fa'alafa baina qulubikum, maka Allah mempersatukan hatimu setelah masuk Islam. Ya. Fa'asbahtum bini'matihi ikhwana, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Subhanallah. Ya. Jadi persaudaraan itu nikmat. Ya. Dan permusuhan itu adalah azab. Ya. Jadi seharusnya seorang muslim itu mencari saudara, bukan cari musuh. Ya. Karena yang kita cari adalah nikmat. Yang kita kejar adalah nikmat. Yang kita harapkan adalah nikmat dari Allah Azza wa Jal, bukan azab. Ya. Jadi ini harus disyukuri. Persaudaraan itu mesti disyukuri, mesti dijaga dengan sebaik mungkin. Ya. Akhwati fillah rahimanillahu iyyakum. Naam. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ya. Lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu darinya. Ya. Akhwati fillah rahimanillahu wa iyyakum. Kata Syekh di sini, syafa hufratin minan nar, di tepi jurang neraka, ay din al-jahiliyah, yakni agama jahiliyah. Ya. Fa anqadhakum minha, lalu Allah menyelamatkan kalian darinya. Ya. Ya'ni, ya. Anqadhakum bil Islam. Allah menyelamatkan kalian dengan Islam. Wa bihadzal Qur'an, dan dengan Al-Qur'an. Fashkuru ni'matallahi 'azza wa jalla, maka syukurilah nikmat Allah. Wal-i'tisam bihablillah huwa al-i'tisam bil kitab, dan berpegang teguh dengan tali Allah, yaitu berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Li'anna al-kitaba huwa hablullah al-mamdud alladhi man tamassaka bihi naja wa man aflata minhu halak. Karena Al-Quran adalah tali Allah yang dibentangkan. Barang siapa berpegangan kepadanya, maka ia selamat. Dan barang siapa melepaskannya, maka ia binasa. Ya. Akhwati fillah, rahimanillahu wa iyyakum. Nah. Kemudian Syekh mengatakan, هذا ما قصه الله علينا من حالة أهل الجاهلية. Inilah yang dikisahkan kepada kita tentang kondisi kaum jahiliyah. أنهم أي bahwasanya mereka فرقوا دينهم وكانوا شيعا. Kata Allah Azza wa Jal,
yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Subhanallah. Ya. Naam, menjadi golongan-golongan kecil. Ya. Awalnya satu di bawah hubungan pertalian nasab, kemudian setelah itu dicerai-berai. Ya. Dikarenakan apa? Mereka berkelompok-kelompok dalam agama mereka. Terpecah belah. Padahal awalnya satu. Ya. Sama-sama beragama dengan apa yang pernah dibawa oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sama-sama melaksanakan ibadah haji. Datang ke Baitullah ketika di musim haji. Ya, jadi orang-orang jahiliyah ini sudah kita bahas sebelumnya. Sudah mengenal manasik haji sebelum Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ya. Namun dikarenakan mereka tercerai-berai dalam urusan agama. Akhirnya apa? Pertalian persaudaraan yang dihubungkan oleh tali nasab, pertalian nasab ini tercerai-berai. Bahkan banyak yang melakukan atau terjadi peperangan sampai ratusan tahun antar mereka. Subhanallah. Akhwati fillah rahimanillahu iyakun. Nanti Syekh di sini akan menyebutkan contohnya biidznillah. Nah. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Kata Allah Azza wa Jal, tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Subhanallah. Ya. Jadi masing-masing membanggakan golongannya. Ya. Madhabnya. Ya. Buah pemikirannya. Ya. Cara metode ibadahnya. Masing-masing membanggakan apa yang ada pada kelompoknya masing-masing. Kalaupun yang mereka pegang itu adalah kebatilan. Ya. Nah. Ya, ini gambaran orang-orang jahiliyah dari kalangan orang-orang musyrik terdahulu. Ya. Kemudian kata Syekh, "Tsumma nahana 'an dzalik." Kemudian Allah melarang kita darinya. "Nahana an natashabbaha bihim." Melarang kita dari menyerupai mereka. "Tsumma amarna bil i'tisami bi kitabihi alladhi huwa amanun min al-ikhtilafi." Wa amanun minan niza'i wal halak. Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita dari menyerupai mereka. Kemudian memerintahkan kepada kita agar berpegang teguh dengan kitabnya yang aman dari perselisihan dan aman dari pertentangan dan kebinasaan. Artinya Al-Quran ini kalau dijadikan sebagai pedoman, maka dia fungsinya menjadi pengaman bagi orang-orang yang berpegang teguh dengannya dari terjadinya perselisihan dan pertentangan serta kebinasaan. Fala najata illa bil-i'tisami bi-kitabillahi jalla wa'ala. Maka tidak ada keselamatan kecuali dengan berpegang teguh dengan kitab Allah Azza wa Jal. Ya, tidak ada keselamatan kecuali berpegang teguh dengan kitab Allah Azza wa Jal. Wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Azza wa Jal. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Ya. Semuanya dan janganlah kalian bercerai-berai. Ustaz, tadi kan Ustaz mengatakan Hablullah itu adalah, Hablullah tali Allah itu adalah Al-Quran. Sekarang kok tiba-tiba masuk sunnah Rasulullah SAW. Ini dari mana asalnya? Akhwati fillah rahimanillahu iyyakum. Perlu kita pahami bahwa perintah untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu didapat di dalam Al-Qur'anil Karim. Perintah untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah itu disebutkan di dalam kitabullah. Allah azza wa jalla berfirman, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ
wa manahakum anhu fantahu. Ya. Apa yang dibawa olehnya maka ambillah. Ya. Dan apa yang dilarang olehnya maka tinggalkanlah. Ya. Ini perintah dari Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran untuk mengambil apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW dan diajarkan olehnya. Dan meninggalkan segala perkara yang dilarang dan telah diperingati oleh Rasulullah SAW. Ya. Jadi berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah ini adalah bagian daripada ajaran yang dimuat atau disebutkan di dalam kitabullah. Ya. Di dalam kitabullah, di dalam Al-Qur'anil Karim. Ya. Kalau tidak salah sudah saya sebutkan juga sebelumnya, ada kelompok golongan yang mengaku sebagai Qur'aniyun. Ya. Qur'aniyun artinya mereka yang hanya berpegang teguh dengan Al-Qur'an saja. Enggak mau merujuk kepada sunnah Rasulullah dalam agama. Ya. Kenapa? Alasannya karena ini sunnah Rasulullah ini ya, kebanyakannya diriwayatkan bukan secara mutawatir. Ya. Perawinya tidak sampai kepada jumlah bilangan perawi hadis atau riwayat yang mutawatir. Beda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu diriwayatkan secara mutawatir. Mutawatir itu apa Ustaz? Mutawatir itu adalah riwayat yang dinukil oleh banyak perawi. Orang yang merawi, meriwayatkan riwayat tersebut itu jumlahnya banyak dari setiap generasi. Sehingga diperkirakan tidak mungkin terjadi kebohongan atau kecurangan ataupun kedustaan di dalamnya. Karena orang-orang yang banyak itu gak mungkin sepakat untuk membuat kebohongan ya atas nama agama ini. Karena jumlah mereka sangat banyak. Ya. Ini disebut dengan riwayat yang mutawatir. Jadi dari kalangan sahabat, orang yang meriwayatkan itu, ya, perkataan itu jumlahnya banyak. Ya. Sampai 40, 50, bisa sampai 100 atau bahkan ribuan. Ya. Nah, begitu juga dari kalangan tabi'in yang meriwayatkan perkataan tersebut, jumlahnya banyak. Ya. Begitu juga generasi yang berikutnya, tabi'in, jumlahnya banyak. Dan sama semua riwayatnya. Ya. Yang diriwayatkan semuanya sama. Yang dinukil semuanya sama. Ini yang terjadi pada periwayatan Al-Quranil Karim. Jadi dari kalangan sahabat banyak yang meriwayatkan Al-Quran dan mengajarkannya kepada tabi'in. Dari tabi'in juga yang meriwayatkannya banyak. Ya, begitu juga generasi yang setelahnya yang dipastikan tidak mungkin terjadi kedustaan di dalamnya. Ini disebut dengan mutawatir. Ya. Beda dengan riwayat ahad. Ya. Yang perawinya tidak sampai kepada jumlah perawi mutawatir. Cuma beberapa orang saja. Ya. Terkadang dari sahabat ada 10 orang atau bahkan kurang. Atau bahkan ada yang cuma 1 orang saja. Ya, dari sahabat yang mendengar hadis tersebut dari Nabi. Ya. Kemudian dari tabi'in juga sedikit. Terkadang hanya beberapa orang saja. Bahkan ada yang cuma 1 saja dari kalangan tabi'in. Ya. Kemudian dari kalangan tabi'in juga demikian. Cuma beberapa orang saja. Bahkan hanya cuma 1 orang saja terkadang. Baru setelah dari kalangan tabi'in, generasi yang berikutnya baru banyak orang yang meriwayatkannya. Maka ini kata mereka, khawatir ada indikasi terjadinya kedustaan dan kebohongan di sana. Maka dengan kebodohan mereka, kalau gitu kami simpulkan kami cuma mau mengikut Al-Quran saja dan tidak mau mengikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahadha huwa al-jahlul murakkab. Ya. Kebodohan yang sudah yang berlipat-lipat. Ya. Akhwati fillah rahimanillah wa iyyakum. Seandainya mereka paham dengan Al-Quran dan mengetahui dan mempelajari Al-Quran, niscaya mereka akan mendapati bahwa perintah untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah adalah bagian daripada ajaran Al-Quranil Karim. Ya.
akhwati fillah rahimanillahu wa iyyakum. Naam. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Fa ahlul jahiliyyati mutafarriquna fi dinihim kama qala ta'ala kullu hizbin bima ladayhim farihun. Hey Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan berpeganglah kalian kepada tali Allah semuanya, dan janganlah kamu bercerai-berai. Ya. Maka kaum jahiliyah bercerai-berai dalam agama mereka, sebagaimana firman Allah azza wa jal, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Nah. Kama qalat masruruna bima dhahabihim. Mereka gembira dengan golongan-golongan mereka. Wa in kana batila, meskipun batil. Ya. Meskipun batil. Jadi meskipun salah tetap mereka bangga, tetap mereka senang dengan apa yang mereka miliki. Ya. Akhwati fillah rahimanillahu wa iyyakum. Wakadzalika kanu mutafarriqina fi dunyahum. Oleh karena itu juga mereka bercerai-berai dalam agama mereka. Afwan, dalam dunia mereka. Ya. Tadi tercerai-berai dalam agama ternyata dapat membawa ketercerai-beraian dalam perkara dunia juga. Ya. Nah. Ini ada kekeliruan dalam terjemahnya. Nah, li'anna man dhayya'ad din dhayya'ad dunya. Ya. Karena siapa saja yang menyia-nyiakan agama, menghilangkan agama, maka hilanglah dunianya. Ya. Fakanu fi dunyahum mutafarriqin la yajma'uhum jama'ah bal kullu qabilatin tahkumu nafsaha bi nafsiha. Ya. Wa kullu qabilatin tastabihu dima'al qabilati al-ukhra wa amwalaha. Jadi kata Syekh, maka mereka bercerai-berai dalam dunia mereka, tidak disatukan oleh jamaah. Bahkan setiap kabilah menghukumi dirinya masing-masing, dan setiap kabilah menghalalkan darah dan harta golongan lainnya. Ya. Akhwati fillah rahimanillahu wa iyyakum. Jadi betul-betul kondisinya kacau balau ketika itu. Orang nggak bisa seperti sekarang. Ya. Kalau mau keluar kemana-mana, mau melakukan perjalanan dari satu daerah ke daerah yang lain, ini harus mesti waspada ketika itu. Ya. Karena nggak ada yang merasa aman. Masing-masing apa? Menghalalkan darah dan harta kabilah lainnya. Ya. Subhanallah. Ya. Akhwati fillah rahimanillahu wa iyyakum. Hadhihi halatul Arab qabla bi'tsatir rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah kondisi bangsa Arab sebelum rasul diutus. Ya. Lamma dayya'u dinahum, dayya'u dunyahum. Ya. Ketika mereka menghilangkan agama mereka, maka mereka pun menghilangkan dunia mereka. Wa sara al khauf wal qalaq wal ju' mulaziman lahum daima. Ya. Mereka pun apa? Wasar al-khawfu, dan ketakutan, wal-qalaku, kekhawatiran, wal-ju' ya, kelaparan, mulaziman lahum da'ima, senantiasa menyertai mereka selamanya. Wa kanatil jahiliyatu kullaha hurub. Ya. Jadi kaum jahiliyah semuanya berperang. Wa kulluha gharat wa tharat. Semuanya berseteru dan saling membunuh.

بينهم حرب طاحنة استمرت أكثر من 100 سنة. Akan tetapi, ya, akan tetapi terjadi peperangan sengit antara mereka lebih dari 100 tahun. Ya, lebih dari 100 tahun. Yusammunaha harba bu'ath. Ya, yang mereka sebut dengan perang bu'ath. Bainal Ausi wal Khazraj. Antara Aus dan Khazraj. Ya. Wa kana al-yahud yuqidunaha. Ya. Dan orang-orang Yahudi ini terus mengobarkannya, ya, tukang ngompor-ngomporinnya. Jadi orang Yahudi tukang ngompor-ngomporinnya. Ya. Naam. Di Madinah itu ada beberapa kelompok daripada orang Yahud. Ya. Ada beberapa kelompok daripada orang Yahud. Ya. Ada Bani Quraidah. Ya. Ada Yahudi Bani Quraidah. Ya. Ada Yahudi Bani An-Nadir. Ya. Nah. Ya. Dan masing-masing daripada Yahudi itu mendukung pihak yang satunya. Ya. Yang satu mendukung Aus, yang satu mendukung Khazraj. Dan orang Yahudi ini menjadi pemasok senjatanya. Ya. Jadi mereka punya kepentingan duniawi di situ. Ya. Yalah kalian terus berang, kami yang akan masok senjatanya. Kalian tinggal bayar aja nanti ke kami. La haula wala quwata illa billah. Dan itu yang terjadi sampai saat ini. Ya. Akhwati fillah rahimanillahu wa iyyakun. Ya. Taib. فلما بعث الله نبيه محمد وهاجر إلى المدينة جمعهم الله به أي تتكلى الله عز وجل mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hijrah ke Madinah, yeah. Lalu Allah menyatukan mereka wa tufi'atil hurub dan perang pun padam. Wata'akhal muslimun. Kemudian kaum muslimin saling bersaudara. Wasaru yadan wahidatan ma'ar rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian kaum muslimin menjadi satu tangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza ma dzakkarahum Allah bih. Dan inilah yang diingatkan oleh Allah kepada mereka dalam firman-Nya, fadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ay kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah akan nikmat Allah kepada kalian, id kuntum a'da. Ya. Ketika dahulu kalian bermusuh-musuhan. Fa'allafa baina qulubikum, maka Allah mempersatukan hati kalian. Fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Lalu Allah menjadikan kalian karena nikmatnya orang-orang yang bersaudara. Ya. Ainam. Allafallahu baina qulubihim bil Islam, Allah menyatukan hati-hati mereka dengan Islam. Wantafa'atil hurub allati bainahum, dan padamlah peperangan di antara mereka. Wa saluhat dunyahum, dan baiklah kehidupan dunia mereka. Kadzalika baqiyatu qabailil Arab lamma dakhalu fil Islam saluhat dunyahum lamma saluha dinuhum aw salahat dunyahum lamma salaha dinuhum. Ya, kata Syekh di sini, demikian pula kabilah-kabilah Arab yang lain ketika mereka masuk Islam, ya, mereka masuk Islam maka dunia mereka menjadi baik ketika agama

Nah, mereka telah baik. Ya. Wa aminu ala dima'ihim wa amwalihim. Dan mereka pun aman, baik nyawa maupun harta. Ya. Wa saru yasiruna fil ardi aminin. Ya. Ya, maka mereka pun berjalan di muka bumi dengan aman, ya. Akhwati fillah rahimanillahu wa iyyakum. Ya. Ini rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, ya, terhadap orang-orang yang memeluk agama Islam. Ya. Wasara al-arabiyyu yalqa al-arabiyya al-akhar min ayyi qabilatin fala ya'ridu lahu bisu. Ya. Di mana penduduk Arab ketika berpapasan dengan penduduk Arab dari kabilah lainnya, ia tidak menampakkan keburukan kepadanya. Ya. Bal sadatil mahabbatu bainahum. Ya. Bahkan rasa cinta menyelimuti mereka. Ta'akhaw fi dinillahi azza wa jal. Mereka saling bersaudara dalam agama Allah azza wa jalla. Subhanallah. Ya. Akhwati fillah rahimanillahu wa iyyakum. Aus dan Khazraj. Ya. Ini setelah masuk Islam, mereka menjadi satu golongan. Yaitu menjadi kaum Ansar. Ya. Menjadi kaum Ansar, ya subhanallah. Ya. Akhwati fillah rahimanillahu ayakun. Padahal sebelumnya antara Aus dan Khazraj, ini terjadi peperangan yang luar biasa, tidak pernah habis. Sampai tadi dikatakan sampai ratusan tahun. Ya. 100 tahun lebih. Bayangkan, ya subhanallah, hidup dalam kondisi peperangan, ya, saling menyerang, saling membunuh, saling menyakiti, saling merampas, dan lain sebagainya. Ini kehidupan yang sangat tidak nyaman sekali. Azab. Ya. Ketika Nabi SAW mendakwahi mereka, dan mereka memeluk agama Islam, berubah 180 derajat. Dari yang sebelumnya saling membenci, sebelumnya saling melukai dan saling memusuhi, berubah menjadi saling mencintai dan saling mengasihi satu sama lainnya. Subhanallah. Akhwati fillah rahimanillahu wa iyyakum. Itulah yang semestinya terjadi pada orang-orang yang beriman. Ya. Ada keterikatan batin. Ya. Ada kecintaan dan kecenderungan antar sesama orang yang beriman. Ya. Ketika dia tahu bahwa orang itu adalah seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Akhwati fillah rahimanillahu wa iyyakum. Maka, wa qawluhu ta'ala, innal ladhina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi bergolongan, tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu kepada mereka. Ya. Hadhihi bara'atun min alladhina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Jadi ayat ini adalah pemutus hubungan dari orang-orang yang mencerai-beraikan agama mereka dan bergolong-golongan. Ai ahzaban, yakni berpartai-partai, bergolongan-golongan, li'annal matluba ay yakuna din wahida. Karena yang wajib adalah agama harus satu. Wa ay yakuna an-nasu jama'atan wahidatan 'ala ad-din. Dan manusia harus bersatu dalam agama. Hadza huwa alladhi amara Allahu bihi subhanahu wa ta'ala. Inilah yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Faman kana kadzalika farrasulu sallallahu alaihi wasallam yuwali. Ya. Maka siapa saja seperti ini, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menolong dan dia adalah walinya. Ya. Yuwalihi wa huwa waliyuhu. Ya. Rasul menjadi penolongnya dan dia adalah walinya. Wa amma man farraqa dinahu wa baqiya 'ala an-niza'
wa baqiya ala amril jahiliyah far rasulu bari'un minhu. Ya. Adapun orang-orang yang mencerai-beraikan agamanya dan tetap dalam pertikaian dan tetap dalam perkara jahiliyah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya. Allahu akbar. Ya. Jadi ayat ini menetapkan bahwa innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum bi syai. Okay. Jadi orang-orang yang mencerai-beraikan agama mereka itu sehingga menjadi bergolong-golongan, ya, sesungguhnya engkau berlepas diri dari mereka. Enggak tanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Engkau bukan bagian dari mereka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini sama halnya dengan keterlepasan begini, ya. Ini seperti yang diungkapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam ungkapan-ungkapannya yang masyhur, ya. Beliau sering mengatakan laisa minna man fa'ala kadza wa kadza. Laisa minna man fa'ala kadza wa kadza. Bukan termasuk golongan kami orang yang melakukan ini dan itu. Bukan termasuk golongan kami orang yang melakukan ini dan itu. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumumkan keterlepasan dirinya, ya. Beliau tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang melakukan dosa-dosa semacam itu. Ya. Subhanallah. Hal ini menunjukkan kata para ulama bahwa perbuatan tersebut adalah dosa yang besar. Ya. Kalau ada ancaman di mana Nabi mengatakan laisa minna, tidak termasuk golongan kami orang yang melakukan ini dan itu, ini menunjukkan bahwa dosa itu adalah dosa besar. Ya. Akhwati fillah rahimanillahu wa iyyakum. Naam. Baik. يبقى أن نعرف حقيقة الاختلاف. Yeah. Tinggal kita ingin mengetahui hakikat daripada perselisihan itu. أو الخلاف atau perbedaan في المسائل الفقهية dalam masalah fikih. فالخلاف واقع موجود الآن في أمور الفقه فهل هذا من الاختلاف المذموم؟ Yeah. Dan perbedaan sekarang terjadi ada dalam masalah fikih. Apakah perbedaan ini tercela? Ya. Jadi kita mungkin sering dengar, ya, dalam satu pembahasan fikih misalnya. Ya. Syekh atau ustaz misalnya bilang dalam masalah ini ada dua pendapat. Dalam masalah ini ada tiga pendapat. Ya, dari kalangan ulama. Ulama yang satu, madhab yang satu mengatakan A, madhab yang kedua mengatakan B, madhab yang ketiga mengatakan C. Taib, apakah perbedaan yang semacam ini yang dimaksud dalam pembahasan kita tadi? Ya. Maka Syekh mengatakan, naqul al-ikhtilafu ala qismaini. Ya. Maka kita katakan, perbedaan terbagi ke dalam dua jenis. Perbedaan terbagi ke dalam dua jenis. Al-qismul awwal. Jenis yang pertama. Al-ikhtilafu fid-din. Perbedaan dalam agama. Kal-ikhtilafi fil-ibadati wal-aqidah. Ya. Yeah. Misalnya perbedaan dalam ibadah dan akidah. Wa hadza ikhtilafu madzmum wa muharram. Maka ini perbedaan yang tercela dan haram. Yeah. Perbedaan yang semacam ini adalah perbedaan yang tercela dan haram. Lianna dina laisa majalan lil ijtihad. Yeah. Karena agama bukan ranahnya ijtihad. Wa laisa majalan lil ara, dan bukan ranah untuk pendapat. Balid din tauqifi. Yeah. Akan tetapi agama bersifat tauqifi. Wal aqidah tauqifiyah. Dan akidah juga bersifat tauqifiyah.
La majala lil ijtihadi fiha, tidak ada ruang ijtihad di dalamnya. Alaina an natamassaka bima syara'ahu Allah lana min ad-din wa min al-aqidah. Maka kita wajib berpegang teguh dengan agama dan aqidah, ya. Duna an natadakhala bi ara'ina wa ijtihadatina. Tanpa memasukkan pendapat dan ijtihad kita. Jadi kita wajib berpegang teguh dengan agama dan akidah yang telah Allah syariatkan untuk kita. Gak boleh kita memasukkan apa pendapat dan ijtihad kita di dalamnya. Kadzalika al-ibadah, demikian pula ibadah. Ma ja'a nabihi dalilun 'amil nabihi. Iya. Mana di sini? Kadzalika al-ibadah tauqifiyah. Demikian pula ibadah bersifat tauqifiyah. Ma ja'a nabihi dalilun 'amil nabihi. Dan apa yang kita ketahui ada dalilnya, maka kita amalkan ibadah tersebut. Wa ma laysa 'alaihi dalilun, dan apa yang tidak ada dalilnya, fa innahu bid'ah yajibu alaina tarkuh, maka itu bid'ah yang wajib kita tinggalkan. Li hadithi man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad, berdasarkan hadith, siapa yang mengada-ngadakan urusan, ya, dalam urusan kami yang tidak ada asalnya dari kami, maka ia tertolak. Ya. Begitu juga wa hadits wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hadis berdasarkan hadis, dan tinggallah oleh kalian urusan-urusan yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena sesungguhnya setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap perkara yang bid'ah adalah sesat. Ini terjemah ada yang kelewat dikit. Ya. Tambahin aja ya. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Setiap perkara yang baru adalah bid'ah. Ya. Perkara yang baru dalam urusan agama adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Wa kulla dhalalatin finnar, dan semua kesesatan di dalam neraka tempatnya. Ya. Wa kullu dhalalatin finnar. Ini lafaz yang keabsahannya diperselisihkan oleh para ulama. Ya. Nah. Adapun yang disepakati sampai kepada wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah adalah sesat. Adapun lafaz yang terakhir ini diperselisihkan oleh para ulama hadis tentang status keabsahannya. Wa kullu dhalalatin finnar. Namun Syekhul Albani rahimahullahu taala termasuk yang mensahihkan lafaz tambahannya ini. Lafaz tambahannya ini. Naam. Akhwati fillah rahimanillahu wa iyyakum. Fa umurul aqidah wa umurul ibadah wa umurud din umuman la majala lil khilafi fiha abada. Ya. Jadi masalah akidah, masalah ibadah, masalah agama secara umum, ini tidak ada celah perselisihan di dalamnya selama-lamanya. Ya. Wa innama tatba'u fiha an-nusus min al-kitabi wa sunnah wa ma kana 'alayhi salafu hadhihi al-ummah. Akan tetapi masalah tersebut, ya, mengikuti nas-nas dari Al-Quran dan As-Sunnah serta apa yang dilakukan oleh para pendahulu umat ini, ya, yaitu Nabi dan para sahabatnya. Ya. Akhwati fillah rahimanillahu wa iyyakum. Ini maksudnya bagaimana Ustaz? Ya, enggak boleh ada perbedaan, ya, ada perbedaan dalam perkara agama, dalam masalah ibadah, dalam masalah akidah.
Artinya dalam urusan agama, mana yang termasuk bagian Islam, mana yang bukan. Yeah. Ini bukan ranah ijtihad. Yeah. Kemudian pokok-pokok daripada agama Islam, ini sudah kita ketahui. Rukun iman, rukun Islam. Ini adalah sesuatu yang sangat mendasar dan bukan tidak ada ranah ijtihad di dalamnya. Enggak boleh orang zaman sekarang mengatakan bahwasanya rukun Islam sekarang udah enggak relevan lagi dengan dahulu. Kalau dahulu mungkin 5, kalau sekarang mesti ditambah jadi 8. Enggak bisa begitu. Iya. Begitu juga dengan rukun Islam. Iya. Rukun Islam sebelumnya 5 enggak boleh dirubah menjadi 8. Kemudian rukun iman yang sebelumnya 6 mesti ditambah menjadi 10, enggak bisa. Akhwati fillah rahimanillah wa iyyakum. Ini bukan ranahnya ijtihad. Iya. Begitu juga dalam praktek ibadah, dalam perkara ibadah. Iya. Salat subuh dulu 2 rakaat. Kalau sekarang kita udah banyak dosa, kalau gitu kita tambah jadi 4. Iya. Enggak boleh. Iya. Nah. Iya. Atau mengatakan bahwasanya sekarang di Saudi lagi konflik Ustaz sama Yaman. Kalau gitu kita hajinya ke Karbala aja bagaimana? Enggak boleh. La haula wala quwata illa billah. Atau karena di mana-mana sedang konflik Ustaz, kalau gitu kita hajinya ke gunung ini saja. Yeah. Biar nembus ya dari gunung tersebut langsung sampai ke Mekah. Jalurnya enggak pakai lewat udara lagi. Yeah. La haula wala quwata illa billah. Enggak bisa. Yeah. Ini masalah agama, tauqifiyah, masalah ibadah. Juga tauqifiyah. Enggak bisa seorang sembarangan menambahkan sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW atau tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhwati fillah rahimanillahu wa iyyakum. Nah, begitu juga dalam perkara akidah, ya, pokok-pokoknya jelas, ya, baik dalam tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, tauhid uluhiyah, hakadah, ya, tidak ada ranah ijtihad di dalamnya yang berkaitan dengan pokok-pokok daripada agama, ajaran agama ini. Adapun pada rinciannya, ya, pada rinciannya ini mungkin terjadi perbedaan pendapat. Ya. Contoh misalnya dalam perkara akidah, ya, dalam hal melihat Allah Azza wa Jalla. Ya. Kaum muslimin, ulama kaum muslimin semua sepakat bahwasanya orang yang beriman itu nanti di akhirat kelak akan melihat Allah di dalam surga Allah Azza wa Jalla. Ketika mereka dimasukkan ke dalam surga, maka para penghuni surga ini akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini disepakati oleh ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ya. Nah, ya. Ini pokoknya. Ya. Adapun rincian yang lain, ya, yang mungkin terjadi perselisihan adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan Isra dan Mi'raj. Ya. Nabi Isra dan Mi'raj ketika itu naik ke langit yang ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha. Ya. Nabi menceritakan perkara itu. Kejadian tersebut diceritakan kepada para sahabatnya. Bahkan kepada orang-orang penghuni kota Mekah, orang-orang Quraisy Mekah, semuanya mendengar kisah itu yang disampaikan oleh Nabi. Di antara mereka ada yang mendustakannya dan di antara mereka ada yang mengimaninya. Ya. Orang yang telah beriman semakin kuat keimanannya. Orang yang kufur semakin bertambah kekufuran dan pembangkangannya. Maka di antara kalangan orang-orang yang beriman, di sana terjadi perbedaan pendapat. Ya. Nah, ada yang mengikuti pendapatnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang menetapkan bahwasanya Rasulullah SAW melihat Allah Azza wa Jalla ketika melakukan Mi'raj, dan ada yang mengikuti pendapatnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan bahwa Nabi SAW tidak melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika itu. Nah. Akhwati fillah rahimanillahu wa iyyakum. Ini kata para ulama masuk ke dalam ranah ijtihad. Kenapa? Karena masing-masing orang itu, masing-masing sahabat yang mulia itu, mereka berselisih pendapat dalam memahami kisah yang disebutkan oleh Nabi SAW. Yeah. Nah, Ibunda Aisyah
mengatakan bahwa Nabi SAW mengatakan nurun anna arah, cahaya bagaimana aku melihatnya. Ya. Nurun anna arah, cahaya bagaimana aku melihatnya. Ibnu Abbas mengira bahwasanya Nabi SAW ketika ditanya hal ra'aita rabbak, maka beliau mengatakan na'am, nur. Ya. Iya betul, cahaya. Ya. Artinya Abdullah bin Abbas menetapkan ya, Nabi SAW melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Disebutkan bahwa Ibnu Abbas mengatakan Nabi melihat Allah dengan hatinya. Ya. Dengan hatinya. Ya. Adapun Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menetapkan bahwa Nabi SAW tidak melihatnya. Ya. Tidak melihat Allah Subhanahu wa taala karena tertutup hijab. Akhwati fillah rahimanillah wa iyyakum. Ini masalah akidah. Namun yang berkaitan dengan rincian daripada pokok. Ya, kalau pokoknya semuanya sepakat bahwasanya manusia akan melihat Allah, mereka yang menjadi penghuni surga akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun penghuni neraka, maka mereka dihalangi dari melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, adapun rinciannya dalam masalah apa? Apakah Nabi melihat ketika melakukan Mi'raj? Ini yang boleh di dalamnya terjadi perbedaan pendapat. Ya. Akhwati fillah rahimanillahu wa iyyakum. Ya. Al-mim ala kulli hal, ya. Yang berkaitan dengan pokok-pokok agama, pokok-pokok akidah, pokok-pokok ibadah, maka tidak boleh ada perbedaan pendapat di dalamnya. Kecuali dalam perkara yang rinci, yang di dalamnya ada kemungkinan perbedaan pemahaman dalam memahami dalil. Nah, akhwati fillah rahimanillahu wa iyyakum. Ini bagian yang pertama. Ya, yang enggak boleh ada perbedaan pendapat. Adapun bagian yang kedua, al-ikhtilafu fiha lirai fihi majal. Ya. Adapun jenis yang kedua, perselisihan yang di dalamnya ada ranah untuk berpendapat. Au ma huwa masrahun lil ijtihadi min masail al fiqh. Atau masalah yang dibolehkan untuk ijtihad di dalamnya dari masalah fiqih. Wa istinbatil ahkam min al adillah. Dan mengambil kesimpulan hukum-hukum dari dalil-dalil. Li'anna madarikan nas takhtalifu fil istimbati min nusus. Karena pengetahuan manusia ini berbeda dalam mengambil kesimpulan hukum dari nas. Ya. Wa masailul ijma' mahsurah. Dan perkara sedang masalah ijma atau konsensus, kesepakatan yang disepakati oleh para ulama kaum muslimin itu sangat terbatas. Ya. Wala yajuzu mukhalafatuha. Ya. Dan tidak boleh menyelisihinya. Ya. Masalah ijma yang tidak boleh diselisihi ini cuma sedikit sekali, terbatas. Ya. Nah, akhwati fillah rahimanillahu wa iyyakum. Lakin ma laysa alaihi ijma' min al-masail al-ijtihadiyyah allati hiya majalun lil-ijtihad fallahu jalla wa ala a'ta kulli 'alimin bihasabi ma khassahu bihi min al-madarik wal-fahm. Kata Syekh, adapun mana tadi, akan tetapi masalah yang tidak ada ijma' dalam masalah ijtihadiyah yang memang merupakan masalah ijtihadiyah, maka Allah Azza wa Jalla memberikan setiap ulama sesuai kapasitas keilmuannya dan sesuai kemampuannya mana tadi? Dan pemahamannya, begitu ya. Nah.
Wama yasilu ilaihi minan nusus. Wama yasilu ilaihi minan nusus. Sampai pada kesimpulan dari sebuah nas. Nah. Wal ijtihad masyru'un fi dhalik. Maka ijtihad disyariatkan dalam hal itu. Ijtihad disyariatkan dalam hal itu. Waqad hasala al-ijtihadu fi ahdihi sallallahu alaihi wasallam kama huwa ma'ruf. Dan ijtihad telah ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang telah diketahui. Fahadha ikhtilafun fil ijtihad wa laysa ikhtilafan fil aqidati wala fid din. Jadi perselisihan ini dalam ranah ijtihad dan bukan perselisihan dalam aqidah dan bukan dalam masalah agama. Naam. Wa innama huwa ikhtilafun fi masail al-fiqh. Perselisihan itu hanya dalam perkara fikih saja. Dalam masalah fikih saja. Wa kana an-nas fi ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahiduna wa yakhtalifun. Kata Syekh, dan orang-orang kaum muslimin pada zaman Rasulullah SAW berijtihad dan berselisih pendapat. Wa hadzal ijtihad ala qismain, dan ijtihad ini terbagi ke dalam dua jenis. Nah, akhwati fillah rahimanillah wa iyyakum. Syahidnya di sini adalah perkara ijtihad. Ini sudah pernah terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti dalam hadis yang sahih Nabi SAW pernah bersabda. La yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi bani Quraidah. Kata Nabi, tidak boleh ada salah seorang di antara kalian yang melaksanakan sholat asar kecuali di bani Quraidah. Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian melaksanakan sholat asar kecuali di bani Quraidah. Ini diungkapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi selesai dari perang Khaybar. Setelah menyelesaikan orang Yahudi Khaybar, maka datanglah Jibril memerintahkan kepada Nabi untuk memerangi Bani Quraidah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk bergegas menuju Bani Quraidah dengan mengatakan la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi bani Quraidah. Enggak boleh ada yang melaksanakan salat asar. Jangan ada salah seorang pun di antara kalian yang melaksanakan salat asar kecuali di bani Quraidah. Akhirnya para sahabat yang berangkat ke sana ini terbagi menjadi dua pendapat. Sebagian sahabat mengira bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu agar kita bercepat-cepat menuju bani Quraidah. Bukan bermaksud agar kita mengakhirkan waktu sholat asar, bukan. Tapi agar kita bercepat-cepat. Namun kalaupun sudah masuk waktu asar, sedang kita belum sampai di tempatnya Bani Quraidah, maka kita boleh sholat dulu di situ. Akhirnya golongan yang pertama ini, saat masuk waktu asar, mereka berhenti sejenak, sholat di tengah perjalanan mereka, baru setelah itu melanjutkan ke Bani Quraidah. Golongan yang kedua dari sahabat Rasulullah, mereka mengira bahwasanya bukan gitu. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin agar kita tidak melaksanakan sholat asar kecuali di tempatnya, di perkampungannya Bani Quraidah. Apapun yang terjadi. Kalaupun sampai lewat dari waktunya. Akhirnya golongan yang kedua ini, mereka melaksanakan sholat asar ketika sudah sampai di Bani Quraidah, dan itu terjadi setelah terbenamnya matahari. Habis waktu salat asar. Tapi karena mereka memahami bahwa itu perintah dari Nabi SAW, maka ya sudah, mereka melakukan sesuai apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Ketika kabar ini sampai kepada Nabi SAW, Nabi SAW tidak mengingkari dan tidak menyalahkan salah satu dari dua golongan ini.
semuanya disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yeah. Dibiarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, akhwati fillah rahimanillah wa iyyakum. Makanya kata para ulama, ini adalah salah satu bentuk ijtihad. Yeah. Yang dilakukan oleh para sahabat dalam memahami perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yeah. Dan ini perbedaan pendapat yang dibolehkan. Yeah. Akhwati fillah rahimanillahu wa iyyakum. Ya. Perbedaan pendapat yang semacam ini, inilah yang akan dibahas oleh Syekh, dibagi lagi menjadi dua macam. Ya. Insyaallah akan kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang biiznillah in qaddarallahu lana al-baqa'a wal liqa'. Naam. Baik, kita cukupkan dulu. Insyaallah kita lanjutkan di lain kesempatan biiznillah taala. Ada kuis ya. Nah, dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama.

0: Pertanyaan yang pertama, apa tujuan seorang Muslim ketika mencari kebenaran dalam suatu perselisihan? Apa tujuan seorang Muslim ketika mencari kebenaran dalam suatu perselisihan? Silakan.
1: Bismillah.
0: Ada?
1: Bismillah.
0: Nah.
1: Tujuan seorang Muslim mencari kebenaran di dalam perselisihan, yakni untuk mendapatkan nikmat ya berupa keselamatan dan dijauhkan dari azab. Dan memang tujuan hidup manusia yaitu adalah mengikuti kebenaran. Dan ketika ada perselisihan, maka kita mencari kebenaran itu untuk mendapatkan nikmat dan dijauhkan dari azab.
0: Iya. Tadi udah kesebut sama ibu nih, ya. Tujuan daripada seorang Muslim itu adalah tadi apa? Mengikuti
1: kebenaran.
0: Mengikuti kebenaran. Itu dia tujuannya. Iya. Jadi tujuannya seorang Muslim ketika mencari kebenaran dalam suatu perselisihan, ada dua perselisihan. Ya, kita cari yang benar yang mana, untuk apa tujuannya? Untuk kita ikuti. Ya. Untuk kita ikuti. Bukan untuk membenarkan pendapat si Ilan, pendapat si Fulan, pendapat nenek moyang dan yang semacamnya. Ya, ayo. Jadi jawabannya sudah betul. Ya, sudah betul meskipun tadi agak melebar sedikit. Nah, khair insyaallah. Barakallahu fiik. Nah. Itu soal yang pertama. Kemudian yang kedua. Soal yang kedua. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Apa yang dimaksud dengan hablullah di sini? Ya, sahla jiddan.
2: Berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, Ustaz.
0: Gimana?
2: Berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat.
0: Hablullah adalah Al-Quran dan Sunnah. Naam. Ya, jadi Hablullah yang dimaksud pada ayat tersebut adalah Al-Quranul Karim. Ya. Hablullah yang dimaksud pada ayat tersebut adalah apa?
2: Al-Quranul Karim.
0: Lantas sunnahnya dari mana? Ya, sunnahnya dari Nabi perintah Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran tadi. Ya. Nah. Apa tadi? Siapa yang ingat? Ada yang ingat ayatnya? Yang tadi ibu yang jawab nih pertanyaan yang kedua. Bisa jawab? Ingat ayatnya?
2: Oh, surat apa gitu, Ustaz?
0: Surat apa begitu, Ustaz? Ayatnya enggak ingat ya? Wa ma'atakumur rasulu fakhuduh. Wa manahakum anhu fantahu, gitu ya. Ini ayatnya mesti diperhatikan. Wa ma ataakumur rasul fakhuduh wa manahakum anhu fantahu. Ya. Nah. Jadi kalau bisa dikit-dikit kita ngafal Al-Qur'an ibu-ibu sekalian. Biar dalam pendalilan itu enggak bilang surat sekian ayat sekian, ya. Bunyinya enggak tahu bunyinya bagaimana, ya. Yang penting adalah bunyi ayatnya bagi seperti apa, biar kita memahami di mana wajah pendalilan dari ayat tersebut. Adapun hanya sekedar menyebutkan surat dan ayatnya saja, ini sulit. Ya. Terkadang sulit untuk bisa langsung diketahui kecuali dengan melihat mushafnya. Atau kecuali kalau orang itu hafal betul nomor ayatnya. Subhanallah. Khair insyaAllah. Barakallahu fikuna jami'an. Kita cukupkan dulu. Ya. Yang tadi jawabannya sudah, yang kedua sudah betul. Yaitu Al-Quranul Karim. Hablullah yang dimaksud adalah Al-Quranul Karim yang di dalamnya juga terdapat perintah untuk berpegang teguh dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikunna jami'an. Kita cukupkan dulu, semoga Allah azza wa jalla merahmati dan memberkahi ya ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini menjelang siang. Semoga Allah Azza wa Jalla mudahkan bagi kita untuk mengamalkan yang baik-baiknya dan menjauhi perkara yang buruk-buruknya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikunna jami'an, waffaqakunna Allah. Wassalamu alaikum warahmatullahi.

103,4 FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Kaum muslimin dan muslimah, para pendengar rahimah dan rahimahumullah, demikianlah telah kita dengarkan kajian saya langsung dari Masjid Jami Abu Darda, Jalan Marasati pada Pekanbaru bersama Ustaz Ahmad Jahidin Al-Siyafilullah Ta'ala dalam pembahasan Syiarah Masail Jahiliyah. Semoga bermanfaat dan menjadi tambahan ilmu yang diberikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selanjutnya, khotbah Islam rahimakumullah, kita dengarkan berikut menurut dan jeda hidayah hingga siang nanti berkumandang dan salat zuhur. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Saudaraku seiman dan seislam, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, semua di antara kita akan melewati satu tempat yang sekarang kita tempati kanan kiri kita, yaitu kuburan. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal qabra awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah rintangan pertama kali akhirat. Wa ayyanju minhu fama ba'dahu aysar. Jika selamat di tempat alam kubur ini, maka setelahnya lebih mudah. Wa illam yanju fama ba'dahu ashad, dan kalau tidak, maka setelahnya lebih mengerikan. Makanya Utsman ibnu Affan radhiyallahu an pernah menangis ketika diingatkan tentang alam kubur. Lalu ditanya, wahai Utsman ibnu Affan, dituturkan kepadamu tentang surga neraka, kamu tidak menangis. Sementara diingatkan tentang alam kubur menangis. Apa kata beliau? Innal qabra awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah

tempat rintangan pertama kali akhirat. Wa iyanju minhu, maka setelah siapa yang sukses di situ, maka setelahnya akan lebih mudah. Wa illam yanju minhu, jika tidak, maka setelahnya lebih mengerikan. Kemudian dia membacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, ma ra'aitu mandaran afdha qattun minal qabr. Saya tidak pernah melihat pemandangan yang sangat mengerikan kecuali kuburan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang membuat Umar ibn Abdul Aziz seorang khalifah di antara sekian khalifah yang adil. Pada waktu pagi hari berpenampilan murung dan cukup menunjukkan di wajahnya kesedihan yang sangat mendalam. Lalu ditanyakan kepada salah seorang yang ada di sampingnya, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau sangat murung dan sangat menunjukkan kesedihan? Kata beliau, sesungguhnya aku tadi malam merenungkan sesuatu. Merenungkan bagaimana penghuni kubur setelah berjalan 3 hari. Aku bayangkan satu penampilan yang sangat mengerikan dan menjijikkan. Aku bayangkan mukanya sudah mulai melempuh dari sela-sela mulut dan matanya keluar kotoran, cairan, nanah campur darah. Perutnya pun melembung, mengeluarkan satu bau yang sangat anyir dan sangat-sangat tidak menyedapkan. Walaupun dulunya sangat tampan, walaupun dulunya serba wangi menghiasi dirinya. Itulah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita mau tidak mau akan memasuki pintu yang satu ini, yaitu alam kubur. Yang tipenya tidak ada kecuali 2 kali 1. Siapapun yang kaya dan yang miskin, yang pejabat dan yang rakyat, yang tua dan yang muda, akan memasuki alam ini. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang sahih, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil, jadilah kamu di dunia ini seperti perantau. Yang namanya perantau pasti terngiang-ngiang dan angan-angannya kembali ke kampung halamannya. Otomatis biarpun di Jakarta umpamanya yang gelandang, yang paling penting pulang kampung, friend. Dengan demikian, sejauh manusia melarikan diri dari Allah, pasti suatu ketika inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan suatu ketika akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, tidak ada satupun manusia yang bisa mengelak. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa' Allah, ahabba Allahu liqa'ahu. Barang siapa yang rindu ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun rindu kepadanya. Wa man kariha liqa' Allah, kariha liqa'ahu. Barang siapa yang sekarang ini tidak suka ketemu Allah, maka Allah juga tidak akan suka ketemu. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menganjurkan kepada Nabi Muhammad, qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah
fayunabbi'ukum bima kuntum ta'amalun. Katakan Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian melarikan diri darinya, suatu ketika pasti lari, kalian akan ditemuinya. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada yang mengetahui yang gaib dan yang nampak. Kemudian diceritakan kepada kalian semua apa yang kalian kerjakan. Dengan demikian, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kalian akan ditemui oleh kematian, di mana saja kalian berada, walaupun Anda bersembunyi di gedung yang sangat kokoh dan kuat. Dengan demikian, yang penting adalah persiapan. Inilah nasihat sang penyair, tazawwad bittuqa fa innaka la tadri idza janna al-lailu fa hal ta'ishu ila al-fajr. Berbekallah kalian dengan ketakwaan, kalau sudah masuk malam, jamin enggak umurmu sampai pagi? Tidak akan bisa. Wa kam min salimin mata bighairi illatin. Berapa banyak orang yang sehat mati tanpa sebab penyakit. Wa kam min syakimin asha hinan min ad-dahri. Dan berapa banyak orang yang sakit-sakitan, tak mati-mati. Wa kam min fata yusbihu wa yumsi aminan. Berapa banyak pemuda yang sehat segar bugar, pagi sore merasa aman, kain kafannya sudah digunting-gunting, dia tidak tahu. Persiapan bukan berarti menjelang pensiun kita bikin lubang-lubang kuburan atau kita kunjungin setiap minggu. Tetapi persiapan adalah perbuatan, persiapan adalah ketakwaan, persiapan adalah bagaimana kita ketemu Allah. Yang kata Allah Subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Amal soleh tidak menyekutukan Allah, berarti berbekal tauhid. Sampai akhirnya, مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ دَخَلَ الْجَنَّةِ. Inilah hakikat daripada apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Idza dakhala an-nurul qalban fashaha wa sharah. Jika sekarang cahaya iman sudah masuk ke dalam hati, maka hati akan lapang, jiwa akan tenang. Maka pada saat itu sahabat ditanya, wa ma alamatu dzalika ya Rasulullah? Apa tanda-tandanya wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menegaskan, al-inabatu ila daril khulud. Siap siaga untuk kembali kepada kampung penuh dengan kekekalan, yaitu akhirat. Wattajafi an daril ghurur, dan siap-siap meninggalkan kampung penuh penipuan dan yang semuanya sifatnya adalah sementara. Wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulihi, dan siap mati sebelum datangnya. Saudaraku seiman dan se-Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada sesuatu yang paling menghambarkan kelezatan, menghancurkan kenikmatan kecuali kematian. Disinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengingatkan kita, aksiru min dzikri hadimil ladzat, perbanyaklah kalian mengingat sesuatu yang menghancurkan kelezatan. Waqila al-maut, Rasulullah SAW telah ditanya, maka Rasul menjawab, al-mautu kematian. Kematianlah yang sekarang nikmatnya hubungan suami istri menjadi hambar, lezatnya makanan menjadi tidak enak, dan semua orang sudah tidak minat lagi untuk bernafsu mengejar dunia. Kematianlah yang memutuskan segala sesuatu kaitannya dengan dunia. Memutuskan ambisi, memutuskan berbagai macam kegilaan terhadap dunia, yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma dhibani ja'iani ursila ila ghanamin bi afsat lahuma min hirsil mar'i 'alal mal wasyaraf li dinihi. Tidaklah ada dua serigala
yang sedang kelaparan dilepas ke dalam satu kambing. Masih lebih bahaya orang yang gila harta dan ambisi kedudukan mengorbankan agamanya. Ini semuanya hilang, ini semuanya akan sirna. Perhatikan wahai saudaraku, keduniaan yang kalian impikan dan karir yang kalian kejar, kemewahan yang kalian dambakan, dan kesuksesan yang kalian ukir, suatu ketika akan dibatasi oleh yang namanya al-maut, yaitu kematian. Mengingat kematian banyak sekali faedahnya. Di antaranya katanya Abu Ali Ad-Daqqaq, yang pertama, menyegarakan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada akhirnya manusia tempatnya dosa, manusia tempatnya salah, manusia tempatnya berbagai macam kotoran-kotoran maksiat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bani adam khata'un, setiap anak Adam adalah salah, wa khairul khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik yang salah adalah yang bertaubat. Kita bertaubat supaya kita sekarang ini tinggal dan menempati tempat seperti ini damai, penuh dengan ketenangan. Karena ini bisa menjadi liang di antara sekalian riang raudhatul jannah, tetapi ini juga bisa menjadi liang nar, neraka di antara neraka jahanam. Dan kedua, membuat kita semangat ibadah. Sehingga iman kita terbarukan dengan kita sekarang ziarah kubur atau datang takziah, atau minimal kita mengingat kematian. Sehingga selama ini iman yang sudah mulai memudar, kesemangatan ibadah yang sudah mulai loyo, dan juga keinginan berbuat baik sudah mulai kendor, maka diingatkan, dikuatkan kembali dengan kematian. Maka kata ada dalam suatu riwayat, kafa bil mauti wa'idha, cukuplah kematian itu sebagai penasihat utama kita. Kemudian yang ketiga, faedah daripada mengingat kematian adalah menumbuhkan sikap qanaah. Menumbuhkan sikap syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ternyata kenikmatan Allah itu sangat banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kalau kamu mengingat, menghitung kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan bisa menghitungnya. Dan kenikmatan itu ada tiga macam. Kenikmatan yang sudah hadir di tengah kita yang kita tidak sadari kehadirannya. Kenikmatan yang sedang kita tunggu-tunggu kehadirannya, dan kenikmatan yang sedang kita rasakan namun yang sudah hadir yang kita tidak sadari dan kita tidak akui, bahkan kita ingkari, itu lebih banyak. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dengan demikian katanya Abdullah bin Sahal At-Tustari mengatakan, tidak ada orang yang paling nekat mati kecuali tiga. Pertama, orang yang tidak tahu kehidupan setelah kematian. Kemudian yang kedua, orang yang ingin melarikan diri dari takdir. Dan yang ketiga, orang yang sekarang ini tidak mengetahui sekarang apa yang akan dibawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, orang yang tidak mengetahui kehidupan setelah kematian, orang yang ingin melarikan diri dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, ini orang cenderung meremehkan kematian. Pikirannya tempat kematian merupakan satu tempat istirahat, ya, tempat untuk melarikan diri dari tanggung jawab dunia. Akhirnya bunuh diri. Akhirnya sekarang ini mati menjadi pilihan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata sang penyair, "Lau anna idza mitna turikna, lakana al-mautu ghayata kulli syai'in." Kalau seandainya setelah kita meninggal dunia dibiarkan tidak ada pertanggungjawaban, maka kematian akan menjadi tujuan semua orang. Walakinna idza mitna bu'ithna, akan tetapi ketika setelah kita meninggal dunia akan dibangkitkan. Wa nus'alu ba'dahu an kulli syai'in,
akan ditanya tentang segala sesuatu. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menanyakan nikmat sekecil apapun yang telah diberikan kepada kita. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keinginan semua orang untuk lepas dari dunia ini dengan membawa husnul khatimah. Dan perlu diketahui bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dhalika. Umur umatku antara 60 sampai 70, sedikit sekali yang lebih dari itu. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kembalikan. Dan kalau seandainya kita mati hari ini dan kiamat kurang 2 juta tahun umpamanya, Masya Allah, berarti subhanallah, ya, umur kuburan tok saja 2 juta. 2 juta tahun. Ya, kalau seandainya kurang 2 juta. Bagaimana kalau seandainya kiamat kurang 3 juta, 4 juta? Bayangkan. Betapa sementaranya kita di dunia dan betapa lamanya penungguan akhirat. Belum lagi kita akan hadapin mahsyar, belum lagi kita hadapin mizan, belum lagi kita hadapi yaumul ard, dihisab oleh Allah sekian miliar manusia satu persatu, belum lagi kita meniti sirat, belum lagi kita nanti masuk surga dan neraka. Inilah kehidupan setelah kematian, rintangan setelah kematian yang pasti akan dilalui oleh manusia. Tapi perhatikan wahai saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Husnul khatimah ada sebabnya, su'ul khatimah ada sebabnya. Katanya Imam As-Suyuti bahwa sebab su'ul khatimah sangat banyak sekali, tetapi su'ul khatimah didominasi oleh 4 perkara. Yang pertama kali, orang tersebut menyia-nyiakan sholat. Kemudian yang kedua, kecanduan khamer. Dan yang keempatnya, suka main perempuan. Dan yang ketiganya, suka melakukan usil penodaan kehormatan sesama kaum muslimin. Inilah faktor yang paling mendominasi orang mendapatkan su'ul khatimah. Ya? Menyanyiakan sholat jelas. Kemudian, yang selanjutnya juga kita bisa tambah adalah durhaka kepada kedua orang tua. Menyanyiakan sholat akan membuat orang saat dia tidak sholat bisa saja meninggal dunia. Maka dicabut oleh Allah dalam keadaan tidak sholat. Dan itu merupakan suatu perkara yang sangat berat. Karena al-ahdu bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka orang kafir adalah sholat. Siapa yang meninggalkan telah kafir. Kemudian yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Kita tahu semua bahwa betapa mengerikan dosa durhaka kepada kedua orang tua. Bahkan ketika Abu Thalib Al-Makki membagi tempat-tempat dosa, ya, ada dosa mulut yaitu ghibah, namimah, saksian palsu. Ada dosa perut, memakan harta anak yatim dan yang lainnya. Maka dosa durhaka kepada orang tua itu merupakan hal yang dilakukan oleh seluruh tubuh kita. Bukan hanya perut kita, bukan hanya tangan kita, bukan hanya kaki kita. Bahkan itu merupakan kemaksiatan yang dilakukan oleh seluruh tubuh kita. Kemudian khamr yang dikatakan di dalam suatu riwayat itu termasuk ummul khaba'if, induknya kejahatan. Dan yang ketiga adalah orang yang suka usil kehormatan kaum muslimin. Bisa saja tadi, ya, melakukan pelecehan seksual, melakukan perzinaan, dan yang lainnya. Adapun faktor-faktor orang mendapatkan husnul khotimah cukup banyak. Di antaranya adalah mati di atas la ilaha illallah. Dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Mati sedang dalam keadaan sujud. Meninggal dunia dalam keadaan umroh atau haji.
meninggal dunia sedang membaca Al-Quran, meninggal dunia di medan jihad, semuanya ini adalah mati di atas kebaikan. Kemudian yang kedua termasuk faktor orang bisa mendapatkan husnul khatimah adalah meninggal pada waktu hari Jum'ah atau malam Jum'ah, sebagaimana hadis yang telah dihasankan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani di dalam kitab Sahihul Jami' As-Saghir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man mata yaumal Jum'ah aw lailatal Jum'ah waqahu min fitnatil qabri," barang siapa meninggal hari Jum'at atau malam Jum'ah, maka Allah akan lindungi dari fitnah azab kubur. Mati di dalam keadaan kena penyakit perut atau ta'un, ini semuanya menyebabkan orang mendapatkan husnul khatimah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, orang tersebut mendapatkan kesempatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala meninggal di Makkah atau Al-Madinah. Ini adalah bagian faktor dari sekian faktor mendapatkan husnul khatimah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang rintangan setelah kematian. Menjemput kematian dengan husnul khatimah. Kita berharap, termasuk saya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala matikan pada waktu hari Jum'at atau malam Jum'at. Kemudian disolatin orang sekian banyak, karena ini merupakan syafa'ah dari kaum muslimin. Betapa bahagianya seorang muslim akhir hayatnya, akhirnya dia disolatin oleh ribuan orang. Apalagi pada saat haji, pada saat Ramadan di Masjidil Haram atau Masjidun Nabawi. Semoga kita semuanya kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Diterima dengan baik. Yang kuncinya, man ahabba liqa' Allah, ahabba Allahu liqa'ahu. Barang siapa yang senang ketemu Allah, maka Allah akan senang ketemunya. Dan semoga amal kita semuanya menjadi kebanggaan kita dan pemberat timbangan nanti di sisi Allah untuk bekal kembali ke alam yang semua kita tahu, yaitu alam kubur. Di sinilah kita akan mengakhiri berbagai macam atraksi dan drama kehidupan yang tidak normal. Di sinilah penjahat juga akan dikubur. Di sinilah koruptor juga akan dikubur. Di sinilah tukang fitnah juga akan dikubur. Di sinilah pembunuh juga akan dikubur. Di sinilah penzina, peminum khamr, dan penjudi juga akan dikubur. Di sinilah orang-orang soleh, di tempat tanah inilah orang yang ahli ibadah, rajin sholat, dan rajin menyantuni yatim piatu akan dikubur. Dan di sinilah semuanya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-'adzim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suhaib al-Rumi adalah seorang budak yang ditawan, kemudian dijual di pasar Mekah. Kemudian beliau menjadi salah seorang budak dari pemuka Quraisy terkenal. Dan beliau bekerja setiap harinya sebagai pandai besi, membuat pedang dan semacam. Bertahun-tahun beliau menggeluti profesi ini, sampai beliau pun terkenal sebagai pandai besi yang sangat ahli. Mengumpulkan uang dari dirham ke dirham, dari dinar ke dinar, sampai dia mendapatkan hidayah Islam. Setelah dia mendapatkan hidayah Islam, kemudian tiba panggilan hijrah. Hijrahlah Suhaib. Kan tapi hijrahnya sama dengan kebanyakan kaum muslimin yang diwajibkan oleh Allah SWT hijrah. Keberangkatan beliau dihadang oleh kaum Quraisy. Mereka mengatakan, wahai Suhaib, sesungguhnya engkau datang dalam keadaan tidak mempunyai harta. Dan sekarang engkau hijrah bersama agamamu dengan membawa harta kami, demi Allah kami tidak akan menghidup. Apa kata Suhaib al-Rumi? Wahai kawan, wahai orang-orang Quraisy, wahai kalian semua, maukah kalian sepakat dengan jika seandainya saya berikan semua penghasilan saya selama bertahun-tahun ini kepada kalian, kalian lepaskan saya untuk berangkat ke Madinah untuk itu. Mereka setuju, karena mereka menginginkan dunia dan tidak menginginkan akhirat. Apa yang terjadi ketika bertemu dengan Rasulullah SAW, wajah Rasulullah langsung bercahaya. Dipeluknya Suhaib ketika datang dari Makkah ke Madinah, dan dia langsung mengatakan, Rabihal bay'u ya Suhaib. Rabihal bay'u ya Suhaib. Jual belimu sangat sukses. Jual belimu sangat sukses. Bagi orang kafir itu bukanlah sebuah sukses. Kan tapi bagi Islam dan muslimin, itu adalah sukses. Kalau seandainya dia merugi dalam hitungan dunia, maka Suhaib tidak akan merugi dalam hitungan akhir. Makanya, di dalam masalah hidup pun, manusia tidak akan lebih dari dia mendapatkan kesusahan dan kelapangan. Manusia tidak lupa. Baik yang kaya maupun yang miskin. Dia kadang-kadang lapang menurut istilahnya dia, dan dia kadang-kadang sempit menurut istilahnya dia, menurut kehidupannya dia. Bagi orang kafir, dia menganggap kesuksesan dan kebahagiaan hanya pada kelapangan saja, tidak pada. Bagi seorang muslim, kebahagiaan ada pada dia. Ajaban di amrin mu'min. Amruhu kulluhu khair. Sungguh aneh perkara seorang mu'min. Semua perkaranya baik. Jika seandainya dia timpakan musibah dan dia bersabar, itu lebih baik baginya. Ketika ditimpakan kepada dia kelapangan dan kemudahan, kemudian dia bersyukur, itu lebih baik. Dan tidak dimiliki kecuali dari orang lain. Maka sangat berugi orang yang menyatakan dirinya Islam, tapi dia tidak mengenal Islam, kebaikan itu sendiri. Sehingga layak kita katakan, hayat ini menerangkan, wafa'alul khairah, la'allakum tufrihun. Berbuatlah kalian tentang kebaikan, mudah-mudahan kalian akan bahagia, itu benar-benar ada dalam hidup. Orang yang berbuat kebaikan, wajahnya akan cerah, hatinya akan tenang, hidupnya akan tidak mempunyai beban.
1: Kalau seandainya ibadah itu adalah perintah Allah, kemudian caranya terserah kita manusia, maka tidak butuh diutus seorang Rasul. Tidak dibutuhkan diturunkan kita. Karena konsekuensi dari syahadat.
2: Konsekuensi dari syahadat.
1: Bahwa Nabi kita adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Tasdiquhu fima akhbar.
2: Tasdiquhu fima akhbar.
1: Maka dia harus dipercayai pada berita-berita yang disampaikannya. Baik itu berita-berita di masa-masa dahulu, dari berita-berita yang terjadi jauh sebelum Nabi SAW lahir ke muka bumi ini, dari kisah-kisah para nabi, atau kisah-kisah yang terjadi setelah beliau sampai hari kiamat. Kalau benar kita mempercayainya sebagai utusan Allah.
3: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ,
1: maka kita wajib mengimani dan mempercayai berita-berita yang dia sampaikan, karena berita itu pasti datangnya dari Allah, karena dia utusan Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: ذنوبكم.
1: Kemudian taatuhu fima amar.
2: Taatuhu fima amar.
1: Mentaatinya pada apa yang ia perintah. Wajtinabu ma naha anhu wazajar.
2: Wajtinabu ma naha anhu wazajar.
1: Dan menjauhi apa yang dia larang dan dia cela.
3: Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu.
1: Kemudian wa alla yu'badallahu illa bima syara.
2: Wa alla yu'badallahu illa bima syara.
1: Dan tidaklah seorang umat dari umat Nabi Muhammad yang meyakini beliau adalah utusan Allah mengibadati Allah kecuali dengan syariatnya. Karena dia diutus oleh Allah untuk membawa syariat Allah. Dan ibadah itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah yang diperintahkan oleh Allah dengan cara yang dikehendaki oleh Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul. Menurunkan kitab. Sebagai tuntunan, sebagai pedoman, sebagai panduan dalam mengibadati Allah Subhanahu wa ta'ala.
4: Abdullah bin Aun atau yang biasa dikenal dengan Ibnu Aun. Beliau digelari oleh para ulama Alimul Basrah, ulamanya Basrah. Dan beliau adalah sosok yang Allah beri taufik sehingga berhasil menahan emosi ketika beliau sedang berpuasa. Diriwayatkan beliau tuh punya unta yang sangat beliau kagumi. Lalu satu hari dia suruh hamba sahayanya untuk memberikan minum ke unta ini. Tapi ketika datang ini unta, tontak dipukul jemaah dan parah mukulnya sampai salah satu matanya jatuh ke pipinya. Dan ketika itu terjadi, itu banyak orang mengatakan jika Ibnu Aun mau marah, ah ini waktunya marah kata mereka. Jelaslah, ontak kesayangan, ontak yang dipakai di jalan Allah, ontak yang dipakai buat haji, dicederai kayak begini, wajarlah marah. Kalau beliau marah semua akan sepakat, oh ya wajar marah. Dan berita itu sampai ke telinga beliau. Begitu beliau dengar, beliau menuju ontanya. Dan begitu beliau lihat ontanya tersebut, beliau kata, subhanallah. Kalau memang harus dipukul, kenapa gak dipukul di selain wajah? Semoga Allah berkahi kamu. Keluarlah anda. Diusir, ini budak. Budak itu hak milik. Lalu Ibnu Aun mengatakan, saksikanlah. Saya merdekakan budak ini. Bisa tuh ada orang kayak begitu. Dan salah satu yang mengagumkan banyak orang adalah bagaimana beliau menyikapi Bilal bin Abi Burda yang pernah melakukan perbuatan zalim sama Ibnu Aun dan membuat banyak orang sakit hati sama Bilal bin Abi Burda. Seperti yang disebutkan Maki bin Ibrahim, kata beliau, kita nih waktu itu lagi ngumpul sama Abdullah bin Aun. Lalu sahabat-sahabatnya Ibnu Aun mencela Bilal bin Abi Burda karena kezaliman dan kesalahan Bilal bin Abi Burda kepada Ibnu Aun. Apa kata Ibnu Aun? Seseorang itu awalnya di pihak yang terzolimi. Lalu dia bicara dan terus bicara sampai akhirnya peta berubah. Yang awalnya dia terzolimi jadi dia yang zolim sekarang. Jadi orang kan kalau dizolimi sakit hati. Dia gibahin itu yang zolimin dia. Diceritain keburukannya. Diomongin, dibuka aibnya. Tanpa sadar, overdosis. Jadi yang awalnya kita di pihak yang terzolimi dan kita bisa ambil pahala dia nanti hari kiamat, akhirnya kita yang diambil pahalanya sama dia di hari kiamat. Subhanallah. Apa kuncinya? Salah satu kunci utamanya disebutkan oleh beliau. Dzikrun nasida wa dzikrullahi dawa. Mengingat manusia itu penyakit. Dan mengingat Allah adalah obat. Itu kenapa beliau gak pernah marah. Kenapa kita gampang baper. Kenapa kita sakit hati. Kenapa kita gampang rubah status ketika dizalimi. Karena hati kita mengingat makhluk. Kalau hati ini udah mengingat makhluk yang zolim, ya wajar kita marah terus. Maka berhentikan, gak akan selesai. Sampai mati juga gak akan selesai. Hentikan mengingat makhluk, kembali mengingat Allah.

0: Makna, celakalah orang yang sholat. Al-Hafidz Ibnu Katsir pernah mengatakan, metode tafsir yang paling bagus adalah tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, tafsir Ibnu Katsir. Firman Allah mengenai kecelakaan bagi orang yang sholat telah dijelaskan di lanjutan ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Quran Surat Al-Ma'un, ayat 4 dan 5. Sehingga, makna celakalah orang yang sholat adalah mereka yang lalai dari sholatnya. Bentuk lalai dalam sholat beraneka ragam. Secara umum, bisa kita bagi menjadi beberapa tingkatan. 1. Lalai hingga meninggalkan sholat. Seperti mereka yang tidak pernah sholat sama sekali, atau mereka yang bolong-bolong sholatnya, atau mereka yang menunda-nunda sholat hingga keluar waktu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan menyebut sholatnya orang munafik. Dia secara sengaja menunda-nunda waktu sholat hingga mendekati berakhirnya waktu sholat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itulah sholatnya orang munafik, duduk santai sambil lihat-lihat matahari, hingga ketika matahari telah berada di antara dua tanduk setan, yaitu menjelang terbenam, dia baru mulai sholat dengan gerakan cepat seperti mematuk 4 kali, tidak mengingat Allah dalam sholatnya kecuali sedikit, hadis riwayat Muslim dan Ahmad. 2. Lalai dalam bentuk tidak perhatian dengan rukun sholat, sehingga sholatnya batal. Umumnya, yang sering menjadi korban adalah rukun tumakninah. Tumakninah adalah tenang sejenak setelah semua anggota badan berada pada posisi sempurna ketika melakukan suatu gerakan rukun sholat. Banyak orang yang terlalu cepat dalam mengerjakan gerakan rukun tumakninah. Jika tidak tumakninah, bisa menyebabkan sholat kita batal dan wajib diulangi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, ada seseorang yang masuk masjid dan sholat 2 rakaat. Seusai sholat, dia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kala itu ada di masjid. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya untuk mengulangi sholatnya. Beliau bersabda, ulangilah sholatmu karena sholatmu batal. Orang ini pun mengulangi sholat dan datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau tetap menyuruh orang ini untuk mengulangi sholatnya. Ini terjadi sampai 3 kali. Hingga orang ini putus asa dan menyatakan, demi yang mengutusmu membawa kebenaran, aku tidak bisa melakukan sholat sebaik dari itu, maka ajarilah aku. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan cara sholat yang benar kepada orang ini. Beliau mengajarkan, yang artinya, jika engkau mulai sholat, maka bertakbirlah, kemudian bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu. Lalu rukuklah dan sertai tumakninah ketika ruku, lalu bangkitlah dan beriktidalah dengan berdiri sempurna. Kemudian sujudlah dan sertai tumakninah ketika sujud, kemudian bangkitlah dan duduk antara 2 sujud sambil tumakninah. Kemudian sujud kembali sambil disertai tumakninah ketika sujud, lakukan seperti itu dalam setiap sholatmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Lalai dalam bentuk tidak melaksanakan penyempurna sholat. Seperti tidak memperhatikan pakaian. Allah memerintahkan agar manusia memperhatikan kerapian pakaian ketika sholat. Allah SWT.
1: Allahu Akbar Allah.

0: قدوات قدوات نبوية نبوية نبوية.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: قدوات نبوية نبوية
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yang akan mengikuti mayat adalah tiga, hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya, dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Abi Dharin Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala, qala lin-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu beliau berkata, telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: قدوات نبوية.
1: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. Dari معاذ بن جبل رضي الله عنه dari Nabi صلى الله عليه وسلم beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringi perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik tersebut akan menghapuskan perbuatan yang tidak baik, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرِ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا. رواه الترمذي. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung, di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong, dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih azza wa jalla qala idza taqarraba al-'abd ilayya shibra تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه البخاري. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah Azza wa Jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
2: Cerdas dalam beribadah. Tahukah Anda bahwa rata-rata umur umat Nabi Muhammad SAW adalah sekitar 60 sampai dengan 70 tahun? Jika dibandingkan dengan rata-rata umur umat terdahulu yang mencapai ratusan tahun, maka kesempatan kita untuk beramal bisa dikatakan lebih sempit dibandingkan umat terdahulu. Tapi, tahukah Anda bahwasanya umat Nabi Muhammad SAW telah Allah muliakan dengan disyariatkannya amalan-amalan yang mudah, namun bernilai pahala yang sangat besar, sehingga seakan-akan memiliki umur ratusan bahkan ribuan tahun untuk beribadah. Berikut adalah 8 amalan istimewa tersebut. Di antaranya, yang pertama, mengerjakan sholat di tempat-tempat yang utama, seperti mengerjakan sholat di Masjidil Haram, yang pahalanya bernilai 100 ribu pahala sholat yang dikerjakan di tempat yang selainnya. Contohnya, jika Anda mengerjakan sholat fardu selama 55 tahun, maka berarti Anda mendapat pahala sholat fardu sebanyak 99 ribu. Kemudian, bandingkan jikalau Anda mengerjakan satu sholat fardu di Masjidil Haram, maka Anda mendapatkan pahala sholat fardu sebanyak 100 ribu, atau lebih banyak nilai pahalanya dibanding sholat fardu selama 55 tahun. Dan yang bernilai dekat dengan itu adalah sholat di Masjid Nabawi yang bernilai setara dengan sholat 1000 kali di masjid yang selainnya, kecuali Masjidil Haram. Namun, hal ini bukan berarti kita boleh meninggalkan sholat karena merasa telah mendapatkan banyak pahala sholat di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Jadilah cerdas dalam beribadah. Yang kedua adalah sholat secara berjamaah, yang nilainya lebih utama dibandingkan sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Contohnya, jika Anda sholat secara berjamaah di masjid selama setahun penuh, maka itu lebih utama dibandingkan Anda sholat sendirian selama 27 tahun. Yang ketiga, menjaga adab ketika Anda hendak melaksanakan sholat Jumat. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mandi pada hari Jumat dengan mencuci kepala dan anggota badan lainnya, lalu ia pergi di awal waktu atau ia pergi dan mendapati khutbah pertama, lalu ia mendekat pada imam, mendengar khutbah, serta diam, maka setiap langkah kakinya terhitung seperti puasa dan sholat setahun. Contohnya, jika perjalanan sholat Jumat Anda dari rumah menuju masjid adalah 100 langkah, maka Anda mendapatkan pahala mengerjakan puasa dan sholat selama 100 tahun. Jadilah cerdas dalam beribadah. Yang keempat, mengerjakan puasa pada hari-hari tertentu, seperti mengerjakan puasa pada 6 hari di bulan Syawal. Setelah melaksanakan puasa di bulan Ramadan, maka dia mendapatkan pahala puasa setahun penuh. Atau mengerjakan puasa 3 hari di bulan Hijriah pada setiap bulannya, maka dia mendapatkan pahala puasa setahun penuh. Yang kelima, melaksanakan ibadah pada malam Lailatul Qadar, yang mana melaksanakan ibadah pada malam itu lebih baik dari melaksanakan ibadah selama 83 tahun yang tidak ada Lailatul Qadar di dalamnya. Yang keenam, membaca surat Al-Ikhlas yang nilainya setara dengan sepertiga Al-Quran. Jika kita menghitung secara mudah bahwa total huruf di Al-Quran dibagi 3 lalu dikali 10, maka setara dengan 1 juta lebih pahala. Dan jika kita membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, maka kita mendapatkan 3 juta lebih pahala. Maka perbanyaklah membacanya pada saat di perjalanan, pada saat macet, atau ketika sedang menunggu sesuatu, atau ketika sedang mengerjakan pekerjaan rumah. Semuanya itu dapat dilaksanakan dalam 10 detik saja. Jadilah cerdas dalam beribadah. Yang ketujuh, membantu menyelesaikan hajat saudara muslim, baik yang bersifat moral maupun material. Nabi SAW bersabda, sungguh jikalau aku berjalan dengan saudaraku muslim untuk menyelesaikan hajatnya, maka itu lebih aku cintai daripada iktikaf 1 bulan penuh di masjidku ini, yakni Masjid Nabawi. Yang kedelapan, jihad yang hak di jalan Allah. Nabi SAW bersabda, berdirinya seseorang pada sop barisan jihad di jalan Allah lebih utama dibandingkan ibadah 60 tahun.
3: Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Hibban,
4: "Man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajhu Allah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya, lam yajid 'arfal jannati yawm al-qiyamah."
3: Barang siapa yang mencari ilmu yang seharusnya ia persembahkan untuk Allah, mencari wajah Allah, namun ia justru niatkan untuk mencari dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga. Oleh karena itu, siapakah orang yang pertama kali dihempaskan ke dalam api neraka? Nabi mengatakan, awwalu ma yuqda 'alaihi yaumal qiyamati thalatha. Yang pertama kali akan dihisap dan tidak akan dilemparkan ke dalam api neraka ada tiga golongan.
5: Yang pertama siapa?
4: Inna awwalan nasi yuqda yawmal qiyam julun ustushida fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha.
6: Seorang yang meninggal di medan perang, maka fa'arrafahu ni'amahu fa'arafahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan orang tersebut dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia, fa'arafaha.
3: Lalu orang ini dihadapkan di hadapan Allah,
6: maka Allah bertanya tentang nikmat tersebut.
3: Lalu apa yang dikatakan? Qataltu fika hatta tushhidtu.
6: Aku berperang di jalan engkau sampai aku mati syahid.
3: Apa kata Allah?
4: Qala kadzabta walakinna qataltu li ay yuqala jari.
5: Allah berfirman, kadzabta, kamu dusta.
3: Namun pada hakikatnya engkau berperang agar dikatakan pahlawan, faqad qil, dan gelar itu telah engkau dapatkan. Fa umira bihi. Lalu Allah panggil malaikatnya, fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar.
4: Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret orang itu di atas mukanya dengan tertelungkup lalu dilemparkan ke dalam neraka.
3: Nauzubillah min dzalik.
5: Yang kedua siapa?
4: Wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'ana.
3: Orang yang kedua ini mempelajari ilmu agama, lalu mengajarkannya dan membaca Al-Qur'anul Karim.
4: Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha.
3: Lalu orang ini dihadapkan di hadapan Allah. Lalu Allah jelaskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia.
4: Qala fama 'amilta fiha.
3: Untuk apa engkau gunakan nikmat tersebut? Dengan bangganya orang ini mengatakan,
4: qala ta'allamtu al-'ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'ana.
3: Aku mempelajari dan mengajarkan ilmu agama, membaca Al-Quran semata-mata untuk mencari ridhamu. Apa kata Allah?
4: Qala kadzabta.
3: Dusta, bohong.
4: Walakinnaka ta'allamta al-'ilma liyuqala 'alim.
3: Namun sejatinya engkau mempelajari dan mengajarkan ilmu agama agar dikatakan alim.
4: Wa qara'ta al-Qur'ana liyuqala huwa qari'.
3: Dan engkau membaca Al-Quran agar dikatakan qari'.
4: Faqad qila.
3: Dan gelar itu telah engkau dapatkan di dunia.
4: Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nari.
6: Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk menggeret orang ini di atas wajahnya, kemudian dilemparkan dalam neraka jahanam.
5: Yang ketiga siapa?
3: Seseorang yang diberikan harta oleh Allah, lalu dipanggil kembali, lalu Allah sebutkan nikmat-nikmatnya. Apa kata orang ini?
4: Ma taraktu min sabilin tuhibbu ay yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak.
3: Aku tidak pernah meninggalkan satu jalan kebaikan pun yang engkau ridhai, yang engkau cintai, kecuali aku dermakan hartaku di sana. Lalu apa kata Allah?
4: Qala kadzabta.
3: Dusta.
4: Walakinnaka fa'ata liyuqala huwa jawadun faqad qila. Tsumma umira bihi fasuhibi 'ala wajhihi tsumma ulqiya finnar.
3: Namun pada sejatinya engkau melakukan hal tersebut agar dikatakan jawad, agar dikatakan dermawan, faqad qil, dan gelar itu telah engkau dapatkan. Akhirnya Allah perintahkan kembali malaikatnya untuk melemparkan dia ke dalam siksa api neraka.
6: Inilah akibat orang-orang yang mereka beramal soleh, yang seharusnya amal soleh tersebut memasukkan mereka ke dalam surga yang paling tinggi. Tetapi tatkala mereka melaksanakannya tidak ikhlas, hanya mengharapkan pujian, hanya mengharapkan sanjungan, ingin dihormati orang lain, maka akhirnya nasib mereka dimasukkan dalam neraka jahanam.
7: Hidayah 103,4 FM.
8: Allah pasti akan menjawab doa-doa kita manakala kita mewujudkan syarat-syarat terkabulnya doa. kita harus makan dan minum dari yang halal. Kemudian kita harus menjaga adab-adab dalam berdoa. Terlebih dahulu memuji Allah, mengucapkan salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Kemudian berdoa kepada Allah dengan suara yang lirih, dengan penuh khusyuk dan keikhlasan. Dan tidak berdoa dengan doa yang mengandung dosa atau pemutusan hubungan silaturahmi. Karena Rasulullah SAW bersabda dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, "Ma min muslimin yad'u Allah tabaraka wa ta'ala bida'watin laysa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allah tabaraka wa ta'ala ihda thalathi khisalin." Tidaklah seorang hamba yang muslim berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa yang di dalamnya tidak terkandung dosa, di dalamnya tidak terkandung pemutusan hubungan silaturahmi, melainkan pasti Allah akan menjawab doa tersebut dengan tiga kemungkinan. Tiga kemungkinan jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi Allah akan menyegerakan permintaannya sesuai dengan apa yang dia minta. Allah akan mengabulkan harapannya sesuai dengan apa yang dia harapkan. Atau kemungkinan yang kedua, boleh jadi Allah akan menunda pengabulan doa tersebut. Allah simpan, nanti Allah kabulkan di akhirat kelak. Allah akan menjawab, Allah akan memberikan apa yang kita minta, bahkan melampaui ekspektasi kita. Karena di akhirat kelak kita sangat butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah kelak Allah akan memberikan pertolongannya, perlindungannya, berkat doa yang dulu pernah kita ucapkan ketika di dunia. Allah akan mengabulkannya kelak di akhirat, di saat-saat kita sangat membutuhkan bantuan dan pertolongan. Atau kemungkinan yang ketiga, boleh jadi Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkannya dalam bentuk yang lain. Allah akan palingkan kita dari suatu mudarat atau musibah, dari suatu bencana, dari suatu malapetaka yang sebanding dengan doa yang kita minta. Dan boleh jadi kita lebih membutuhkan itu. Allah Maha tahu tentang kebutuhan kita. Allah Al-Alim Al-Khabir, Allah Maha tahu. Jauh lebih tahu Allah Subhanahu wa ta'ala tentang diri kita daripada diri kita sendiri. Kita ini adalah makhluk yang lemah, serba terbatas. Pengetahuan kita serba terbatas, sangat minim. Boleh jadi apa yang kita anggap maslahat bagi diri kita, ternyata itu adalah mudarat. Allah Maha tahu. Allah lebih tahu tentang apa yang maslahat bagi diri kita daripada diri kita sendiri. Dan Allah Maha tahu apa yang menjadi mudarat bagi diri kita. Boleh jadi kita mengharapkan sesuatu, namun itu mudarat. Dan boleh jadi kita tidak menginginkan sesuatu, namun sesuatu itu justru itulah yang maslahat bagi diri kita sendiri. Allah Maha tahu. Disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala menunaikan janjinya. Dan boleh jadi kita berdoa, berdoa, dan terus berdoa. Kita menganggap doa kita tidak terkabul, padahal sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala sedang menghindarkan kita dari berbagai musibah dan malapetaka yang mungkin menimpa kita. Kita tidak tahu, boleh jadi Allah sebenarnya sudah mengabulkan doa-doa kita. Namun kita tidak mensyukuri nikmat apa yang telah kita raih. Yakinlah bahwasanya Allah pasti akan menjawab doa kita. Sehingga tidak heran para sahabat ketika mendengarkan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri tadi, para sahabat ketika mendengarkannya dari Rasulullah, mereka mengatakan, kalau begitu Rasulullah, tidak ada ruginya kita memperbanyak saja, kita perbanyak saja doa kita kepada Allah. Apa kata Rasulullah? Allah lebih banyak lagi akan memberikan kalian pengabulan doa atau hal-hal yang bermanfaat bagi kalian. Allah tidak akan pernah bosan dengan doa hamba-hambanya. Perbanyak doa, dengan itu kita akan mendapatkan pahala ibadah berdoa. Dan kita tinggal menunggu Allah mengabulkan doanya, cepat ataupun lambat.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: لله ملك السماوات والأرض

0: anak itu adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karunia yang sangat berharga dari Allah. Apalagi kalau ternyata anak kita adalah anak yang soleh dan solehah. Itu adalah merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya.
1: Alangkah sengsaranya, alangkah celaka dan menderitanya seorang ayah ketika meninggalkan anak-anak yang tidak mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala, jauh dari agamanya. Dan alangkah sengsaranya masyarakat ketika di tengah masyarakat tersebut tumbuh generasi-generasi muda yang tidak mengenal lagi tanggung jawab yang ada di atas pundaknya, tidak memiliki cita-cita kecuali untuk memenuhi hasrat dan syahwat-syahwatnya.

Maka datanglah setelah mereka generasi-generasi yang menyia-nyiakan salat, dan mereka akan mendapatkan kesengsaraan, kata Allah. Wahai orang-orang yang telah dianugerahkan oleh Allah harta dan anak-anak sebagai perhiasan kehidupan dunia, lalu Allah menguji kalian dengan kami. Ingatlah firman Allah,

0: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya dari istri-istri kalian dan anak-anak kalian ada yang akan menjadi musuh bagi kalian. Fahdharuhum, maka waspadailah mereka.
1: Apa akan kita biarkan anak-anak kita setelah kita pergi meninggalkan dunia ini? Mereka sama sekali tidak mengerti agama. Dia mentauhidkan Allah, bahkan mensyirikkan Allah, percaya kepada kedukunan, klinik, mistik, tidak memohon kepada Rabbnya dengan sebenar-benarnya, tidak mendirikan salat yang 5 waktu, tidak saum, bahkan mengerjakan larangan-larangan Allah yang sangat besar, yang kita saksikan dengan mata kepala kita. Pemuda-pemuda, generasi muda yang tidak dididik oleh orang tuanya dan orang tuanya tidak perhatian terhadap anaknya akan agama anaknya, maka mereka menjadi liar kehidupannya. Mereka sangat jauh dari agama.
2: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ.
1: Wajib hukumnya bagi setiap orang tua atau wali bagi anak atau yang bertanggung jawab mengurusnya, mendidik anak-anak mereka dengan pendidikan Islam yang kafah, agar mereka menjadi orang-orang yang berpendidikan. Karena hakikat orang yang berpendidikan adalah orang yang dididik berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa'ala alihi wa sallam.
3: Hidayah FM, ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta zilalil Qur'an was-sunnah.
4: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang tahun 90-an ada sebuah kejadian yang cukup menggemparkan. Kejadian itu bermula dari tertukarnya bayi di sebuah rumah sakit bersalin. Pada waktu yang bersamaan ada 2 orang ibu yang melahirkan bayi. Dikarenakan terburu-buru barangkali, salah memasang tanda pengenal di kaki terhadap 2 bayi tersebut. Akhirnya, keluarga masing-masing membawa bayi yang terlahir di rumah sakit bersalin. Uniknya, bayi yang pertama terlahir dari keluarga seorang ustadz yang terpandang di kampungnya. Adapun bayi yang kedua terlahir dari keluarga seorang preman yang dibenci dan ditakuti oleh warga di kampungnya. 15 tahun berjalan. Setelah 15 tahun berjalan, terjadilah sebuah fenomena dahsyat di mana bayi yang secara genetis terlahir dari keluarga ustadz berubah menjadi seorang preman yang menakutkan. Sebaliknya, keluarga yang terlahir atau bayi yang terlahir dari keluarga preman berubah menjadi seorang ustadz muda yang disegani di kampungnya. Kisah ini memberikan pelajaran dan hikmah yang berharga buat kita, bahwa faktor genetis atau faktor keturunan bukanlah segalanya. Betul memang, keturunan atau gen itu memiliki kekuatan untuk membentuk kepribadian seorang bayi. Namun, itu bukanlah segalanya. Kisah ini juga memberikan pelajaran dalam waktu yang sama bahwa lingkungan itu memiliki kekuatan yang luar biasa untuk membentuk kepribadian seorang anak. Sekian abad yang lalu, Al-Quran menceritakan kepada kita dua kisah unik tentang dua orang nabi, di mana ada seorang nabi yang terlahir dari keluarga produsen berhala. Sebaliknya, bayi yang lain, atau sebaliknya ada seorang anak kafir yang durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga ingkar kepada Allah, terlahir dari keluarga nabi, di antara nabi-nabi Allah azza wa jalla. Adapun nabi yang terlahir dari keluarga produsen berhala, siapa lagi kalau bukan Nabiullah Ibrahim alaihi salam, di mana Allah azza wa jalla mengabadikan percakapan antara beliau dengan bapaknya, sang pemahat patung, yaitu Azar. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam menjadi seorang yang luar biasa solehnya, padahal beliau berada di lingkungan yang begitu rusak. Sebaliknya, Nabiullah Nuh alaihi salam, anak yang ada dalam keluarga beliau, bisa menjadi anak yang durhaka bahkan kafir kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka wahai para orang tua, janganlah menyerah dengan keadaan. Mungkin ada di antara kita yang dahulu ketika menikah belum paham betul tentang ajaran agama Islam, sehingga ketika memilih pasangan yang baru sekarang kita sadari ternyata pasangan kita ini kurang ideal. Kalau laki-laki yang mendapatkan wanita yang kurang solehah, kalau wanita mendapatkan laki-laki yang kurang soleh. Dan itu tentu berdampak luar biasa terhadap hasil anak yang dilahirkan di luar tersebut. Karena bagaimanapun juga, faktor genetis itu mempengaruhi kepribadian anak. Kalau misalnya kita dahulu menikahi seorang wanita yang ternyata kurang solehah, kemudian menghasilkan anak yang juga satu tipe dengan ibunya, maka saya katakan, jangan hanya mencela, jangan hanya marah, jangan hanya mencaci, tapi berbuatlah. Rubahlah keadaan tersebut. Kata Allah dalam Al-Quran, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bianfusihim. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Maka mari kita berusaha, jangan menyerah dengan keadaan yang ada dalam diri kita. Mari kita berusaha untuk mendidik pasangan kita. Mari kita berusaha untuk mendidik keturunan kita. Belum tentu anak preman itu pasti akan menjadi preman. Belum tentu anak koruptor itu pasti menjadi koruptor. Belum tentu anak penjahat itu pasti akan menjadi penjahat. Maka berbuatlah. Bekerjalah. berjuanglah untuk mendidik anak-anak kita menjadi generasi yang saleh dan salehah. Tapi ingat juga, Anda yang sudah menikah, kemudian mendapatkan pasangan yang ideal, Anda seorang wanita mendapatkan suami yang saleh, Anda seorang suami mendapatkan wanita yang salehah, jangan terlena. Karena belum tentu. Anak ulama pasti jadi ulama, belum tentu. Anak ustaz belum tentu jadi ustaz. Anak kiai belum tentu jadi kiai. Seandainya Nabiullah Nuh alaihi salam, sebuah keluarga yang saleh saja bisa muncul dari keluarga tersebut, seorang anak yang durhaka kepada Allah tabaraka wa taala, bagaimana dengan kita? Maka di sini jangan sampai kita terlena dengan gen yang kita miliki. Tapi kita tetap berusaha sekuat tenaga. Kita panjatkan doa kepada Allah tabaraka wa taala. Dan ketahuilah bahwa gen bukanlah segalanya. Adapun nasihat yang terakhir adalah buat Anda yang masih bujangan. Buat Anda yang masih single. Walaupun gen bukanlah segalanya, tapi gen memiliki kekuatan. Maka Anda yang masih single, carilah calon yang salehah buat para pemuda. Dan carilah calon yang soleh buat para pemudi. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berpesan, tungkahul mar'atu li arba'in. Biasanya wanita itu dinikahi karena 4 pertimbangan. Karena kecantikannya, karena keturunannya, kemudian karena hartanya, dan karena agamanya. Biasanya pemuda mencari wanita dengan 4 pertimbangan ini. Kemudian Nabi SAW berpesan, fadfar bidhatid dini taribat yadak. Pilihlah wanita yang solehah. Niscaya engkau akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga pesan yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Orang.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Hidayah FM, Idaatul Quran Al-Karim, wad-durus al-ilmiyah, was-siyar al-hadirah. Tuqaddim lakum hadhihi al-madah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum pemirsa dan pendengar dimanapun anda berada. Alhamdulillah alladzi binikmatihi tatimus salihat. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhib rabbuna wa yardha. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam. La nabiya ba'da wa la alihi wa ashabihi. Radiyallahu anhum jami'an. Wa man tabi'um bi ihsan ila yaumil sa'ah. Ayol ikhwah al-mustami'in wal-mustami'at. Pendengar Radio Hidayah 103.4 FM di Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Atau yang mendengarkan melalui streaming kami www.radiohidayah.com dimanapun anda berada. Kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang memberikan kita kesempatan bersua bersama guru kita Abu Rafiq Al-Ustaz Khalid Abdul Somad LCMA, hafizahullah taala. Edisi hari ini hari Senin, kita berada di hari yang ke-16 bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah atau bertepatan Senin tanggal 28 September 2026. Baik, kaum muslimin, kita akan lanjutkan pertemuan yang kedua dari pembahasan kitab At-Tabarruk, hal-hal yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik tentang tempat, cara, atau tentang pengamalan peribadatan. Apa saja yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas di pertemuan yang kedua ini. Sebelum kita bahas, kita buka dulu dengan sapaan hangat. Sudah hadir bersama anda guru kita Abu Rafiq Al-Ustaz Khalid Abdul Somad LCMA, hafizahullah taala. Assalamualaikum ya ustazana.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kaifahaluka ya ustazana?
4: Alhamdulillah bikhair ya ba'uni.
3: Masyaallah, barakallahu fik ya ustazana wa barakallahu fikum. Pendengar Radio Hidayah dimanapun anda berada, langsung saja kita lanjutkan At-Tabarruk yang kedua, bagi atau pertemuan yang kedua. Selamat menimba ilmu syar'i kepada anda semuanya dan langsung saja kepada ustaz, kita persilahkan. Falyatafadhal mashkura.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله

نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersua dalam program kajian Senin siang menjelang asar. Dalam hal ini sekarang kita membaca kitab itu At-Tabarruk Anwa'uhu wa Ahkamuhu. At-tabarruk anwa'uhu wa ahkamu, yaitu tentang tabarruk. Tabarruk itu mencari keberkahan. Bentuk-bentuk at-tabarruk, kemudian hukum masing-masing. Kitab yang ditulis oleh Syekh Dr. Nasir bin Abdurrahman bin Muhammad Al-Judayya. Kitab ini sekali lagi adalah merupakan disertasi asalnya yang ditulis oleh pengarang untuk mendapatkan gelar doktor di Fakultas Usuluddin Universitas Imam Muhammad bin Saud Al-Islamiyah. Dan pada pertemuan yang telah lalu kita sudah awali pembahasan membaca kitab At-Tabarruk ini, dan kita sudah jelaskan beberapa pendahuluan-pendahuluan, di antaranya yaitu pentingnya kita mengetahui masalah At-Tabarruk ini. Kenapa? Karena banyak penyimpangan-penyimpangan atau kesyirikan-kesyirikan seperti yang disebutkan oleh sebagian para ulama, yaitu bermula dari pintu At-Tabarruk. At-Tabarruk. Ini yang pertama. Terus kalau begitu, apakah tabarruk ini semuanya otomatis terlarang? Pengarang kitab Hafizahullah mencoba untuk menjelaskan secara komprehensif, yaitu pandangan Islam atau kajian Islam terhadap permasalahan At-Tabarruk ini, yaitu mencari keberkahan. Dan pengarang kitab menjelaskan dari hasil kajian beliau, hasil penelitian beliau terhadap dalil-dalil baik dari Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW, bahwasanya tabarruk itu terbagi dua. Ada tabarruk yang diperbolehkan, ada tabarruk yang tidak diperbolehkan. Ada tabarruk yang diperbolehkan, ada tabarruk yang tidak diperbolehkan. Atau ada cara mencari berkah yang diperbolehkan, ada cara mencari berkah yang tidak dibolehkan di dalam agama, yang ini nanti dikhawatirkan akan menjerumuskan orang ke dalam penyimpangan-penyimpangan sampai di antaranya itu kesyirikan. Nah, pada pertemuan lalu kita sudah baca isi dari kitab, terutama di bagian-bagian awal. Yang pertama yaitu bahwasanya barakah apat al-khair, bahwasanya al-khair kulluhu fi yadillah. Seluruh kebaikan-kebaikan termasuk di antara keberkahan itu semuanya adalah di tangan Allah, milik Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kebaikan-kebaikan termasuk di antara keberkahan-keberkahan itu semuanya adalah milik Allah, di tangan Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga seharusnya seorang muslim ketika ingin mencari keberkahan, minta kepada Allah, cari dari Allah. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memang telah mengistimewakan sebagian makhluk-makhluknya dengan keberkahan-keberkahan tertentu. Ini yang insya Allah akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Beberapa hal yang diberkahi oleh Allah SWT. Jadi memang ada beberapa hal atau beberapa ciptaan-ciptaan Allah yang Allah berkahi. Yang Allah berkahi. Itu tidak kita pungkiri. Seperti misalnya nanti ada Al-Quran itu berberkah. Kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam atau bahkan Nabi-Nabi itu berberkah. Masjid-masjid itu juga memiliki keberkahan, diberkahi oleh Allah. Kemudian waktu-waktu ada misalnya bulan Ramadan ini juga memiliki keberkahan. Jadi tidak dipungkiri bahwasanya ada beberapa hal yang merupakan ciptaan-ciptaan Allah yang Allah istimewakan dengan keberkahan. Allah berikan keberkahan. Allah berikan keberkahan. Nah, oleh karenanya, kalau seandainya kita ingin mencari keberkahan, carilah dengan cara-cara yang disyariatkan. Carilah dengan cara-cara yang disyariatkan atau dengan cara-cara yang memang diajarkan di dalam agama kita, bagaimana kita mendapatkan keberkahan dari ciptaan-ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Atau dari hal-hal lain yang merupakan sesuatu yang diberkahi oleh Allah SWT. Misalnya masjid. Tadi masjid diberkahi oleh Allah SWT. Bagaimana cara kita mencari keberkahan di masjid? Apakah dengan tidur di masjid? Tentu tidak. Bagaimana cara kita mencari keberkahan dari masjid? Yaitu misalnya dengan salat berjamaah di masjid. Diri majelis-majelis ilmu yang ada di masjid. Maka akan kita dapati keberkahan. Atau dengan membangun masjid. Tapi ada orang yang datang ke masjid, kemudian setelah itu mengusap-ngusap dinding masjid. Ketika ditanyakan, ngapa? Ingin mencari keberkahan. Apakah yang seperti ini dibenarkan? Nah, ini yang dibahas di dalam kajian ini. Kita lanjutkan terlebih dahulu pembahasan kita kepada makna barakah atau makna keberkahan. Dan beberapa hal yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama, makna barakah. Makna barakah. Kata pengarang kitab, Hafidhullah, ma'ani al-barakah wa ma tasarrafa minha. Makna kata barakah. Dan kalimat-kalimat yang dilahirkan dari barakah itu. Barakah, tabrik, tabarak, tabarruk. Nah, ini. Pertama, al-barakah. Asal kata al-barakah dalam pengertian bahasa, barakah itu as-subut wal-luzum. As-subut wal-luzum. Artinya, tetap senantiasa berada di situ atau melazimi tempat itu. Maka barakal ba'ir yabruk burukan, artinya unta itu tetap di situ dengan cara yaitu turun kemudian menetap di tempat dia, binatang turun untuk apa ini?
duduk atau apalah begitu.

0: Ah, itu berarti namanya barakal ba'ir, artinya as-subut wal luzum, yaitu tetap atau melazimi. Di antara makna barakah yang lain yaitu annama wa ziyadah, yaitu bertumbuh kembang, bertumbuh kembang. Misalnya la barakallahu fi, dalam kitab Jamharatul Lughah apabila dikatakan la barakallahu fih, artinya ay la nammah, mudah-mudahan tidak ditumbuh kembangkan oleh Allah. Ini arti yang kedua dari barakah. Jadi yang pertama tetap konsisten, yang kedua yaitu bertumbuh kembang, yang ketiga seperti yang dikatakan ketika menafsirkan firman Allah, rahmatullah wa barakatuh alaikum ahlal bait, rahmatullahi wa barakatuh, wa barakatuhu artinya di sini adalah sa'adah, itu kebahagiaan, kebahagiaan. Jadi dari penjelasan tadi bahwasanya makna barakah itu berputar atau berkutat dalam tiga hal, yaitu konsisten, tetap konsisten, bertumbuh kembang, dan kebahagiaan, dan kebahagiaan. Ini al-barakah, al-barakah. Kemudian at-tabrik, at-tabrik. At-tabrik disebutkan oleh beliau di sini artinya adalah ad-du'a lil insan wa ghairihi bil barakah. Itu doa untuk seseorang atau yang lain dengan keberkahan atau agar mendapatkan keberkahan. Itu makna at-tabrik. At-tabrik itu apa? Yaitu kata-kata baraka yubarrik. Misalnya barik, barik, barik alaih, artinya berarti doakan untuknya agar mendapatkan keberkahan. Nih, baraktu alaihi tabrikan ay qultu barakallahu alaik. Sehingga di dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Muslim menceritakan tentang kedatangan beliau dan membawa seorang anak, fahannakahu wa baraka alaih. Nabi SAW mentahniknya, kemudian wa baraka alaih, apa arti baraka tabrikan? Itu da'a lahu bil barakah, mendoakan keberkahan untuknya. Keberkahan untuknya apa? Berarti yaitu agar mendapatkan kebaikan yang konsisten, bertumbuh kembang kebaikannya, atau mendapatkan kebahagiaan. Ini di antara kalimat-kalimat yang lahir atau berasal dari asal kata yang sama dengan al-barakah. Al-barakah at-tabrik. Kemudian yang ketiga yaitu tabarak. Tabarak. Tabarak dikatakan oleh Ibn Duraid, kata beliau, wa tabarak la yusafu bihi illallah tabaraka wa ta'ala. Dan tabarak itu tidak dipakai kecuali untuk mensifati Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Makanya di dalam Al-Quran, penggunaan kata tabarak itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Tabarakalladhi biyadihil mulk. Nah, ini untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Apa makna tabarak? Makna tabarak dijelaskan yaitu pengagungan. dan yaitu pujian terhadap Allah SWT yang maha tinggi, yang maha agung. Qala Zajjaj tabarak, yaitu ta'ala wa ta'azam. Atau tabarak, seperti yang dikatakan yang lain, itu arti taqaddasa. Itu maha suci Allah, maha agung Allah, maha tinggi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang ketiga, yaitu tabarak. Jadi ada barakah, ada tabrik, ada tabarak, ada at-tabarruk. Nah, ini yang dipakai di dalam judul kitab atau dalam membuat judul kitab ini, yaitu at-tabarruk. At-tabarruk masdar tabarraka, ya tabarrak, tabarrukan. Berasal, tabarruk adalah masdar dari kata-kata tabarrak, bentuk kata kerjanya itu tabarrak, yang artinya adalah talabul barakah, mencari, meminta keberkahan, mencari atau meminta keberkahan. Ini makna dari kata tabar al-barakah dan kalimat-kalimat yang muncul yang berasal dari kata barakah ini, itu tabrik, tabarak, tabarruk. Dan tabarruk yang menjadi judul kitab kita itu artinya adalah talabul barakah, mencari keberkahan, mencari keberkahan. Berikut yaitu barakah di dalam Al-Quran. Penggunaan kata al-barakah dalam Al-Quran. Kata pengarang kitab, hafizahullah, waradat lafzatul barakah, kata-kata atau kalimat barakah, yang dan kalimat yang muncul dari asal kata barakah ini, itu disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim 34 marrah. Disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 34 kali. Fitnatain wa thalathina ayah, dalam 32 ayat. Ala thamaniya siyagh, dengan 8 bentuk kata. Ada barak, ada barakna, ada burika, ada tabarak, ada barakat, ada barakatuhu, ada mubarak, ada mubarakah. Wa ba'da ta'ammul tilka al-ayat wa tafasiriha tabayyana anna al-maqsud bil barakah wa ma yatasarrafu minha ma ya'ti. Setelah mengkaji ayat-ayat tersebut dan membaca tafsiran-tafsirannya, maka disimpulkanlah bahwasanya maksud dari kata-kata barakah yang ada dalam Al-Quran itu, maksudnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, thubut al-khair wa dawamu. Thubut al-khair wa dawamu. Kalau dalam bahasa, pengertian bahasa tadi al-barakah adalah al-thubut wal-luzum. Di sini thubut al-khair wa dawamu. Jadi cocok. Thubutul khair wa dawamu artinya kebaikan yang konsisten. Kebaikan yang konsisten. Wa hadha yattafiq ma'a al-ma'na al-lughawi al-awwal. Dan ini cocok dengan pengertian barakah secara bahasa yang tadi telah kita sebutkan. Ini arti barakah yang pertama apabila dilihat di dalam Al-Quran, nas-nas Al-Quran, thubutul khair wa dawamu, itu kebaikan-kebaikan yang konsisten, tetap, langgeng. Yang kedua, kathratul khair wa ziyadatuh. Ini juga makna al-barakah. Itu kebaikan yang sangat banyak dan bertambah-tambah. kebaikan yang sangat banyak dan yang bertambah-tambah. Ini cocok juga dengan makna barakah di dalam pengertian bahasa sebelumnya tadi. Itu an-nama wa ziyadah. Qala al-imam al-Qurtubi fi tafsirih liqawli ta'ala inna awwala bayti wudhi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubaraka. Sungguhnya rumah pertama, bait yang pertama yang diletakkan, yang ditaruh, yang dibangun untuk manusia adalah yang di Bakkah. Mubarakan. Rumah itu mubarakan, Baitullah al-Haram itu. Apa arti mubarakan? Ja'alahu mubarakan litadha'u fil 'amali fihi fal barakatu kathratul khair. Artinya Allah jadikan dia berberkah karena amalan-amalan yang dilakukan di situ dilipat gandakan, banyak bertambah-tambah. Ini dia kathratul khair, banyaknya kebaikan yang banyak dan bertambah-tambah. Kalau kita melakukan sholat di Baitullah Al-Haram, beda dengan sholat di rumah-rumah Allah SWT yang lain, masjid-masjid yang lain. Kebaikan yang sangat banyak dan bertambah-tambah. Fal barakatu kathratul khair. Ini makna keberkahan. Baik, itu di dalam Al-Quran. Kata-kata barakah, ada baraka, ada barakna, ada burika, ada tabaraka, ada barakat, ada barakatu, ada mubarak, ada mubaraka. Ada juga di dalam Al-Quran itu kata-kata barakah ini atau yang semisalnya dalam bentuk tabarak tadi, tabarak. Waradat hadhihi lafzatu fil Quran al-azim al-karim 9 marrat. Penggunaan kalimat tabarak dalam Al-Quran setelah dibaca, dikaji, itu didapatkan ada 9 kali. Wa kulluha musnadatun ilallah tabaraka wa ta'ala. Dan semuanya dinisbatkan kepada Allah. Disandarkan kepada Allah. Fala yusafu biha illallah. Sehingga tidak ada yang boleh disifati dengan tabarak itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun ayat-ayatnya contohnya inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal ard inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy yughshil laila wan nahar yatlubuhu hasitha wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatum bi amri ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Tabarakallahu rabbul alamin. Dan juga ada yang lain, misalnya walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin ila qawlih thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dan ayat-ayat yang lain. Nah, apa maknanya? Wa amma ma'na tabarak faqad taqaddama qariban aqwal ahli lughati fi ma'aniha. Sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu penjelasan tentang makna tabarak menurut ulama-ulama bahasa. Ada yang ta'azama wa ta'ala, maha tinggi, maha agung. Ada yang taqaddasa, maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna tabarak, itu makna tabarak. Begitu juga di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila dilihat kata beliau, warad lafzatul barakah wa ma tasarrafa minha fi mawadhi' katsira min ahaditsir rasul sallallahu alaihi wasallam tuqarib 130 marrah. Apabila dilihat mungkin ada didapati sekitar 130-an kali dengan kata-kata baraka atau baraka atau burika atau yubarik dan seterusnya. Ini dalam sunnah, di dalam sunnah. Qala Ibnu Al-Athir rahimahullah inda syarhihi ma ja'a fi hadithi salat ala Nabi SAW wa barik ala Muhammad wa ala Ali Muhammad ay athbit lahu wa adim ma a'taitahu. Ketika kita membaca doa misalnya dan tasyahud wa barik ala Muhammad wa ala Ali Muhammad, apa arti wa barik ala Muhammad? Artinya athbit lahu wa adim ma a'taitahu, yaitu konsistenkanlah kebaikan yang telah engkau berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Langgengkanlah kebaikan itu pada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini barakah atau kalimat barakah, kata-kata barakah di dalam sunnah. Ini makna dari barakah. Kesimpulannya bahwasanya barakah itu artinya yaitu tidak keluar dari yaitu kebaikan yang konsisten atau kebaikan yang bertumbuh kembang atau yang bertambah-tambah atau kebahagiaan. Ini al-barakah. Kemudian setelah itu kata-kata tabarak berbeda lagi, itu adalah merupakan sifat yang disifati untuk Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada atau tidak pernah digunakan atau tidak boleh digunakan untuk yang lain-lain. Sehingga hanya Allah yang dikatakan tabarak. Tabarakallahu rabbul alamin, tabarakallahu ahsanul khaliqin, tabarakalladzi biyadihil mulk, yang artinya maha tinggi, maha agung, maha suci. Baik. Selanjutnya, apabila kita sudah tahu makna dari barakah, nah selanjutnya pindah kita kepada anwa al-umur al-mubarakah. Beberapa hal yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya kita sudah tahu bahwasanya keberkahan itu artinya adalah kebaikan atau kebaikan yang konsisten tetap bahkan bertumbuh kembang, maka apa makna adakah makhluk-makhluk atau apa saja yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau di sini al-bab al-awwal anwa' al-umur al-mubarakah, anwa' al-umur al-mubarakah, beberapa hal yang diberkahi oleh Allah. Yang pertama itu Al-Quran Al-Karim. Yang kedua, ada individu-individu yang diberkahi oleh Allah. Al-Mubarak Minal Ashqas. Yang ketiga, Al-Masajid, yaitu masjid-masjid. Yang keempat, yaitu waktu, al-mubarakah minal azminah, waktu-waktu yang diberkahi oleh Allah yang mendatangkan kebaikan-kebaikan, yang kalau seandainya kita beramal di situ misalnya atau berdoa akan mendapatkan kebaikan-kebaikan atau kebaikan yang bertambah-tambah dibanding kalau seandainya kita beramal di waktu lain. Fi anwa'in ukhra mubarakah, dan di yang kelima yaitu beberapa hal lain yang juga diberkahi oleh Allah selain yang empat tadi. Kita mulai dari Al-Quran. Al-Quran. Al-adillah ala barakatil Quran. Dalil-dalil yang menunjukkan keberkahan Al-Quran. Wasafallahu tabaraka wa ta'ala kitabul karim alladhi anzalahu ala abdihi wa rasulihi Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi annahu mubarak fi arba'ati mawadhi' min ayatil Qur'an al-Karim. Allah Subhanahu wa taala telah sifati Al-Qur'an al-Karim yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ia berberkah. Allah sebutkan itu di 4 tempat di dalam Al-Quran. Pertama, di dalam surat Al-An'am ayat 92. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak. Allah sebutkan di situ bahwasanya Al-Qur'an yang Allah turunkan itu berberkah. Begitu juga di dalam surat Al-An'am juga 155. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uh. Dan inilah kitab yang telah kami turunkan, mubarak, diberkahi. Fattabi'u. Nah, di sini kalau sana kita bisa apa kan? Disebutkan cara untuk mencari keberkahan dari Al-Quran bagaimana? Dengan mengikuti Al-Quran. Dengan mengikuti Al-Quran. Dalam ayat lain, وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكْ أَنْزَلْنَهُ أَفَا أَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. Dan ini adalah zikr yang mubarak, yang diberkahi. Al-Quran ini dikatakan zikr. Mubarak, diberkahi. Anzalnahu, telah kami turunkan. Afa antum lahu mungkirun. Apakah kalian akan mengingkarinya? Ini dikatakan juga mubarak. Dalam, itu tadi di dalam surat Al-Anbiya. Di dalam surat Sad ayat 29. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Liyadabbaru ayati. Ini adalah kitab yang telah kami turunkan kepada engkau yang diberkahi. Yang diberkahi. Wa qad 'arafna anna al-barakata hiya thubutul khair wa dawamu wa kathratul khair wa ziyadatuhu wa hakadha al-Qur'an al-Karim. Dan kita sudah tahu tadi bahwasanya barakah itu adalah kebaikan yang konsisten, yang bertambah-tambah, yang banyak. Dan Al-Quran adalah kebaikan yang konsisten dan banyak dan bertambah-tambah itu. Banyak kebaikan-kebaikan yang ada dalam Al-Quran. Yang kalau seandainya kita bisa dapati. Bagaimana cara mendapatkannya? Itu di antaranya tadi. Fattabi'u, maka ikuti. Liyadabbaru, agar ditadabburi, dibaca, dipelajari, kemudian diamalkan. Inilah cara untuk mendapatkan keberkahan dari Al-Quran. Dari Al-Quran. Maka, qala Syekh Asy-Syangqiti rahimahullah fi Adwa'il Bayan, ketika menafsirkan ayat, kathirul barakat wal khairat, banyak keberkahan dan kebaikan. Li'anna fi khairud dunya wal akhirah. Kenapa? Karena pada Al-Quran itu ada kebaikan untuk dunia kita, iya, untuk akhirat iya juga. Begitu juga sebagaimana yang ditafsirkan oleh ulama-ulama tafsir yang lain. Ini Al-Quran, itu mubarak. Mubarak. Ini yang pertama yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, yang berberkah. Yang berberkah. Bagaimana cara kita mendapatkan keberkahan dari situ? Yaitu dengan cara tadi, fattabi'uh, maka ikuti. Liyadabbaru ayatih, agar ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran itu kita tadabburi. Nah, yakinlah, tidak akan dapat kita keberkahan dari Al-Quran kalau kita tidak pernah baca Al-Quran. Tidak baca Al-Quran. Jadi, ada sebagian orang misalnya ingin mencari keberkahan dari Al-Quran, ambil mushaf, dikoyak, kemudian setelah itu masukkan ke dalam minuman, atau disimpan misalnya di dompet, dibawa kemana-mana. Kenapa? Untuk keberkahan. Ini mencari keberkahan dari Al-Quran yang memang berberkah, tapi dengan cara yang tidak disyariatkan. Dengan cara yang tidak disyariatkan. Makanya tadi di awal kita sampaikan bahwasanya tabarruk itu tidak dipungkiri, ada hal-hal yang diberkahi oleh Allah SWT. Tapi asal tabarrukkah kita? Tentu tidak. Asal tabarrukkah kita? Tentu tidak. Itu hal-hal yang diberkahi oleh Allah SWT tadi, harus, kalau kita ingin mendapatkan keberkahan darinya, harus kita pelajari, harus kita ketahui bagaimana cara mendapatkan keberkahan dari hal-hal tersebut. Nah, seperti misalnya dari Al-Quran, itu dengan cara membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, mengikuti, mengamalkan isi kandungan Al-Quran, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Kebaikan-kebaikan seperti yang dikatakan oleh Syekh Syangkiti rahimahullah tadi, itu khairud dunya wal akhir. Kebaikan tidak hanya di akhirat, bahkan di dunia juga. Bahkan di dunia. Makanya ada sebahagian orang-orang saleh terdahulu mengatakan, kami sibukkan diri kami dengan Al-Quran, fa nazalat alaina al-barakat. Kami sibukkan diri kami dengan Al-Quran, maka kami pun mendapatkan keberkahan-keberkahan. Ini kisah atau kalau dalam bahasa kitanya mungkin biar apa, sharingnya orang-orang saleh yang dekat dengan Al-Quran, bagaimana mereka menyibukkan diri mereka dengan Al-Quran, faghamaratna al-barakat, maka kami pun mendapatkan berbagai macam keberkahan-keberkahan, kebaikan-kebaikan, baik di dunia dan tentunya nanti insyaallah di hari akhir. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin untuk pertemuan kali ini yang bisa kita sampaikan, jadi hal yang pertama yang berberkah, yang diberkahi oleh Allah, yaitu Al-Quran. Al-Quran. Mungkin ini yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita baca bermanfaat. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tanamkan kecintaan ke dalam hati-hati kita kepada Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala tanamkan ke dalam hati-hati kita kecintaan kepada Al-Qur'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hiasi diri kita dengan Al-Qur'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kenikmatan bisa merasakan nikmat membaca, mempelajari Al-Quran, baik di waktu siang ataupun di malam hari. Mungkin ini yang bisa kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan. Kita ucapkan kepada guru kita Abu Rafiq Al-Ustaz Khailid Abdul Samad LCMA Hafizahullah Ta'ala. Dan mohon maaf untuk penanya yang sudah mengirimkan pertanyaan, berhubung waktu kita sudah lewat asar. Untuk itu langsung saya kita putarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu untuk menunaikan ibadah salat fardu asar di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Sekali lagi kami mohon maaf kepada antum semuanya. Jazakallah khairan. Kita ucapkan kepada guru kita sekali lagi Abu Rafiq Al-Ustaz Khairid Abu Samad LCMA Fizahullah Ta'ala. InsyaAllah kita akan lanjutkan pembahasan kitab At-Tabarruk di pertemuan-pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: النهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah ta'ala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat maksiat pada siang hari, dan Allah membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat maksiat pada malam hari, yang demikian itu berlangsung sampai matahari terbit dari sebelah barat. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Qudwatun nabawiyyah.
0: An Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma qala: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: Inna ahwana ahli an-nari 'adaban yawmal qiyamah la rajulun yuda'u fi akhmas qadamayhi jamratan yaghli minhumā dimāghu mā yarā anna ahadan ashadda minhu 'adhāba wa innahu la ahwanuhum 'adhāba. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak, penduduk neraka yang mendapat azab paling ringan adalah seorang lelaki yang diletakkan di bawah telapak kakinya dua bara api yang membuat otaknya mendidih. Ia merasa bahwa tidak ada orang yang lebih berat siksaan daripada dirinya, padahal dialah orang yang paling ringan azabnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
1: Qudwatun nabawiyyah.
0: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala: Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh sami'a wajba faqala: Hal tadruna ma hadha? Qulna: Allah wa rasuluhu a'lam. Qala: Hadha hajarun رمي به في النار منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار الآن حين انتهى إلى قعرها. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, suatu saat kami sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba terdengarlah suara gemuruh. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah kalian tahu bunyi apakah ini? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau bersabda, ini adalah suara batu yang dilemparkan ke dalam neraka Jahannam semenjak 70 tahun yang lalu. Batu itu sekarang baru sampai ke dasar neraka Jahannam. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Qudwatun nabawiyyah.
0: An Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma qala: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang-orang yang beriman dalam saling cinta mencintai, dalam tali kasih sayang dan saling mengasihi adalah bagaikan satu tubuh, di mana apabila ada salah satu anggota tubuh yang merasakan sakit, maka anggota-anggota tubuh yang lain akan ikut merasakannya. Mereka tidak akan bisa tidur dan merasakan demam panas. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
1: Qudwatun nabawiyyah.
0: An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal: Innama mathalul jalisis salih wa jalisis su' كحامل المسك ونافخ الكير.

0: فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perumpamaan bergaul dengan orang-orang saleh dan bergaul dengan pelaku maksiat seperti bergaul dengan orang yang menjual minyak wangi dengan si pandai besi. Orang yang menjual minyak wangi, mungkin dia akan memberikan minyak wanginya kepadamu, atau kamu membeli minyak wangi daripadanya, atau kamu akan mendapatkan bau harum daripada dirinya. Adapun si pandai besi, mungkin ia akan membakar kainmu, dan mungkin kamu akan mendapatkan daripadanya bau yang tidak sedap. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: قدوات نبوية.
0: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فقال إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه ثُمَّ تُوضَعُ لَهُ الْبَغْضَاءُ فِي الْأَرْضِ. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya apabila Allah telah mencintai seseorang, maka Allah memanggil malaikat Jibril seraya berkata, sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Kemudian Jibril pun mencintai orang tersebut. Setelah itu Jibril berkata kepada para penghuni langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Kemudian penghuni langit pun mencintai orang tersebut. Dan bila Allah telah membenci seseorang, maka Allah memanggil malaikat Jibril seraya berkata, sesungguhnya aku membenci fulan, maka bencilah kepadanya. Kemudian malaikat Jibril pun membenci orang tersebut. Setelah itu malaikat Jibril berkata kepada penghuni langit, sesungguhnya Allah telah membenci fulan, maka bencilah kepadanya. Kemudian penghuni bumi pun ditakdirkan untuk membencinya. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: من أذكار المساء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi

0: Ya Allah, tanpa izinnya, Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah, Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن

0: إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: kuasai manusia, raja manusia, sesembahan, ilah manusia. Dari kejahatan, bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at, a'udhu bika min syarri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alai, wa abu'u bi dhanbi. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masaa.
3: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaibi wasyahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli syai'in wa malika, asyhadu an la ilaha illa ant, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore, 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wala takilni ila nafsi tarfata 'ayn.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore, 1 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsina ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore, 1 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali, atau dibaca 1 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.
5: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير الحضرة تقدم لكم هذه المادة. هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah, dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
6: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الحاضرون والحاضرات kaum muslimin wal muslimat, demikian juga para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Pan beliau yang lain, akhi lan tanalal il illa bisittatin. Hai saudaraku, kau tidak bisa mendapatkan ilmu itu kecuali dengan 6 hal. Zaka, cerdas. Ya, apa? Cerdas. Tapi itu relatif. Kalau orang terus ibarat otot, dilatih terus bagaimana? Kuat. Ya. Lihat muridnya Al-Imam Asy-Syafi'i yang bernama Ar-Rabi' Ibn Sulaiman Al-Muradi wa kana bati'ul faham. Ar-Rabi' ini lambat loadingnya. Fakana yu'idu alaihi Syafi'i 50 marrah. Sampai Imam Syafi'i mengajar dia 50 kali. Belum juga connect. Sampai dia malu, pergi dia, bangun dia. Akhirnya dicari sama Imam Syafi'i, private, khusus. Barulah dia mengerti. Yang kedua, hirs, haris. Orangnya harus apa? Semangat. Kita harus semangat baru bisa dapat ilmu. Yang ketiga, ijtihad, sungguh. Yang keempat, bulghah, ada modal dan bekal. Yang kelima, wa irsyadu muallimin, bimbingan guru. Yang memerlukan waktu yang panjang. Sehingga tidak ada STTB-nya kalau belajar agama. Ini generasi 80-an tahu nama STTB. Kalau yang generasi sekarang enggak tahu sudah nama STTB itu. Zaman dulu kan kalau tamat SD dikasih apa? STTB, surat tanda tamat belajar, bayangin itu. Alhamdulillah kalau sekarang semuanya ijazah. Baik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ini penyakit kita ini penuntut ilmu. Bosan? Kurang apa? Kurang sabar. Taib. Alhamdulillah sudah di depan antum. Antum punya catatan. Ya. Dan kita akan lanjutkan insyaallah taala. Bab ittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan ambil bab ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa di sini al-ittiba' itu? Maksud yang inti dari bab ini maksudnya adalah ta'zimus sunnah, bagaimana kita mengagungkan sunnah itu? Bagaimana kita memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ajarannya itu? Sekaligus perintah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan peringatan at-tahdzir minal bid'ah, menjauhi perkara-perkara bid'ah dalam agama. Karena sebagaimana disebut oleh Imam Asy-Syafi'i Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, wa usul wa'lam ya anna al-usul allati bana 'alaiha sa'adatu ibnu Adam 3. Kalau enggak salah sudah sampaikan di sini. Ketahuilah bahwasanya pokok dibangun di atasnya kebahagiaan anak Adam ada tiga.

Fa idza faqada minha syai'un waqa'a fi diddiha. Kalau kurang satu atau kurang salah satunya, jatuh pada lawannya. Yang pertama, at-tauhid. Ini pokok kebahagiaan. Kalau tidak bertauhid, jatuh dalam apa? Syirik. Wadidduhu syirik. Yang kedua, as-sunnah. Wadidduhal bid'ah. Lawannya adalah bid'ah. Yang ketiga, wat-ta'ah. Wadidduha al-ma'asiyah. Taat. Lawannya apa? Al-ma'asiyah. Nah, ini maksud dari tema ini para jamaah. Bagaimana kita mengagungkan sunnah, perintah mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan peringatan dari perkara-perkara al-bid'ah. Al-musannif waffaqahullahu ta'ala di sini membawakan ada 7 dalil untuk menerangkan bab ini. Dalil yang pertama, firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat Ali Imran ayat 31. Ayat ini dikenal oleh para ulama kita ayatul imtihan. Ayat ujian. Namanya apa? Ayat ujian. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan ya Muhammad, jikalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikutilah aku. Aku di sini siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi syahid, bukti dalam ayat ini, fattabi'uni, karena babnya ittiba. Ikutilah aku. Maka di sini apa? Amrun bittiba'in nabi sallallahu alaihi wasallam. Perintah ikut nabi. Dan ingat, kaidah wal aslu fil amri lil wujub. Hukum asal perintah itu apa? Wajib, kecuali ada dalil yang menetralisir dari wajib menuju sunnah. Dan di sini tidak ada dalil. Jadi menjadi syahidnya fattabi'uni. Ini perintah ikut Rasul. Perintah di sini wajib. Bahkan ikut Rasul itu sebagai ujian bagi yang mengaku dirinya cinta. Jadi yang mengaku dirinya cinta Rasul, kita uji dulu, tes. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menguji hamba sahaya ketika ingin dimerdekakan. Aina Allah. Di mana Allah? Dalam Sahih Muslim. Fis sama, di atas langit. Qala man ana, siapa aku? Anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Nabi mengatakan i'tiqha fa innaha mu'minah. Ah, sekarang merdekakan, dia sudah beriman. Sekarang orang mengatakan dirinya cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam, buktikan dengan ittiba. Maka ada satu ungkapan yang sangat bagus para hadirin dirahmati Allah Azza wa Jalla. Ini dibawakan oleh Al-Imam Syamsuddin Ibn Qaymaz Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, rahimallahu al-baladata ma'al ittiba'. Semoga Allah merahmati al-baladah. Balid itu susah paham. EQ-nya kurang encer. Allah rahmati yang EQ-nya jongkok seperti itu, tetapi dia ittiba. Wala'anallahu dzaka bila ittiba. Dan Allah laknat kecerdasan tapi tidak ada ittiba'nya. Nah, itu sebabnya Syekhul Islam rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang orang-orang kafir. Apa kata beliau? Orang-orang kafir kan banyak cerdas apa tidak? Banyak? Penemu ini, banyak sekali cerdas. Apa kata beliau? Utu zaka'an walam yu'tu zaka'an. Mereka dikasih kecerdasan, tetapi tidak dikasih kesucian.
Sekarang di sini, orang yang mengaku dirinya cinta Nabi SAW, buktikan. Ayat ini dia. Apa pembuktiannya? Al-ittiba. Maka Ibnu Al-Qayyim menyebutkan dalam bab ini, lamma kathural mudda'u lil mahabbati tulibu bi izharil hujjah. Ketika banyak mengaku dirinya cinta, cinta, cinta, mereka dituntut tampakkan dalilnya, tampakkan buktinya. Buktinya adalah ittiba. Berarti orang yang benar cinta Allah itu dia ittiba kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga orang yang benar cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam berarti ittiba kepada sunnahnya. Kalau tidak seperti itu berarti bohong. Jadi ayat tadi dinamakan oleh ulama kita diantaranya Imam Al-Hasan Al-Basri, ayat apa namanya? Ayatul Mihnah. Ayat ujian bagi orang-orang yang mengatakan dirinya cinta kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta Allah azza wa jalla maupun cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil yang pertama. Dan itu yang kita bisa petik bahwasanya ya, siapa ngaku dari cinta tolong buktikan. Sebagaimana Allah meminta bukti kepada orang Yahudi Nasrani dalam Al-Qur'an yang mengatakan la yadkhulul jannata illa man kana hudan au Nasara, enggak bakalan ada yang masuk surga kecuali Yahudi dan apa kata Allah? Kul hatu burhanakum, tolong datangkan bukti. Nah, sekarang kita cinta Rasul. Nah, datangkan buktinya. Ya, mulai dari yang terbesar, akidah. Akidahnya sama dengan Rasul atau tidak? Mazharnya, pandangan luarnya sama dengan Rasul atau tidak? Salatnya, wudunya, hajinya, puasanya. Banyak pertanyaan. Kalau sekedar ngaku saja sih gampang. Baik. Dalil yang kedua. Di dalam suratul Ahzab ayat 21. Allah Azza wa Jalla berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam ada contoh yang terbaik buat kalian. Ya. Pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam ada contoh terbaik. Berarti dalam segala hal, mulai dari yang terbesar akidah sampai tata cara buang hajat. Siapa contoh kita? Hah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Di sini dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, pada diri Nabi contoh terbaik. Dalam hal apa? Akidah, iya. Ibadah, iya. Ucapan, iya. Perbuatan, iya. Apapun. Maka sesuatu yang sangat aneh para jamaah, kita fikihnya kita ambil siapa? Syafi'i. Kalau akidahnya? Abul Hasan Al-Asy'ari. Terus kalau tarekatnya? Rasul di mana? Sementara ini yang disebut ini semuanya saling lawan semua. Kenapa tidak langsung ke Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kan kita belajar. Ila ulama menyiapkan jalannya. Maka Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan ketika menafsirkan ayat, fa'in tanaza'tum, kalau kalian berselisih tentang sesuatu, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Apa kata beliau? Mustahil
Allah suruh kembali kepada keduanya kalau di dalamnya tidak ada penyelesaian. Di sini saya mengingat suatu riwayat para hadirin. Ini muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ketika Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair, sahabat yang terakhir menjadi gubernur Mekkah, di sana dia menegur salah seorang penguasa. Apa kisahnya? Kisahnya adalah ada salah seorang penguasa saat itu, ketika dia tawaf itu semua sudut Ka'bah itu digosok. Nah, seperti sekarang kita lihat, tidak ada Ka'bah itu yang sepi ya. Nah, kirinya dipegang, apalagi Hajar Aswad. Lalu ditegur, ya, oleh Ibnu Abbas atau Ibnu Zubair, dikatakan kepadanya, ya hadza, yang disentuh oleh Nabi itu hanya dua. Rukun Yamani, Hajar Aswad. Apa jawabannya? La yujadu minal baiti syai'un mahjur. Enggak ada satupun sisi Ka'bah itu yang ditinggalkan, semuanya gosok. Dibacakan ayat yang tadi, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Jadi ayat ini dipakai kalau ada contoh dari Nabi baru pakai ayat ini. Jangan buat dulu cara terus mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ini ayatnya nanti enggak nyambung. Jadi sahabat memakai dalil ini kepada orang yang melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi. Jadi kalau ada contoh dari Rasul, iya. Kalau tidak ada contoh, jangan. Tapi ingat, ini prinsip atau yang berkaitan dengan urusan din, agama. Berarti apa? Semua yang ada pada Rasul itu tidak ada yang terbuang. Sampai-sampai tata cara buang, hajat. Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mencontohkan. Dalil yang ketiga yang dibawakan oleh al-musannif yaitu firman Allah azza wa jalla dalam surah An-Nur ayat 63. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut. Yang menyalahi perintah Rasul hendaklah takut akan ditimpa cobaan. Cobaan di sini disebut oleh Imam Ahmad asyirik. Apa? Kesyirikan atau kekufuran. Au yusibahum azabun alim atau ditimpa azab yang pedih. Di sini ancaman ditujukan kepada siapa? Yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari menyelisihi itu kecuali ittiba. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika dikasih masukan oleh Umar supaya membukukan Al-Qur'an menjadi apa? Satu mushaf sekarang ini. Berat bagi Abu Bakar. Berat. Tapi masalahnya apa? Di saat itu banyak sekali penghafal Quran yang terbunuh. Quran sudah ada ditulis. Sudah ada ditulis para hadirin. Cuma tidak kumpul menjadi satu cetakan buku. Ada yang di pelapah kurma. Ada di kulit.

yang menghapus duluan, yang dihapus belakangan. Yang mansukh belakangan datangnya, nasikhnya penghapusnya duluan. Dijawab oleh beliau, seperti itulah susunannya. Berarti apa? Turunnya Al-Quran tidak sama urutannya dengan yang ada di mushaf. Nah, kalau kita melihat yang turun pertama apa? Iqra. Sahih? Setelah Iqra turun selanjutnya, ya ayyuhal mudatsir. Kalau ngelihat susunannya, juz keberapa? 29 kan? Juz 29. Justru nomor satu surat apa? Al-Fatihah. Baru suratul Baqarah. Baru surat Ali Imran. Berarti apa? Turunnya wahyu tidak sama dengan susunannya dalam mushaf. Susunan dalam mushaf, wahyu. Urutan ayat juga wahyu. Apa yang ingin disampaikan? Umar datang kepada Abu Bakar. Ya Abu Bakar. Karena zaman Abu Bakar kan banyak orang murtad. Sahabat berperang, akhirnya penghafal Quran banyak yang gugur. Ayo Abu Bakar, katanya, bukukan dalam satu mushaf. Abu Bakar mengatakan, ya, bagaimana mungkin aku melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Tapi terus Umar sabar mengatakan, demi Allah Abu Bakar ini baik. Akhirnya Allah lapangkan dadanya Abu Bakar, dibukukanlah menjadi satu. Nah, apakah ini dikatakan bid'ah? Ya tidak. Kenapa? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa rasyidin. Di samping itu sudah ada isyarat dari Nabi. Ya, alla yusafir bil mushafi ilal ardil adu. Mushaf tidak boleh dibawa ke negeri musuh waktu perang. Jadi ada isyarat dari Nabi kalau bakalan Quran ini dikumpulkan. Nah, syahid di sini para hadirin rahmati Allah azza wa jalla. Sahabat itu sangat berat rasanya akan melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ini bahayanya. Orang yang sengaja menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat dua hukuman. Di dunia bisa kufur atau syirik, di akhirat azab yang pedih. Yang bisa menyelamatkan kita hanya ittiba. Hanya ittiba. Maka itu sebabnya ada namanya Salam ibn Abi Muti'. Dia berkata, ya Salam, nam ala sunnah. Hai Salam, engkau tidur di atas sunnah lebih baik daripada engkau sholat malam tapi sholatmu di atas bid'ah. Tidur dengan cara sunnah dapat pahala. Tapi kalau sholat dengan cara bid'ah, ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, lain lagi akan kita berdosa jikalau sudah sampai ilmunya kepada kita. Baik. Al-Imam Ahmad ketika menafsirkan ayat yang tadi, bahwasanya orang yang menyelisihi Nabi itu akan mendapatkan dua ancaman. Satu, fitnah. Apa? Fitnah. Fitnah ini artinya apa? Syirik. Dua, azab yang pedih di akhirat. Nah, fitnah ini saya mengingat sedikit riwayat dari Imam Malik. Dari siapa? Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Apa kisahnya para hadirin? Kisahnya adalah Imam Malik ini didatangi oleh seseorang. Orang ini bertanya tentang ihram waktu miqat. Ihram waktu miqat. Ingat, dalam Islam tempat miqat itu hanya lima. Ada berapa? Dzulhulaifah, Madinah, Yalamlam untuk orang Yaman dan siapapun yang melewatinya.

Kemudian Al-Juhfah untuk orang Syam dan Mesir dan melewatinya. Kemudian Qarnul Manazil untuk orang Najd, Irak dan Riyadh dan semisalnya. Kemudian Dhatu Irqin untuk orang Irak. Orang ini datang kepada Imam Malik mengatakan, "Ya Imam, min aina uhrim?" Hai Imam Malik, dari mana aku mulai memasang ihramku? Qala min indi ma ahrama bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkau pasang ihram tu di mana Nabi mulai ihram? Nah, Nabi kan orang Madinah. Ihramnya di mana? Dzul Hulaifah. Kalau orang kita mengatakan apa? Bir Ali. Tahu sejarahnya Bir Ali? Hah? Tahu sejarahnya? Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala membawakan dan ulama lain membawakan bahwasanya ini khurafatnya Asy'ah. Mengatakan Bir Ali, ceritanya ada setan. Nah, setan ini dibunuh sama Ali, dimasukkanlah ke dalam sumur di sana. Akhirnya namanya Bir Ali, Bir Ali, Sumur Ali. Nah, ini riwayat yang tidak sahih ini. Ya. Ini riwayat ini tentang Imam Malik ini dibawakan dalam kitab Mawahibul Jalil, kisah yang tadi ketika ditanya, "Dari mana aku ihram? Dari mana Nabi mulai ihram?" Sederhana. Tapi orang ini mengatakan, "Ya Imam, fa in zidtu ala dzalik, bagaimana kalau aku tambah? Jangan engkau nanti dapat fitnah." Loh, saya kan menambah beberapa mil saja mundur ke belakang. Aku ingin ihram dari Masjid Nabawi, dari kubur Nabi, dari sana star. Jangan, kata Imam Malik. Aku takut engkau fitnah. Dibacakanlah ayat yang tadi. Ya, falyahdharilladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah. Takutlah orang-orang yang menyelisihi Nabi itu mendapat fitnah. Apa fitnahnya Imam Malik katanya? Saya akan nambah beberapa mil. Beliau mengatakan, "Wa ayyu fitnatin a'zam min annaka tara nafsaka asabda fadlan qasura anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Fitnah paling besar itu adalah ketika seorang melihat dirinya mampu melaksanakan suatu amalan yang dianggap mulia sementara Nabi sendiri waktu hidup tidak mengerjakannya. Oh, Nabi dulu enggak sempat, katanya kita yang sempat sekarang. Nah, ini fitnah terbesar. Menganggap diri yang mampu melaksanakan suatu kemuliaan yang Nabi sendiri semasa hidup tidak pernah. Ini fitnah ini. Baik, dalil yang ke 4. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah." Semua umatku masuk surga. Illa man aba, kecuali yang enggan. Qila ya Rasulullah, man ya'ba, siapa yang enggan? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Yang taat kepadaku maka dia masuk surga, yang durhaka kepadaku maka dia itulah orang-orang yang enggan. Berarti apa? Siapa yang taat kepada Rasul, ittiba kepada Rasul, masuk surga. Siapa yang tidak ittiba kepada Rasul, apa ancamannya? Neraka. Taat kepada Rasul ada pada ittiba. Taat kepada Rasul ada pada ittiba. Dan ingat, pada ittiba itu disanalah manfaat yang sesungguhnya. Pada ittiba itu di sanalah manfaat yang sesungguhnya. Mana dalilnya? Dalam hadis yang sahih, dahulu para sahabat mereka melakukan sewa menyewa lahan. Apa? Sewa menyewa lahan. Tetapi sewanya itu diambil dari hasil tanah itu. Contoh, 2 petak. Saya sewa tanahmu 2 petak. Iya. Mana sewanya? Hasil petak bagian atas
Itu sewanya. Hasil petak bagian bawah itu untuk saya yang menyewa. Dilarang sistem ini oleh Nabi SAW. Kenapa? Ada gharar yang besar. Terjadi nanti penipuan yang besar. Dan kerugian besar. Apa itu? Jangan-jangan petak bawah selamat. Petak atas rugi. Siapa yang rugi jadinya? Siapa? Tuan T. Tuan Ta? Tuan Tanah. Yang boleh itu sewa madmun terjamin. Saya sewa 2 tahun 5 juta. Ini boleh. Tapi kalau saya sewa, nanti sewanya dari hasil tanah ini. Ini gak boleh. Nah, dilaranglah oleh Nabi SAW. Sahabat berhenti sistem sewa seperti itu. Apa kata mereka? Nahana Rasulullah SAW an amrin kana lana nafi'an. Kami dilarang oleh Nabi SAW akan perkara yang bermanfaat. Kan manfaat, sewanya gak langsung cash. Nunggu hasil. Ada apa? Jangka waktu. Tetapi apa kata beliau? Wa tawa'iyatullah wa rasulihi anfa'ulana. Tetapi taat kepada Allah dan Rasulnya itu yang lebih bermanfaat. Masih ada waktu? Baik, lanjut. Dalil yang kelima. Hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Annaha qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatha fi amrina." Siapa yang mengada-ada dalam urusan kami? Urusan kami maknanya dinina, urusan agama. Maka ini para hadirin yang dirahmati Allah azza wa jalla, dalil yang sangat jelas yang dilarang innovation. Berinovasi itu urusan apa? Agama. Maka kan sekarang kadang-kadang kalau kita mendengar media sosial, kasihan, bukan orang awam yang kasihan, yang berilmu yang kasihan. Kenapa? Zaman Rasul kipas angin apa ada? Tidak. Enggak ada. Bid'ah. Pesawat terbang ada di zaman Rasul? Enggak ada. Bid'ah. Subhanallah. Nabi jelas mengatakan fi amrina. Ibnu Hajar Asy-Syafi'i dia mengatakan ai fi dinina. Ya. Fi amrina ai fi dinina. Mengada-ada dalam urusan agama. Fa huwa raddun, maka ditolak. Yang bukan dari Nabi maka ditolak. Berarti apa? Apapun yang dibuat menyelisihi ittiba. Ingat, ittiba lawannya ibtida. Ini hebatnya bahasa Arab para jemaah. Beda huruf. Jauh. Tidak usah beda huruf. Baris. Ya. Beda baris saja. Maka orang Arab mengatakan ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Bertambahnya kalimat itu dan huruf itu menunjukkan pertambahan makna juga. Ya. Di sini dikatakan ya, siapapun yang mengada-ada dalam urusan agama yang bukan dari agama maka ditolak. Berarti apa para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apapun yang dibuat-buat tidak sesuai dengan ittiba maka ini ditolak. Maka ini terhib ancaman minal muhdatsat. Dari perkara-perkara baru dalam agama akan ditolak oleh Allah Azza wa Jalla sebesar apapun. Apalagi kecil. Sebesar apapun ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Itu sebabnya para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama salaf menyebutkan dari kalangan sahabat dan tabi'in. Ijtihadun fi sunnatin. Au iqtisadun fi sunnatin. Sederhana. Tetapi di atas sunnah. Khairun min ijtihadi fi bid'atin, lebih baik ketimbang rajin rame tapi di atas bid'ah. Tadi Salah mengatakan tidur di atas sunnah lebih baik ketimbang sholat tetapi di atas bid'ah.
Ada kisah Al-Amash. Ada orang menyampaikan hadis. Zaman itu kan zaman riwayat. Haddatsana fulan, qala haddatsana fulan. Orang ini pemalsu hadis. Akhirnya bangun dia sambil apa? Sambil narik ketek bulu keteknya. Orang menyampaikan hadis, dia narik bulu ketek. Di depan orang banyak lagi. Apa katanya? Orang tua katanya. Apa engkau enggak malu orang membacakan hadis Rasul katanya? Aku ini nyabut ketek mengikuti sunnah. Dia itu bohong sama Nabi itu katanya. Tukang palsu hadis itu. Subhanallah. Itu zaman dulu para jamaah. Aziz sunnah itu jaya. Ya, saya kira demikian. Nanti kita lanjut ini. Dalil ke-6, ke-7, ke-8 baru fawaid insyaallah taala. Ya, demikian para hadirin rahmatullah azza wajalla, para pemirsa. Nanti kita sambung lagi ba'da salatil isya insyaallah taala, di jeda dulu. Wallahu taala ala wa alam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, akan kita ambil dalil yang ke-6 ya. Dalil yang ke-6 yaitu ucapan Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud Al-Hudzali. Ini sahabat nomor 8 dari 7 sahabat yang paling banyak menghafal hadis. Siapa? Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu arda. Beliau menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 828 dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kurang lebih itu dia yang beliau hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau 848 begitu, 848 hadis. Maka urutan ke-8 dia. Sisanya banyak semua. Sisanya atau yang di atasnya seribuan. Baik. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum." Ikutilah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian mengada-ada. Kenapa? Agama kalian sudah dicukupkan dengan turunnya ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum pada pertemuan sebelumnya. Maka di dalam ucapan beliau ini perintah untuk ittiba dan larangan untuk ibtida. Kenapa? Karena agama sudah sempurna. Agama sudah lengkap, apa mau ditambah? Maka yang dituntut dari kita adalah ittiba, bukan ibtida. Karena agama sudah sempurna, agama sudah lengkap dalam kurun waktu 23 tahun. Sampai orang-orang Yahudi iri terhadap ayat apa? Al-yauma akmaltu lakum. Sebagaimana dibawa oleh Imam Al-Bukhari, hadis nomor 1 dalam Kitabul I'tisam bil Kitabi was Sunnah, sampai orang Yahudi mengatakan, "Lau unzilat ilaina ma'syaral yahud lattakhadna dzalikal yauma 'ida." Andai kata diturunkan kepada orang Yahudi ayat ini, kami jadikan hari turunnya sebagai hari raya, hari kegembiraan.
Maka tugas kita ittiba, dan kita dilarang untuk ibtida, sebab agama sudah sempurna dan lengkap, sampai tata cara burung terbang pun ada ilmunya diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dalil yang ketujuh. Ucapan al-Imam Malik ibn Anas rahimahullahu taala, Imam Darul Hijrah, di antara imam yang tidak pernah keluar kampung menuntut ilmu. Kenapa? Kenapa? Imam Malik. Kenapa? Bagaimana mau keluar gudangnya ilmu di sana? Kotanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gurunya Imam Asy-Syafi'i. Sehingga dikenal madhabnya madhab ahlul hadis. Apa kata beliau? As-sunnatu safinatu Nuh. Sunnah itu ibarat bahteranya, kapalnya Nabi Nuh. Man rakibaha naja, yang ikut naik selamat. Wa man takhallafa anha gharik, yang tidak ikut maka tenggelam. Terbenam di lautan. Tetapi di sini terbenamnya di dunia ini bukan terbenam di laut, terbenam dalam bid'ah. Yang ikut sunnah selamat dari bid'ah. Yang tidak ikut sunnah tenggelam dalam apa? Bid'ah. Sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim tadi, siapa yang kehilangan salah satu dari tiga pokok kebahagiaan ini, maka dia jatuh dalam lawannya. Sunnah, kalau tidak sunnah, kita jatuh dalam bid'ah. Syi'na am abaina, kita mau maupun tidak mau. Dan tidak ada abu-abu itu para jemaah. Tidak ada abu-abu. Baik. Sunnah diibaratkan seperti kapal Nabi Nuh. Bagaimana maksudnya? Siapa yang ittiba sunnah selamat. Yang tidak ittiba sunnah celaka. Maka keselamatan agama seseorang itu ada pada ittiba. Dan kebinasaan seseorang itu ada pada ibtida. Jadi tidak ada pilihan lain bagi kita dalam beragama ini, ikut sudah. Kalimat semisal ya yang disebut oleh Ibn Mas'ud tadi diucapkan oleh Umar bin Khattab juga. Ittabi'u wa la tabtadi'u, ikuti jangan buat-buat. Kemudian ini ucapan Al-Imam Malik rahimahullah taala diibaratkan sunnah seperti kapalnya Nabi Nuh. Kita tahu ya di sejarah itu kapal Nabi Nuh, yang mana Nabi Nuh berdakwah dalam kurun waktu berapa? Berapa? 950 tahun. Wa ma amana ma'ahu illa qalil, yang beriman sedikit. Antara berapa? Sekitar 80 orang. Semuanya naik ikut Nabi Nuh. Yang tenggelam siapa? Salah satunya anaknya. Di sini ada kalimat yang luar biasa dari Syekhul Islam rahimahullahu taala, ya, bedanya orang mengedepankan wahyu dengan akal. Apa? Bapaknya mengatakan, ya, qala ya bunayyarkam ma'ana. Hai nak, ikut naik. Apa kata anak? Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Aku akan naik gunung itu yang menyelamatkan aku dari air. Bapaknya pakai dalil, ya, qala la 'asimal yawma min amrillah. Hari ini enggak ada yang selamat dari ketetapan Allah Azza wa Jalla. Anaknya pakai akal. Nah, kan konsepnya kalau tsunami lari kemana? Ke tempat yang paling tinggi. Akhirnya apa kata Syekhul Islam? Ya, orang yang mengedepankan akalnya tenggelam. Orang yang mengikuti wahyu selamat. Maka inilah dia perumpamaannya. Siapa mengedepankan akal di atas wahyu?
Yang mengedepankan akal pasti tenggelam. Yang mengedepankan wahyu pasti selamat. Secara hitung-hitungan namanya barang tinggi, tempat tinggi, otomatis insya Allah menyelamatkan ya. Tapi ini masalahnya apa? Hari itu dengan doanya Nabi Nuh, apa kata Nabi Nuh sebagaimana surat Nuh? وَقَالَ نُوحُ الرَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا. Ya Rob, jangan sisakan orang kafir satu pun, jangan, habisin. Ya, tamat, termasuk anaknya. Anaknya pakai akal. Bapak, saya mau naik ke gunung itu katanya. Belum naik sudah disamber sama apa? Air. Kenapa airnya dari atas, airnya dari bawah? Subhanallah. Seperti inilah perumpamaan sunnah itu para jamaah. Maka mudah-mudahan kita bisa sabar. Istiqah. Ini yang berat ini. Ini yang berat. Ya. Kemudian yang terakhir dalilnya. Ucapan Imam Ahmad rahimahullahu taala dalam kitabnya Abdus, dalam risalahnya kepada Abdus Al-Attar. Ada kitab namanya Syarhus Sunnah. Apa? Syarhus Sunnah karya Imam Ahmad. Ada satu ungkapan yang luar biasa di sana. Kan dulu kita dengar apa? Utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu meskipun sampai ke negeri Cina. Kalau cari ekonomi di sana cocok. Tapi mau cari ilmu, di mana ilmu sana? Nah, kalau kitab ini ada riwayatnya para jemaah. Apa katanya riwayatnya? Lau ruhila ilaihi ila sin lakana qalila. Subhanallah. Disebut oleh ya rawil kitab ini mengatakan apa? Andai kata sampai ke negeri Cina diburu kitab Imam Ahmad nih, masih perjalanannya mencari kitab nih sangat singkat masih namanya. Nah, ini baru ada. Enggak ada utlubul ilma walau bisin. Yang ada itu ungkapan ulama tentang ya nilai karya Imam Ahmad. Andai kata orang harus mengembara sampai ke negeri Cina baru dapat kitabnya Usul Sunnah itu, perjalanannya masih dianggap enteng, masih singkat. Karena kita tahu para hadirin, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala berjalan menuntut ilmu berapa kilo? Kecil 1000. 14.000 kilometer. Zaman itu loh. Kalau sekarang kan gak heran kita. Pakai apa? Burung besi. Ya. Jalan kaki, naik onta, naik kapal. Jadi sumber-sumber ilmu itu dikelilingi. Nah, apa kata Imam Ahmad rahimahullah? Usulus sunnati indana. Pokok sunnah maknanya pokok akidah. Apa? At-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim wa tarkul bid'ai wa kullu bid'atin dhalalah. Prinsip-prinsip sunnah akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah berpegang teguh dengan apa yang telah dipegang teguh oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mencontoh perbuatan mereka dan meninggalkan segala perkara-perkara bid'ah, dan seluruh bid'ah itu adalah sesat. Dan seluruh perkara bid'ah itu adalah apa? Sesat. Asyahid menjadi bukti adalah sesuai dengan tema ini, bahwasanya ya yang dijalankan oleh para sahabat itu adalah ittiba, dan mereka pun meninggalkan perkara-perkara bid'ah, sebagaimana hadis Al-Irbad ibn Sariyah. Nabi memberikan wasiat dan nasihat kepada kami, wasiat yang menggetarkan hati, menjadikan mata menangis, seperti wasiat perpisahan. Lalu di akhirnya mengatakan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ur rasyidin al-mahdiyin, tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajid, wa iya kullu muhdatsatin bid'ah wa

kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Maka dari ucapan Imam Ahmad ini menunjukkan bahwasanya cara mengenal agamanya Rasul itu dengan mengikuti sahabat. Maka apa akidahnya sahabat? Itulah akidahnya Rasul. Apa ucapannya sahabat? Itulah ucapannya Rasul. Apa perbuatannya sahabat? Itulah perbuatannya Rasul. Maka itu sebabnya ulama-ulama hadis itu banyak praktik sahabat itu dihukumi marfu' sampai ke Rasul. Contoh, Ibn Mas'ud, Ibunda Aisyah, kemudian juga beberapa sahabat yang lainnya. Ada 5 sahabat, kalau nggak salah, atau 3, atau 4. Tentang sholat ba'diyah isya yang 4 rakaat. Yang pernah disebut oleh ustaz kita, ustaz. Arba'an la yafsilu bainahunna bitaslim adalna bimithlihinna min lailatul qadri. Siapa yang sholat 4 rakaat setelah isya tidak dipisah oleh salam 4 sekaligus, sama seperti 4 rakaat dikerjakan pada Lailatul Qadar. Bukan sama seperti Lailatul Qadar, sama seperti mengerjakan 4 rakaat di Lailatul Qadar 4 sekaligus. Apa kata para ulama hadis? Ya, walahu hukmur raf'u. Hukum ucapan sahabat ini marfu' sampai ke Nabi. Kenapa? Karena ini perkara ibadah. Ibadah itu enggak bakalan sahabat berani buat-buat. Tidak bakalan berani apa? Tidak mungkin mereka akan mengatakan demikian kecuali datang dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dia, ya. Sebagaimana kata Imam Ahmad, prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah berpegang teguh dengan apa yang dipegang oleh para sahabat dan mencontoh perbuatan mereka dan meninggalkan perkara-perkara bid'ah. Maka Imam Ahmad dari sini menunjukkan bahwasanya jalan mengenal agama Rasul itu mengenal apa yang dilaksanakan oleh para sahabat. Itu sebabnya Nabi mengatakan kulluha finnar illa wahidah. 72 itu diancam neraka kecuali satu. Siapa yang satu? Ma ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan mengikuti para sahabatku. Baik. Sekarang saya akan ambil faedahnya. Faedah yang di sana biarin dia, saya tambahkan faedah di sini para jemaah. Faedah yang pertama. Min ta'zimis sunnah ittiba'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tarkul ibtida'. Bentuk orang mengagungkan sunnah itu adalah ikuti Nabi dan tinggalkan bid'ah. Ini nama orang memuliakan sunnah. Dan ini nama orang memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ittiba' kepada Rasul dan meninggalkan ibtida', mengada-ada dalam urusan agama. Faedah yang kedua. As-sadiqu fi mahabbatihi huwal muttabi' li sunnatihi. Orang yang betul-betul cinta Rasul itu yang benar-benar mengikuti sunnah Rasul. Dan ingat, sunnah Rasul itu bukan makan doang. Jelas? Sunnah Rasul itu bukan apa? Bukan makan doang. Yang lebih hebat sunnah itu apa? Aqidah. Sebagaimana dibawa ke Imam Ahmad tadi itu. Prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah ya mengikuti apa yang dilaksanakan oleh para sahabat. Sekali lagi, orang yang jujur cintanya kepada Rasul, dialah yang benar-benar ittiba' kepada sunnah. Walladzi yad'il mahabbah wa la yattabi'un nabiy sallallahu alaihi wasallam fa huwa kadzibun fi da'wahu. Orang yang mengikuti dirinya cinta atau afwan, orang mengaku dirinya cinta tetapi tidak ikut sunnah, itu adalah pengakuan palsu. Pengakuan palsu. Dan ingat, demikian juga sunnah itu bukan sebatas di jenggot.

Sunnah itu bukan sebatas di pakaiannya laki-laki di atas mata kaki. Yang lebih agung lagi adalah akidahnya Nabi, ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, fawaidul ittiba, keutamaan ittiba atau faedah ittiba begitu. Satu, mahabbatullah, dicintai oleh Allah. Dan ini yang paling hebat para jamaah. Yang paling hebat itu ketika Allah cinta. Bukan kita yang cinta. Sebagaimana dibawakan dalam tafsir Ibnu Katsir. Apa kata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala? Laisa sya'nu antuhib. Bukan masalah besar kalau engkau cinta. Wa innama sya'nu antuhab. Yang besar itu kalau Allah cinta. Kalau kita cinta Allah, belum tentu Allah cinta. Tapi kalau Allah cinta kita, pasti kita orang baik. Maka sekali lagi, faedah ittiba, satu, Allah mencintai kita. Wa fihi akthar min mi'at dalil. Tentang kecintaan ini para jamaah, di dalam Al-Quran lebih dari 100 dalil. Berapa? Lebih dari 100 dalil. Subhanallah. Ya, lebih dahsyat lagi masalah asma'us sifat tentang Allah di atas. Di dalam Al-Quran itu lebih dari 1000 dalil. Tetapi yang paling banyak mengingkari atau paling sifat yang paling banyak diingkari oleh manusia, Allah di atas. Baik. Yang kedua, maghfiratuz dzunub, terampuninya dosa-dosa. Yang keempat, al-qudwatul kamilah, contoh yang sempurna itu huwa fittiba'ir rasul sallallahu alaihi wasallam, hanya ada pada ikut rasul. Maka lihat para hadirin, ya, jangan kita-kita ini jadi contoh antum. Jangan. Itu sebabnya kita bacakan dalil supaya yang menjadi contoh itu siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya kalau kita-kita ini ya banyak kurangnya. Ya, sangat banyak kurang-kurang kita ini. Yang jadi contoh itu, yang jadi cermin itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bawakan lagi tadi. Kisah Muawiyah tawaf di Ka'bah. Setiap tawaf semua sudut Ka'bah digosok. Apa kata Ibnu Abbas menegur? Ya Muawiyah, Nabi itu hanya gosok dua saja, sentuh dua, rukun Yamani, Hajar Aswad. Apa kata Muawiyah? Tidak ada satupun sisi Ka'bah yang ditinggalkan, semuanya gosok. Langsung Ibnu Abbas membacakan ayat laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kenapa? Karena panutan yang lengkap itu hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang kelima, kullul muhdatsati fid din mardudatun. Semua perkara-perkara baru dalam agama ditolak. Wa in hasuna qasdu sahibiha, meskipun baik niat pelakunya. Wa hadza min su'aqibati mukhalafati sunnah. Dan ini dampak buruknya orang menyelisihi sunnah. Sekali lagi, semua perkara-perkara baru dalam agama ditolak meskipun baik niat pelakunya. Tidak ada niat kita yang tidak baik melakukan bid'ah itu dulu para jamaah. Sampai detik ini pun. Sampai besok. Pasti baik niat orang melakukan bid'ah itu. Karena dianggap pahalanya apa? Besar. Besar pahalanya. Tapi ingat, niat baik tidak cukup dalam beragama. Ambil dalilnya Sunan Ad-Darimi. Ketika sahabat Ibnu Mas'ud mengingkari orang yang zikir berjamaah di dalam masjid, yang menggunakan kerikil, cikal bakal tasbih itu. Apalagi sekarang pakai elektronik, tinggal dipencet saja, keluar angkanya. Dulu pakai apa? Batu, kerikil. Ketika ditanya, waihakum ya ummata Muhammad ma asra'a halakatkum,

Celaka kalian umat Muhammad. Kok cepat sekali kalian binasa katanya. Sahabat masih banyak hidup. Pakaian-pakaian Nabi itu belum lusuh. Bejana-bejananya belum pecah. Apakah kalian berada di atas petunjuk lebih baik dari petunjuk Nabi? Atau kalian membuka pintu kesesatan? Apa jawabannya? Hai Abu Abdurrahman, niat kami baik. Nah, di sini jawaban luar biasa. Wa kam mim muridin lil khairi lan yusibahu. Betapa banyak orang punya niat baik tetapi tidak mendapatkan kebaikan. Jadi urusan beragama niat baik tidak cukup. Sekali lagi, faedah yang keberapa? Hah? Baik. Seluruh perkara baru dalam agama ditolak meskipun baik niat pelakunya. Dan inilah dia buruknya dampak menyelisihi sunnah. Amilatun nasibah. Hanya capek kerja. Tetapi di akhirat tasla narun hamiyah. Neraka. Waliyadzubillah. Faedah berikutnya. Salamatu dinil mar'i fil ittiba' wa tarkil ibtida'. Selamatnya agama seseorang ada pada ittiba' dan meninggalkan ibtida'. Jadi kalau mau agama kita selamat, ittiba', tinggalkan bid'ah. Hanya satu kata, tidak ada yang lain sudah. Faedah berikutnya. Syi'aru ahli sunnati wal jama'ati ittiba'u atharis sahabah. Motonya ahlus sunnah wal jamaah itu adalah mengikuti jejak para sahabat. Ini motonya ahlus sunnah ini. Motonya ahlus sunnah wal jamaah adalah mengikuti jejak para sahabat. Karena tadi, sebagaimana yang kita bawakan ucapan al-imam Ahmad rahimahullah yang isinya cara mengenal agamanya Rasul, bagaimana? Dengan kita mengenal apa yang dipraktikkan oleh para sahabat. Maka moto ya ahlus sunnati wal jamaah ittiba atharis sahabah, mengikuti jejak para sahabat. Itu sebabnya Quran hadis sahih dengan pemahaman para sahabat. Karena mereka yang paling tahu praktik Al-Quran dan praktik hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, saatnya kita buka sesi tanya jawab. Ya. Kita akan ambil beberapa pertanyaan. Satu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salat sunnah 4 rakaat itu rakaat ketiga dan keempat apakah tetap membaca surat setelah Al-Fatihah? Iya, tetap baca. Sama kasusnya qabliyah zuhur. Qabliyah zuhur sebagaimana dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu yang dibawakan oleh Imam As-Suyuti dalam Al-Jami'us Shaghir, 4 rakaat sebelum zuhur tanpa dipisah oleh salam dibukakan baginya pintu langit. Los 4. Tentu setiap rakaat Fatihah surat, Fatihah surat, Fatihah surat. Sama dengan ba'diyah Isya. Kalau mau mendapatkan keutamaan sama seperti 4 rakaat dikerjakan pada malam Qadar, Fatihah, surat, Fatihah, surat, Fatihah, surat, Fatihah, surat. Loh itu kan hadisnya dhaif. Sebagian mendhaifkan tentang keutamaan. Bukan 4 rakaatnya. 4 rakaatnya dalam Sahih Muslim para jemaah. Yang sebagian melemahkan tentang keutamaannya. Tetapi dengan 4 jalur itu menunjukkan salat 4 rakaat ba'diyah isya itu sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan itulah keutamaannya. Wallahu taala ala wa alam. Baik, silakan ada pertanyaan. Fadhol. Waalaikumsalam. Kalau sudah masuk masjid tidak perlu salam. Kalau dari pintu baru salam. Nah, lanjut. Ah, malam ini didengar. Nah, itu yang 12 keutamaannya lain, ini yang 4 ini keutamaannya lain. Jadi babnya beda-beda. Itu bab 12, ini bab 14.

0: Jadi yang rawatib muakkadah itu 12. Ini kalau mau nambah, inilah keutamaannya. Haji plus. Ya, sama dengan apa? Man hafadha ala arba'an qabla adh-dhuhri wa arba'an ba'da adh-dhuhri haramallahu jasaduhu ala niran, ala nar. Siapa yang menjaga 4 sebelum zuhur, 4 setelah zuhur, Allah haramkan jasadnya masuk neraka. Nah, ini kasusnya seperti ini. Ini plus plus plus plus. Jelas? Tapi yang muakkad berapa? 12. Jelas, Pak De?
1: Nah, baik. Pertanyaan berikutnya. Kalau sholat Jumat selalu pakai kunut, apa ada hadisnya? Enggak ada hadisnya.
0: Kecuali kalau 5 waktu kunut terus, ini namanya kunut nazilah. Apa?
1: Kunut nazilah.
0: Tapi apa babnya dulu? Apa yang dinazilahkan dulu ini? Adakah bencana? Adakah wabah?
1: Harus jelas. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian, izin bertanya, kalau qabliyah zuhur 4 rakaat dan ba'diyah 4 rakaat, apakah ada tasyahud awalnya? Tidak ada. Kalau dia ada, zuhur jadinya. Wallahu ta'ala ala wa alam.
0: Apakah yang saya lakukan salah apabila sama apabila sama menghadiri acara bid'ah lakukan oleh saudara dan keluarga saya, di dalam keluarga saya dan keluarga besar saya hanya sendiri mengikuti manhaj salaf. Hadirnya saya menghindari konflik keluarga. Apakah kita akan pilih Rasul atau keluarga? Nah, di sini ujian iman. Ujian apa? Nah, inilah kul in kuntum itu di sini dia. Siapa yang kita akan dahulukan? Keluarga atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, tinggal dipilih. Wallahu taala ala wa alam. Apakah boleh saat khatib sholat Jumat kita minum untuk menghilangkan haus dan ngantuk?
1: La ilaha illallah.
0: Boleh kalau memang seperti itu. Tapi kalau ngantuk bukan minum. Kalau ngantuk Nabi suruh pindah karena ada setan di tempatnya itu. Jadi Nabi suruh. Ya, yang ngantuk pindah. Falyatahawwal, pindah karena ada setan
1: di sana.
0: Yuk. Masa ada masjid setan? Apa masa ada setan di dalam masjid? Justru masjid ini cari sama setan. Kalau diskotik enggak dicari. Loh, kok bisa katanya? Ibnu Luqayyim mengibaratkan apa? Ya, orang yang sudah terjerumus dalam dosa itu ibarat rumah hancur. Orang yang taat itu ibarat istana. Yang bakalan dicari sama begal dan perampok itu istana, bukan rumah hancur. Rumah hancur itu sekedar singgah saja. Kenapa? Sudah hancur. Apa mau dicari lagi? Itu sebabnya Nabi mengatakan, rapat. Kenapa? Jangan biarkan setan masuk di celah-celah kalian.
1: Jelas ini? Wallahu ta'ala ala wa'alam.
0: Nah, silakan sekarang. Antum, jadwal antum terus. Silakan ada pertanyaan? Tafadhal. Enggak ada masalah, boleh. Boleh. Cuma kalau mau dapat keutamaan, dibukakan pintu langit sehingga doa-doanya tembus langsung kepada Allah Subhanahu wa taala 4 sekaligus kadang-kadang. Tapi dua-dua itu bagus.
1: Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah menjamak sholat 3 sholat sekaligus karena kita safar?
0: Belum ada ceritanya. Ya enggak ada. Sholat yang satu waktunya itu hanya 4. Zuhur dengan asar sama-sama siang. Maghrib dengan isya sama-sama subuh itu menyendiri. Nah, sekarang jangan digabung. Zuhur, asar, maghrib.
1: Enggak boleh. Ya, enggak boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam.
0: Baik. Pertama, kalau antum ditunjuk jadi imam, kasih tahu makmumnya. Maaf ya para makmum, supaya tidak ribut, saya ini tidak pakai doa kunut nanti.
1: Setuju, katanya maju sudah.
0: Tapi enggak setuju. Fadl, ganti.
1: supaya kita tidak ribut belakangan. Dua, ya, apakah sahih riwayatnya bahwasanya katanya ya, al imam siapa Abu ya, imam siapa Imam Syafi'i atau Imam Ahmad ya, Imam Ahmad sholat di belakangnya siapa? Al Imam Syafi'i, akhirnya dia kunut. Ini tidak ada riwayatnya seperti itu, para jemaah. Tidak ada itu riwayatnya. Nah sekarang masalahnya, apa boleh di belakangnya? Kita lihat situasinya, kalau orang belum paham apa, tidak ada masalah antum angkat. Tapi orang sudah paham sunnah, tidak usah antum angkat sudah. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Apakah zikir pagi petang termasuk semua dicontohkan oleh Nabi? Kalau tidak dicontohkan, ya tidak boleh dikerjakan. Karena zikir itu tauqif. Harus berhenti pada dalil. Itu sebabnya para ulama ada zikir yang dilemahkan, ada yang zikir yang disahihkan. Kenapa? Bersandar kepada dalilnya. Jadi zikir itu harus tauqifi. Beda kalau konteks atau konteks doa. Kalau konteks doa tergantung keperluan antum. Ya, enggak bisa imam minta mobil, antum minta pesawat. Amin katanya. Ya. Maka ini dia afatnya, penyakitnya doa berjamaah itu beda-beda keinginan. Ya. Maka enggak ada Nabi SAW mimpin doa berjamaah kecuali witir. Kunut apa? Witir atau kunut nazila. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Fadhol. Baik, taruh di belakang tidak ada masalah. Ya, taruh di belakang dia tidak ada masalah. Dan orang tua tetap ingatkan, tapi jangan larang bawa anak ke masjid. Eh, bapak-bapak tidak boleh bawa anak ke masjid ya. Gak ada Nabi bilang begitu. Nabi itu orang paling sayang. Mana buktinya? Sholat subuh pernah Nabi mau panjangin, tapi ternyata bayi didengar nangis. Berarti apa? Ibu ini bawa bayi. Nabi pendekkan terus. Begitu salam. Sebenarnya mau panjang tadi katanya, tapi aku dengar bayi menangis, kasihan ibunya, aku pendekkan sholatku. Kalau kita kalian ceritanya, kalau mau bawa anak taman kanak-kanak, bukan begitu. Anak diarahkan, namanya anak memang sifatnya main-main begitu. Ya, wallahu ta'ala ala wa'alam. Doa di saat sujud, apa boleh bahasa Indonesia diucapkan? Al-Hanafiyah memakruhkannya. Adapun di dalam hati sepakat tidak ada masalah. Ya. Kalau kita ngitung-ngitung masih lebih banyak di luar sholat doa yang mustajab itu. Ya. Kenapa kita tidak manfaat kalau sholat bebas, mau bahasa mana saja? Mana dia antara azan dan iqamat? 5 waktu. Sore hari Jumat sebelum terbenam sampai sebelum terbenam matahari, mustajab. Sepertiga terakhir malam, mustajab. Saat puasa mustajab, saat berbuka mustajab. Ya, jadi masih banyak waktu kita untuk dengan bahasa kita. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, silakan ada pertanyaan lagi? Ya. Mana contohnya? Karena enggak banyak yang diperselisihkan. Sepuluh kali. Baik. Tentu di sini ya kita sebagai penuntut ilmu awam, kita lihat siapa yang melemahkan ini. Kalau ini yang melemahkan ulama hadis kibar kaliber, ya, lebih tenang kita menerimanya, tidak usah dikerjakan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Ya. Baik. Bagaimana kalau ikut-ikutan dengan langsung yang menciptakannya? Ya. Kalau ikut-ikutan, belum tahu dalilnya, belum sampai hujahnya, tidak berdosa, tetapi amalnya tetap ditolak. Tapi kalau sudah sampai hujahnya, ditolak dan berdosa.
0: Dan yang menciptakan lebih berbahaya. Wallahu ta'ala ala wa'alam.
1: Ada lagi pertanyaan? Lebih baik dari apa dulu? Lanjutin.
0: Ayo wah.
1: Oh ya boleh, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Sampai masjid, masih juga belum kamat. Tahiyatul masjid. Jangan sia-siakan. Ya. Tapi masalahnya sekarang, di masjid cepat kamat. Berarti pagian datang ke masjid. Ya. Jangan disalahkan yang kamat. Oh ini masjid kita cepat sekali kamat ya. Padahal dia yang pelat. Itu Imam Malik itu apa katanya?
0: Ma fatanit takbiratul ula ma'al imam mundu 50 ama.
1: Tidak pernah aku ketinggalan takbiratul ihram bersama imam 50 tahun, sejak 50 tahun.
0: Wa ma nadhartu ila qafar rajuli mundu 50 ama.
1: Dan 50 tahun juga tidak pernah aku melihat leher orang di depanku. Apa maksudnya?
0: Sa pertama.
1: Bukan dia nunduk.
0: Bayangin para jamaah.
1: 50 tahun enggak pernah ketinggalan takbiratul ihram.
0: Nah, kan sekarang banyak yang komplain, imam kita ini muazin kita terlalu cepat kah kamat, padahal dia yang telat
1: datang.
0: Wallahu ta'ala ala wa alam.
1: Ada lagi?
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yusalluna lakum, imam itu memimpin kalian salat. Fa in asabu, kalau dia benar, falakum walahum, kalian dapat pahala, dia dapat pahala. Wa in akhtau, kalau dia salah, falakum wa alaihim, kalian dapat pahala, dia yang dapat dosa. Ya, jadi posisi makmum untung terus. Yang imam yang bisa jadi buntung.
1: Nah, beda bab lagi. Kalau imam ini memang tidak disukai karena agamanya, ini sholatnya tidak akan naik kecuali sampai daun telinga saja pahalanya.
0: Maka hati-hati jadi imam ini. Pernah salah seorang sahabat begitu datang kamat langsung jadi imam dia. Selesai sholat dia minta maaf.
1: Maafkan saya tadi katanya. Apa yang kami maafkan? Engkau ini sahabat Rasul. Soalnya saya mendengar satu hadis dari Nabi, siapa mengimami suatu kaum tidak disukai oleh kaumnya, maka la tujawizu adhanuhum au salatuhum adhanuhum. Salatnya tidak melewati daun telinganya.
0: Artinya tidak naik pahalanya.
1: Allah taala ala wa alam.
0: Berdosakah seorang mengetahui ilmu tapi tetap dilanggar? Ya jelas.
1: Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun.
0: Amat besar murka Allah apabila kalian mengucapkan sesuatu yang kalian tidak perbuat.
1: Dalam puasa sunnah, ada yang menghapus dosa setahun, ada juga menghapus dosa setahun yang akan datang. Nah, dua tahun, ada setahun yang akan tahun depan saja. Tetapi kenapa di akhirat kelak masih ada penghapusan dosa lagi? Kita tanya sekarang, memangnya dosanya habis?
0: Kan itu pertanyaan sekarang.
1: Ya, apa bisa dihitung dosanya? Sehingga tahu dosanya dihapus. Kemudian dihapus apa tidak oleh Allah Azza wa Jalla? Dapat remisi atau tidak? Kan itu pertanyaannya. Sementara, ya, dari bangun tidur sampai tidur lagi, kita tidak tahu dosa kita. Betapa banyak dosa-dosa kita.
0: Ya, wal ma'asum man asamahullah. Yang ma'asum itu yang dilindungi oleh Allah. Itu para rasul. Di antaranya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Ada lagi? Yeah.

0: tiba baca doa itu, insya Allah dapat itu. Sama dengan siapa yang mengucapkan Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah sampai akhir, dia mendapatkan syafaatku. Apakah dengan baca itu saja dapat syafaat bantuan Nabi hari kiamat? Enggak. Syarat utama syafaat, ada izin dari Allah yang memberi syafaat atau yang meminta syafaat. Yang kedua, yang dimintakan diridhoi oleh Allah. Yang ketiga, tidak ada diridhoi kecuali orang bertauhid. Jadi syarat utama harus ada, barulah amalan itu untuk mendongkraknya. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Dosakah seorang abang kandung membiarkan adik menikah dengan keluarga calon suaminya di luar kota tanpa dihadiri keluarga satupun? Pernikahan di luar kota, Ustaz, dengan perjalanan mereka berdua dan anak dari pihak perempuan. Nikah itu ya intinya ada wali, dua saksi, selesai. Kalau keluarga tidak sempat datang karena jauh dan semisalnya, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Apakah diperbolehkan kita untuk ikut? Penjelasannya sepotong yang masuk nih. Ada lagi pertanyaan? Ada? Ya. Bagaimana kita menyikapinya? Ya, kita ajarkan kepada anak kita, ya, makan itu duduk, nak, yang terbaik. Kecuali kalau engkau perlu, barulah berdiri. Nah, seperti itu. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Ada lagi pertanyaan? Ya. Raditu bil. Ya. Baik. Jadi disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, salah satu doa yang dibaca di saat selesainya muazin mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula. Apa keutamaannya ya dibaca ketika mendengar azan? Telah disebutkan di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, secara umum yang mengucapkan kalimat tersebut, Nabi mengatakan, aku yang menjaminnya akan aku pegang tangannya, aku masukkan dia ke dalam surga. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Saya angkat satu penelpon di sini. Ya, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Ya, halo. Ya, waalaikumsalam. Ya. Baik, ditunggu jawabannya. Ini pertanyaannya, habis sholat isya witir 3 rakaat katanya. Apakah boleh nanti lagi dia sholat malam? Jawabannya sangat boleh. Tetapi tidak boleh dia witir 2 kali. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la witrani fi lailatin, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Allah taala ala wa alam. Baik, pertanyaan berikutnya. Kami habis safar sudah sampai di rumah 10.30. Saya kecapean, apakah ya apakah oleh sholat Jumatnya diganti zuhur dan qasar zuhur? Kalau sudah sampai rumah enggak boleh. Ya, kalau sudah sampai rumah tidak boleh kecuali dalam perjalanan. Wallahu taala ala wa alam. Ya, halo. Jadi pertanyaannya kan azan subuh as-shalatu khairu minan naum. Pertama, ini diperselisihkan.

0: oleh para ulama. Di mana tempat as-salatu khairu minan naum? Tapi ada dua riwayat yang saya baca bahwasanya as-salatu khairu minan naum itu yang sahih tempatnya adalah di azan pertama sebelum waktu. Azan pertama sebelum? Nah, jawabannya yang benar sebagaimana sahih Muslim, faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Ucapkan seperti ucapan muadz. Adapun shadaqta wa bararta itu riwayatnya tidak sahih. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya.
1: Ada pertanyaan sedikit dari Pak Bimbo ya. Apakah sebenarnya itu sholat Jumat itu harus dua kali adzan?
0: Oh baik, ditunggu jawabannya.
1: Iya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Salam. Apa sebenarnya sholat Jumat itu dua kali azannya? Di zaman Uthman, Madinah luas. Belum ada loudspeaker, pengeras suara. Maka Uthman berijtihad, azan awal sebelum waktu itu di pasar, tempat orang kumpul supaya tidak telat. Tapi di zaman Nabi, Abu Bakar, Umar, semuanya azan itu hanya satu. Nah, jadi berarti azan dua kali sunnah Khulafaur Rasyidin, iya. Cuma harus dibenarkan waktunya dan posisinya. Waktunya sebelum waktu Jumat, posisinya di luar masjid. Jelas ini? Wallahu ta'ala ala wa'alam. Pertanyaan dua nih. Dalam situasi apa yang bisa kita sholat qasar? Dua-dua itu. Contoh perjalanan jauh. Kan sudah jelas. Karena Allah berfirman, idza darabtum fil ard, apabila kalian berjalan di muka bumi. Intinya perjalanan silahkan diqasar. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Bagaimana tata cara sholat yang benar? Karena saya lama belajar di kalangan pesantren yang belum mengikuti sunnah. Apakah jika berwudu dengan cara Syafi'i, maka saya sholat tidak boleh di belakang imam yang berpaham lain? Ya, kita katakan ya, urusan wudu itu bukan ikut Syafi'i. Nabi jelas dibawakan dalam Bulughul Maram itu, man tawaddo'a nahwa wudhu'i hadza, siapa yang berwudu seperti wudhuku ini, kata Nabi. Nah, inilah bahayanya kalau diajarkan fanatik mazhab. Kalau fanatik dalil bagus. Ya, wallahu taala ala wal. Bagaimana hukum musik riba dan berkumpul dengan lawan jenis atau pacaran jika sudah tahu ilmunya? Ya kalau sudah tahu ilmunya ya selesai masalah. Tinggal dieksekusi saja. Iya kan? Ya, berarti apa? Dosa jelas. Ya. Kenapa? Sudah tahu ilmunya. Kalau tidak tahu ilmunya masih ada maaf dari Allah Azza wa Jalla. Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula. Kami tidak menyiksa suatu kaum sampai datang utusan. Wallahu taala ala wa alam. Ya, demikian para hadirin dirahmati Allah Azza wa Jalla. Apa bisa kita ambil pada kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini? Semoga bermanfaat. والعلم عند الله وصلى الله على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

نلبسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Hidayah FM. Lidzakirina wadzakirina.

banyak orang mengeluhkan kondisi hidup. Banyak orang merasa, kenapa kok urusan saya serba sulit, serba telat, rezeki telat, jodoh telat, ngaji telat, semuanya serba telat. Ternyata pemicunya seringkali adalah perilaku kita sendiri. Maka para ulama kita menyampaikan sebuah kaidah, al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran itu akan menyesuaikan perbuatan. Jadi kalau perbuatannya A, maka ganjarannya ya serupa dengan A. Maka ini ganjaran dari perbuatan dia suka telat. Telat apa? Telat sholat. Telat sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat sebagian sahabatnya ini telat. Telat ngapain? Telat sholat. Telat sholat ini bisa telat sama sekali atau enggak ngisi shof yang pertama dulu. Maka Nabi SAW pun menasehati para sahabatnya, ayo pada maju, isi dulu shof yang depan. Berangkatlah lebih awal. Lalu Nabi SAW bersabda, ini yang perlu kita garis bawahi, la yazalu qawmun yata'akharun. Ketika ada orang biasa telat sholat, hatta yuakhirahumullah, orang tersebut akan dibikin Allah telat. Perhatikan, di sini Nabi SAW tidak sebutkan Allah akan bikin telat dia dalam urusan A atau B atau C atau D. Nabi cuma katakan orang ini akan dibikin telat. Bisa kita simpulkan, berarti maksudnya adalah telat dalam semua urusan. Siapa yang biasa menunda-nunda waktu sholat, maka oleh Allah akan ditunda seluruh urusannya. Telat rizki, telat jodoh, telat mikir, telmi. Maka kita harus koreksi, kenapa kok bisa seperti ini? Bisa jadi itu dipicu dari kebiasaan kita suka nunda-nunda sholat. Itu baru efek buruk di mana? Di dunia. Dan itu tidak seberapa dengan efek buruk di akhirat. Tertunda apa di akhirat? Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ketika ada orang biasa mundur-mundur dari shof pertama, tidak bersegera untuk memenuhi shof pertama, maka Allah akan jadikan dia telat keluar dari neraka. Gasiknya kita berangkat ke masjid itu akan berefek kepada gasiknya kita masuk surga. Dan telatnya kita berangkat sholat akan berefek kepada telatnya kita masuk ke surga. Jadi bukan ringan masalahnya. Berhubungan dengan nasib kita di dunia dan di akhirat. Sehari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun menurut ukuran kalian. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Bayangkan telat satu hari. Teman kita sudah masya Allah di surga berapa tahun? 1000 tahun. Sudah menikmati makanannya, minumannya, bidadarinya. Bismarck. Ini lebih untuk 1000 tahun kemudian sudah kosong. Dibakar dia benar. Itu kalau telatnya satu hari. Kalau telatnya seminggu. Kalau telatnya sebulan. Telatnya setahun. 360 ribu tahun. Kebiasaan telat sholat itu bukan urusan remeh. Ini urusan berat. Maka berlatihlah.
berjuanglah. Semua itu butuh latihan, tapi harus dimulai. Jadi jangan alasan ini masih proses Ustaz. Pirang tahun boleh proses. Ini proses ini harus dilatih, harus diusahakan. Maka ayo perbaiki. Jangan sampai gara-gara telat yang satu ini akhirnya jadi telat segalanya.

0: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring, lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
0: Tolonglah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
3: Hidayah 103,4 FM.

0: Manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati sholat dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
3: Sesungguhnya perkara yang pertama kali ditanya oleh Allah Azza wa Jal kelak di hari kiamat berkaitan dengan salatnya.
0: Awwalu ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yawmal qiyamati salatuh. Seorang hamba di akhirat yang pertama kali dihisab dari amalannya adalah salat. Apabila salatnya baik, baik seluruh amalannya. Namun apabila salatnya rusak, rusak seluruh amalannya.
4: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan sholat, bahkan meninggalkan sholat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi sholat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya sholat di bulan puasa saja.
5: Mereka yang meninggalkan sholat dengan sengaja, sesungguhnya mereka telah terjerumus ke dalam kefasikan yang nyata, dan ditakutkan mereka akan terjerumus ke dalam kekufuran ikhwatal iman.
6: Bainar rajuli wal kufri wa syirki tarkus salah. Faman tarakaha faqad kafar. Membatas antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya,
7: jatuh dalam lembah kekufuran. Bagaimana seseorang mengaku muslim sementara bangunan Islamnya runtuh karena tiangnya, tiang penyanggahnya telah runtuh, yaitu salat.
8: Hidayah 103,4 FM.
9: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan. Padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
10: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka bis salat.

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة. Perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an wassunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Siapa yang tidak memelihara menjaga salat, lam takun lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, di hari kiamat gak punya cahaya, gak punya pembela, gak punya keselamatan.
5: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Setiap harinya 5 kali dipanggil untuk sholat menuju masjid dengan panggilan hayya ala sholah, hayya ala falah. Namun sayang sekali, berapa banyak kaum muslimin yang meremehkan sholat berjamaah. Berapa banyak kaum muslimin yang mereka lebih memilih pahala yang sedikit dibandingkan dengan pahala yang besar.
6: Sungguh kau telah mendengar seruan azan, dan kau tahu telah waktunya memenuhi sholat, dan kau melalaikannya, engkau tetap asik dengan kesibukanmu, kau sibuk dengan duniamu, kau lupa dengan nikmat Allah. Lalu bagaimana bila seketika itu Allah menarik nikmat jantungmu, dan seketika itu engkau tak lagi bernyawa? Salatlah sebelum engkau disalati.
7: Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq.
6: Sekali-kali jangan, apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dan betis kanan.
7: Ila rabbika yawma idinil masaq.
6: Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau.
7: Fala saddaqa wa la salla walakin kadzdzaba wa tawalla.
6: Dan ia tidak mau membenarkan dan tidak mau mengerjakan sholat, tetapi ia mendustakan dan berpaling dari kebenaran. Sholatlah sebelum engkau disolati.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

dari bilah-bilah cang kuning mengudara, Hidayah FFM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ba'd. Para pemirsa Ahsan TV yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Islam, pemuda begitu besar perannya. Pemudalah yang diharapkan untuk mewujudkan segala macam bentuk kebaikan-kebaikan. Adapun orang-orang yang telah tua renta, memang mereka memiliki pengalaman yang dalam, tapi mereka tak memiliki tenaga yang kuat, tidak sebagaimana energiknya para pemuda. Karena itulah kita perhatikan dalam Islam, yang menyebarkan Islam ini pemuda. Lihatlah bagaimana Allah memuji pemuda-pemuda yang menyelisihi agama dan budaya masyarakatnya dalam surah Al-Kahfi. Kata Allah, innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Mereka lah para pemuda-pemuda yang beriman dengan Tuhan mereka, maka kami tambahkan bagi mereka petunjuk. Kata-kata fityah menunjukkan mereka para pemuda. Pemuda adalah harapan bangsa. Ketika pemuda rusak, jangan pernah berharap bangsa akan menjadi bangsa besar kalau pemudanya pemuda yang rusak. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh naif rasanya, sungguh memprihatinkan fenomena yang sangat miris kita melihat para pemuda yang mereka hilang. Ya, adalah generasi yang hilang, lebur bersama musuh-musuh Islam. Kita melihat berbagai macam bentuk ragam, tipe-tipe pemuda yang mereka mengacu kepada pemuda-pemuda yang bukan tegak di atas Islam. Lihat dari cara mereka berpakaian, lihat dari cara mereka menggunting rambut, lihat dari tato-tato mereka, Anda akan paham bahwa inilah pemuda-pemuda yang terfitnah dengan zaman. Mereka mengatakan inilah ciri-ciri pemuda milenial. Apa ciri-cirinya? Rambut cepak atau rambut botak diiris-iris, ciri-cirinya penuh tato, kata mereka. Tapi inikah pemuda yang inginkan Islam? Tidak. Islam ingin pemuda memiliki jiwa-jiwa yang besar, subhanallah, untuk berkhidmat terhadap bangsa dan negaranya, untuk agamanya. Ini ciri-ciri pemuda. Dan kita pernah melihat bahwasanya dalam sejarah berkumpul 4 orang pemuda di bawah naungan Ka'bah. Mereka pun berkata, kita adalah para pemuda. Apa yang akan kita jadikan sebagai mimpi-mimpi kita? Subhanallah. Berkata yang pertama, Mus'ab bin Zubair, saya bermimpi, bercita-cita, saya akan menjadi penguasa di Irak. Saya akan menikahi 2 wanita cantik, perempuan-perempuan salihah, putri Talhah dan putri Husain. Itu yang jadi cita-cita besar saya. Maka berkata yang kedua, Urwah. Adapun saya, kata Urwah, saya bermimpi menjadi seorang ulama ahlu hadis yang duduk bersimpu datang kepada saya manusia mengambil ilmu hadis dari Rasulullah SAW. Mereka datang dari berbagai macam penjuru dunia. Ini obsesi yang kedua, Urwah bin Zubair, dari Musa bin Zubair. Yang ketiga, ya, Abdul Malik bin Marwan, dia berkata, saya bermimpi saya menjadi penguasa, menguasai dunia, menjadi khalifah. Subhanallah. Maka yang terakhir, Abdullah bin Umar, sahabat Nabi. Yang tiga ini tabi'in, yang satu sahabat Nabi. Dan lihatlah bedanya kualitas. Maka berkatalah mereka kepada Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar, engkau ni apa cita-citamu? Berkata Abdullah bin Umar, hai saya Abdullah bin Umar, cita-cita saya berharap semoga masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Yang ini ingin menjadi gubernur di Irak, menikahi 2 putri yang cantik jelita, terkenal kejelitaannya, kepintarannya, kesolehannya, putri Talha dan putri Husain. Itu obsesinya. Yang kedua, Urwah menjadi ulama, datang kepadanya orang menimba ilmu. Yang ketiga, Abdul Malik. Dan yang terakhir, Abdullah bin Umar. Di antara 4 orang ini, mana yang paling besar cita-citanya? Yang paling besar adalah Abdullah bin Umar. Dia menginginkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri-ciri pemuda yang obsesinya adalah negeri akhirat, bukan dunia yang fana. Subhanallah. Dan akhirnya kita melihat bagaimana 4 pemuda ini semua berjuang berhasil mewujudkan mimpi-mimpinya. Jadilah Mus'ab sebagai gubernur negeri Irak di Kufah ketika saudaranya Abdullah bin Zubair menjadi penguasa di Hijaz. Urwah menjadi salah satu daripada ulama-ulama di Madinah, disebut dengan nama Fuqaha Usab'ah. Datang orang menimba ilmu kepadanya. Dan Abdul Malik berhasil menjadi penguasa dinasti Bani Umayyah. Dan kita berharap Abdullah bin Umar pun berhasil pula meraih mimpinya mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa di mana Allah Subhanahu wa taala, silakan kejar cita-citamu. Silakan bermimpilah. Tapi seorang pemuda yang hakiki adalah memiliki mimpi yang besar, mimpinya tidak menjejak di bumi tapi melanglang buana ke langit. Itu seorang pemuda. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Dahulu aku berharap menjadi gubernur. Akhirnya Allah berikan kepada aku jabatan. Aku menjadi gubernur di kota Madinah. Apa kata Abdullah? Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Innali nafs tawakah. Innali nafsan tawakah. Aku ni punya jiwa yang selalu senantiasa ingin sesuatu yang tinggi. Ya, fashtaqat ilal imarah. Jiwaku ini ingin menjadi seorang gubernur. Akhirnya, fawajatuha. Aku pun mendapatkan gubernur. Jadilah dia gubernur, subhanallah. Kemudian dia malah meninggi, lebih tinggi daripada itu lagi. Jiwaku ini fashtaqat ilal khilafah, ingin menjadi khalifah. Akhirnya aku dapatkan khalifah. Sekarang tak ada lagi jiwaku ini memiliki keinginan kecuali surga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka aku tak bermimpi kecuali surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kuharap aku pun mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pemuda. Dan perhatikan dalam hadis Nabi yang mulia SAW. Di antara 7 golongan yang Allah akan naungi di hari kiamat, siapa di antaranya? Kata Nabi SAW. Ya. Rajulun nasha'a ala ibadatillah. Seorang pemuda yang dia tumbuh berkembang dari kecil hingga masa dewasa di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pemuda yang dahsyat. Ketika orang semua tenggelam dalam menghabiskan masa muda mereka untuk hura-hura, dia tidak. Subhanallah. Ini lelaki yang Allah akan naungi kelak di padang mahsyar dengan naungan arsy Allah ketika tak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan bagaimana para pemuda di zaman Nabi yang mulia SAW. Allahu Akbar. Datang Abdullah bin Umar ingin berjihad bersama Nabi pada perang Uhud. Ditolak Nabi yang mulia SAW karena berusia 14 tahun. Ada seseorang berkata, ya Rasulullah, aku ini jago panah. Izinkan aku berperang. Membela agama Allah. Maka Nabi mengetesnya. Letakkan satu tempat, kau panah. Dan dia panah tepat. Umurnya belum sempurna. 15 tahun, masih 14 tahun. Maka Nabi izinkan dia. Allahu Akbar. Salah seorang sahabatnya protes, ya Rasulullah, kenapa kau izinkan dia? Kenapa saya tak kau izinkan? Demi Allah, saya akan mengalahkan dia dalam bertinju. Akhirnya keduanya disuruh Nabi untuk bertinju. Akhirnya yang jago panah dikalahkan oleh sahabatnya. Dua-duanya diizinkan Nabi SAW untuk ikut berperang. Berjihad jalan Allah SWT. Ini pemuda. Subhanallah. Ini pemuda harapan Islam. Bukan pemuda di sampah masyarakat. Mengganggu masyarakat dengan tampilan yang tidak nyaman seseorang melihatnya. Subhanallah, rambut yang dicat warna biru, warna merah. Subhanallah. Ya, bentuk wajah yang begitu aneh dipenuhi dengan tato bagaikan baju batik tubuhnya. Subhanallah. Di sana sini ada anting, sini ada anting, sini ada anting, di sini ada anting, di sini ada anting. Inikah pemuda harapan Islam? Tidak. Lihatlah bagaimana Usama berusia 18 tahun. Diperintahkan Nabi memimpin pasukan besar menghadapi Romawiyah, 18 tahun usianya. Allahu Akbar. 18 tahun anak-anak sekarang apa kerja mereka? Buat klub motor, ngebut. Ya, menyusahkan orang tua. Ini bukan pemuda harapan Islam. Ini bukan harapan Islam. Jadilah Anda pemuda harapan Islam. Jadilah Anda memiliki jiwa yang besar berkhidmat untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza واستغفر الله لي ولكم واتوب اليه وصلى الله وسلم على محمد واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.
2: Pemuda-pemuda muslim yang seharusnya memiliki tanggung jawab untuk menjaga agama, menegakkan kalimat Allah, terombang ambing, hanyut dalam lautan syahwat.
3: Lihatlah pemuda dan pemudi tanpa tali pernikahan berpelukan di siang hari. Kalau mereka bisa berpelukan di siang hari, apa yang mereka lakukan di malam hari? maka orang tua yang bodoh, orang tua yang bodoh, orang tua yang bodoh, yang ketika malam minggu datang dia bertanya kepada anak gadisnya berumur 18 tahun, "Nak, kenapa pacarmu tidak menjemputmu malam ini?" Tidakkah Anda risih melihat pola kehidupan pergaulan muda-mudi? Lalu kemudian Anda diajak oleh seorang lelaki. Tahun ini lain yang ngajak, tahun depan lain yang ngajak, bulan depan lain yang ngajak.
4: Pacaran itu bukan dari Islam. Dan juga dengan pacaran betapa banyak orang yang berzina dengan cara itu. Pacaran termasuk jalan yang menuju kepada perzinahan. Maka dilarang dalam Islam. Berduaan saja tidak boleh. Yang Nabi katakan, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'a dhi mahramin. Tidak boleh seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali bersama mahramnya.
3: Lihatlah 25 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, kalau ada anak gadis hamil di luar nikah, orang tuanya bagian merasa ada kiamat besar terjadi. Dia rela mencampakkan anaknya dari keluarga besar demi menjaga martabat keluarga besar itu. Dia usir anaknya untuk sekian tahun. Jangan pulang kamu ke sini sampai kamu bersihkan dirimu dari kubangan maksiat yang berbahaya ini. 30 tahun yang lalu. Sekarang ketika ada anak hamil luar nikah, apa kata orang? Memang begini zamannya.
5: Mereka berpoya-poya, mereka bergelimang dengan dosa dan maksiat. Mereka hidup seperti haiwan-haiwan liar dalam kehidupan dunia. Mumpung masih muda. Itu syiar mereka. Nanti ibadah kalau sudah tua. Nanti, nanti, nanti, nanti. Hatta zurtumul maqabir. Padahal pemuda-pemuda mempunyai keutamaan yang sangat besar dalam hidup dan kehidupannya.
6: Hidayah 103,4 FM.
7: Hidayah FM. لِلذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرَاتِ

Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Anak muda, anak gaul, apakah dengan aksesoris anting, kalung, tato, merasa bebas, free? Apakah ini sebuah kebebasan yang Anda cari? Anak muda, yakini baik-baik bahwa Anda hamba Allah. Hamba Allah yang harus tunduk patuh kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Anak muda gaul, apakah dengan gaya hidup seperti ini, gaya hidup mencontoh orang-orang kafir, mencontoh orang-orang yang tidak layak untuk dicontoh, akan menggembirakan Rasulmu sallallahu alaihi wasallam? Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah nampak di dalam Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi kalian suri teladan yang baik. Anak muda gaul, nikmati masa muda Anda. Tidak ada yang melarang. Tetapi di dalam ibadah, karena itu akan mendatangkan kejayaan di akhirat. 7 orang yang akan dinaungi oleh Allah pada naungan yang tidak ada naungan pada saat itu kecuali naungan Allah. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Anak muda yang gaul, tapi gaulnya di masjid. Gaulnya ibadah. Gaulnya nuntut ilmu. Gaulnya memperkaya keislaman. Sehingga bisa beramal kelak. Anak muda gaul, beginikah sebuah kebebasan? Tetapi kebebasan yang menjerumuskan nantinya, terutama tatkala tua, dalam keadaan su'ul khatimah. Apa maksud saya? Di kala muda tidak diisi dengan ibadah, menuntut ilmu, kebiasaan-kebiasaan baik, itu akan Anda warisi tatkala tua nantinya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ightanim khamsan qabla khams." Gunakan waktumu sebaik-baiknya. Sebelum datang 5 perkara. 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Salah satunya adalah syababak qabla haramik. Waktu mudamu sebelum masa tua. Karena masa tua adalah gambaran dari masa muda yang gaul, wahai anak muda. Anak muda, ketahui bahwasanya kalau sudah tua, susah untuk berubah. Karena orang bisa, karena biasa. Biasakan Anda, wahai anak muda gaul, dengan kebiasaan-kebiasaan baik. Menuntut ilmu. Pergi ke masjid. Berteman dengan orang saleh. Anak muda gaul, gaullah dengan orang-orang saleh. Kenapa? Karena dia bagaikan penjual minyak wangi yang Anda bisa membelinya. Anda bisa mencontohnya. Atau minimal Anda akan mencium bau wangi darinya. Yaitu minimal Anda akan melihat hanya hal-hal yang baik. Adapun gaul anak muda
yang menyimpang dengan tato, dengan anting, dengan kalung untuk laki-laki tentunya, dengan free sex, sungguh tidak akan mendatangkan kecuali bahaya dunia akhirat. Anak muda, ketahui baik-baik, mungkin tatkala kita gaul dalam pergaulan yang salah, saat itu mati menjemput kita. Saat itu malaikat maut di atas kepala kita. Tidak takutkah Anda tatkala masa muda digunakan untuk hal-hal yang diharapkan? Anak muda, ketahuilah bahwasanya beramal ibadah tatkala tua tidak akan sama dengan beramal ibadah tatkala muda. Maka gunakan waktu sebaik-baiknya. Menghafal tidak akan sama dikala muda, dikala tua. Jangan pernah ada kata-kata, ntar aja deh, kalau udah tua. Tak tahunya sebelum tua, sudah mati duluan dalam keadaan maksiat. Anak muda, gaullah dengan pergaulan yang diridhoi oleh Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemuda, generasi muda yang saya muliakan. Kembali saya dari topik ini akan bicara mengajak Anda semua untuk memikirkan masa depan Anda dan masa depan bangsa dan agama kita. Banyak semacam asumsi di dalam diri generasi muda bahwa dia berpikiran begini, untuk saat muda ini saya harus melakukan, menikmati, ya, menjalani hidup ini dengan bebas, tanpa ada ikatan, tanpa ada batas, tanpa ada halang-halangan, sehingga mereka membuang-buang waktunya, ya, baik dari sisi mungkin jika orang tuanya memiliki kemampuan di sisi materi, dia akan berpoya-poya dengan motor yang dimodifikasi, ya, kemudian mengganggu keamanan masyarakat. Ini adalah hal-hal yang tidak layak bagi generasi muda kita. Dengan Anda berpikir bahwa Anda hari ini sehat, Anda kuat, Anda ini akan tetap kesehatan bersama Anda. Ya, kematian, ya. Kemudian dia mengasumsi kalau sekarang muda-muda saya melakukan sepuasnya apa keinginan hawa nafsu saya, nanti sudah tua saya akan bertaubat, saya akan rajin sholat, saya akan banyak baca Al-Quran, saya akan kembali kepada Allah, saya akan datangi masjid Allah. Ini adalah yaitu format yang sudah lama dibuat oleh setan untuk generasi muda. Maka Anda harus paham jaring ini. Anda sudah tahu banyak kenyataan betapa banyak orang-orang yang mengikuti cara begini, mereka tidak selamat di masa tuanya. Ada dua hal yang ingin saya jelaskan. Siapa menjamin bahwa Anda bisa berumur panjang? Ketika Anda di masa muda melakukan banyak hal, ya, yang berharam, membuang waktu, tidak peduli dengan berbagai lingkungan, berbuat keonaran, ya, seenaknya bawa motor, hura-hura, buang waktu. Padahal Rasul kita sallallahu alaihi wasallam sangat menasihatkan sekali dalam agama kita pentingnya usia muda itu. Yang pertama, umpamanya Rasul kita menyebutkan, ya, yaktana khamsa qala khamsin, gunakan yang lima sebelum datangnya lima. Di antara adalah syababa qabla harami, masa muda sebelum tua. Bahkan masa muda termasuk yang akan dipertanyakan di akhir kala, yaitu ketika Rasul kita menyebutkan lan tazula qadam adam yaumil qiyamah hatta yus'ala an arba, tidak akan melangkah seorang anak Adam pada hari kiamat, ya, sampai seorang pada hari kiamat sampai dipertanggungjawabkan empat hal. Di antaranya adalah an syababi fima abla, ya, tentang masa mudanya di mana dia habiskan. Dihabiskan di mana? Naik gunung, dihabiskan di mana? Pinggir pantai, dihabiskan di mana? Pinggir jalan, habiskan di mana? Tempat hiburan, habis di mana? Di bioskop, habis di mana? Keluyuran-keluyuran. Nah, itu akan dipertanggungjawabkan. Itu. Jadi masa muda itu adalah masa muda untuk mendapatkan bagi kita adalah ilmu dan pengalaman. Mestinya Anda di masa muda itu memikirkan masa tua Anda. Dan lihatlah ketika orang di masa mudanya tidak memiliki konsep hidup yang jelas untuk masa depan, dia akan terkatung-katung, akan bingung di dalam menjalani hidup ini. Tapi betapa banyaknya anak-anak, ya, di sana juga banyak kita lihat anak-anak, walaupun orang tuanya mampu ataupun orang tidak mampu, kita lihat dia fokus belajar, fokus beribadah, hormat kepada orang tua, tidak membuang-buang waktu, pulang dari sekolah membantu orang tuanya, ya, hormat kepada orang tua, sopan kepada guru, ya, bergaul baik dengan teman, ya. Ini yang kita inginkan.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ

0: Hidayah 103,4
1: Wajib-wajibnya, mengerjakan sunnah-sunnahnya yang akan menyempurnakan wudu yang dia lakukan. Fayuhsinul wudu, maka dia sempurnakan wudunya. Fayusalli salatan, kemudian dia melaksanakan salat setelah itu. Kecuali Allah berikan dia ampunan antara salat yang dia lakukan dengan salat yang setelah itu yang dia lakukan. Ini secara umum disebutkan oleh Nabi SAW. Kemudian secara khusus, iqraruhu sallallahu alaihi wasallam li Bilal. Pengikraran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketetapan yang ditetapkan oleh Nabi kepada Bilal. Kalaulah sekiranya itu tidak boleh, maka tentu dilarang oleh Nabi. Karena sebagian para sahabat beramal terlebih dahulu, berijtihad, kemudian begitu ijtihadnya sampai kepada Nabi, tidak semuanya dibenarkan oleh siapa? Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ada di antara sahabat yang mengetuk pintu rumah Nabi, bertanya kepada istri Nabi bagaimana ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan ternyata ibadah Nabi sangat luar biasa. Kemudian tiga sahabat ini berijtihad, bertekad untuk melakukan amalan-amalan yang sampai kepada Nabi amalannya, dan ketika itu tidak dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena memang tidak benar. Tapi apa yang dilakukan oleh Bilal merupakan kebenaran, maka dibenarkan oleh Nabi, diikrarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bertanya kepadanya, aku mendengarkan suara langkahmu di surga wahai Bilal, amalan apa yang kau lakukan? Maka dia sebutkan, setiap dia wudu kemudian dia melaksanakan salat sunnah, maka diikrarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalil umumnya sebagaimana kita sebutkan ini, la yatawaddau rajulun muslimun fayuhsinul wudu'a fayusalli salatan illa ghafarallahu lahu ma bainahu wa bainas salati allati taliha. Ini yang keempat. Jadi salatu raka'ataini ba'dal wudu. Jadi begitu kita masuk ke dalam masjid, ma'asyiral ikhwah, setelah kita berwudu, ini bisa kita gabungkan niatnya. Sebagaimana disebutkan oleh sebagian dari kalangan ahli ilm, di situ kita tahiyatul masjid, kemudian di situ juga bisa kita masukkan niat sunnatal wudu ketika memang kita baru berwudu. Kemudian kelima, salatu raka'ataini 'inda al-qudum min as-safar fi masjidil hayy li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam dhalika. Qala Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza qadima min safarihi bada'a bil masjidi faraka'a fihi raka'atain. Yang kelima adalah salat dua rakaat begitu sampai dari safar di masjid di dekat tempat tinggalnya. Ini juga di antara sunnah at-tatawwu' min as-salawat. Salatu raka'ataini 'inda al-qudum min as-safari fi masjidil hayy. Sebagaimana dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaih, datang dari jalan Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, dia mengatakan kana an-nabiyyu, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qadima min safarihi, ketika Nabi baru sampai dari safarnya, berarti Nabi safar keluar kota Madinah, kemudian begitu Nabi kembali ke kota Madinah, begitu sampai Nabi tidak langsung apa? Nabi tidak langsung masuk ke dalam rumahnya. Idza qadima min safarihi bada'a bil masjid. Maka yang pertama sekali dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah mendatangi masjid, faraka'a fihi rak'ataini. Kemudian Nabi melaksanakan salat dua rakaat. Karena salat itu disebutkan dengan kalimat raka', ruku'. Terkadang Allah sebut dengan kalimat apa? Kalimat sujud. Ketika Allah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun, fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." As-sajid, as-sujud di situ adalah as-salah. Jadi kalimat-kalimat salat terkadang Allah sebut langsung dengan salat, terkadang Allah sebut dengan kalimat apa? Ruku', terkadang Allah sebut dengan kalimat sujud. Itu semua warid baik di dalam Al-Qur'an atau di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Ka'ab bin Malik mengatakan, "Idza qadima min safari bada'a bil masjid." Yang pertama sekali datangi oleh Nabi adalah masjid, faraka'a fihi rak'atain. Maka Nabi melaksanakan salat 2 rakaat. Muttafaqun alaih. Ini walaupun tidak wajib, bagian dari tatawu' minas salawat, tapi selagi kita mampu melakukan, lakukan ma'asyal muslimin. Ketika masjid dekat di rumah kita, maka datang ke masjid, kemudian kita berwudu, kemudian kita salat, ittiba' bisunnati rasulillah, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana an-nabiyyu idza qadima min safarihi bada'a bil masjidi faraka'a fihi rak'ataini. Fabada'a fihi rak'ataini. Dan ini juga bentuk daripada izharus syukur. Bentuk daripada memperlihatkan rasa syukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang telah memberikan keselamatan, kebaikan, taufik kepada kita selama kita melakukan perjalanan sehingga kita bisa kembali pulang menemui keluarga kita dan anak-anak kita atau orang tua kita, pasangan kita. Kemudahan diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka pertama dengan tujuan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini bentuk daripada izhar asyukur lirabbina jalla jalaluh, bentuk daripada memperlihatkan rasa syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Banyak orang yang melakukan safar kemudian dia tidak kembali ke kampung halamannya, dia tidak kembali bertemu dengan keluarganya. Tapi begitu seorang kembali bertemu dengan keluarganya, kembali bertemu dengan karib kerabatnya, maka tunjukkan rasa syukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka tujuan utama tentu mengikuti sunnah Nabi SAW di dalam hal itu, karena Nabi melakukan. Maka kemudian yang kedua, ini bentuk daripada memperlihatkan rasa syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Allah yang memberikan kemudahan kepada kita di dalam perjalanan itu. Bukankah di antara doa yang dipanjatkan oleh Nabi ketika Nabi melakukan perjalanan, Allahumma hawwin alaina fi safarina hadha watwi'anna bu'dah. Ya Allah, berikan keringanan, kemudahan kepada kami di dalam perjalanan yang kami lakukan ini, ya Allah. Dan perdekatkan kepada kami jarak tempuhnya, ya Allah. Ini permohonan yang kita mohonkan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala begitu kita berangkat melaksanakan safar. Terkadang begitu kita pulang, seakan-akan kita lupa terhadap kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Allah yang memberikan kemudahan kepada kita, ingat itu. Memang dengan cara apa saja bisa. Dengan cara mengucapkan Alhamdulillah, ya Allah, Engkau telah berikan kemudahan kepada kami dalam perjalanan kami. Tapi ingat, ketika kita disempatkan melakukan salat, ittiba' bi sunnatir rasul, mengikuti sunnah Nabi SAW, maka kemudian setelah itu kita rasakan juga, ini bentuk daripada memperlihatkan rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Allah telah berikan kemudahan kepada kita di dalam perjalanan yang kita lakukan. Apalagi perjalanan itu perjalanan sangat panjang sekali. Perjalanan yang mungkin di situ ada hal-hal yang bisa membahayakan, akan tetapi diberikan kemudahan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Wujudkan rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang keenam, ma'asyir al-ikhwah, rak'ata at-tawbah. 2 rakaat at-tawbah. 2 rakaat at-taubah, yang disebut dengan salatut taubah, salat taubat. Para ulama kita berbeda pendapat dengan untuk menamakan salatut taubah ini, karena di dalam memahami hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW, sebagian dari kalangan ahli ilm menamakan dengan salatut taubah atau rak'ata at-taubah. Sebagian tidak menamakan dengan itu. Salat itu mengalir begitu saja tanpa disebut dengan sebutan rak'ata at-taubah. Tapi salat tetap ada. Seperti apa? Ketika seseorang melakukan dosa, melakukan kemaksiatan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala, kemudian dia menyesal, kemudian dia melaksanakan salat, dia bersuci, kemudian dia melaksanakan salat, di dalam salatnya dia beristighfar, melainkan dosanya diampuni oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Maka sebagian para ulama menamakan ini dengan rakaat at-taubah atau dengan salatut taubah. Tapi pelaksanaannya seperti yang disebutkan di dalam hadis. Tidak seperti dipimpin atau ditunggu waktunya, direncanakan waktunya, tidak demikian. Pelaksanaannya dari kalangan ahli ilm yang disebutkan. Pelaksanaannya begitu seseorang melakukan dosa, kemudian dia menyesal, salat kepada Allah Taala, salat 2 rakaat, kemudian beristighfar. Meminta ampunan kepada Allah Taala di dalam salat yang kita lakukan. Tidak menunggu pekan depan laksanakan salatut taubah, bulan depan melaksanakan salatut taubah. Bagaimana kiranya andaikan ajal menjemputnya sebelum dia melaksanakan salat apa? Salatut taubah. Maka pelaksanaannya disebutkan sebagian dari kalangan ahli ilm tidak seperti itu. Ini langsung begitu dia menyesal, salat kepada Allah Taala. Dia salat dan itu salat sunnah. Dia salat kepada Allah dan ingat ini bukan bagian daripada syarat melaksanakan taubat kepada Rabbuna Jalla wa'ala. Makanya dia bagian daripada istihbab. Tatawu minas salawat. Begitu dia melakukan dosa dan dia ingat-ingat dan dia ingat dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya, maksiat yang dia lakukan, kemungkaran yang dia lakukan, kemudian dia berwudu, kemudian dia salat. Sebagian para ulama memang menamakan salat itu dengan salatu at-taubah. Tetapi tidak dengan merencanakan misalnya pekan depan, bulan depan, atau tahun depan dilakukan secara bersama-sama. Bagaimana kiranya andaikan kematian menjemput kita sebelum kita melaksanakan salat taubah. Jadi tidak seperti itu. Intinya begitu kita melakukan dosa, kemungkaran, maksiat, kita ingat, kita menyesal, salat. Dan ini ada dalil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagian menamakan dengan rakaat at-taubah dengan salatu taubah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Thumma yastaghfirullah. Dan di dalam salatnya dia meminta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lahu. Kecuali Allah berikan ampunan untuknya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam salat kita meminta ampun, beristighfar kepada Allah tabaraka wa taala. Atau misalnya setelah kita salam, kita berdoa kepada Allah, kemudian kita menyampaikan penyesalan kita terhadap maksiat, kemungkaran yang kita lakukan, diberikan ampunan. Tapi seperti yang kita sebutkan tadi, pelaksanaannya tidak seperti yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Ya, seperti yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Kalau seperti itu, bagaimana kiranya andaikan kematian menjemput seseorang sebelum dia melaksanakan itu? Nabi SAW tidak menyebutkan ini sesuatu yang ibaratnya direncanakan, ditunggu, minggu depan, bulan depan, dilakukan secara bersama-sama. Tidak, tetapi seseorang merasakan dosa maksiat yang dilakukan, timbul penyesalan dalam dirinya, bahwa salat 2 rakaat. Ketika dia salat, itu adalah salat sunnah yang dia lakukan, tatawu' yang dia lakukan, dan di dalamnya dia meminta ampun kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Begitu juga setelah salam, dia minta ampun kepada Rabbuna Jalla wa'ala. Mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah, ya Rabbi, ya Ghaffar, ighfirli, ya Rahman, irhamni. Berdoa kepada Allah Tabaraka wa Taala. Nabi mengatakan, illa ghafarallahu lahu. Kecuali Allah berikan ampunan. Tapi ini bukan bagian daripada syarat. Syarat taubat ada 3. Yang pertama adalah an-nadam. Yang kedua al-iqla'. Yang pertama penyesalan, yang kedua al-iqla', meninggalkan maksiat, yang ketiga al-azam alla ya'uda ilaihi, bertekad untuk tidak kembali kepada maksiat itu. Man tawaffara hadhihi syurut, barang siapa yang berkumpul bagi dirinya 3 syarat ini, maka taubatnya disebut dengan taubatan nasuha. Wa idza shalla ata bi sunnah. Namun ketika dia salat, melaksanakan salat, kemudian dia minta ampun, berarti dia melakukan sesuatu yang sunnah, bukan bagian daripada syarat. Adapun syarat yang disebutkan oleh para ulama kita ada 3. Ini yang berkenaan dengan hukukullah tabaraka wa taala, yang berkenaan dengan hak-hak Allah tabaraka wa taala. Wa amma syurutut taubah, kata para ulama, adapun syarat taubat yang berkenaan dengan hukukul makhluqin, maka ditambah 1, al-hillu, mesti menyelesaikan dengan orang-orang yang bersangkutan. Fa in kana zulman, apabila kesalahannya merupakan kezaliman terhadap orang lain, maka dia kembalikan kezalimannya kepada orang itu. Dia meminta maaf kepada orang itu, dia selesaikan. Apabila harta, kembalikan harta itu. Apabila kesucian diri, dia bersihkan kesucian diri orang itu. Apabila dia menggunakan

Kebaikan kezaliman-kezaliman itu adalah kebaikan kita. In kana indana hasanat, itu pun kalau seseorang memiliki kebaikan. Wa illam yakun lahu hasanat, kalau sekiranya dia tidak memiliki kebaikan, maka dosa orang yang dia zalimi itu akan dicampakkan kepadanya. Thumma turiha ilaihi faturiha ilan nari, kata Nabi. Dosanya dicampakkan kepadanya, kemudian dia pun dicampakkan ke dalam neraka jahannam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tiga syarat tobat secara umum ditambah satu ketika kesalahan yang dilakukan kepada manusia. Adapun salat itu tidak jadikan bagian daripada syarat, tetapi dia merupakan bagian daripada sunnah. Wa in sahula lahu, apabila dia bisa lakukan itu, maka insyaallah dia menyempurnakan taubatnya atau istighfarnya kepada Allah tabaraka wa taala, walaupun penamaannya diperselisihkan oleh para ulama kita. Tapi amalannya ini sudah disepakati karena jelas dalilnya. Ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Adapun pelaksanaannya tidak seperti yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, menunggu pekan depan dilakukan secara bersama-sama, bulan depan, tahun depan. Maka tidak seperti itu yang disebutkan oleh kaum salaf. Andaikan dilakukan seperti itu, bagaimana kiranya andaikan kematian menjemputnya sebelum dia melaksanakan salat itu. Maka intinya begitu kita ingat dosa kita, ingat kesalahan kita, kita salat kepada Allah tabaraka wa taala, kemudian kita minta ampun kepada Allah, kemudian Allah akan berikan ampunan kepada kita. Kemudian terakhir yang bisa saya sampaikan di malam hari ini, ma'asyiral muslimin, ar-rak'atan qablal maghrib, dua rakaat sebelum maghrib. Dua rakaat sebelum maghrib, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sallu qablal maghribi, thumma qala fi tsalitsah liman syaa'a. Liman syaa'a. Di sebagian tempat atau sebagian daerah, hampir bisa jadi sebagian masyarakat itu tidak mengetahui adanya salat sunnah sebelum salat maghrib. Sehingga kita perhatikan terkadang setelah adzan itu langsung qamat. Maka kita katakan ada dalilnya. Pertama dalilnya dalil umum. Nabi mengatakan baina kullil adzanaini salatun. Setiap di antara dua adzan ada salat. Maka ada qabliyah semuanya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Karena Nabi mengatakan baina kullil adzanaini salatun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka termasuk di dalamnya maghrib. Karena dua juga adzannya. Maksudnya adzan kemudian iqamah. Kemudian dalil secara khusus Nabi menyebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Nah, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Shallu qablal maghribi. Itu dua kali Nabi sebutkan. Shallu qablal maghribi. Salatlah kalian sebelum maghrib. Maksudnya antara adzan dan iqamah. Kemudian Nabi mengatakan yang ketiga, liman syaa'a. Bagi siapa yang menginginkannya. Kalau tidak ada kalimat liman syaa'a, maka hukum dua rakaat sebelum maghrib itu bisa menjadi wajib. Karena itu adalah perintah. Sallu itu perintah. Dari kalimat salla yusalli, sallu untuk antum, salatlah kalian. Ketika Nabi yang memerintahkan, maka hukum asal perintah datang dari Allah, datang dari Nabi, menghajatkan kepada kewajiban. Sampai datang burhan yang memalingkan. Maka diantaranya, ini dia bentuknya. Ketika Nabi mengatakan liman syaa, bagi siapa yang menginginkan, berarti perintah yang pertama tidak menjadi kewajiban, tetapi menjadi bagian dari sunnah Nabi SAW. Maka salat dua rakaat sebelum maghrib itu ada, ma'asyal muslimin. Maka dijadikan bagian daripada tatawu minas salawan, salat-salat sunnah yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa kita sampaikan di malam hari ini, ma'asyal muslimin. Walaupun salat-salat ini bukan kewajiban, tapi setiap kita bisa melaksanakan, maka laksanakan. Pertama untuk memberatkan timbangan-timbangan kebaikan kita di hadapan Allah, kemudian untuk menyempurnakan salat-salat wajib yang pasti dalamnya kekurangan sangat banyak sekali. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wa sallallahu sallam baraka wa an'am ala abdihi wa rasulih nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Masih bersama saya Abu Auni yang menemani ruang dengar Anda semuanya. Pukul 19.37 menit waktu Indonesia Barat. Baru saja berlalu dari ruang dengar kita bersama suara dari Syekh Ahmad Al-Ubaid Hafizahullah, surah Ar-Rahman. Baik, kaum muslim muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, edisi hari ini Senin tanggal 16 bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah atau 21 September 2026. Baik, kaum muslim muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Ya, kita lanjutkan kebersamaan kita. Kali ini kita akan dengarkan kajian dalam format rekaman. Ya, tadi sudah kita dengarkan kajian ba'da salat fardu maghrib dari Masjid Raudatul Jannah Islam Center bersama Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC hafizahullah taala, lanjutan pembahasan kitab Minhajul Muslim. Baik kaum muslimin muslimat, tetap bersama kami di Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian ilmiah Islam.
2: Hidayah FFM. للذاكرين والذاكرين.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tauladannya umat ini telah mengingatkan kepada sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abir as-sabil." Jadilah engkau di dunia ini seperti orang yang asing atau seperti orang yang melintas di suatu negeri. Diam di dunia ini hanyalah sesaat. Dunia adalah ladang untuk mempersiapkan diri kita menemui Sang Khalik Subhanahu wa taala. Maka terasa amat rugi orang-orang yang menyia-nyiakan masa mudanya. Dan terasa amat rugi orang-orang yang menghabiskan umurnya di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh sahabat yang mulia, "Idza amsayta fala tantadhir sabahan." Ketika engkau berada di waktu sore hari, maka jangan tunggu pagi untuk berbuat. Dan ketika engkau berada di waktu pagi, jangan engkau menunggu sore untuk berbuat. Maka berlomba-lombalah menuju kebaikan tersebut. Sebab apa? Ketika masa tua sudah tiba, masa muda tidak pernah akan bisa kembali. Sampai telah dikatakan, "Laita syabab ya'udu yawman." Coba sekiranya masa muda itu bisa kembali sehari saja. Maka apa kesempatan untuk kita berbuat? Kesempatan untuk kita beramal? Hanyalah dunia yang kita diberikan dan dipatok oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya sebatas antara 60 sampai 70 tahun. Dan hampir sedikit sekali yang bisa melampaui 70 tahun tersebut. Kalau kita menghitung, itu umur secara umum bagi umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa umur kita itu hanya 10 tahun? Pernahkah kita berpikir bahwa umur kita hanya 20 tahun? Dari masa kecil sampai kita balik, kita katakan 12 tahun. Katakan 15 tahun. Kita hanya punya umur 25 tahun, tersisa 10 tahun. Kemudian untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, untuk sholat. Setiap sholat 10 menit. Hanya berapa yang kita bisa gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah dia bagaimana memanage waktu ini dalam kehidupan kita sehingga semuanya itu bisa bernilai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan, "La tazul qadama 'abdin yaumal qiyamah." Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga dia akan ditanya beberapa perkara. Di antaranya adalah dia akan ditanya an ilmihi fima amil. Ilmunya bagaimana dia mengamalkannya? Kemudian masa mudanya di mana dihabiskan? Kemudian umurnya di mana dia manfaatkan? Dan hartanya dari mana ia dapatkan dan kemana dia salurkan? Berbahagialah orang-orang yang memanfaatkan umurnya dan waktunya dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dan mempersiapkan dirinya untuk bertemu dengan Sang Khalik. Oleh karena itu telah dikatakan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ardhah. Beliau berkata, Al-yawma amalun wala hisab. Hari ini hanya kesempatan untuk berbuat. Dan tidak akan ada hisabnya. Tidak akan ada perhitungannya. Wa ghadan hisabun wala amal. Dan besok ketika kita telah sampai ke akhirat, kepada mahsyar, berhadapan dengan sang Khaliq, yang ada hanya hisab. Akan dihitung amal kita. Akan diperiksa catatan-catatan kita. Dan sudah tidak ada kesempatan lagi untuk berbuat dan untuk beramal. Demikian sebagai peringatan dan sebagai ajakan dan nasihat, mari manfaatkan umur yang tersisa, mempersiapkan diri demi perjalanan yang sangat jauh menuju akhirat kelak. Wallahu ta'ala.
2: Pemuda-pemuda muslim yang seharusnya memiliki tanggung jawab untuk menjaga agama, menegakkan kalimat Allah, terombang ambing, hanyut dalam lautan syahwat.
3: Lihatlah pemuda dan pemudi tanpa tali pernikahan berpelukan di siang hari. Kalau mereka bisa berpelukan di siang hari, apa yang mereka lakukan di malam hari? Maka orang tua yang bodoh, yang ketika malam minggu datang dia bertanya kepada anak gadisnya berumur 18 tahun, "Nak, kenapa pacarmu tidak menjemputmu malam ini? Tidakkah anda risih melihat pola kehidupan pergaulan muda-mudi? Lalu kemudian anda diajak oleh seorang lelaki. Tahun ini lain yang ngajak, tahun depan lain yang ngajak, bulan depan lain yang ngajak.
4: Pacaran itu bukan dari Islam. Dan juga dengan pacaran betapa banyak orang yang berzina dengan cara itu. Pacaran termasuk jalan yang menuju kepada perzinahan. Maka dilarang dalam Islam. Berduaan saja tidak boleh. Yang Nabi katakan, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'a dhi mahramin. Tidak boleh seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali bersama mahramnya.
3: Lihatlah 25 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, kalau ada anak gadis hamil di luar nikah, orang tuanya bagian merasa ada kiamat besar terjadi. Dia rela mencampakkan anaknya dari keluarga besar demi menjaga martabat keluarga besar itu. Dia usir anaknya untuk sekian tahun. Jangan pulang kamu ke sini sampai kamu bersihkan dirimu dari kubangan maksiat yang berbahaya ini. 30 tahun yang lalu. Sekarang ketika ada anak hamil luar nikah, apa kata orang? Memang begini zamannya.
5: Mereka berpoya-poya, mereka bergelimang dengan dosa dan maksiat. Mereka hidup seperti haiwan-haiwan. Liar dalam kehidupan dunia, mumpung masih muda. Itu syiar mereka. Nanti ibadah kalau sudah tua. Nanti, nanti, nanti, nanti. Hatta zurtumul maqabir. Padahal pemuda-pemuda mempunyai keutamaan yang sangat besar dalam hidup dan kehidupannya.
0: Hidayah 103,4 FM.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemuda, generasi muda yang saya muliakan. Kembali saya dari topik ini akan bicara mengajak Anda semua untuk memikirkan masa depan Anda dan masa depan bangsa dan agama kita. Banyak semacam asumsi di dalam diri generasi muda bahwa dia berpikiran begini, untuk saat muda ini saya harus menjalani hidup ini dengan bebas, tanpa ada ikatan, tanpa ada batas, tanpa ada halang-halangan, sehingga mereka membuang-buang waktunya, ya, baik dari sisi mungkin jika orang tuanya memiliki kemampuan di sisi materi, dia akan berpoya-poya dengan motor yang dimodifikasi, ya, kemudian mengganggu keamanan masyarakat. Ini adalah hal-hal yang tidak layak bagi generasi muda kita. Dengan Anda berpikir bahwa Anda hari ini sehat, Anda kuat, Anda ini akan tetap kesehatan sama Anda. Ya, kematian ya. Kemudian dia mengasumsi kalau sekarang muda-muda saya melakukan sepuasnya apa keinginan hawa nafsu saya, nanti sudah tua saya akan bertaubat, saya akan rajin sholat, saya akan banyak baca Al-Quran, saya akan kembali kepada Allah, saya akan datangi masjid Allah. Ini adalah yaitu format yang sudah lama dibuat oleh setan untuk generasi muda. Maka Anda harus paham apa jaring apa ini. Anda sudah tahu banyak kenyataan betapa banyak orang-orang yang mengikuti cara begini, mereka tidak selamat di masa tuanya. Ada dua hal yang ingin saya jelaskan. Siapa menjamin bahwa Anda bisa berumur panjang? Ketika Anda di masa muda melakukan banyak hal ya, yang berharam, membuang waktu, tidak peduli dengan berbagai lingkungan, berbuat keonaran, ya, seenaknya bawa motor, hura-hura, buang waktu. Padahal Rasul kita SAW sangat menasihatkan sekali. Dalam agama kita pentingnya usia muda itu. Yang pertama, umpamanya Rasul kita menyebutkan, ya, yaktanu khamsar qala khamsin, gunakan yang lima sebelum datangnya lima. Di antara adalah syababa qabla harami, masa muda sebelum tua. Bahkan masa muda termasuk yang akan dipertanyakan di akhir kelak, yaitu ketika Rasul kita menyebutkan, lan tazula qadam adam yawmal qiyamah hatta yus'ala an arba, tidak akan melangkah seorang anak Adam pada hari kiamat, ya, sampai seorang pada hari kiamat, sampai dia pertanggungjawabkan empat hal. Di antaranya adalah an syababi fima ablah, ya, tentang masa mudanya di mana dia habiskan. Dihabiskan di mana? Naik gunung, dihabiskan di mana? Pinggir pantai, dihabiskan di mana? Kop, habis di mana? Nah, itu kan. Itu. Jadi masa muda itu adalah masa muda untuk mendapatkan begitu adalah

0: kecilnya Allah Subhanahu wa taala di antara adalah syabun nasya'a fi ibadillah, seorang pemuda yang apa? Tumbuh senantiasa rajin beribadah kepada Allah. Ya, ketika Anda rajin beribadah di masa muda Anda, Anda akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hal-hal yang terbaik di masa depan Anda. Ya, diberi taufik, dimudahkan urusannya. Maka oleh itu juga Rasul bersabda ya, ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka syiddah. Rasul kata sallallahu alaihi wasallam bersabda, kenallah Allah saat engkau lapang, saat engkau memiliki keluasan waktu dan rezeki ya, fir raha ya, dalam keadaan senang, dalam keadaan ya Allah akan mengenalmu dalam keadaan susah. Nah, agar Anda dikenal Allah, agar Anda dimudahkan Allah saat sakit ya, ingat dia saat sehat, taat kepada Allah gunakan. Ya, sehingga ketika Anda dalam kesulitan, Allah akan memudahkan urusan Anda, akan menjaga Anda dalam bahaya, ketika Anda dalam ancam bahaya. Maka jangan gunakan masa muda dalam filsafat yang atau dalam asumsi yang selama ini dimiliki oleh kebanyakan orang bahwa masa muda adalah saatnya untuk bebas ya, membuang waktu ke sana sini, tidak. Itu yang pertama, siapa yang bisa menjamin Anda itu adalah bisa berumur panjang? Yang kedua, seandainya Allah memberikan memang umur panjang kepada Anda, tetapi bila Anda masa mudanya ada diisi dengan hal-hal yang penuh dengan dunia hitam, ya, dalam bahasa ringkasnya kita katakan dunia hitam dengan bagai kemaksiatan, bagai keonaran, kenakalan, mungkinkah itu akan membuka diri untuk tobat Anda? Ya, secara alami ya sulit ya, kecuali memang Allah memberikan spesial buat Anda, membuka pintu spesial buat Anda. Tetapi kalau orang sudah dari kecil, sudah dari usia muda, terbiasa meninggalkan sholat, mungkinkah dia usia 30, 5, 40 tahun, 45 tahun, dia rajin sholat? Sulit sekali. Sudah sangat sulit dia. Kenapa? Karena sudah tidak terbiasa. Ya. Bahkan dia sudah berumur 50 tahun pun, dia masih merasa bahwa umurnya masih panjang. Itu tipuan setan. Ya, masih belum bertobat dia. Umur 40 tahun, 45 tahun masih belum bertobat dia. Seakan-akan dia masih ada peluang luar untuk tobat. Ya, ini adalah tipuan setan. Setan itu membuka pada Anda hayalan-hayalan panjang untuk bertobat sehingga tidak disadari Anda sudah berumur 60 tahun masih juga belum terbuka untuk tobat. Kenapa? Karena bila dari awal kita sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, akan semakin jauh. Ya, untuk kembalinya sangat jauh sekali. Kecuali memang Anda dapat spesial dari Allah, dibukakan tobat. Dan ketika Anda sudah bertobat di usia tua, Allah juga memberikan taufik kepada Anda supaya tobat di usia tua. Ya. Tetapi kan bagaimana dengan dosa-dosa? Apakah Anda sempat menebus berbagai bentuk kezaliman mungkin? Ya. Dan belum tahu ya. Maka oleh sebab itu perlu kita katakan bahwa jangan kita tertipu oleh kebiasaan, asumsi atau khayalan orang bahwa dia itu dapat berumur panjang sehingga masa mudanya dibuang-buang kepada hal yang tidak manfaat. Demikian, semoga Allah memberikan taufik pada generasi muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hidayah FM. Lidzakirin wadzakirin.

Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawatil Quran dan kajian ilmiah Islam. Masih bersama Ana Abu Auni yang menemani ruang dengar Anda semuanya. Pukul 19.56 menit waktu Indonesia Barat. Baik, kaum muslimin muslimah, mohon maaf untuk kajian bersama Al-Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalam HMA Fizahullah Ta'ala. Malam hari ini tidak bisa kita hadirkan secara live atau kajian langsung yang biasa kita relay rutin setiap Senin malam Selasa dari Roja TV Pusat di Cilengsi Bogor Jawa Barat. Kajian disampaikan dari studio mini Roja TV di Komplek Kampus STDI atau Sekolah Tinggi Dirasa Islamia Imam Syafi'i di Kota Jember Jawa Timur. Pembahasan rutin kitab Al-Adabul Mufrad karya dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Baik, untuk malam hari ini mohon maaf yang sebesar-besarnya kajian tidak bisa kita hadirkan. Tapi sesaat lagi kita akan dengarkan kajian dalam format rekaman yang pernah beliau sampaikan sebagai pengganti kajian kita malam hari ini bersama Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalam HMA Fizahullah Ta'ala. Namun sebelum kita dengarkan kajian pengganti, ada beberapa informasi kajian yang masuk ke meja siar kami. Dan Taib, satu buah informasi terbaru.

Baru ya, untuk kajian besok malam. Ya, qadarullah, kajian rutin Selasa malam Rabu. Ya, besok malam ya. Kajian bersama Ustaz Abu Zubair Hawari LCMA Fizallahu Ta'ala yang rutin membawakan hadis-hadis pilihan seputar ilmu. Ya, seputar ilmu dan juga akhlak serta perilaku. Kajian untuk besok diliburkan. Ya, sekali lagi kita informasikan untuk jamaah Masjid Jami Al-Badar. Ya, yang rutin mengikuti kajian ini untuk besok malam kajian diliburkan. Ya, kajian rutin bersama Abu Zubair Hawari LCMA Fizallahu Ta'ala. Berhubung Ustaz tidak bisa menghadirinya besok malam, kita sampaikan sejak sekarang kajian besok malam Ba'da Maghrib bersama Ustaz Abu Zubair Hawari LCMA Fizallahu Ta'ala diliburkan. Tertanda pengurus Masjid Jami Al-Badar Jalan Yosudarso Rumbai Pekanbaru. Sedangkan untuk kajian khusus muslimah insyaallah akan diadakan besok pagi ya, masih dari Masjid Jami Al-Badar ya. Informasi untuk besok pagi kajian rutin khusus muslimah. Pembahasan fikih Asmaul Husna bersama Abu Yusuf Al-Ustaz Ahmad Doni LC Hafizahullah Ta'ala. InsyaAllah besok pagi silakan antuna hadir ya. Kajian khusus muslimah akan dilanjutkan pembahasannya oleh Al-Ustaz Abu Yusuf Ahmad Doni LC Hafizahullah Ta'ala. Fikih Asmaul Husna. Ya, silakan hadir buat antuna, al-akhwat wal-umahat, saudara-saudariku muslimah dan juga ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa ya disampaikan info ini ke ibu-ibu atau saudara-saudari kita yang lainnya agar menghadiri kajian khusus muslimah besok pagi Selasa seperti biasa pukul 9 pagi sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Dan seperti yang Anda sampaikan tadi, untuk besok pagi yang mengisi untuk kajian antuna adalah Al-Ustaz Abu Yusuf Ahmad Doni LC Hafizahullah Ta'ala. Baik, demikian dua buah informasi dari pengurus Masjid Jami Al-Badar, Jalan Yosudarso nomor 74, Rumbai, Pekanbaru. Taib, kaum muslimin dan muslimah, rahimakumullah dimanapun Anda berada. Itu dia informasi yang baru masuk ke meja siar kami. Dan satu lagi informasi kajian dari Musola Al-Hidayah. Besok pagi seperti biasa kajian rutin di Musola Al-Hidayah. Jangan lewatkan kajian fikih. Pembahasan kitab Mulakhasul Fikih karya dari Syekh Soleh Fauzan Hafizahullah yang rutin dibawakan oleh Al-Ustaz Gilang Prasetyo Hafizahullah Ta'ala. Ikuti dan hadiri kajiannya, kajian rutin Selasa pagi ba'da subuh. Ya, untuk itu besok pagi insyaallah kajian fikih dalam pembahasan kitab Al-Mulakhasul Fikih karya dari Syekh Soleh Fauzan Hafizahullah Ta'ala insyaallah akan dilanjutkan oleh Ustaz Gilang Prasetyo Hafizahullah Ta'ala. Demikian informasi kajian untuk besok pagi Selasa ba'da subuh dari pengurus Musola Al-Hidayah yang berlama di Jalan Pahlawan nomor 93 Arengka Atas Pekanbaru. Kemudian kaum muslimin muslimah, seperti biasa kajian rutin di Masjid Raudatul Jannah Islam Center, Jalan Nangka atau Jalan Tuanku Tambusai, Kota Pekanbaru. Kajian rutin pembahasan Kitabul Jihad dari Syarah Kitab Sunan An-Nasa'i jilid yang ketiga bersama Abu Nu'aim Al-Ustaz Dr. Asperi Rahmat AZMA Fizahullah Ta'ala. Pembahasan besok pagi insyaallah dimulai pada bab yang ke-39 hadis-hadis tentang keutamaan ribat. Hadis-hadis tentang keutamaan ribat atau berada di barisan terdepan di medan jihad. Ya, untuk besok insyaallah Kitabul Jihad kitab yang ke-25 dari Syarah Kitab Sunan An-Nasa'i jilid yang ketiga dimulai pada bab yang ke-39 keutamaan ribat. Ribat ini adalah orang-orang yang berada di barisan terdepan di medan jihad. Kemudian bab yang ke-40 hadis-hadis tentang keutamaan berjihad di laut. Bab yang ke-41 hadis-hadis tentang perang menaklukkan India.
Itu dia untuk kajian besok pagi, Kitabul Jihad dari Syarah Kitab Sunan An-Nasa'i jilid yang ketiga. Baik, demikian informasi kajian rutin dari Masjid Ar-Raudatul Jannah Islam Center atau RJC Jalan Nangka atau Jalan Tuanku Tambusai, Kota Pekanbaru. Kajian rutin setiap Senin pagi, ba'da subuh sampai dengan Jumat pagi, ba'da subuh. Untuk itu besok pagi, Selasa pagi, ba'da subuh, insyaAllah Abu Nu'aim Al-Ustaz Dr. Aspiri Rahmat Az-ZM Hafizahullah Ta'ala akan melanjutkan pembahasan kajian ini. Baik, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dimanapun Anda berada. Itu saja informasi yang masuk ke meja siar kami. Jazakumullah khairan. Untuk pengurus masjid, pengurus musola, atau pengurus kajian, majelis taklim yang sudah mengirimkan informasi-informasi tadi. Baik, kini kita akan dengarkan kajian dalam format rekaman bersama Al-Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA, Hafizahullah Ta'ala. Dan langsung saya kita dengarkan kajiannya. Kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Lelahmu untuk apa? Ya, semuanya kita lelah. Bahkan malam hari ini mungkin ada yang sudah di tempat tidur hendak berbaring karena lelah seharian, atau mungkin lelah dalam bekerja, lelah dalam perjalanan, lelah di sekolah, lelah di kantor, lelah di pasar, atau lelah dimanapun. Dan kajian kita malam hari ini berjudul Lelahmu Untuk Apa, bersama Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala dalam format rekaman. Selamat mendengarkan. Wabarakallahu fikum.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita hormati bersama para asatidah yang ikut bergabung kemari, sesepuh-sesepuh yang menyempatkan untuk hadir, kemudian sahibul bait babe di sini, dan kepada semua yang hadir bergabung dalam bootcamp media dakwah, masya Allah. Ana ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah membangkitkan kita setelah Dia mematikan kita, dan kelak kepadanya kita akan dikumpulkan. Kita tahu tidur itu saudara dari kematian. Oleh karena itu, Allah membuat sebuah ketetapan bahwa ahlul jannati la yanamun. Penghuni surga itu tidak tidur. Kalau kita bicara lelah, ya disinilah lelah kita.
3: Kita lelah di dunia, kita butuh istirahat. Bahkan ada sebagian yang kajian pun kelelahan.
2: Sampai dia harus bismikallahumma amutu wa ahya, kata dia capek kita. Tubuh kita di dunia ini diciptakan memang membutuhkan istirahat. Tapi kelak di akhirat yang ada di situ hanya kenikmatan dan kenyamanan yang terus berganti menjadi lebih nikmat dan lebih nyaman. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang lelah di dunianya karena Allah Jalla Jalal. Dan kelak kepada Allah kita akan dihimpunkan. Kita akan bersama-sama menghadap kepada Sang Pencipta, baik yang beriman atau yang kafir. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Hari ini tanggal berapa? Hari ini tanggal 11 Muharram menurut hisab yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi menurut ru'yah yang dilakukan oleh saudara-saudara kita dari Jam'iyyatun Nahdlatul Ulama, maka hari ini adalah tanggal 10 Muharram. Dan memang pemerintah kita tidak melakukan ru'yah kecuali untuk Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Jadinya bagaimana ya, kita puasa setengah Muharram lah. Tanggal 10 Muharram adalah tanggal cerita tentang kelelahan yang panjang. Kelelahan Banu Israel. Bagaimana Banu Israel berpindah dari Syam menuju ke Mesir. Tapi cerita berpindahnya menuju ke Mesir juga dimulai dengan cerita panjang yang penuh kelelahan. Cerita tentang seorang bocah yang dipisahkan dari orang tuanya. yang dizalimi oleh kakak-kakaknya, yang dijual sebagai seorang budak, padahal dia adalah orang merdeka. Namun subhanallah, semua kelelahan itu ternyata berakhir dengan sebuah kedudukan tinggi, di mana sang bocah ini, sebelum kelelahan itu semua terjadi, sebelum kezaliman itu dia rasakan, dia pernah bermimpi. Dan dia ceritakan mimpinya kepada ayahnya. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wahai ayahandaku, aku bermimpi melihat 11 bintang, mentari dan rembulan sujud kepadaku. Ada jalan terjal yang harus dilewati. Sang ayah tahu itu. Maka sang ayah mengatakan, La taqsus ru'yaka ala ikhwatika. Fayakidu laka kaida. Engkau jangan ceritakan mimpimu kepada saudara-saudara. Lalu mereka akan berbuat makar, melakukan tipu daya kepadamu dengan tipu daya yang dahsyat sekali. Sang saudara-saudara tidak tahu dengan mimpi itu. Tapi untuk mencapai kepada takwil mimpi itu, memang bocah ini harus mengalami kezaliman yang panjang. Kalau kita disakiti oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, yang notabene-nya mereka memang orang-orang yang tidak menyukai kita, dan mereka orang-orang jauh di luar sana, wajarlah. Tapi kalau yang menyakiti adalah orang yang dekat sama kita, yang seatap rumah sama kita, tidur bersama, makan bersama, tahu-tahu ternyata merekalah yang menyakiti diri kita, maka sakitnya gak bisa digambarkan dengan pena, dan tidak dapat diceritakan dengan lisan. Ada sebuah ungkapan orang Arab dulu mengatakan, وَذُلْمُ ذَوِي الْقُرْبَ أَشَدُّ مَبَادَةً عَلَى النَّفْسِ مِنْ وَقْءِ الْحُسَّامِ الْمُحَنَّةِ. Dan kezaliman yang dilakukan oleh kerabat itu, itu lebih dahsyat daripada tebasan pedang dari India sana. Yusuf cilik diajak bermain. Diajak bermain. Ada Yusuf cilik di sini. Mana Yusuf? Hah? Tidur ya. Diajak bermain. Dan betapa seringnya permainan itu bertujuan tidak baik. Kemudian di malam harinya datanglah abang-abangnya membawa pakaian Yusuf yang penuh dengan darah. Mereka meneteskan air mata buaya. Antum pernah lihat buaya menangis? Iya, kalau antum melihat buaya menangis, maka buaya darat yang menangis, ya ma. Mereka mengatakan, ya mereka bersedih ya, karena adiknya dimakan oleh serigala. Padahal serigala itu yang sedang melaporkan kejadian itu kepada ayahnya. Sang serigala datang membuat laporan palsu. Apa kata ayahnya? Sudah, fasabrun jamil. Sabar yang indah. Mulai kelelahan dirasakan oleh sang ayah. Berpisah dari putra yang dicintai. Sang bocah pun merasakan kelelahan. Sang abang-abangnya pun hidup dalam kelelahan. Jadi kalau bicara lelah, itu tidak selalu fisik. Jiwa pun ikut lelah. Apakah antum kira sang abang itu tidak lelah jiwanya setelah melakukan perbuatan dosa itu? Mereka merasakan kelelahan itu. Yusuf akhirnya dijual dengan harga yang sangat tidak pantas. Tapi mereka Allah sebutkan minaz zahidin. Mereka tidak ingin uang itu. Yang mereka inginkan bagaimana sang anak terpisahkan dari orang tuanya. Dan bagaimana mereka mendapatkan kasih sayang orang tuanya dengan perginya Yusuf. Yusuf akhirnya tumbuh besar. Diambil anak oleh Azizu Mesir. Dengan seorang terkemuka yang ada di Mesir. Setelah dia tumbuh menjadi pemuda yang gagah, tampan. Dan antum pikir orang tampan
3: itu tidak capek. Ya. Orang tampan itu lelah. Sebagaimana orang yang kurang tampan juga lelah gitu loh. Yang tampan lelah digodain perempuan.
2: Yang kurang tampan lelah ditolak-tolak di sana.
3: Ngelamar sana ditolak, ngelamar sini ditolak. Subhanallah. Maka lebih enak jadi orang tampan atau kurang tampan? Semuanya lelah. Tentang bagaimana kita mengelola kelelahan kita. Digodain oleh seorang wanita.
2: Kalau antum digodain wanita, nakal. Mungkin antum tidak tertarik. Karena antum merasa orang soleh. Orang baik. Antum. Tapi bagaimana kalau yang menggodai antum adalah wanita terhormat. Cantik mempesona.
3: Yang tidak, bukan tidak mungkin ya. Yang sulit orang akan menuduh dengan tuduhan yang macam-macam. Kalau berangkat dilihat banyak orang. Tapi di rumah sendiri. Dan hidup bersama di sana. Lalu tahu-tahu wanita ini memanggilnya Haytalat. Lalu Yusuf alaihissalam mengatakan ma'adallah. Wow akbar. Sebuah ungkapan yang harus sering kita ucapkan dalam menghadapi kelelahan-kelelahan hidup kita. Setiap sholat kita tidak berhenti mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ini sebuah dalil yang sangat kuat bahwa hidup itu lelah. Beribadah kepada Allah itu capek, letih, dan membutuhkan perjuangan. Emangnya yang lelah, yang ceramah, apa ini? Lebih lelah mana kira-kira jamaah? Kayaknya lebih lelah yang mendengarkan. Yang mendengarkan itu gak ngapa-ngapain. Terpaksa dia harus berjuang melawan kantuk. Yang awalnya dia gini, dapat berapa menit dia gini? Taib, ana mau tanya bagaimana kehadiran antum di sini? Kalau ana tanya bagaimana kehadiran, antum meninju ke atas ya. Jiwa, raga. Taib. Kalau ana tanya bagaimana kehadiran, tinju ke atas, jiwa, raga. Taib, bagaimana kehadiran?
4: Jiwa, raga.
3: Oh alhamdulillah. Masih jiwa raga ini jemaah ya. Taib. Yusuf mengatakan ma'adallah. Artinya Allah tempat berlindung. Seperti ucapan seseorang a'udzubillah. Ketika godaan-godaan itu datang. Kita tahu inna lisyaitani fi ibni adam lamma. Kata Nabi SAW, setan itu di diri manusia punya bisikan. Dan malaikat juga berbisik. Apa bisikan setan dan apa bisikan malaikat? Mana hadiahnya? Ada hadiahnya. Masya Allah. Taruh meja sini hadiahnya. Nah, siapa yang mau jawab? Jamaah. Ya, fadl. Mana mic-nya? Masya Allah. Hadiah Haji Mabrur. Seharusnya tanpa pertanyaan diberikan ini. Seharusnya. Iya, berikan ke peserta yang di sini. Ini sebelah sini, angkat tangan. Nah. Antum, iya. Kenalkan diri antum dulu, dari mana,
2: siapa antum?
5: Bismillah, nama saya Andi, saya dari Sleman. Saya mengikuti bootcamp ini dari kemarin sore.
2: Alhamdulillah. Antum enggak capek? Enggak capek?
5: Capek.
2: Pegel enggak? Pegel. Oh, pegel kakinya.
5: Iya. Masya
2: Allah, entar lagi kalau dari jiwa ragam tadi berdiri ya. Biar enggak capek kakinya. Nah, tafadhol.
5: Untuk bisikan dari setan itu kita diajak kepada kemaksiatan, sedangkan bisikan dari kemalaikat itu kita diajak kepada ketaatan gitu. Untuk
2: iya,
5: kita berbuat dalam kebaikan.
2: Mengajak. Separuh jawabannya masih. Enggak apa-apa, kita kasih hadiah. Ada dua bisikan. Oh, afwan. Bisikan setan itu kira-kira dia dua. Yang pertama adalah
3: i'adun bisyar. Dia menjanjikan. Jadi bisikannya bukan hanya mengajak kepada kemaksiatan, tapi ada janji-janji yang dia bisikkan. Tapi janji-janji ini sebenarnya kepada keburukan. Cerita Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam itu capek digodain setan. Apa yang ditawarkan iblis kepada Nabi Adam? Nah, ini. Kita kadangkala gak lengkap. Yang ditawarkan oleh iblis dua. Apakah antum mau kekal tapi melarat? Mau antum? Antum kekal tapi hidupnya sakit-sakitan, melarat. Gak ada yang mau. Enggak lah, san mati ya. Maka yang ditawarkan adalah kekal, abadi, dan hidup makmur sentosa. Ini yang dilakukannya. Dia menjanjikan sesuatu yang sebenarnya isinya kebohongan belaka. Dan capek Nabi Adam dibisik-bisikin itu terus. Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Maukah engkau aku kasih tahu pohon keabadian dan kerajaan yang tidak ada habisnya? Artinya engkau kekal, terhormat, hidup dalam kenyamanan. Tapi kalau dikatakan engkau kekal, melarat seumur hidup, ada yang mau? Gak ada. Akhirnya Nabi Adam ya makan dari buah tersebut. Apa yang terjadi? Semua hanya bohong. Malaikat itu membisikkan kebaikan.

Tapi tatkala urusannya sudah dengan kemaksiatan, dia mau lari. Ternyata perempuan ini pun lelah dengan sikap Nabi Yusuf. Dia kejar Nabi Yusuf. Dia pegang bajunya. Ditarik Nabi Yusuf. Kita lihat bagaimana ini narik, yang ini lari. Maka baju itu robek. Kalau antum kira-kira lari, ditarik, dinoleh antum. Assalamualaikum. Wallah gak kebayang, semoga kita dijaga dari hal itu. Al-Imam Syafi'i mengatakan, minal ismati an la tajid. Termasuk penjagaan Allah itu adalah ketika antum ingin berbuat maksiat, enggak ada kemaksiatan. Itu penjagaan Allah. Ada orang yang niat jahat, atau antum niat enggak jahat lah, termasuk penjagaan Allah, antum niat mau nonton bola jam 3 malam. Bukan enggak bangun. Bangun, listriknya padam. Allahu Akbar. Apa yang antum lakukan? Apakah antum pergi atau antum ambil wudu salat? Kayaknya ana suruh salat malam seperti itu kan. Enggak, tidur lagi. Tidur lagi. Tapi termasuk penjagaan dari Allah ketika kita hendak melakukan sesuatu yang kurang bermanfaat, lalu Allah tutup pintu-pintu menuju ke sana. Taib. Nabi Yusuf akhirnya selamat dari godaan perempuan ini. Apakah perempuan ini berhenti? Supaya antum tahu, sudah menjadi sebuah keniscayaan jemaah yang tidak ada yang meragukannya dan tidak perlu diperdebatkan, bahwa hidup ini landasannya adalah keletihan dan kelelahan serta kepayahan, mau orang Islam mau orang kafir. Allah mengatakan di surat Al-Balad, laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami telah menciptakan manusia dalam kepayahan. Capek. Akhirnya perempuan itu capek karena tidak bisa berhasil mendapatkan Nabi Yusuf. Dia dibuli oleh masyarakat Mesir. Oleh kalangan-kalangan elit yang membulinya. Bukan warga net dan netizen yang tidak dikenal. Ini orang-orang yang dikenal sama dia. Membuli dia. Gimana kata ceritanya. Ini wanita terhormat. Kok mau sama budaknya? Kok mau sama mantan budak yang dia bebaskan? Yang diangkat, kok mau? Kata dia. Oh, kata perempuan ini. Mereka gak tahu dengan Yusuf. Diundang ke rumahnya. Dikasih pisau. Setiap orang dikasih pisau. Perempuan-perempuan itu. Wa atat kulla wahidatin sikina. Lalu Nabi Yusuf suruh keluar. Apa yang terjadi? Mereka memotong tangan mereka tanpa merasa. Tatkala melihat Yusuf. Enggak, ini bukan manusia, kata mereka. Apakah sudah selesai kepayahan Yusuf di sana? Enggak. Bagaimana dia di rumah itu disuruh keluar, disuruh godain perempuan-perempuan yang hadir di rumahnya. Lalu setelah itu diancam Yusufnya. Kalau tidak menuruti keinginan wanita ini, maka Yusuf akan dipenjara. Antum milih mana? Penjara atau perempuan cantik? Wallah jemaah, alhamdulillah kita gak diuji dengan ujian itu. Untuk laki-laki khususnya, ujian terberat bagi laki-laki adalah wanita. Dan ujian untuk semua adalah harta. Bagaimana kalau dikumpulkan harta dan wanita plus dengan tahta? Apa yang terjadi sama kita jemaah? Wallahu a'lam jemaah. Maka berdoalah, memohon kepada Allah supaya dijauhkan dari fitnah. Karena kita belum tentu mampu menghadapi fitnah tersebut.

0: Nabi alaihi salatu wasallam ketika menyebutkan akan datang fitnah, orang yang berdiri lebih baik daripada yang berlari, orang yang duduk lebih baik daripada yang berdiri, orang yang rebahan, semakin jauh dari fitnah itu kita semakin selamat. Akhirnya Nabi Yusuf memilih kepayahan yang menyelamatkan. Rabbis sijin ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayya. Penjara ya Allah lebih aku cintai daripada ajakan-ajakan mereka. Kira-kira nih teman-teman dari peserta bootcamp media dakwah ini, kalau dititipin yarhamukallah uang, insyaallah amanah enggak? Insyaallah amanah lah. Artinya akan uang itu akan ketahuan ketika berkurang. Tapi kalau antum dititipin adiknya teman, ana titip ya rumah antum. Titip di rumah ini, iya, 2 hari doang kata dia. Bisakah antum menjaga amanah tersebut? Antum lebih baik ikut bootcamp juga. Anak, antum titip sini, anak ikut bootcamp. Biar di rumah sudah kata. Karena fitnah itu dahsyat. Dan akhirnya Nabi Yusuf beberapa tahun di penjara. Sebelum mimpinya menjadi kenyataan. Itu mimpi sudah beberapa tahun yang lalu, tapi tidak terjadi apa yang dimimpikan. Karena memang harus melalui kepayahan ini, jemaah. Akhirnya Nabi Yusuf keluar dari penjara. Singkat cerita, abang-abangnya datang. Tapi Nabi Yusuf tidak langsung mengenalkan dirinya kepada mereka. Dan wajah orang itu bisa berubah. Ada yang kecilnya seperti apa, ada yang besarnya seperti apa. Kemudian kondisi dan kedudukan seseorang itu juga membuat orang pangling. Seorang anak yang dijual, mana mungkin jadi pejabat Mesir. Jadi sang abangnya tidak pernah berpikir ini adalah Yusuf. Dan bagaimana Nabi Yusuf menahan diri ngelihat abang-abangnya. Ini dulu yang dolimin aku ini. Tapi beliau tahan. Akhirnya banyak terjadi cerita di antara Nabi Yusuf dan mereka. Diminta untuk bawa adiknya yang kecil. Proses itu panjang. Nggak langsung Nabi Yusuf bisa berjumpa dengan ayahnya. Dan ayahnya tidak langsung berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Berarti Nabi Yusuf alaihissalam berjumpa dengan mereka berapa kali? Siapa yang mau jawab? Sebelum ketemu sama ayahnya. Angkat tangan yang mau jawab. 2 kali. Yang pertama?
1: Ketika... Kasihkan mic-nya. Jadi setelah mereka berpisah waktu kecil, kemudian terjadi bencana, sepertinya kekeringan. Kemudian saudara Yusuf diutus oleh ayahnya untuk menukarkan bahan makanan.
0: Oke, ini perjumpaan pertama.
1: Ya. Kemudian
0: perjumpaan kedua.
1: Disuruh pulang oleh Yusuf dengan membawa adiknya, nanti dijanjikan akan diberikan makanan lagi seberat beban unta. Kemudian yang kedua kembali setelah itu
0: ini
1: untuk
0: kedua.
1: Menukarkan. Ya.
0: Terus yang ketiga?
1: Yang ketiga nanti bersama ayahnya.
0: Sebelum bersama ayah?
1: Iya.
0: Iya. Berapa kali berarti?
1: Berarti 3 kali, Ustaz.
0: 3 kali. Yang keempat baru bersama?
1: Ayahnya.
0: Ayahnya. Kasihkan hadiahnya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Prosesnya panjang. Nggak langsung ketemu. Yang keempat baru dibawa ayah. Jadi setelah perjumpaan yang ketiga itu, ketika mereka datang lagi ya, kepada Nabi Yusuf alaihissalam ya. Lalu Nabi Yusuf mengatakan kepada mereka, engkau ingat apa yang kau lakukan sama Yusuf dan saudaranya? Baru mereka sadar. Engkau Yusuf, kata dia. Wahada. Iya, aku Yusuf, kata dia. Oh, mereka minta maaf. Akhirnya disuruh bawa ayahnya. Baru setelah itu, mimpi yang puluhan tahun. Jadi dia mengatakan Nabi Yusuf dipisahkan dari ayahnya 40 tahun, jemaah. Baru terjadi. Tapi ini cerita Nabi Yusuf akhirnya membawa Bani Israel. Setelah kejadian itu, Bani Israel hidup dalam ketentraman.

aman dan kenyamanan di Mesir itu bagaimana setelah meninggalnya Nabi Yusuf. Bayi-bayi laki-laki Bani Israel disembelih. Yang perempuan dibiarkan hidup untuk diperbudak oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Hir di bumi di dalam Fir'aun. Ada kejadian yang membuat Nabi Musa harus pergi meninggalkan Fir'aun. Lihat bagaimana kepayahan Nabi Yusuf dipisahkan dari orang. Dan bagaimana kepayahan Nabi Musa alaihissalam harus meninggalkan semua kenyamanan dan kemewahan. Orang semua harus merasakan kepayahan itu. Tinggal untuk siapa kepayahan Nabi Musa meninggalkan Mesir. Kalau dulu Nabi Yusuf membawa Bani Israel ke Mesir. Ini kemudian Nabi Musa meninggalkan Mesir. Dalam kondisi tidak tahu mau kemana. Beliau meminta kepada Allah petunjuk. Akhirnya beliau berjumpa dengan dua wanita. Tapi ceritanya beda dengan wanita yang di tempatnya Nabi Yusuf alaihissalam. Dua wanita ini penuh dengan kehormatan dan kemuliaan. Ditanya, kenapa kalian kok gak memberi minum kambing-kambing kalian? La nasqi hatta yusdir ar-ri'a wa abuna syaikhun kabir. Bagaimana dua wanita harus hidup dalam kepayahan dan kelelahan. Kami gak bisa memberi minum kepada domba-domba kami sampai pengembala-pengembala itu pergi. Karena kami wanita, gak mungkin kami berdesak-desakan dengan laki-laki itu. Dan kenapa kami melakukan ini? Wa abuna syaikhun kabir. Bapak kami sudah sepuh. Ada seharusnya tugas ini tugas orang tua gitu. Tapi beliau sudah sepuh. Hanya mau tidak mau kami melakukan ini. Fasaqalahuma. Akhirnya Nabi Musa yang capek. Melakukan perjalanan panjang. Dari Mesir sampai ke Madian. Jalan kaki. Kemudian sampai situ dia memberikan minum kepada domba-domba milik dua wanita tadi. Kemudian beliau istirahat. Mengatakan kepada Allah di bawah naungan Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Antum lihat ya. Bagaimana perjalanan Nabi itu semuanya dengan doa dan kembali kepada Allah Azza. Sesungguhnya aku dengan apa yang kau turunkan dari kebaikan fakir. Aku itu butuh ya Allah. Akhirnya datang salah satu dari wanita itu. Memanggil Nabi Musa. Inna abi yad'uka liyadziyaka ajrama saqaitalana. Bapakku manggil engkau mau kasih. Sesuatu lah buat engkau karena engkau telah berbuat baik memberikan minum kepada domba-domba kami. Berangkat Nabi Musa. Ada beberapa cerita Israel lihat dalam kisah perjalanan Nabi Musa dari tempat memberi minum itu domba menuju ke rumahnya. Perempuan ini berjalan di depannya. Ketika angin menerpa, mau tidak mau pakaian perempuan itu akan menempel dengan tubuh. Akhirnya Nabi Musa mengatakan kepada wanita ini, engkau di belakang saja, biar aku yang di depan. Kalau nanti jalannya pertigaan atau apa, engkau gak usah ngomong. Engkau lempar batu aja ke kanan, aku ke kanan, ke kiri, aku ke kiri. Sekarang orang ladies first. Fadol. Kalau perempuan di depan dia, bisa menikmatin. Fadol. Sambil lihat ke bawah gini, fadol. Apa yang dia lihat di bawah? Nabi Musa enggak. Perempuan di depan. Makanya kalau antum lagi masuk lift, lalu mau keluar dari lift, jangan perempuan suruh keluar dulu. Rusak kurang menghormatin wanita. Antum duluan itu menghormatin wanita. Karena antum tidak memandang dia. Sudah sampailah Nabi Musa berjumpa dengan bapaknya dua wanita itu. Capek Nabi Musa, beliau cerita tentang kelelahan yang beliau alami. Qala najauta minal qaumi dzalimin, udah enggak ada kuasa Firaun di tempat ini, engkau aman. Karena Nabi Musa merasakan ketakutan.
Dan Allah

0: Allah menyebutkan ketakutan Nabi Musa. Fa kharaja khaifan yataraqqab. Keluar Nabi Musa dalam kondisi takut. Mengawas ke belakang, takut dikejar sama mereka. Maka ditenangkan oleh orang tua ini. Akhirnya kelelahan jiwanya mulai hilang. Lalu sang laki-laki tua ini menawarkan. Setelah ada pembicaraan dari salah satu dari putrinya. Putrinya mengatakan, ya abati sta'jirhu. Wahai ayahanda, jadikan dia pegawai di tempatmu. Karena dua wanita ini capek sudah. Capek dia harus mengembalakan kambing. Dan alhamdulillah sekarang datang seorang laki-laki yang insya Allah memudahkan penghidupan mereka. Inna khaira man istajarta al-qawi al-amin. Sebaik-baiknya orang yang engkau pekerjakan adalah yang kuat dan amanah. Pertanyaannya, dari mana perempuan ini tahu Nabi Musa kuat dan Nabi Musa amanah? Siapa yang mau jawab? Nah, mana mic-nya? Masya Allah. Iya, di estafet, mohon.
1: Bismillah. Nabi orang tua tadi tahu Nabi Musa itu kuat. Yang
0: bukan
1: pertama,
0: bukan orang tuanya, anaknya.
1: Anaknya okay. Itu tahu Nabi Musa kuat dari yang pertama, dia mengangkat air, memberi makan untuk
0: mengangkat air. Gimana mengangkat air? Mengangkat batu penutup air tadi. Oke. Okay. Siap.
1: Terus yang kedua, amanahnya itu waktu Siwana di depan disuruh di belakang.
0: Allahu Akbar, barakallahu fikum. Naam. Mudah-mudahan antum bisa seperti itu. Semua jemaah al-qawiyul amin. Masya Allah. Kuat dan amanah. Dan jadi orang dan amanah. Kuat dan amanah ini berat. Bukan gak capek. Antum akan capek. Dan menjaga amanah itu lebih berat daripada memikul gunung. Akhirnya kata sang ayah mengatakan, ini uridu an unkihaka. Aku mau menikahkan dengan salah satu putriku ini. Ala an ta'jurani thamaniyah hijaj. Dengan catatan, engkau bekerja mengembalakan kambing di tempatku 8 tahun. Allahu Akbar. Maharnya mengembala kambing 8 tahun. Kerja sama mertua 8 tahun. Fa in atmamta 'ashran famin 'indik. Kalau engkau jadikan 10 ya baguslah, itu tergantung keridhaanmu, kata dia. Subhanallah jemaah. Kalau gaji sehari 100 ribu anggap. Berarti setahun berapa? 36 juta. Oke. Kalau 10 tahun 360 juta maharnya. Antum nikah berapa maharnya? Istri minta 10 juta. Aduh. Enggak bisa 1 juta. Apakah Nabi Musa tidak merasakan kelelahan? Lelah. Capek Nabi Musa. Kalau orang itu biasa capek, kemudian capek, biasa. Orang miskin, kemudian makan sehari 2 kali, biasa dari dulu saya memang seperti itu. Tapi orang kaya, jatuh miskin, Allah. Lelahnya berlipat ganda. Nabi Musa biasa di mana? Istana aja mah. Nabi Musa biasa merasakan semua makanan tanpa ada yang menghalanginya. Di istana Fir'aun. Dihormatin, dihargai, gak bekerja. Tahu-tahu beliau harus mengembala kambing 8 tahun. Dilakoni sama Nabi Musa. Jadi ada hal-hal dalam hidup kita yang mungkin antum merasakan capek dan lelah. Itu proses. Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan, ajma'atil uqala min kulli ummah anna an-na'ima la yudraku bin na'im. Semua orang-orang yang berakal sehat itu bersepakat bahwa kenikmatan tidak dapat diraih dengan kenikmatan. Nggak bisa. Elon Musk. Berapa hartanya Elon Musk? Berapa? 4.000. Waduh, coba lihat HP-nya. Google. Lihat ya, Ma. Supaya antum nggak ngantuk lihat fulusnya Elon Musk paling tidak kan. Oh. Nah, siapa yang dapat? Ah, yang lainnya dilihat. 15.000. Antum lama berarti informasi 4.000 itu. Sudah sampai 15.000. Kemarin 17.000. Dolar berapa ini, Bang?
2: 15.300.
0: Berapa? Iya, betul. Iya, 17.244 triliun, Masya Allah. Apakah Elon Musk dapat itu tanpa capek? Jemaah, capek Elon Musk. Dan sampai saat ini masih capek. Apakah kemudian dia slow living selesai? Sudah ya, bikin villa di sini gitu ya. Mana Babe? Emangnya Babe sudah gak capek punya villa di sini? Gak nginep baru 2 kali di villanya katanya, Jemaah. Capek dia, bangun capek, lelah. Habis gitu mau istirahat, gak bisa. Tetap harus capek dan lelah. Kalau ternyata orang-orang yang sukses itu harus capek, ini hanya mau sukses di dunia. Bagaimana untuk kehidupan yang kekal dan abadi di akhirat nantinya? Maka Nabi Musa ketika merasakan kelelahan tadi, memang itu kelelahan yang harus dilewatin. Nabi Yusuf ketika merasakan kepayahan itu memang harus dilewatin. وَمَنْ أَثْرَ الرَّحَ فَتَتْهُ الرَّحَ. Dan barang siapa yang memilih hidup santai, istirahat, slow living, maka dia akan kehilangan waktu slow living yang sebenarnya. Kapan slow living yang sebenarnya, jemaah? Di surga Allah Azza wa Jalla. Maka di surga itu gak ada toilet. Ana dari tadi sama Abu Nabila ditawari toilet. Ustaz, gak mau ke toilet. Mana Abu Nabila? Toilet terus. Di surga gak ada toilet. Mana? Dan ternyata di villa ini ada toilet. Itu masih banyak toilet. Gak ada toilet. Bayangin, antum makan tanpa ada toilet. Antum hidup tanpa ada tidur. Lu ngapain kita di sana, Ustaz? Fi syughulin fakihun. Antum kerja terus. Kerja menikmatin hasil kerja selama di dunia dengan penuh kenikmatan, jemaah. Baik, kembali ke cerita Nabi Musa, ngembala kambing. Selesai ngembala kambing, beliau mudik menuju ke Mesir. 10 tahun beliau enggak pulang. Singkat cerita, beliau mendapatkan wahyu, dan ketika tongkatnya dilempar kemudian berubah menjadi ular, Nabi Musa lari, jemaah. Itu sebuah kelelahan yang harus dihadapi Nabi Musa. Kemudian berangkat ke Mesir. Mendakwain Fir'aun. Dan bagaimana ditolak oleh Fir'aun. Fir'aun capek menghadapi Nabi Musa. Allah berikan cobaan kepada Mesir. Kalau di zamannya Nabi Yusuf dengan paceklik. Di zamannya Nabi Musa dengan apa? Siapa yang mau menyebutkan? Jamaah. Oke. Mana mic-nya? Kasihkan mic-nya. Iya, kenalkan diri antum dulu.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Iwan Wahyu, asli dari Tegal.
0: Dari
3: Tegal.
0: Tegal.
3: Iya. Yeah.
0: Tegal ini di mana? Indonesia masuk.
3: Masih.
0: Siap dari Tegal. Apa jawabannya ini?
3: Jadi waktu itu dikeluarkannya setiap keran di Mesir itu darah, Ustaz.
0: Oh, mereka udah pakai keran-keran di sana.
3: Ya,
0: mungkin. Iya, pokoknya air semuanya berubah jadi darah.
3: Nah, terus apa keluar kodok.
0: Tempat kita banyak kodok.
3: Pokoknya kodoknya banyak sekali, Ustaz. Sama apa Belalang kalau nggak salah.
0: Oke, belalang, kodok. Tempat kita ada kodok, ada belalang nih. Cuma di sana banyak sekali. Banyak
3: sekali gitu.
0: Baik, kemudian
3: nyamuk, Ustaz.
0: Nyamuk.
3: Iya.
0: Waduh. Kayaknya nggak ketemu hadisnya nyamuk itu. Saya berikan hadiahnya jemaah kepada saudara kita. Ya Allah kirimkan angin topan kepada mereka ya. Kemudian Allah kirimkan jarat
4: tadi. Wadofadi'a waddama. Bagaimana Allah kirimkan belalang. Belalang ini menghabiskan semua yang mereka tanam. Habis sudah hasil pertanian mereka. Lalu belalang itu datang ke rumah-rumah. Kusen-kusen pintu-pintu dimakan sama belalang. Meja makan mereka seperti itu. Kemudian Allah kirimkan kodok. Jadi kodok itu bukan di taman mereka. Di dalam rumah mereka. Mereka kalau ngomong, kodok itu lompat ke mulut mereka. Membuat mereka kalau ngomong harus pakai masker mungkin jemaah. Harus ditutup mulut mereka. Kemudian darah tadi disebutkan. Setiap orang menuang sesuatu, airnya adalah darah jemaah. Capek dan lelah mereka menghadapi itu. Nabi Musa juga capek menghadapi Fir'aun. Bani Israel juga lelah menghadapi Fir'aun. Kemudian datanglah Bani Israel kepada Nabi Musa. Sebagaimana kaumnya Fir'aun datang kepada Nabi Musa. Mereka mengatakan, ya ayyuhassahirud ulana rabbak bima ahida indak. Wahai penyihir. Kalimat sahir ini boleh jadi berarti orang yang alim. Kaumnya Fir'aun tahu mereka tidak akan keluar dari bencana ini kecuali bencana itu diangkat. Maka mereka meminta kepada Nabi Musa agar berdoa memohon kepada Allah. Bencana ini dengan apa yang dijanjikan kepadamu. Innana lamuhtadun. Kami akan mengikuti petunjuk yang diberikan. Akhirnya diangkat semua petaka itu. Ternyata mereka tetap tidak beriman. Artinya Allah berikan kepada mereka kelelahan, kecapean dengan harapan orang ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata mereka tidak kembali kepada Allah. Kaumnya Nabi Musa datang kepada Nabi Musa, mengeluh kelelahan mereka. Apa kata mereka? Udzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Wahai Musa, sebelum engkau datang kita sudah capek hidupnya. Kita disiksa, ditindas, dianiaya oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Setelah engkau datang, kehidupan kita juga gak berubah. Kita tetap disiksa sama mereka. Capek dan lelah. Ya, Nabi Musa menyuruh mereka untuk bersabar. Asa rabbukum ayuhlika aduwakum. Semoga Tuhan kalian membinasakan musuh kalian. Dan menjadikan kalian khalifah-khalifah setelahnya. Dan melihat bagaimana kalian akan berbuat. Kejadian. Akhirnya Nabi Musa meninggalkan Mesir. Itu malam Asyura. Di malam hari. Ketika Bani Israel semua sudah bersiap siaga. Meninggalkan Mesir. Mereka tersesat. Ada Nabi. Dan mereka tersesat. Nah. Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, pernah beliau berkunjung ke rumah orang Badui. Dalam satu perjalanan, beliau singgah di tempat orang Badui. Lalu dijamu oleh orang Badui. Dan jamaah rahimakumullah, kalau ada orang berbuat baik kepada kita, jangan lupa untuk membalas kebaikan. Paling tidak kalau gak bisa membalas, ya ucapkan jazakumullahu khairan. Maka Nabi mengatakan kepada orang Badui ini, idza ji'tal Madinah fa'tina. Kalau engkau berkunjung, datang ke kota Madinah, engkau datang ya ke tempat kami. Setelah beberapa hari atau beberapa pekan, datanglah orang Badui ini. Datang ke kota Madinah, maka Nabi SAW ingin membalas kebaikan orang Badui ini. Karena waktu itu, ya beliau gak bawa apa-apa. Sekarang ada di kota Madinah. Maka beliau mengatakan kepada badui ini, sal, mintalah, engkau mau minta apa? Badui ini dapat kesempatan meminta jemaah. Maka dia mengatakan, naqah arkabuha wa a'nuzun yahlubuha ahli. Aku minta onta betina yang bisa aku tunggangi. Dan onta yang bisa ditunggangi dengan onta yang disembelih itu harganya berbeda. Dari 100 ekor onta, belum tentu ada satu yang bisa ditungganginya, yang dapat digunakan untuk perjalanan jauh. Dan dia minta beberapa ekor kambing yang susunya bisa diperah oleh anak, oleh keluargaku. Menurut antum yang diminta oleh badui ini banyak apa dikit? Masya Allah. Kalau antum datang ke sini ditanya sama babe, mungkin ustadz mau apa ustadz? Kayaknya itu alpat ya? Sama motor itu ada berapa anak bawa gitu kan? Ada BMW. Oh bapak ada BMW-nya boleh kita bawa? Terlalu banyak permintaan badui. Apa kata Nabi SAW? Nabi mengatakan, a'ajiztum au ayajizu ahadukum ay yakuna mithla ajuzi bani Israel. Apakah kalian enggak bisa menjadi seperti wanita tua renta dari kalangan Bani Israel? Ajuz, dia sudah sepuh dan boleh jadi dia paling tua di antara Bani Israel. Kata para sahabat, wa ma ajuzu bani Israel. Apa ceritanya wanita sepuh dari kalangan Bani Israel? Inna Musa alaihissalam. Sesungguhnya Nabi Musa alaihissalam ketika hendak meninggalkan Mesir di malam hari itu, berangkat dengan Bani Israel, tahu-tahu mereka tersesat. Nabi Musa mengatakan, anna hadha, kok bisa kita tersesat? Supaya antum lihat bagaimana kelelahan itu sebuah keniscayaan. Mereka, para ulama menyebutkan, Nabi Musa 40 tahun ya, sebelum menjadi nabi, dan 40 tahun kemudian beliau menjadi nabi di Mesir. Artinya Bani Israel 40 tahun disiksa, 40 tahun kemudian tetap disiksa. Lalu mereka hendak keluar dan ternyata tersesat, gak bisa sampai ke tempat tujuan. Lalu sesepuh-sesepuh Bani Israel mengatakan, inna Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf ketika beliau meninggal dunia, beliau berpesan bahwa apabila kalian pergi meninggalkan Mesir, la takhruju illa bi'iwami. Kalian enggak boleh meninggalkan Mesir kecuali kalian membawa jasadku. Disuruh bawa jasadnya Nabi Yusuf. Jadi mereka tersesat karena ada yang belum dibawa sama mereka. Terus kata Nabi Musa, waman yadri qabra Yusuf. Siapa yang tahu sama kuburannya Nabi Yusuf? Artinya selama 80 tahun hidup Nabi Musa alaihissalam, enggak tahu di mana kuburannya Nabi Yusuf. Dan bukan kuburannya yang sibuk diziarahi sama Bani Israel. Ya. Enggak ada. Kata orang-orang tua mengatakan, enggak ada yang tahu. Kecuali ada satu wanita tua. Ajuz. Dan dia enggak pernah mau ngasih tahu yang lainnya. Akhirnya Nabi Musa
3: kirim orang, dibawalah wanita tua ini. Nabi Musa kalimullah mengatakan kepada wanita tua ini, memohon kepada dia, duluni ala qabri Yusuf. Tunjukkan kepada aku di mana kuburannya Yusuf. Kata wanita tua ini, hatta tu'tiani hukmi. Ya, aku kasih tahu, tapi syarat dan ketentuan berlaku, kata dia. Aku punya permintaan, kata dia. Oke, wa ma hukmuki? Apa ketentuanmu? Kata wanita tua ini, aku numa'aka fil jannah. Aku bersamamu di surga. Bayangin, jam. Kalau badui tadi minta onta, minta beberapa ekor kambing, kalau tadi dia sampaikan anak mungkin minta mobil, minta
4: banyak itu. Wallah, mata'ud dunia ini qalil. kalau Jogja ini diberikan kepada antum semua qalil. Kalau semua isi bumi ini diberikan kepada antum semua qalil. Seperti seorang yang memasukkan tangannya ke lautan, kemudian dia lihat ada satu dua tetes di tangannya. Itulah dunia. Sedangkan samudra itulah akhirat. Maka wanita tua ini ketika dapat kesempatan untuk meminta, dia minta bukan cuma masuk surga, tapi bersamamu di surga. Bersama Nabi Musa. Yang derajatnya Nabi Musa tentunya ada di Al-Firdaus Al-A'la. Yang tentunya wanita ini akan berjumpa dengan nabi-nabi di sana. Hatta tu'tiani hukmi. Maka Nabi Musa alaihissalam ketika wanita ini minta itu, dilihat berat permintaan. Tidak mudah Nabi Musa mengatakan iya. Lalu Allah wahyukan kepada Nabi Musa, ani'ti hukmaha. Berikan permintaan dia. Akhirnya Nabi Musa berikan jaminan kepada wanita ini bahwa dia akan bersama Nabi Musa di surga. Dia tidak minta untuk kembali muda. Dia tidak minta kekayaan. Dia minta surga Allah bersama Musa alaihissalam. Lalu wanita tua ini berangkat ke satu tempat yang digenangi air. Seperti kolam. Kata wanita tua ini, keringkan tempat ini. Bagaimana Allah Azza wa Jalla menyembunyikan kuburan Nabi Yusuf? Di dasar kolam. Setelah kering, perempuan ini menunjukkan, gali tempat ini. Digali, ketemu jasadnya Nabi Yusuf. Dan kita tahu bumi tidak memakan jasadnya para nabi. Ketika diangkat itu jasad, jalan menuju tempat pelarian itu terang seperti siang hari. Akhirnya mereka pergi. Allah tidak memindah mereka dengan buruk. Enggak. Allah menyuruh mereka pergi berjalan kaki. Mungkin ada naik himar, naik onta. Kelelahan itu mereka berpikir akan berakhir. Ternyata mereka sampai ke pantai. Dan tidak ada alat penyeberangan. Ketika mereka sampai ke pantai, mulai mereka merasakan keputusasaan. Dilihat di belakang Fir'aun sudah sampai. Fir'aun juga capek malam-malam keluar dari istananya. Bagaimana dia suruh bala tentara yang disebutkan jumlahnya hampir 400 ribu atau lebih bala tentaranya Fir'aun. Dan kalau kita bicara 400 ribu di masa itu, bala tentara itu jumlah yang besar sekali. Sekarang Indonesia berapa jumlah tentaranya? Berapa? 1 juta setengah kira-kira. Iya, TNI itu 1 juta kata Pak Prabowo mau dibikin 2 juta jumlah tentara. Sekarang dengan jumlah penduduk 280 juta. Ini di tempatnya Mesir sana berapa jumlah penduduknya pada waktu itu? Maka dikatakan Fir'aun dzil autad, yang punya pasukan yang gagah perkasa dia. Kelihatan Bani Israel dengan Fir'aun dan bala tentaranya. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Mereka kakinya capek setelah melakukan perjalanan panjang. Tahu-tahu mereka harus menghadapi lautan yang tidak ada alat penyeberangan. Menoleh melihat Fir'aun dengan pasukannya, maka mereka mengatakan habis kita sudah. Jiwanya diuji. Kata Nabi Musa, kanlah, enggak. Inna ma'ya Rabbi sayahdin. Bersamaku ada Tuhanku. Dia akan memberikan petunjuk kepada aku. Butuh kesabaran. Dan di sini kita harus yakin. Biasanya. Dan dalam banyak kondisi.

0: capek mendapatkan uang 150.000, tapi sudah daripada sholat kerja di bawah terik matahari dari jam 8 sampai jam 4 sore. Nah, di sono yang jauh kasih mic-nya.
1: Kenalkan nama Anya Haridah yang bersalama, anak dari Jember, ingin menjawab.
0: Bekerja, jelas dia dapat upah. Dia dapat duit, dia dapat kesenangan. Ketika sholat dapat apa? Antum ikut kajian ini dapat apa?
2: Pahala, ilmu, iman.
0: Sesuatu yang abstrak. Kalau pulang ke rumah, bang, bawa apa bang? Ilmu. Ya, istri dibawa ini ilmu ya, biasa aja. Oh iya sudah. Coba antum bawa. Masa cilo. Bawa hadiah lah. Antum bawa hadiah. Atau bawa bakpia ke rumah. Bawa alpat itu. Allahu Akbar. Mereka akan Masya Allah. Itu salah satunya. Dan memang bawa madu. Oh mulai. Mulai. Oke, okay, bawa madu capek apa enggak? Oh. Bang Jani sampai bersandar ini. Huffatil janna bil makari wa huffatil nar bis syahwat. Ini karena bicara madu, maka ana bukan belok ya. Anak kaitkan dengan madu ini ya. Huffatil janna bil makari. Jadi surga itu yang luasnya seluas langit dan bumi, yang bangunannya labinatun min zahab wa labinatun min fiddah. Kenapa di villa ini batu-batunya ditutupin? Karena batu-batanya jelek kalau kelihatan. Tapi kalau batu batanya dari emas, apakah butuh ditutup? Enggak ada.
3: Bangunan semuanya emas, bangunan semuanya perak. Tapi ternyata untuk ke sana kita harus melawan syahwat kita. Wa huffatin nar bisyahwat. Sedangkan untuk masuk neraka itu ikutin syahwat, walaupun tetap capek ya. Maka kita lihat nih. Karena bicara madu tadi, lebih mudah mana
0: seorang menikah lagi dengan wanita-wanita cantik, muda 100 wanita. Mungkin enggak 1 juta dapat perempuan ya, untuk berzina? Pasarannya berapa di sini?
4: Dia jauh.
0: Ya ya. Berapa di sini? Oh nggak tahu. Oke, kita kasih hadiah buat antum ya. Berikan kepada beliau. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum. Ya alhamdulillah antum nggak tahu jemaah. Tapi yuk, 1 juta. Ya kalau melihat orang-orang yang menjadi pelacur, ada tempat-tempat pelacur, kayaknya besar 1 juta itu. Besar apa enggak jemaah? Pada diam semuanya. Bayangin, dia punya 100 juta, dia bisa berzina dengan 100 wanita. Atau dia dengan 100 juta, dia nambah 1 istri, ribut sama mertua. Ada yang ribut sama orang tua sendiri. Ribut menghadapi anak. Pusing kepala. Piring pecah. Tidak disapa sama ipar-ipar umpamanya. Ada kondisi di mana ketika antum melakukan yang halal ini capek lelah. Yang haram juga capek dan lelah sebenarnya. Tapi milih yang mana? Bapak-bapak. Kayaknya 1 lelah. 2 juga lelah, Ustaz. Jadi milih mana tuh? Nah, kullu hatta. Itulah kehidupannya. Emangnya Nabi alaihi salatu wassalam beliau menikah dengan

0: istri-istri beliau. Beliau nggak capek, beliau nggak lelah, lelah beliau jemaah. Sampai karena lelahnya beliau, Allah turunkan sebuah ayat. Bukan sebuah ayat, beberapa ayat ya. Surat At-Tahrim. Allah mengatakan, Ya ayyuhan nabiyyu, lima tuharrimu ma ahallallahu lak, tabtaghi mardhata azwajik, wallahu ghafur rahim. Wahai Nabi, kenapa engkau sampai mengharamkan apa yang Allah halalkan demi mencari keridhaan istri-istrimu? Artinya supaya enggak ribut istri-istri. Beliau capek, jemaah. Sampai Allah tegur. Sallallahu alaihi wasallam, karena hidup ini lelah. Nabi alaihi salatu wasallam bahkan pernah memboikot semua istri-istrinya. Beliau melakukan ila, bersumpah beliau tidak akan mendatangi istri-istrinya selama satu bulan, semua. Beliau akhirnya tidur, ya bukan di villa. Beliau tidur ya, ada gubuk lah. Gubuk yang ada di dalam kebon ya. Yang tinggi tempatnya, beliau istirahat di situ. Untuk bukan lari dari kenyataan, tapi untuk membenarkan orang-orang yang ada di rumah. Jadi semuanya lelah dan capek. Sekarang lelah antum buat apa? Apakah seorang ustadz itu dekat dengan surga? Jadi kalau antum melihat ustadz, Allah, insya Allah ahlul jannah. Lalu ketika antum menjadi ring satu ustadz, kayaknya lebih dekat sama surga, seperti itu. Kalau ring dua, lebih jauh. Ketua lebih dekat. Panitia kajian. Panitia kajian sama panitia konser sama-sama capek apa enggak? Sama-sama capek. Capek dan dikomplain orang. Kira-kira yang masuk surga mana? Yang ikhlas. Kalau jadi panitia konser ikhlas? Kita ingat tetap harus dua syaratnya diterima amalan kita. Al-ikhlasu wal-mutaba'ah. Kita harus ikhlas lillahi ta'ala dan mengikutin aturan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana capek kita dengan dua syarat tadi? Ikhlas. Jadi panitia kajian harus ikhlas. Jadi tim media. Ini yang jadi tim media ya. Kadang-kala berpendapat ustadznya yang ikhlas. Kalau ana dapat fulus gak apa-apa lah. Kan kerja. Dua-duanya harus ikhlas. Ingat ada seorang ustadz ya. Ustadz ini nulis di majalah. Kan biasanya dapat honor nulis di majalah itu ya. Seperti itu. Tahu-tahu honornya gak dikirim jemaah. Kemudian ada omongan, ya ustadz kan harus ikhlas loh. Kalau harus ikhlas bukan hanya ustadznya. Semua yang kerja di majalah itu harus ikhlas. Tapi bukan berarti ada larangan kita mendapatkan itu hati. Kita tidak mencari dunia dengan ibadah kita. Maka bagaimana ketika antum dekat sama ustadz, antum berusaha untuk menjaga ustadz itu supaya gak jadi korek api neraka. Bukan kemudian antum berusaha untuk membuat ustadz itu jadi korek api neraka. Kenapa ustadz ini kok sampai jadi korek api neraka? Dia disidang. Dan semua akan berbicara dengan Allah tanpa ada turjuman. Tanpa ada penerjemah. Allah tunjukkan nikmat-nikmat yang pernah Allah berikan kepada orang alim ini. Dan dia mengakui, na'am ya Allah, itu semua kau berikan kepada aku. Fama amil tabiha. Di sini, muhasabah. Salah satu jenis muhasabah yang harus kita lakukan. Apa yang Allah berikan, apa yang kita lakukan. Ada yang namanya audit. Nah, audit kita salah satunya adalah, Allah ngasih aku apa sih? Oh, ini. Terus, apa yang aku lakukan? Engkau lihat. Apa yang kau lakukan dengan nikmat yang Allah berikan. Ketika orang yang sudah mengakui, maka pertanyaan dari Allah Azza wa Jal, "Mada amilta biha?" Engkau gunakan buat apa nikmat-nikmat itu? Maka orang ini menjawab, "Ta'allamtu fika wa 'allamtun nas wa qara'tu fika al-Qur'an." Orang ini mengatakan, "Aku belajar untuk mencari keridhaan-Mu ya Allah, dan aku mengajarkannya kepada umat manusia untuk mencari keridhaan-Mu. Wa qara'tu fika al-Qur'an, dan aku menghafal Al-Qur'an, aku membaca Al-Qur'an untuk mendapatkan ridhaan-Mu ya Allah." Lisan itu tidak bertulang. Kita bisa mengucapkan lillahi ta'ala sejuta kali. Lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Tapi kelas itu amalan hati, maka yang tahu antum dan Allah. Ini urusan-urusan hati. Bukan urusan antum nampak, muncul. Kemudian yang tidak nampak berarti dia selamat, dia ikhlas. Lah. Boleh jadi kita juga ingin dibicarakan sebagai orang yang ikhlas. Oh, kalau fulan ini masya Allah. Sambil gini-gini. Waduh, bahaya. Maka tolong jaga hati. Apa tujuan antum? Karena innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Jangan sampai lelahnya antum sudah benar. Lelahnya ana jadi panitia kajian. Dan panitia kajian ini masya Allah. Ada yang profesional, ada yang tidak profesional. Maka jadilah panitia yang profesional. Karena Allah itu cinta. Apabila seorang melakukan sebuah perbuatan, dia sempurnakan pekerjaan. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Dari sisi kualitas pekerjaannya, sempurnakan. Ini bukan niatnya. Dari sisi pekerjaan antum, ketika antum meliput ya, oh yang penting ada gambar ustadznya. Oh, jangan. Bagaimana hasilnya bagus, orang yang nonton nyaman, tertarik, dan suaranya bisa membuat orang itu mendapatkan hidayah. Karena kita tahu suara ini harus sampai. Sebagian media kadangkala bagus ya videonya, suaranya kurang bagus. Tidak apa-apa loh Ustaz. Yang penting Ustaznya ganteng. Tidak ada urusan Ustaznya ganteng. Orang ini mau dengarkan kajian itu. Bukan mau melihat. Tapi kalau umpamanya gambarnya kualitasnya bagus ya. Cara ngambilnya bagus. Lightingnya bagus. Semuanya bagus. Kemudian antum ikhlas lillahi ta'ala. Masya Allah. Ini menjadi sebuah sarana dakwah. Kenapa? Karena ustadz ini suaranya bisa dinikmatin orang banyak. Itu atas sebab antum. Ketika antum melihat yang nonton cuma 10 orang. 10 orang ya. 10 orang ini pahalanya. 10 orang. Kalau satu dapat hidayah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul lak min humrin na'am." Satu orang dapat hidayah lewat engkau, itu lebih baik dari satu onta merah. Jadi lebih baik dari harta yang paling mewah di Arab situ. Satu. Jadi ketika ada yang nonton, terus gimana kalau tidak ada yang nonton, Ustaz? Karena ustaznya tidak terkenal. Bagaimana antum buat ustadz itu terkenal? Kalaupun tidak ada yang nonton, tetap akan ada di timbangan kebaikan antum. Asalkan antum ikhlas lillahi ta'ala. Dan tadi berusaha untuk menyempurnakan amalan. Peserta bootcamp media dakwah, bagaimana kehadiran? Ayo, lemes yang belakang ini. Bagaimana kehadiran? Oh, masya Allah. Yang sana, yang sana, yang sana kok lemes? Bagaimana kehadiran? Itu yang kecil-kecil itu. Ayo diangkat tangannya. Bagaimana kehadiran? Oh iya, lemes bagian sini ya, ma. Belum sarapan, bapak-bapak. Jadi kisah tadi Asyura itu yang kemudian selamatnya Nabi Musa, kemudian puasa di Asyura itu. Ternyata sudah selesai cerita itu. Sampai hari ini terus kita bawa. Setiap tahun kita harus lelah di hari Asyura untuk puasa syukron lillah, sebagai bentuk syukur. Karena kita lebih berhak dengan Nabi Musa daripada Bani Israel. Maka Nabi pada awalnya mewajibkan puasa Asyura. Kemudian setelah diwajibkannya Ramadan, puasa Asyura ini jadi tidak wajib. Yang mau puasa monggo, yang enggak mau puasa monggo. Dan sebagai penutup, penghuni surga itu dua tingkatan. Bukan dua tingkatan, dua macam. Siapa yang mau menyebutkan? Hadiah yang terakhir tinggal satu. Dua macam penghuni surga. Jamaah. Oh, alhamdulillah. Nah, kasih mic-nya.
1: Jadi penghuni surga itu
0: Muhammad Zaki bin
1: bin
0: Masya Allah jamaah. Kasih dua hadiah ini nanti jamaah. Nah, tafadhal.
1: Jadi penghuni surga itu terbagi menjadi dua. Ada yang
2: masuk ke dalam surga langsung tanpa adanya hisab dan azab, ada yang masuk surga dengan hisab dan azab terlebih dahulu.

0: antum pulang dari sini nanti membaca dua surat, Ar-Rahman sama Al-Waqiah. Ar-Rahman sama Al-Waqiah. Di situ diceritakan tentang tiga jenis manusia pada hari akhir. Yang terakhir adalah Ashabus Syimal. Supaya antum mau menjadi Al-Muqarrabun. Contohnya, kalau antum datang di soft pertama ini, dikasih iPhone 18. Udah keluar 18? Belum, oke. Okay. Airum ini mungkin bisa ngeluarkan yang 18. 17. Kemudian yang di belakang dapat iPhone 8. Sama-sama dapat iPhone. Kira-kira antum milih mana? Atau yang belakang? Enggak lah, Ustaz. Anak kona'ah lah. Enggak. Antum akan ke depan. Dan Al-Muqarrabun. Kalau antum lihat pahala yang Allah berikan kepada Al-Muqarrabun. Ya Allah. Enggak ingin antum jadi Ashabul Yamin. Antum enggak ingin. Antum lihat enggak? Anak harus jadi Al-Muqarrabun. Anak akan berusaha. Mahasiswa yang tujuannya lulus saja, dan mahasiswa yang tujuannya kumlot umpamanya, apakah perjuangannya sama? Tidak. Kira-kira yang lulus saja kalau masuk kelas seperti apa? Ya, yang penting masuk. Kemudian dari 16 pertemuan dia kan boleh absen 25%. Ya, absen 25% dia. Maksimal dia tahu, boleh sudah. Anda punya kawan dulu di Medina, masya Allah cuma pinter dia. Kok gue apa? Oh iya, masih tinggal dua punya anak absennya. Jadi memang untuk absen. Dan orang-orang Ashabul Yamin kadangkala merasa tadi, oh enggak lah, yang penting anak yang wajib saja. Sedangkan Al-Muqarrabun enggak, yang sunnah-sunnah dia garap, yang mubah-mubah dia tinggalkan sebagian. Demi untuk memperbanyak waktu untuk yang baik-baik.
1: Hadza wallahu a'lam bissawab, itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa kembali. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM. Lidzakirina wadzakirin.

0: di negeri yang terdekat, dan mereka setelah kekalahannya itu akan menang. Dalam beberapa tahun lagi, bagi Allah lah urusan sebelum dan setelah mereka menang. Dan pada hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman. Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Wa'adallahi la yukhlifullahu wa'adahu walakinna aktharan nasi la ya'lamun.
0: Itulah janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun.
0: Mereka mengetahui yang lahir, tampak dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat, mereka lalai.
1: أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا

Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar, dan dalam waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya, banyak di antara manusia benar-benar mengingkari pertemuan dengan Tuhannya.

Dan tidakkah mereka bepergian di bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Orang-orang itu lebih kuat dari mereka sendiri, dan mereka telah mengolah bumi, tanah, serta memakmurkannya melebihi apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka, Rasul-Rasul mereka, dengan membawa bukti-bukti yang jelas. Maka Allah sama sekali tidak berlaku zalim kepada mereka. Tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri mereka sendiri.

0: Kemudian, azab yang lebih buruk adalah kesudahan bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan. Karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah, dan mereka selalu memperolok-olokkannya.
1: Allah yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu thumma ilayhi turja'un.
0: Allah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya kembali. Kemudian kepadanya, kamu dikembalikan.
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ.
0: Dan pada hari ketika terjadi kiamat, orang-orang yang berdosa, kaum musyrik, terdiam, berputus asa.

0: Dan tidak mungkin ada pemberi syafaat, pertolongan bagi mereka dari berhala-berhala mereka, sedangkan mereka mengingkari berhala-berhala mereka itu.
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ.
0: Dan pada hari ketika terjadi kiamat, pada hari itu, manusia terpecah-pecah dalam kelompok.
1: فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ.
0: Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka di dalam taman surga bergembira.

0: يكفرون.
1: Dan adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, serta mendustakan pertemuan hari akhirat, maka mereka tetap berada di dalam azab neraka.
0: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
1: Maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada pagi hari waktu subuh.
0: Walahu alhamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyan wa hina tudhhirun.
1: Dan segala puji baginya, baik di langit, di bumi, pada malam hari, dan pada waktu zuhur, tengah hari.

Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan menghidupkan bumi setelah mati, kering, dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah Dia menciptakan kamu dari tanah. Kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah tidurmu pada waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.

0: Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, Dia memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit. Lalu dengan air itu, dihidupkannya bumi setelah mati, kering. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mengerti.
1: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ.
0: Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah berdirinya langit dan bumi dengan kehendaknya. Kemudian apabila Dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu kamu keluar dari kubur.
1: وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ.
0: Dan miliknya apa yang di langit dan di bumi, semuanya hanya kepadanya tunduk.
1: وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ

Dan dialah yang memulai penciptaan, kemudian mengulanginya kembali, dan itu lebih mudah baginya. Dia memiliki sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.

0: تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون.
1: Dia membuat perumpamaan bagimu dari dirimu sendiri. Apakah kamu rela jika ada di antara hamba sahaya yang kamu miliki menjadi sekutu bagimu dalam memiliki rizki yang telah kami berikan kepadamu sehingga kamu menjadi setara dengan mereka dalam hal ini? Lalu kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada sesamamu. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengerti.

Tetapi orang-orang yang zalim mengikuti keinginannya tanpa ilmu pengetahuan. Maka siapakah yang dapat memberi petunjuk kepada orang yang telah disesatkan Allah, dan tidak ada seorang penolong pun bagi mereka.

0: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam, sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin.
0: Dengan kembali bertaubat kepadanya dan bertakwalah kepadanya serta laksanakanlah salat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah.

yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.

0: Dan apabila manusia ditimpa oleh suatu bahaya, mereka menyeru Tuhannya dengan kembali bertaubat kepadanya. Kemudian apabila Dia memberikan sedikit rahmat-Nya kepada mereka, tiba-tiba sebagian mereka mempersekutukan Allah.
1: لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ.
0: Biarkan mereka mengingkari rahmat yang telah kami berikan, dan bersenang-senanglah kamu. Maka kelak, kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu.
1: أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ.
0: Atau pernahkah kami menurunkan kepada mereka keterangan yang menjelaskan, membenarkan apa yang selalu mereka persekutukan dengan Tuhan?

0: يقنطون.
1: Dan apabila kami berikan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Tetapi apabila mereka ditimpa sesuatu musibah, bahaya, karena kesalahan mereka sendiri, seketika itu mereka berputus asa.
0: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ.
1: Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa Allah yang melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Dia pula yang membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang beriman.

Maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan sesuatu riba, tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat, yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya.

0: Allah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rizki, lalu mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara mereka yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu yang demikian itu? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan.
1: Zahara al-fasadu fil barri.

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut, disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.

Katakanlah Muhammad, bepergianlah di bumi. Lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah.

0: Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, Islam, sebelum datang dari Allah suatu hari kiamat yang tidak dapat ditolak. Pada hari itu, mereka terpisah-pisah.
1: Man kafara fa'alayhi kufruhu wa man 'amila salihan fali anfusihim yamhadun.
0: Barang siapa kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, maka mereka menyiapkan untuk diri mereka sendiri tempat yang menyenangkan.

Agar Allah memberi balasan pahala kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dari karunia-Nya. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar, kafir.

0: الملك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.
1: Dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira, dan agar kamu merasakan sebagian dari rahmat-Nya, dan agar kapal dapat berlayar dengan perintah-Nya, dan juga agar kamu dapat mencari sebagian dari karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

Dan sungguh, kami telah mengutus sebelum engkau Muhammad beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa. Dan merupakan hak kami untuk menolong orang-orang yang beriman.

0: Allah lah yang mengirimkan angin. Lalu angin itu menggerakkan awan. Dan Allah membentangkannya di langit, menurut yang Dia kehendaki. Dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila Dia menurunkannya kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki, tiba-tiba mereka bergembira.
1: وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ
0: Padahal walaupun sebelum hujan diturunkan kepada mereka, mereka benar-benar telah berputus asa.

0: qadir.
1: Maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah. Bagaimana Allah menghidupkan bumi setelah mati, kering. Sungguh, itu berarti Dia pasti berkuasa menghidupkan yang telah mati. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
0: وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ.
1: Dan sungguh, jika kami mengirimkan angin, lalu mereka melihat tumbuh-tumbuhan itu menjadi kuning, kering, niscaya. Setelah itu, mereka tetap ingkar.
0: فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ.
1: Maka sungguh, engkau tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar, dan menjadikan orang-orang yang tuli dapat mendengar seruan apabila mereka berpaling ke belakang.

dan engkau tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta mata hatinya dari kesesatannya. Dan engkau tidak dapat memperdengarkan petunjuk Tuhan kecuali kepada orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Maka mereka itulah orang-orang yang berserah diri kepada kami.

0: Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian Dia menjadikan kamu, setelah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian Dia menjadikan kamu, setelah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, dan Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa.
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ.
0: Dan pada hari ketika terjadinya kiamat, orang-orang yang berdosa bersumpah bahwa mereka berdiam dalam kubur hanya sesaat saja. Begitulah dahulu mereka dipalingkan dari kebenaran.

0: Dan orang-orang yang diberi ilmu dan keimanan berkata kepada orang-orang kafir, "Sungguh, kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari berbangkit. Maka inilah hari berbangkit itu. Tetapi dahulu, kamu tidak meyakininya."
1: فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ.
0: Maka pada hari itu, tidak bermanfaat lagi permintaan maaf orang-orang yang zalim, dan mereka tidak pula diberi kesempatan bertaubat lagi.

0: Dan sesungguhnya telah kami jelaskan kepada manusia segala macam perumpamaan dalam Al-Quran ini. Dan jika engkau membawa suatu ayat kepada mereka, pastilah orang-orang kafir itu akan berkata, kamu hanyalah orang-orang yang membuat kepalsuan belaka.
1: Kadzalika yatba'u Allahu 'ala qulubil ladzina la ya'lamun.
0: Demikianlah Allah mengunci hati orang-orang yang tidak mau memahami.
1: Fasbir inna wa'dallahi haqq wa la yastakhiffannaka alladzina la yuqinun.
0: Maka bersabarlah engkau Muhammad. Sungguh, janji Allah itu benar. Dan sekali-kali, jangan sampai orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkan engkau.
2: Al-Qur'an.

0: Sifat utama orang mukmin itu cepat di dalam ketaatan, lamban di dalam kedor, di dalam kemaksiatan.
1: Yang sekarang terjadi aneh. Kalau lomba lari kelereng nomor satu. Apalagi ada ya ikhwan, ada yang seumur-umur hidup dibangunin sama Allah untuk tahajud jam 3, jam setengah, 3 gagak bangun, dibangunin sepak bola melek. Loh, gimana? Bahkan hadirin sekalian disiapkan 2 cangkir ginseng, rokok 1 pak, bahkan melotot terus. Khawatir kalau pas kedip bola masuk. Subhanallah. Ya ikhwan, bagaimana penghuni surga seperti ini? Nggak. Bahkan ciri daripada orang yang aman dari siksa kubur adalah sari'un fi ta'atillah wa bati'un fi ma'siyatillah. Orang yang bergegas di dalam ketaatan kepada Allah, bati'an fil ma'siyah, lamban dalam bermaksiat kepada Allah. Semoga kita tergolong orang-orang yang telah dijamin oleh hadis ini.
2: Hidayah 103,4 FM.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jal.

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawf al-layl al-akhir fa in istata'ta an takuna mimma yadhkuru Allah fi tilka as-sa'ah fakun. Hadis hasan sahih gharib.
2: Dari Amr bin Ambasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Di malam hari ada satu waktu yang sangat dinanti-nanti oleh orang-orang mukmin sejati. Waktu itu adalah sepertiga malam terakhir. Itu adalah waktu paling indah bagi orang-orang untuk bertahajud, yaitu orang-orang yang bangun dari tidurnya, meninggalkan kasur-kasur yang empuk, lalu menikmati munajat, doa kepada Allah Jalla wa'ala, seperti disifatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Tatajafa junubuhum, badan mereka jauh, menjauh dari tempat tidur mereka, meninggalkan tempat tidur mereka. Yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Rabb mereka. Khawfan, dengan penuh takut. Wa tama'a, dan harap, tamak, takut dari nerakanya, dari murkanya, harap terhadap surga, tamak kepada pahalanya.
1: Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di salat tahajud? Mana air mata di dalam doa dan tadarru' kepada Allah Azza wa Jal? Kita telah ikhlaskan itu untuk Allah Azza wa Jal. Seorang Muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nikmatnya hidup, alangkah bahagianya hidup.
2: Lihatlah seorang yang saleh ketika dia menghabiskan malamnya beribadah kepada Allah Azza wa Jal, salat pada malam hari, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, di waktu sahurnya mereka beristighfar. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa bil asharihum yastaghfirun." Waktu sahur, setelah beramal mereka beristighfar kepada Allah.
0: Seseorang datang kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, lalu orang ini pun berkata, "Ya Imam, kenapa aku tidak sanggup untuk melakukan qiyamul lail? Kenapa aku tidak bisa salat malam, salat tahajud, menghidupkan malam-malamku dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala?" Berkata Al-Hasan Al-Basri, "Wahai fulan, kamu punya dosa-dosa. Kamu punya maksiat-maksiat yang membelenggumu, yang menjarakanmu, sehingga engkau tidak sanggup untuk menghidupkan malam-malammu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala."

0: Wahai orang yang berselimut, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
1: Seorang muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nikmatnya hidup, alangkah bahagianya hidup.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
4: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
5: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat.
4: Kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb. Dengan maksiat. Menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah. Kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa in lam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni?

0: Siapa pula yang dapat selain dari Allah Azza wa Jalla?
1: Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Hambamu, hambamu, ya Allah, selain dari diriku, sangatlah banyak, akan tetapi aku hanya memiliki engkau. Yang aku miliki hanya engkau.
1: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Azkarun Naum.
5: Mengumpulkan kedua telapak tangan, ditiup sambil membaca.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia

0: yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

ma iktasabat Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Adzkarun naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi, wabika arfa'uh. فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
0: Dengan namamu aku tidur, wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau

0: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu.
1: Allahumma qini azabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
0: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu.
1: Allahumma qini azabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
0: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
1: Bismika Allahumma amutu wa ahya.
0: Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal

0: أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: Ya Allah, Rob yang memiliki 7 lapis langit dan bumi, Rob yang memiliki arsy yang agung, Ya Rabbana, wahai Rob segala sesuatu, yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, yang menurunkan Taurat dan Injil, serta Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah Al-Awwal, tidak ada sesuatu sebelummu, dan engkau adalah Al-Akhir, tidak ada sesuatu setelahmu, dan engkau adalah Al-Zahir, tidak ada sesuatu di atasmu, dan engkau adalah Al-Batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: yang telah memberi makan kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Allahumma 'arif al-ghaibi wasy-syahadah, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli syai'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa anta, a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syarri, wa an aqfa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, Engkaulah yang Maha mengetahui, yang gaib, yang kasta, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rabb segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku sendiri, dari kejahatan siapa dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau melanggarnya kepada sesama muslim. Zikir diriwayatkan oleh Abu Dawud.

0: إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي أرسلت.
1: Ya Allah, menyerahkan diriku kepadamu, aku menghadapkan jahku kepadamu, aku serahkan urusan kepadamu, dan aku menghadapkan punggungku kepadamu, karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat dan menyelamatkan diri dari ancamanmu, kecuali kepadamu.

sih. Oh, ah, masih lagi buruan lagi nih, bro. Ah, tarjo lo, kan yuk, oh, poso-poso angkat, nah, tadi lo, dulu lo, ini boleh, lo nih, bro. Boleh, bro, nah, itu, oh, boleh, ya. Ini bisa, dan gak bisa, dan angkat ini, nah. Makanya berpikir, oh, bisa, dan baru, mang, nah, tuan, jangan tuh dia, ujung-ujung kenapa? Oh, berapa jauh? Emaknya pintunya baik tuh keluar. Nah, dia lah, oh, mengarah tuh sih kan? Ya, aku tunggu, nar dulu, tunggu, gua ramah dulu, mama nak aku. Nah, oh, gitu. Tadi rumah tambah ini ku, ini masih tadi dua kali ini. Dua kali ulen ku ah. Oh no. Oh no, tema tu sih, makan tu kena ku besiakang. Ini masih ini ku. Tambah.

kecil aku mah lima ratus ribuan masih bisa dihitung dulu. Kalau nggak tahu masih nih hitung tuh

0: Betapapun panjang dan kelamnya malam, fajar pastikan datang. Pagi pun menjelang, matahari kembali bersinar terang, membiaskan cita-cita, semangat dan harapan baru untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik dari sebelumnya.
1: Asyhadu an la ilaha illallah.
0: Akhil muslim, ukhtil muslimah, Hidayah FM hadir ke tengah Anda bagaikan pelajar di

0: فَلْيَفْرَحُوهُ وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
2: Dari bilangan canggung udara. Hidayah FFN. Bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون.

0: Imam Syafi'i berkata, safir tajid iwadan amman tufariquh wa ansab fa inna ladidal 'aishi fil nasabi inni ra'aytu quful ma yufsiduhu in sala taaba wa illam yajri lam yatibi fashamsu law waqafat fil fulki da'imatan laballaha an-nasu min 'ajmin wa min 'arabi wal ustu lawla firaqul ghabi maftarasat والسهم لولا فراق القوس لم يصب والتبر كالترب ملقا في أماكنه والعود في نوعه نوع من الحطب. Keluar kamu dari negerimu bersafar, kamu tinggalkan teman, kamu mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada teman. Kamu tinggalkan keluarga, kamu akan mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada keluarga. Berjibakulah, bersungguh-sungguhlah, karena lezatnya hidup ada di dalam kerja keras dan berjibaku. Saya melihat apabila air berdiam pada satu tempat dan tidak mengalir, air itu akan rusak. Namun apabila dia mengalir, air itu akan bersih dan jernih. Matahari apabila dia diam diri di tempat dan tidak bergerak, seluruh orang akan bosan melihatnya, baik orang yang bukan Arab ataupun orang Arab. Singa betina kalau tidak meninggalkan hutan belantara, dia tidak akan mendapatkan makanan. Anak panah kalau tidak meninggalkan busur, tidak akan pernah menemukan sasaran. Emas kalau hanya terletak di atas pasir, maka dia bagaikan pasir. Namun sebatang ranting, kalau tepat ada di tempatnya, dia adalah kayu bakar yang bermanfaat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Nabi bersabda, "Waman salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Waman ijtama qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaa'ika wa dzakarahumullahu fi man 'indah." وَمَنْ بَطَعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.
1: Ilmu adalah jalan untuk mengenali kebenaran. Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi dalam gelapnya keraguan dan kejahilan. Dan ilmu adalah kehidupan yang menuntun seseorang hamba dan menyampaikannya kepada sorga-sorga. Menyibukkan diri dengan ilmu merupakan ketaatan yang paling afdal, yang paling utama dan takarruf yang paling mulia. Mudzakarah ilmu adalah tasbih, mencari ilmu adalah jihad. Mempelajari, mengajarkan dan mendalaminya akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah laksana cahaya di tengah kegelapan dan petunjuk di tengah kebingungan. Dengan ilmu kita bisa membedakan antara berbagai hakikat yang ada. Kita dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kita dapat keluar dan terlepas dari belitan syubhat dan syahwat. Ilmu juga merupakan petunjuk kepada cara yang paling sempurna. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu.
2: Hidayah 103,4 FM.

0: kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.

kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbihi lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia. Lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat. Berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang. Yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian? Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas baru ingat. Kalau mata kita sakit baru kita ingat bahwasanya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan wa atakum min kulli ma sa'altumuh, dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat wa atakum min kullin ma sa'altumuh, dan Allah berikan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta, Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadamah, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Anda beribadah seperti itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang berikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, innahu rabbi ahsana maswaya. Sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di antara salah satu tafsir, yaitu dia bilang, Allah telah berbuat baik kepadaku. Kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.

Amma ba'd. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang dilimpahkannya kepada kita. Dan nikmat yang paling besar dan paling penting adalah nikmat-nikmat yang terkait dengan urusan akhirat kita. Berupa iman, Islam, ihsan, hidayah, istiqamah. Termasuk di antaranya adalah tergeraknya hati kita untuk mau datang ke sini. Orang-orang libur, santai-santai. Tapi Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita untuk peduli dengan amal soleh. Ingat bahwasanya dunia adalah tempatnya untuk bercapek-capek dan berlelah payah. Kita peduli untuk menambah bekal akhirat kita selagi kita punya kesempatan untuk menambah bekal. Dan para ulama kita melihat bahwasanya thalabul ilmi, menuntut ilmu, menghadiri majelis ta'lim atau kajian atau daurah, thalabul ilmi dengan berbagai bentuknya adalah amalan sunnah yang paling afdal. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala pernah mengatakan, "Laisa syai'un ba'dal fara'id afdalu min talabil 'ilm." Laisa syai'un ba'dal fara'idhi afdala min talabil 'ilm. Setelah amalan-amalan yang sifatnya wajib, tidak ada yang lebih mulia daripada menuntut ilmu. Maka ini adalah satu kajian yang cukup panjang. Mungkin waktunya bisa 3 jam atau lebih ya. Tapi kita siapkan diri untuk sabar dalam beramal soleh. Karena di balik lelah dan waktu yang panjang ini, ada pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan bubar dalam keadaan menumpuk pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka amal soleh itu membutuhkan kesabaran dari kita bersama. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu zikir yang paling banyak kita ucapkan saat kita sholat. Kira-kira zikir apa itu? Allahu Akbar. Betul. Allahu Akbar adalah zikir yang paling banyak kita ucapkan dalam sholat. Dan untuk sholat fardu dalam satu hari saja, bacaan takbir kita ini bisa mencapai 96 kali. Nah, untuk ayat-ayat yang terulang, surat-surat yang terulang, zikir-zikir yang terulang ini, seorang muslim boleh bertanya, kenapa? Nah, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mencoba menjelaskan hikmahnya. Kenapa dalam takbir kita banyak diperintahkan untuk mengucapkan Allahu Akbar? Takbiratul ihram itu rukun. Salat kita tidak sah kecuali dengan takbiratul ihram. Sementara takbir-takbir perpindahan, ya dari berdiri ke rukuk, ya dari rukuk iktidal, kemudian iktidal turun ke sujud, dari sujud naik lagi. Ini kita juga membaca Allahu Akbar yang hukumnya wajib menurut sebagian ulama, tapi sunnah mu'akkadah menurut sebagian besar ulama. Dalam madhab Hambali hukumnya wajib, tapi menurut madhab-madhab yang lain hukumnya adalah sunnah mu'akkadah saja. Tapi intinya takbir ini sangat banyak. Nah, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwasanya hikmahnya adalah karena dalam sholat kita sangat butuh untuk khusyuk. Dan Allahu Akbar ini punya hikmah, seharusnya dia mengingatkan kita untuk kembali khusyuk. Sering sekali saat kita mau sholat, kita sudah meminta kepada Allah agar sholat ini bisa khusyuk. Kita komitmen insyaAllah selama sholat, saya ingin khusyuk. Tapi setan tidak berhenti menggoda. Sehingga kadang-kadang baca Al-Fatihah kita khusyuk, kemudian saat baca surat sudah lupa khusyuknya. Pikiran kita terbang kemana? Nah, saat kita mengucapkan Allahu Akbar saat rukuk, maka kalau kita memahami makna Allahu Akbar, kita seharusnya bisa kembali khusyuk. Karena Allahu Akbar artinya adalah Allah Maha Besar. Atau Allah lebih besar. Lebih besar dari apa? Lebih besar dari semua urusan yang sering mengganggu kita saat

0: sholat. Maka saat kita membaca Allahu Akbar, hadirkan makna ini. Hadirkan perasaan ini bahwasanya Allah Maha Besar, Allah lebih besar dari segala sesuatu, termasuk urusan-urusan yang mengganggu kita dalam sholat kita ini. Baik urusan kantor, urusan sawah, urusan pasar, urusan bisnis, urusan medsos. Saat kita mengucapkan Allahu Akbar, kita hadirkan Allah harus menjadi fokus kita dalam sholat. Ayo sejenak kita khusyuk dulu, fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga nanti ketika setan kembali menggoda sehingga kemudian saat sujud kita kembali lalai. Maka saat bangun dari sujud kita membaca lagi Allahu Akbar. Hadirkan Allah lebih besar dari semua urusan ini. Nah ini adalah salah satu cara kita memperbaiki sholat kita dengan memahami bacaan sholat. Kemudian menghadirkannya. Menghadirkan kekhusyuan. Menghadirkan maknanya. Menghayati dan merenunginya saat kita melewati bacaan-bacaan ini. Dan yang paling banyak adalah Allahu Akbar. Maka kalau kita paham makna Allahu Akbar, kita punya banyak sekali momentum. Ya. Sampai 96 kali dalam satu hari untuk sholat fardu kita saja. Nah ini adalah salah satu ikhtiar dan upaya kita untuk bisa memperbaiki kualitas sholat kita. Kemudian kiat yang lain adalah dengan mempelajari tata cara sholat dan sifat sholat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ini yang menjadi kajian kita saat ini. Dan sholat ini meskipun sudah sehari-hari kita lakukan, kita mungkin juga sudah khatam berkali-kali kajian, bahkan dari kecil sekali, dari masa TK, masa SD, kita sudah diajari tentang pesolatan atau persolatan, tata cara sholat oleh guru-guru kita di desa, di surau. Tapi sering sekali kita lupa lagi, dan kita butuh untuk disegarkan kembali, refresh. Ini sangat kita butuhkan. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berikanlah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jadi ini akan menjadi kajian kita. Ya, kita ingin mendalami kembali apa yang kadang-kadang kita sudah lupa. Dan untuk sholat ini tidak ada ruginya, karena sholat ini adalah amalan yang harus kita berusaha perbaiki terus. Kenapa? Saking tingginya kedudukan sholat ini. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat At-Tabrani dengan sanad yang sahih. Hadis yang sangat masyhur sekali. Beliau mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-salah. Amalan pertama yang akan Allah hisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah salat. Ini adalah kabar ghaib, kabar tentang kejadian hari kiamat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ketika hadisnya sahih, kita wajib untuk mengimaninya. Jadi amalan yang pertama kali dihisab adalah salat kita. Kemudian Nabi menjelaskan tambahannya, memberikan tambahan penjelasan. Fa in salahat salaha sa'iru amali. Kalau salat seorang hamba itu baik, maka semua amalannya akan ikut baik. Nah, ini materi kita subuh tadi itu. Pegang satu, dapat 1000. Pegang satu, yang lain insyaallah kena. Salah satunya adalah salat. Kita jadikan pegangan, kita perbaiki, kita konsisten, kita istiqamah, maka amalan-amalan yang lain akan ngikut biiznillah ta'ala. Fa in salahat salaha sa'iru amali. Kalau salatnya baik, maka semua amalannya akan ikut baik. Wa in fasadat fasada sa'iru amali. Dan kalau salatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalannya yang lain. Ini siapa yang mengatakannya pada hadirin sekalian? Yang menyampaikan adalah Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sedemikian besar kedudukan salat dalam agama kita. Ditegaskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatta. Beliau mengatakan, "Inna ahamma amrikum 'indi as-shalah." sungguh perkara kalian yang paling penting menurut saya adalah salat. Man hafidhaha wa hafadhu 'alayha hafidha dinah. Barang siapa yang menjaganya, maka berarti dia sudah menjaga agamanya. Wa man dhayya'aha fa huwa lima siwaha adhya'. Dan barang siapa yang menyia-nyiakannya, maka dia akan lebih menyia-nyiakan amalan-amalan yang lain. Jadi hadis dan athar yang sahih ini, hadis dari Nabi Muhammad SAW, athar dari Umar ibn Khattab, Amirul Mukminin radhiyallahu anhu, menegaskan kepada kita bahwasanya salat adalah amalan terpenting kita, perkara terpenting kita yang akan berdampak baik kepada amalan-amalan yang lain kalau dia baik. Sebaliknya kalau dia rusak, maka dia akan berdampak buruk kepada amalan-amalan kita yang lain. Maka alangkah pentingnya kita untuk terus memperbaiki sholat kita. Jadi kita punya kepentingan untuk terus memperbaiki sholat kita. Dan kita ini pun meskipun sebagian dari kita mungkin ada yang nyantri, ada yang kuliah khusus agama selama belasan tahun, bahkan puluhan tahun, ternyata masih ada banyak hukum-hukum sholat yang kita baru ketahui sekarang. Baik, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para hadirin wal hadirat, ya, tidak lupa kita menyebutkan para saudari-saudari kita muslimah di belakang sana. Yang saya dengar peserta dari kalangan wanita lebih banyak daripada kalangan pria, maka kita jangan melupakan mereka. Jadi ibu-ibu dan saudari-saudari, panitia telah memilihkan untuk kita kitab Sifat Salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karya fadilatul Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin. Ini kalau versi aslinya itu dicetak dalam bentuk brosur, Pak. Jadi brosur 10 halaman. Kalau di Arab Saudi namanya matwiyat. Jadi tidak berupa buku saku, ya, pada awalnya hanya berupa matwiyat atau brosur yang dijual di toko-toko buku atau toko-toko kaset. Di sana ada toko-toko buku khusus dakwah, toko-toko kaset yang isinya hanya tilawah Al-Quran, murattal, ya, atau kaset-kaset ceramah. Ini namanya At-Tasjilat Ad-Da'awiyah. Ya, jadi toko kaset atau apa ya sekarang namanya. Jadi ya toko dakwah lah, toko materi dakwah. Ya, berupa murattal atau kaset-kaset ceramah ini dulu banyak sekali ada di Saudi Arabia, dan salah satu yang dijual di sana adalah brosur-brosur dakwah seperti ini. Baik. Judulnya adalah Salatun Nabi alaihi salatu wasalam min at-takbir ila at-taslim. Ya. Salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari awal takbir sampai akhir salam. Ya, ini karya fadilatul Syekh Abdurrahman Al-Jibrin, Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin, yang merupakan salah satu ulama besar di Saudi Arabia. Baik, karena kitabnya cukup panjang, ya, kita membutuhkan salah satu peserta atau panitia untuk membaca, ya, biar suara berat ini nggak terlalu monoton kedengarannya, ya, ada variasi. Kemudian juga perlahan-lahan kita akan praktekkan, ya, seperti apa sifat sholat Nabi Muhammad SAW, dan kita akan praktek sedikit demi sedikit, ya. Kalau takbiratul ihram selesai, kita praktekkan dulu. Nanti kemudian ruku, i'tidal, ya, sujud, dan seterusnya. Agar pembahasannya runtut. Ya. Jadi kita tidak praktek dari awal sampai akhir, tapi kita akan praktekkan pelan-pelan. Ya. Maka kepada yang sudah ditunjuk oleh panitia, kami persilahkan. Antum baca. Boleh, silakan. Yang praktek, ya. Prakteknya mungkin saat dibutuhkan aja, mungkin bisa sekali berdiri sekali duduk gitu. Kalau yang baca harus terus-menerus fokus membacanya. Baik, kita mulai dari muqaddimah, ya, biar kita tahu apa tujuan beliau menulis kitab ini, kemudian juga sedikit tentang latar belakang dan metodologi pembahasan. Oke. Pak Aziz, mungkin sambil persiapan dulu, Pak, ya. Yeah. Pengantarnya saya yang bacakan saja. Yeah. Mungkin ada sedikit beda, ya, enggak masalah, mungkin ada 1-2 kata, insyaallah intisarinya sama. Pengantar Segala puji hanya milik Allah, Zat yang telah mengutus para Rasul, menurunkan kitab-kitab, menetapkan berbagai syariat aturan agama, menentukan hukum, menjelaskan kepada hambanya secara tuntas halal dan haram. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, yang tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Mudah-mudahan salawat dan salam terlimpah kepada beliau, keluarga beliau, dan para sahabat beliau. Selanjutnya, saya telah menyusun beberapa artikel tentang tata cara sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan kapasitas keilmuan yang saya kuasai. Ya, beliau dikenal sebagai salah satu ulama besar di Saudi Arabia yang banyak diterima oleh masyarakat secara luas. Banyak yang kagum, banyak yang menjadi murid-murid beliau, terutama masyarakat di kota Riyadh yang merupakan tempat tinggal beliau. Dan Riyadh adalah ibu kota kerajaan Arab Saudi. Dengan segenap kemampuan saya menyeleksi dan memilih, meringkas dan menyederhanakan pembahasan yang rumit, saya susun pembahasan tentang tata cara sholat Nabi Muhammad SAW dari awal sampai akhir sholat. Saya menghindari penyebutan berbagai perbedaan pendapat para ulama, karena perbedaan pendapat ini terkadang menyebabkan kebingungan orang awam. Jadi ini adalah disclaimer dari beliau, catatan di awal, bahwasanya banyak masalah fikih itu adalah masalah ikhtilafiyah. Jadi kalau misalnya nanti sebagian hadirin wal hadirat mendapati ada penjelasan atau pendapat yang berbeda dengan yang selama ini kita praktekkan, maka anggap itu sebagai ilmu baru, atau paling tidak sebagai sudut pandang baru yang tidak harus kita langsung ambil kalau memang berbeda dengan apa yang selama ini kita praktekkan. Tapi kita bisa pertimbangkan sebagai sudut pandang baru, sebagai pendapat yang baru kita ketahui. Nah, nanti untuk tarjihnya kita bisa meminta tolong kepada ustaz yang kita kenal. Ustaz ini yang lebih kuat yang mana? Boleh kita bertanya seperti itu. Jadi jangan kita bingung, oh ini kok beda dengan yang saya praktekkan selama ini. Memang masalah fikih itu seperti itu. Ada banyak sudut pandang para ulama dalam menjelaskannya. Saya lengkapi pula dengan berbagai wirid serta zikir setelah sholat secara ringkas, termasuk beberapa sholat sunnah. Ini kalau seandainya waktunya cukup, kita bisa baca semuanya, termasuk sholat-sholat sunnah, kemudian tata cara sholat wanita, kemudian juga tentang zikir setelah sholat. Tapi kalau seandainya waktunya tidak cukup, maka kita adalah sifat sholatnya. Ya, dari takbiratul ihram sampai salam. Kalau kita bisa selesaikan itu sudah pencapaian yang luar biasa dan cukup, insya Allah. Dan itu yang menjadi target utama kita dalam kajian pada pagi hari ini. Beberapa ikhwan telah membukukan artikel saya ini dan meminta izin untuk mendistribusikan. Saya pun mengizinkan permintaan mereka itu dengan harapan supaya Allah memberikan lebih banyak lagi manfaat karenanya. Meski telah banyak beredar kitab-kitab sejenis, Alhamdulillahirrabbilalamin, dan kita termasuk yang digerakkan hati kita untuk mau mempelajari kitab yang beliau tulis ini. Semoga salawat dan salam terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, dan para sahabat seluruhnya. Penulis Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin, kita doakan semoga ilmu yang kita dapatkan ini juga pahalanya mengalir kepada penulisnya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, silakan Pak Aziz.
1: Sifat sholat Nabi dari takbir sampai salam. 1. Bersuci. Apabila hendak melakukan sholat, seorang muslim diwajibkan untuk bersuci terlebih dahulu dari hadis kecil maupun hadas besar. Hadas besar dapat hilang dengan melakukan mandi janabah, sedangkan hadas kecil akan hilang dengan melakukan wudhu. Hendaklah ia menyempurnakan wudhunya sebagaimana wudhu Nabi Rasulullah SAW.
0: Ya, ketika ada orang yang kentut atau kencing atau buang air besar, kemudian juga menurut sebagian ulama misalnya adalah makan daging unta, maka hal itu disebut sebagai hadas kecil. Itu semuanya adalah pembatal wudhu yang menuntut seseorang untuk harus wudhu dahulu ketika dia ingin mengerjakan sholat. Sementara hadas besar Contohnya adalah ya mimpi basah. Kemudian bersenggama, ini tidak cukup dengan berwudu, tapi harus melalui proses mandi wajib. Nah, kalau kita punya hadas sebelum kita mengerjakan sholat, kita harus mengangkat hadas ini dahulu. Kalau kecil, cukup dengan wudu. Kalau hadasnya besar, maka harus dengan mandi wajib. Kemudian ada toharoh yang lain, yaitu toharoh berupa menghilangkan najis. Jadi, kencing itu, Pak, ya, proses kencingnya itu namanya hadas. Tapi air kencingnya disebut sebagai najis. Maka kalau orang kencing, dia punya kewajiban melaksanakan dua toharah. Yang pertama, menghilangkan najisnya dahulu. Ya, najisnya disiram dari badan kita, disiram dari baju kita kalau mengenai baju. Kemudian setelah itu kita mengangkat hadas dengan berwudu. Jadi menghilangkan najis dengan menyiramnya dengan air. Sementara mengangkat hadasnya dengan tata cara berwudu. Ya, hendaknya.
1: Sutroh atau penghalang atau pembatas. Ia memulai dengan menjadikan sesuatu sebagai sutroh, penghalang atau pembatas, di mana ia sholat dengannya. Hal ini dilakukan apabila ia menjadi imam atau ia sholat sendirian.
0: Nah, jadi kalau kita sholat sendiri atau sholat sebagai imam, maka hendaknya kita berusaha memiliki sutroh, ya, berupa dinding atau berupa kursi atau berupa tiang dan yang semacamnya. Ini disebut sutroh dan hukumnya adalah sunnah muakkadah menurut jumhurul ulama. Adapun kalau kita menjadi makmum, maka kita tidak perlu untuk mencari sutroh sendiri karena sutrohnya makmum adalah sutrohnya imam, ya, cukup, ya. Jadi bahkan kalau ada orang yang lewat di depan kita saat kita menjadi makmum, kita tidak perlu untuk menghalanginya. Yang disyariatkan untuk menghalangi orang yang lewat depan dia adalah imam atau orang yang sholat sendirian. Baik, meluruskan.
1: Meluruskan shaf atau barisan. Kemudian apabila menjadi imam, hendaklah ia menoleh ke kanan seraya berkata, istawa.
0: Istawu artinya
1: luruskan.
0: Ini imam udah paham, tapi kita yang sering mendengar istawu berarti apa? Kita meluruskan atau sawu shufufakum, ya, sama, ya. Luruskan shofnya. Dan ini adalah sunnah mahjurah, ya, sunnah yang banyak ditinggalkan oleh para imam. Ya, para imam kadang-kadang tidak peduli untuk meluruskan shofnya. Maka di banyak masjid di Indonesia kita sering dapati shofnya tidak lurus dan tidak rapat. Adapun Nabi Muhammad SAW, maka sunnah beliau pastikan shof itu lurus dulu, rapat, baru kemudian beliau memulai sholat. Maka ini teladan untuk kita semuanya. Kemudian menoleh ke kiri.
1: Berdiri dan niat di dalam hati. Kemudian ia menghadapkan seluruh badannya ke kiblat. Lihat gambar. Dan niat dengan hatinya untuk mengerjakan sholat yang ia kehendaki. Tidak boleh melafazkan niatnya dengan mengucapkan usolli dan selanjutnya. Saya niat karena Allah untuk sholat dan selanjutnya. Karena melafazkan niat itu bid'ah, mengada-ada dalam urusan agama.
0: Masya Allah, baru halaman kedua sudah ramai, Pak, ya. Nah, jadi, ya, ini maksudnya adalah bid'ah yang diperselisihkan. Jadi bid'ah yang tidak disepakati karena ada masalah-masalah yang diperselisihkan statusnya oleh para ulama. Beliau misalnya memandang bahwasanya ini adalah bid'ah. Tapi kalau kita melihat di madhab Syafi'i, ya, di madhab Hambali, ya, dalam kitab-kitab mereka disebutkan bahwasanya melafadzkan niat itu hukumnya adalah sunnah. Nah, jadi jangan heran dengan perbedaan pendapat seperti ini. Kadang-kadang perbedaan pendapatnya tentang status suatu amalan, bid'ah apa tidak. Ini ada dalam khazanah literatur para ulama. Kenapa ada yang memandang sunnah? Karena umumnya perintah untuk memasang niat sebelum beramal. Innamal a'malu binniyat. Kemudian mereka mengkiaskannya dengan haji. Karena Nabi mencontohkan orang kalau haji mengucapkan labbaika Allahumma hajjan. Kalau umrah mengucapkan labbaik Allahumma umrah, maka menurut sebagian ulama ini, sholat kita dikiaskan kepada ibadah haji. Ini sudut pandang pendapat yang lain. Tapi dalam rangka diskusi, kita bisa sampaikan, masa sih Nabi Muhammad SAW sholat tiap hari lo? Yang fardu saja setiap hari 5 kali. 5 waktu. Dan gak ditemukan dalam berbagai literatur hadis, kitabus sunnah atau kutubus sunnah, bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengucapkan sesuatu sebelum takbiratul ihram. Kalau seandainya beliau punya kebiasaan mengucapkan usolli ini, maka tentunya akan diriwayatkan dalam hadis-hadis. Ya, ini dalam rangka diskusi sekali lagi ya, untuk melihat mana yang lebih kuat. Dan ini yang dipilih oleh Syekh Al-Jibrin, bahwasanya ini tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Enak Bapak Ibu ya, seperti ini insya Allah gak menimbulkan perang ya di antara para peserta dan umat Islam. Jadi kalau beliau mengatakan bid'ah, ya beliau menyampaikan apa yang beliau yakini. Ya menurut disiplin ilmu beliau, menurut metode ya, metode ijtihad beliau dan para ulama yang beliau ikuti, yang tidak ada contohnya dalam ibadah seperti ini disebut bid'ah. Tapi ada sudut pandang lain. Nah, jadi diskusinya seperti itu kira-kira.
1: Takbiratul ihram. Kemudian melakukan takbiratul ihram, yakni mengucapkan Allah mabsar, Allahu akbar. Kedua tangan diangkat dengan merapatkan jari jemari dan dibentangkan, tidak mengepal. Kedua telapak tangannya dihadapkan ke kiblat dan diangkat setinggi bahu atau sejajar dengan kedua daun telinganya.
0: Ya ini perlu kita praktekkan ya. Siapa tadi yang ditugaskan untuk praktek ya? Mungkin bisa maju ya.
1: Tawadul Ustaz.
0: Jadi mengangkat Ustaz kedua angkat tangan dengan jari-jari dirapatkan. Jadi jarinya seperti apa Pak? Nah, jadi dirapatkan maksudnya tidak direnggangkan seperti ini. Tidak, jadi dirapatkan. Kemudian telapak tangan dibuka menghadap kiblat. Telapak tangan dibuka menghadap kiblat ya. Anggap biar kelihatan ya. Misalnya kiblatnya di sana. Kalau ke sini nanti nggak kelihatan nanti.
1: Ke sana.
0: Jadi oh ke sana aja Pak. Ke sana aja Pak. Ke sana Pak. Jadi anggap kiblatnya sebelah sana ya. Ini sekedar untuk contoh saja. Ujung telapak tangan dibuka ya, berarti apa? Tidak digenggam begini Pak. Ya ada. Kalau ini buat apa ini? Buat katanya kanan kuburan, kiri rumah sakit. Ya nggak seperti itu ya. Jadi kita buka, tapi kemudian jari-jarinya dirapatkan, ya, menghadap kiblat, ujung jari sejajar bahu. Coba sejajar bahu, bahunya ujung jari atasnya sejajar dengan bahu. Nah, dikit Pak, sejajar bahu. Jadi ini ujung jaru ya, sejajar dengan bahu atau sejajar dengan daun telinga ya, naik dikit. Sudah jelas Bapak Ibu sekalian ya?
1: Lanjut, Ustaz. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengeraskan bacaan.
0: Tentunya juga ada bentuk ketiga, itu sejajar dengan dada juga sahih ya. Tapi kita mencukupkan diri dengan apa yang disebutkan oleh Syekh dalam kitab saja. Karena sekali lagi ya disclaimer, ada banyak perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah fikih ya, dalam masalah amaliyah.
1: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengeraskan bacaan takbiratul ihram hingga didengar oleh orang yang berada di belakangnya. Beliau terkadang mengangkat tangannya bersamaan dengan ucapan takbiratul ihram.
0: Bersamaan dengan takbiratul ihram. Jadi sambil mengangkat tangan beliau mengucapkan Allahu Akbar ya. Berarti Allahu Akbar bareng. Tapi ini fleksibel. Ayo Pak, lanjutkan. Ada kalanya,
1: terkadang pula setelahnya dan kadang-kadang sebelumnya.
0: Ya, ada kalanya setelah ucapan takbir. Jadi Allahu Akbar dulu baru mengangkat tangan. Allahu Akbar baru kemudian diangkat tangan seperti ini. Atau sebaliknya, ada kalanya sebelum ucapan takbir. Nah, jadi apa? mengangkat tangan dulu, baru kemudian